0: bensin, penghematannya minimal 50%. Pengeluaran kalian untuk sehari-hari bergerak itu minimal 50%. Bahkan bisa sampai 70% di ujungnya. Ya, dan nanti mungkin karena ini sudah kebutuhan dunia, jadi ada namanya carbon tax. Di kota-kota besar seperti di Beijing nggak bisa motor bensin masuk. Jadi ini warning aja yang masih nekat gandrung dengan motor bensin, ya. Tapi tenang aja, kita ada skema-skema nanti. Yang sudah terlanjur punya motor bensin, nanti kita pikirkan bagaimana kita bisa tukar tambah. Kalau setor motor yang lama, dapat motor baru, ya tambah dikit lah, ya kan?
1: Menteri Investasi dan Hilirisasi juga merupakan Kepala Danantara, Rosan Roslani, mengatakan Indonesia merupakan potensi pasar yang besar untuk pengembangan motor listrik. Menurut Rosan, ini menjadi peluang untuk mendorong program konversi, apalagi pemerintah memiliki pengurangan emisi karbon dalam negeri.
2: Kalau kita lihat Bapak Presiden, ingredientnya atau resepinya kita untuk motor listrik nasional ini semuanya ada di kita, Bapak Presiden. Baik, terutama kita lihat baterai untuk listrik nasional ini kita akan dorong secara penuh untuk menggunakan nikel base. Karena nikel kita ketahui bersama 46% reserve nikel di dunia itu ada di Indonesia.
1: Pemerintah menegaskan peluncuran motor listrik nasional merupakan tonggak kemandirian teknologi dan industri nasional. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, jika listrik menjadi sumber utama energi, Indonesia akan sejahtera karena tidak perlu impor BBM. Presiden Prabowo mengatakan, Indonesia selama ini harus mengeluarkan uang 28 miliar hingga 30 miliar dolar Amerika Serikat untuk impor BBM. Dari Cikarang, Jawa Barat, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai menggagalkan penyelundupan emas ilegal yang mencapai 63 miliar rupiah ke Hong Kong dan Dubai melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut informasinya saat Datun Darain.
4: Kita menggelar press conference atas keberhasilan dalam melakukan serangkaian penangkapan penggagalan terhadap upaya pembawaan emas yang tidak memenuhi ketentuan ekspor.
5: Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai Soekarno-Hatta menggagalkan dua upaya penyelundupan ekspor emas dengan total berat 23,793 kg dengan nilai pasar mencapai 63 miliar rupiah. Dua kasus yang terjadi menggunakan modus yang berbeda dan tidak lazim. Emas dibentuk menyerupai telur atau silinder, disembunyikan dalam tubuh melalui anus dan juga alat kelamin. Sementara modus yang kedua dengan emas batangan memanfaatkan staff ground handling untuk kemudian diserahkan kepada penumpang yang telah berada di area keberangkatan internasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Bea Cukai sebagai penjaga border Indonesia harus selalu meningkatkan kapabilitas dan kewaspadaan untuk mengintai modus-modus penyelundupan baru.
4: Penggagalan terhadap upaya pembawaan emas yang tidak memenuhi ketentuan ekspor melalui jalur penumpang di Terminal 3 Keberangkatan Internasional pada 11 Agustus 2026. Kita dari Kementerian Keuangan selalu ingin meningkatkan kinerja Bea Cukai, karena Bea Cukai sebagai penjaga border Indonesia harus terus meningkatkan kapabilitas dan selalu selangkah lebih maju dalam mengantisipasi berbagai modus penyelundupan yang terus berkembang.
5: Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama menambahkan dua penindakan menunjukkan cepatnya perkembangan modus baru di mana penyelundupan emas yang menyerupai pola penyelundupan narkoba.
6: Penindakan ini bermula dari sinergi Bea Cukai dan APSEC serta kepolisian yang mendeteksi dugaan pembawaan emas oleh warga negara Cina dalam tas bentuk hand carry. Penindakan dilakukan terhadap 7 penumpang WNA tujuan Hong Kong. Ditemukan emas dalam bentuk silinder atau telur.
5: Dirjen Gakum Kementerian SDM Rilke Jeffrey Huae menyatakan pihaknya akan memberikan dukungan penuh karena sudah menjadi kewenangannya yang dalam menegakkan

0: hukum.
1: Kenapa kami hadir di sini? Bahwa Kementerian SDM lewat Dirjen Gakum ini selain bertugas secara spesifik untuk mendukung penegakan hukum, kami juga diberi kewenangan untuk melakukan penugasan yang namanya kebijakan penegakan hukum. Jadi kehadiran kami di sini ya bukan cuma dalam rangka untuk memberikan dukungan yang optimal terhadap kepolisian dan teman-teman dari Bea Cukai.
0: Penyelundupan ini berasal dari tambang ilegal dengan tujuan Hong Kong serta Dubai. Diamankan 7 penumpang berkewarganegaraan Tiongkok yang akan bertolak menuju Hong Kong menggunakan penerbangan CX-798 dan GA-860. Kemudian turut pula diamankan 1 warga negara Indonesia yang akan terbang menuju Dubai menggunakan penerbangan EK-357 serta staf buron handling Bandara Soekarno-Hatta. Demikian, Sarat Udarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pidato kenegaraan dan penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal era APBN 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu kesempatan untuk menjabarkan sejumlah langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini turut pula menjadi momentum penting untuk penyesuaian anggaran dalam sejumlah program prioritas. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
3: Laporan khusus.
4: Bahwa asumsi makro untuk APBN, untuk nota, pendahuluan nota keuangan yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden.
5: Presiden Prabowo Subianto pada hari ini dijadwalkan akan menyampaikan pidato kenegaraan dengan agenda penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEMPPKF RAPBN tahun 2027. Dalam penyampaian pidato kenegaraan yang digelar di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, kepala negara akan menyampaikan sejumlah pokok-pokok kebijakan fiskal, asumsi makro, dan alokasi program prioritas pemerintah pada tahun 2027. Namun sebelum gelaran agenda kenegaraan itu berlangsung, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI melalui Badan Anggaran Banggarnya telah menyepakati akan sejumlah ketentuan dalam target KEMPPKF RAPBN tahun 2027. Seperti salah satunya diungkapkan Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah, yakni terkait pertumbuhan ekonomi tahun 2027 yang akan ditargetkan mencapai 5,8 hingga 6,5%.
4: Sudah disepakati di tingkat panja oleh Badan Anggaran DPR, pertumbuhan ekonomi 5,8 sampai 6,5, laju inflasi 1,5 sampai 3,5, nilai tukar 16.800 sampai 17.500, tingkat suku bunga SBN kita tenor 10 tahun 6,57.3, ICP kita per barrel 70 sampai 95, lifting minyak bumi dari 602.615 menjadi 605.620 termasuk lifting gas bumi 934 bawah menjadi 951 bawah dan atasnya 990 dari 977.
5: Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi turut buka suara terkait penyampaian pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dengan agenda penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal era APBN tahun 2027. Salah satunya diungkapkan Mensesnek Prasetyo, yakni terkait anggaran untuk program prioritas makan bergizi gratis MBG yang menjadi sorotan publik belakangan ini. Dalam hal itu, Prasetyo menjelaskan bahwa proses alokasi anggaran MBG telah disusun sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi MK nomor 40 tahun 2026. Kendati demikian, Mensesnek Prasetyo menuturkan bahwa pemerintah akan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi dengan melakukan review alokasi anggaran pendidikan berdasarkan amanat konstitusi.
6: Tapi bahwa itu menjadi concern tuh ya, yang salah satunya adalah kemudian kita kembali satu persatu kita review. Review yang berkenaan dengan masalah anggaran pendidikan itu untuk memastikan bahwa mandatori 20% sesuai dengan amanat undang-undang itu dapat kita jalani, dan kalau nanti kita buka sebenarnya ya kalau dihitung itu lebih dari 20% karena ada beberapa program-program yang di awal itu alokasinya belum atau tidak masuk di dalam alokasi dana pendidikan, tetapi itu dilaksanakan oleh pemerintah sebagai program-program tambahan yang itu juga berkaitan dengan masalah pendidikan juga.
5: Sementara itu, ekonom senior sekaligus praktisi perbankan dan asosiat Fakulti Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, Rian Kiryanto, memperkirakan postur anggaran 2027 yang akan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan dan penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun 2027 tidak akan jauh dari besaran yang ditetapkan untuk anggaran tahun 2026. Meski tidak akan jauh dari postur APBN tahun 2026, namun dalam pengalokasiannya dijelaskan Rian akan dilakukan penyesuaian terhadap sejumlah program-program prioritas pemerintah.
3: APBN 2026 yang sedang berjalan ini kurang lebihnya sama, karena itu adalah desain kebijakan arah ekonomi yang memang sudah didesain sedemikian oleh tim ekonomi Pak Presiden sejak beliau kampanye waktu capres tempo hari. Nah itu nggak boleh bergeser dari itu, karena itu merupakan janji-janji atau komitmen politik yang harus dikerjakan oleh Bapak Presiden bersama tim kabinetnya. Itu penting, Mas Joshua. Yeah. Yang kedua, dugaan saya, mungkin pos-pos yang sifatnya proyek strategis nasional, mungkin proyek itu masih akan jalan. Tetapi mungkin besaran anggarannya, feeling saya mungkin di objektif lebih actual, lebih tidak sebesar sebelumnya. Yeah. Tapi program itu tetap ada. Okay. Contoh gini.
7: Tapi lebih tepat sasaran begitu, Pak ya?
3: Itu.
5: Lebih lanjut, pengamat ekonom Rian Kirianto mengungkapkan bahwa dengan berbagai strategi penggunaan dan alokasi anggaran yang tertuang dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun 2027 yang akan disampaikan Presiden Prabowo pada hari ini akan memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Memasuki penganggaran APBN untuk tahun ketiga dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini, Rian Kirianto meyakini pertumbuhan ekonomi mampu meningkat dengan kisaran 5,3% untuk batas bawah dan 5,6% untuk batas atas. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: 5,3, batas atas 5,6. Okay. Gak bisa, langsung ujuk-ujuk 6,5%. Alon-alon kalau pas.
2: Seperti apa tanggapan dan harapan dari masyarakat terkait dengan penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN 2027 dalam penyampaian pidato kenegaraan yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada hari ini?
8: Ya, harapan saya sebagai rakyat, tentunya Presiden Prabowo besok dalam pidatonya di sidang tahunan MPR tidak hanya menyodorkan angka-angka, tidak hanya membanggakan hasil capaian kinerjanya, tapi bagaimana Presiden Prabowo besok mampu meyakinkan masyarakat bahwa kondisi ekonomi kita baik-baik saja di tengah tidak stabilan global. Dengan apa? Ya, dengan menormalisasi harga-harga. Jangan sampai harga-harga naik. Nah, disinilah Presiden harus memberikan keyakinan kepada rakyat bahwa ekonomi Indonesia ini stabil, tidak akan terpengaruh dengan kondisi apapun. Ya, mungkin menurut saya itu yang terpenting adalah Presiden memberikan keyakinan kepada rakyat sehingga rakyat pun akan terus mempercayai Presiden Prabowo Subianto. Seperti itu sih menurut saya.
9: Kalau harapan saya berbicara RAPBN 2027, semoga ini menjadi tepat sasaran gitu. Mengingat proyek strategis nasional pemerintah ini kan sangat banyak gitu. Kalau harapan saya sih RAPBN 2027 adalah, bagi saya ya, opini saya ini, pertaruhan penting bagi konsistensi arah pembangunan nasional. Anggaran yang sehat bukan yang surplus tanpa makna, melainkan anggaran yang defisitnya terkendali secara kredibel namun mampu memantik efek ganda atau multiplier effect yang masif bagi perekonomian rakyat.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menanti arah RAPBN 2027 antara program prioritas dan disiplin fiskal. Naskah disusun oleh Bobby Osapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Luis Nuwardana.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hari ini, Jumat 14 Agustus 26, perhatian nasional tertuju ke gedung Parlemen Senayan. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato kenegaraan, memaparkan capaian serta kesuksesan pemerintahan dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun terakhir. Selain menyampaikan evaluasi atas berbagai program yang telah berjalan, momentum krusial ini sekaligus menandai langkah awal pengawalan arah pembangunan bangsa melalui penyampaian nota keuangan RAPBN 27. Dokumen ini tidak sekadar berisi angka pendapatan dan belanja negara, tetapi mencerminkan prioritas serta pilihan kebijakan pemerintah dalam menjawab berbagai tantangan ekonomi dan sosial pada tahun mendatang. Jika ditarik garis perbandingan dari tahun ke tahun, evolusi kebijakan anggaran pemerintah terlihat semakin terfokus pada kesinambungan program strategis nasional. Tahun 2025, prioritas utama anggaran berfokus penuh pada dukungan terhadap program hasil terbaik cepat atau ASTACITA. Fokus tersebut meliputi program makan bergizi gratis atau MBG, kesehatan, pendidikan, serta ketahanan pangan dan energi. Selanjutnya pada tahun 2026, arah kebijakan fiskal semakin diperluas melalui 8 agenda prioritas. Agenda tersebut mencakup ketahanan pangan, ketahanan energi, makan bergizi gratis atau MBG, pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, pembangunan desa, koperasi dan UMKM, pertahanan semesta, serta akselerasi investasi dan perdagangan. Para pengamat dan ekonom secara tegas mendorong agar belanja produktif menjadi panglima. Anggaran wajib difokuskan sebagai stimulus nyata yang mampu memperkuat daya beli masyarakat serta mendongkrak kapasitas produksi nasional. Di sisi lain, sorotan tajam publik tertuju pada alokasi program prioritas seperti makan bergizi gratis. Penyesuaian fiskal dan target defisit APBN harus dikelola secara cermat, transparan, dan akuntabel agar keberlanjutan program berjalan seiring dengan stabilitas keuangan negara. Setiap rupiah anggaran harus benar-benar diarahkan untuk program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus menjaga kesehatan keuangan negara dalam jangka panjang. Kita tentu berharap proyeksi makroekonomi dalam RAPBN 27 tidak hanya sekadar angka di atas kertas. Pertumbuhan ekonomi nasional harus berada pada kisaran yang optimal. Kita berharap pidato kenegaraan bukan sekadar seremoni tahunan. Momentum ini seharusnya menjadi ruang bagi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat, sekaligus menjelaskan arah kebijakan yang akan ditempuh. Publik pun perlu mencermati bukan hanya apa yang sudah dicapai, tetapi juga target, prioritas, dan langkah konkret pemerintah untuk menjawab berbagai persoalan pada tahun 27. Pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, hingga pemerataan pembangunan menjadi sejumlah hal yang perlu mendapat perhatian. Kebijakan fiskal yang tepat sasaran adalah kunci mewujudkan kesejahteraan yang merata. Mari kita kawal bersama jalannya pembangunan demi masa depan Indonesia yang lebih mandiri dan berdaulat. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara, Indonesia mengecam keras persoalan Israel yang menolak peta jalan 15 poin untuk implementasi rencana komprehensif pemulihan jalur Gaza dan menyebutnya sebagai upaya menggagalkan terlaksananya kesepakatan internasional. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Fat Nabil A. Mulacela, Indonesia menilai peta jalan tersebut merupakan upaya kolektif komunitas dunia dalam menjamin pulihnya kehidupan masyarakat di Gaza. Dari dunia olahraga, Timnas Voli Putra Indonesia terus mendorong penguatan fisik menjelang menghadapi persaingan Asian Games di Aichi, Nagoya, Jepang. Latihan fisik menjadi fokus utama dalam pemusatan latihan di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat. Dalam wawancara bersama RRI, pelatih Timnas Voli Putra, Raidel Toiran, menegaskan penguatan fisik menjadi aspek penting dalam pertandingan. Kami mengajak Anda juga untuk mengikuti bagaimana info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri. Berikut disampaikan selengkapnya oleh rekan dari Korlantas Polri. Silakan.
11: Dan terima kasih rekan Zaini dan juga selamat pagi pemirsa. Pada kesempatan pagi hari ini, saya Bribka Satria akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di beberapa titik yang memang rawan akan terjadinya kepadatan, terutama saat jam berangkat perkantoran. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan pada pagi hari ini secara umum nampak cukup ramai namun tetap terbilang lancar di jalan arterinya dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang dalam keadaan relatif normal. Sementara untuk arah sebaliknya di jalur arterinya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun menuju ke arah Senayan ataupun Slipi juga dalam keadaan cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Sedangkan untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Slipi juga mengalami peningkatan volume arus kendaraan, namun secara umum lalu lintas dapat memacukan kecepatan kendaraan dalam kecepatan normal. Untuk penerapan sistem kontraflow di ruas tol dalam kota masih berlangsung. Kontraflow satu lajur ini dimulai dari kilometer 01.300 gerbang tol Halim sampai dengan kilometer 08.100 Senayan. Jadi bagi Anda para pengguna jalur kontraflow agar dapat tetap berhati-hati serta dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya masih di kawasan Ibu Kota Jakarta, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Untuk kendaraan dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung, Tanjung Priuk maupun Jawang nampak mulai cukup ramai, cenderung padat, terdapat antrian kendaraan menjelang traffic light berkisar 4 hingga 6 kendaraan ke belakang. Namun selepasnya kendaraan dapat kembali lancar, sedangkan untuk arah sebaliknya dari arah Pulau Gadung atau Tanjung Priuk maupun Jawang yang akan menuju ke arah Cempaka Putih nampak relatif lancar. Kami apresiasi kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan, dan juga untuk penerapan sistem ganjil genap pada sesi pertama di sekitar kawasan tersebut juga masih berlangsung, di mana pada pagi hari ini hingga pukul 10 pagi nanti hanya kendaraan berplat nomor genap yang dapat melintas, sementara kendaraan berplat nomor ganjil dipersilakan menggunakan jalur alternatif lain sesuai dengan tujuan Anda. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Comal Pemalang, Jawa Tengah. Untuk kendaraan dari arah Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta dalam keadaan cukup normal, sementara untuk arah sebaliknya dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tegal atau Semarang, atau di CCTV kami dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah kanan maupun yang akan berbelok ke kiri nampak cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu terdapat jalanan yang bergelombang dan juga adanya angkutan umum yang sesekali berhenti di sisi jalan. Selain itu juga truk muatan barang dan juga bis antar kota kerap kali melintas kawasan tersebut agar para pengendara juga dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan yang terakhir kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem nampak adanya peningkatan volume arus kendaraan dan juga memang cenderung padat dan juga mendominasi di sana. Sementara untuk arah sebaliknya pun juga demikian, terdapat adanya antrian kendaraan menjelang traffic light namun selepasnya lalu lintas dapat kembali normal. Untuk lalu lintas dari arah Makuwarjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor nampak kondusif normal, sementara arah sebaliknya dari arah Jombor yang akan menuju ke arah Makuwarjo atau Solo, atau dari CCTV kami dari arah kiri yang akan menuju ke arah kanan maupun menuju ke arah atas nampak adanya perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Kami tetap menghimbau kepada seluruh pengendara agar dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan serta tetap mematuhi rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati. Ya baik pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 212 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 11 meninggal dunia, 16 luka berat dan juga 140 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 71%-nya didominasi oleh kendaraan roda 2. Dari data tersebut, kami kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada demi keamanan, keselamatan dan juga kelancaran berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami himbau, harap lalu berhati-hati dalam berkendara, tetap hubungi call center Polri di nomor 110 untuk respon cepat. Jika terjadi kedaruratan lalu lintas, kecelakaan ataupun tindak pidana di jalan, call center Polri 110 dapat dihubungi dari nomor ponsel maupun nomor telepon rumah secara gratis dan juga terhubung selama 1x24 jam. Dan juga sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi dan bertugas secara presisi. Demikian informasi dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembalikan dari studio.
2: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Inilah perakiran cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari, bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
3: Baik pendengar, segera kita akan mengetahui bagaimana perakiran cuaca dari BMKG Provinsi Lampung untuk hari ini hingga esok pagi. Langsung saja kita tersambung melalui line telepon bersama Ramadan di sana ya. Halo Ramadan.
4: Halo, selamat pagi Kak Ardi.
3: Oke, sehat?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Sehat ya, oke. Sudah siap dengan laporannya untuk hari ini?
4: Insya Allah sudah siap Mas Ardi.
3: Silakan.
4: Baik, terima kasih Mas Ardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, selamat pagi pendengar setia Radio Pro 1 RRI Bandar Lampung dimanapun Anda berada. Untuk mengawali aktivitas Anda pada pagi hari ini, berikut akan kami sampaikan perakiran cuaca untuk Provinsi Lampung Jumat 14 Agustus tahun 2026, berikut informasi selengkapnya. Pada pagi hari, secara umum wilayah Lampung kami perakirakan cerah hingga cerah berawan, terdapat potensi hujan di wilayah Lampung Timur. Kemudian pada siang dan juga sore hari, secara umum wilayah Lampung masih kami perakirakan cerah hingga cerah berawan, namun masih terdapat potensi hujan di wilayah pesisir barat dan juga Lampung Barat. Lalu pada malam dan juga dini hari nanti, secara umum wilayah Lampung kami perakirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk kondisi suhu udara, secara umum berkisar antara 19 hingga 34 derajat Celcius. Lalu untuk kelembaban udara, secara umum berkisar antara 58 hingga 96%. Kemudian untuk arah dan kecepatan angin masih didominasi dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan antara 5 hingga 38 km per jam. Demikian update informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari BMKG Lampung mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikianlah informasi perakiran cuaca bersama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

0: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Selly udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Selly? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: pagi.
1: Anda sedang mendengarkan 103,6 FM RRI Waikanan. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Baik, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada untuk hari ini, hari Jumat 14 Agustus 2026. Dan saat lagi kami akan menghadirkan hasil produksi RRI Waikanan. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Ponita Dewi bisa menemani ruang dengar Anda dalam majalah udara. Kali ini saya mengajak Anda untuk merayakan semangat kemerdekaan dengan energi, kreativitas, dan ketangguhan perempuan Indonesia. Hari kemerdekaan bukan sekadar upacara bendera atau teriakan merdeka di bulan Agustus. Lebih dari itu, kemerdekaan adalah sebuah kanvas kosong. Pertanyaannya, warna apa yang akan kita goreskan di atasnya? Nah, khusus hari ini, kita akan membahas bagaimana perempuan-perempuan hebat masa kini mengisi kemerdekaan bukan hanya dengan kata-kata, tetapi melalui karya nyata dan pemberdayaan. Tetaplah bersama kami di 103,6 MHz.

Ada 3 cara keren bagaimana perempuan bisa mengisi kemerdekaan di era modern ini. Yang pertama, mengubah hobi menjadi karya yang berdampak. Kemerdekaan memberi kita kebebasan untuk memilih jalan hidup. Memanfaatkan kebebasan itu untuk menciptakan sesuatu yang orisinil. Apakah itu menulis buku, merintis jenama fashion lokal, menciptakan karya seni digital, atau bahkan membangun produk kuliner khas Nusantara. Ingat ya pendengar, karya sekecil apapun yang dibuat dengan cinta dan dedikasi adalah bentuk perlawanan terhadap ketidakberdayaan.

103,6 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Nah, berikut ini yang kedua, cara mengisi kemerdekaan di era modern ini adalah saling memberdayakan atau woman supporting woman. Perempuan merdeka adalah perempuan yang tidak berjalan sendirian. Pemberdayaan sejati terjadi ketika kita sukses mengangkat perempuan lain di sekitar kita.

Kalau Anda seorang pengusaha, ajak tetangga atau ibu rumah tangga di sekitar untuk bergabung, dilatih, dan memiliki penghasilan sendiri. Berbagi ilmu, membangun komunitas, dan saling mendukung adalah kunci agar perempuan Indonesia semakin tangguh secara ekonomi dan mental. Yang ketiga, melek literasi, finansial, dan teknologi. Kemerdekaan di abad ke-21 sangat erat kaitannya dengan kapasitas diri. Jangan ragu untuk terus belajar hal baru. Kuasai teknologi digital agar karya dan usaha kita bisa menembus batas geografis. Pahami juga literasi keuangan agar kita mandiri secara finansial. Perempuan yang cerdas dan mandiri adalah fondasi dari keluarga yang kuat dan bangsa yang hebat.

Saudara pendengar, kemerdekaan sejati adalah ketika perempuan memiliki suara, pilihan, dan ruang untuk berekspresi tanpa batasan diskriminasi. Mari kita buktikan bahwa perempuan Indonesia bukan sekadar penonton, melainkan motor penggerak kemajuan bangsa. Jadilah perempuan yang berkarya dengan hati, berdampak bagi sesama, dan menginspirasi dunia. Karena kemerdekaan bangsa ini dirawat oleh tangan-tangan kita yang tak pernah lelah berdaya. Saya Ponita Dewi, pamit undur diri, teruslah berkarya, teruslah merdeka. Sampai jumpa di majalah udara selanjutnya. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saudara pendengar, senang sekali saya Yeni Ulistiana bisa kembali menemani Anda dalam majalah udara
1: dengan judul Afiliator dan UMKM, Wajah Baru Penguatan Ekonomi Rakyat di Era Digital.

Saudara pendengar, di tengah dinamika ekonomi global dan perubahan zaman yang begitu cepat, ekonomi rakyat tidak hanya bergantung pada pasar fisik, tetapi juga pada ruang digital yang semakin terbuka luas. Penguatan ekonomi rakyat dan UMKM merupakan pondasi penting pembangunan nasional melalui arah kebijakan Astacita. Pemerintah menegaskan bahwa pembangunan ekonomi harus berpihak pada rakyat, memperkuat usaha kecil, dan mendorong kemandirian bangsa. UMKM bukan pelengkap ekonomi, UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Mereka hadir di sekitar kita dari dapur rumah, kios kecil, hingga lapak-lapak digital. Namun, saudara pendengar, kita juga harus jujur mengakui tantangan UMKM hari ini tidak ringan, modal terbatas, persaingan ketat, dan perubahan perilaku konsumen yang semakin digital menuntut pelaku usaha untuk beradaptasi. Nah, pendengar, disinilah transformasi digital memainkan peran penting. Digitalisasi membuka peluang baru bukan hanya bagi pelaku UMKM, tetapi juga bagi masyarakat luas yang ingin berkontribusi dalam penguatan ekonomi rakyat. Saudara pendengar, salah satu peran baru yang kini muncul dalam ekosistem ekonomi digital adalah afiliator. Afiliator ini bukan sekedar pencari komisi, lebih dari itu, afiliator adalah penghubung antara produk UMKM dan konsumen. Melalui konten sederhana, ulasan jujur, dan promosi yang kreatif, afiliator membantu UMKM menjangkau pasar yang lebih luas tanpa harus mengeluarkan biaya pemasaran besar. Inilah bentuk gotong royong ekonomi versi digital. Bagi UMKM, kehadiran afiliator menjadi peluang, produk lokal lebih dikenal, penjualan meningkat, brand UMKM perlahan terbangun. Dan bagi masyarakat, menjadi afiliator membuka sumber penghasilan baru, fleksibel, bisa dilakukan dari rumah tanpa modal besar, dan bagi ekonomi rakyat, ini berarti perputaran ekonomi yang lebih inklusif.

Saudara pendengar, peran-peran baru seperti afiliator sejatinya memperkuat upaya pemberdayaan UMKM yang selama ini juga didorong oleh Kementerian Koperasi dan UKM dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Namun perlu dipahami pendengar, penguatan ekonomi rakyat tidak hanya bergantung pada kebijakan, ia membutuhkan partisipasi aktif masyarakat. Ketika masyarakat memilih mempromosikan produk lokal, ketika konten kreator mengangkat UMKM, dan ketika konsumen memberi kepercayaan pada usaha kecil, maka ekosistem ekonomi rakyat menjadi semakin kuat. Afiliator dalam konteks ini pendengar bukan pesaing UMKM, mereka adalah mitra baru, mitra yang membantu UMKM naik kelas, melek digital, menembus pasar yang sebelumnya sulit dijangkau. Inilah wujud ekonomi kolaboratif, saling menguatkan, bukan saling mematikan. Saudara pendengar, penguatan ekonomi rakyat bukan tentang semua orang harus menjadi pengusaha besar, tetapi tentang setiap orang punya peluang berkontribusi dan memperoleh penghasilan secara bermartabat. Ibu rumah tangga bisa menjadi afiliator produk UMKM, pemuda desa bisa mempromosikan produk lokal melalui media sosial, dan penyiar, guru, atau pekerja informal bisa ikut menggerakkan ekonomi digital. Semua memiliki peran, semua punya peluang. Saudara pendengar, sebagai penutup di feature kali ini, mari kita renungkan bersama. Ekonomi rakyat yang kuat tidak lahir dari satu kebijakan semata, tetapi dari kolaborasi antara UMKM, masyarakat, dan teknologi. Afiliator hanyalah satu contoh wajah baru ekonomi rakyat di era digital. Wajah yang menunjukkan bahwa kemajuan teknologi bisa berjalan seiring dengan keadilan ekonomi. Selama kita terus berpihak pada produk lokal, mendukung UMKM, dan memanfaatkan digital secara bijak, maka ekonomi rakyat akan tumbuh tidak hanya bertahan, tetapi juga berdaya saing.

Perbedaan adalah bagian alami dari kehidupan. Kita lahir dengan latar belakang, budaya, keyakinan, dan cara pandang yang beragam. Namun, di balik semua perbedaan itu, kita memiliki tujuan yang sama. Hidup berdampingan dengan damai. Damai tidak selalu dimulai dari hal-hal besar. Damai hadir dari sikap sederhana seperti mau mendengarkan, saling menghormati, dan menghargai pendapat yang berbeda. Ketika kita memilih untuk memahami daripada menghakimi, saat itulah benih-benih kedamaian mulai tumbuh. Perbedaan bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan yang memperkaya kehidupan bersama. Dengan saling menghormati, kita membangun lingkungan yang aman, nyaman, dan penuh rasa percaya. Mari jadikan perbedaan sebagai jembatan untuk mempererat persaudaraan, karena damai dimulai dari cara kita menghargai satu sama lain. Bersama kita wujudkan kehidupan yang harmonis dalam keberagaman.

Pendengar, Green Radio menjaga bumi bisa dimulai dari pilihan sederhana, termasuk memilih produk dan mendukung usaha yang peduli lingkungan. Green Radio hadir sebagai media yang menginspirasi masyarakat untuk mengenal, menggunakan, dan mencintai produk-produk ramah lingkungan hasil karya pelaku usaha lokal. Melalui informasi, edukasi, dan promosi yang positif, Green Radio membuka ruang bagi UMKM hijau untuk memperkenalkan inovasi mereka mulai dari produk daur ulang, makanan organik, hingga kerajinan berbahan alami. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga bagian dari gerakan pelestarian lingkungan. Mari bersama Green Radio dukung usaha ramah lingkungan, cintai produk lokal, dan wujudkan masa depan yang lebih hijau. Green Radio, suara hijau untuk bumi yang lebih lestari.

0: Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami RRI Waikanan 103,6 MHz. Dalam kesempatan ini kami hadirkan kembali satu feature dengan judul Mencetak Keindahan Kisah Ekoprint UMKM. Saudara pendengar, keindahan alam seringkali hadir tanpa kita sadari. Daun yang gugur, bunga liar di pekarangan, hingga ranting yang terabaikan, ternyata menyimpan potensi seni yang luar biasa. Melalui tangan-tangan kreatif para pelaku UMKM, keindahan itu diabadikan dalam selembar kain bernama ekoprint. Ya, saudara pendengar, inilah yang dilakukan oleh Ibu Winda Darmayanti dan Ibu Lia Susnita, dua penggiat ekoprint yang menjadikan alam sebagai sahabat sekaligus sumber inspirasi. Berawal dari ketertarikan pada kerajinan ramah lingkungan, keduanya mulai mengenal teknik ekoprint sebagai alternatif seni tekstil yang tidak merusak alam. Perjalanan mereka dimulai dari rasa ingin tahu, mencoba, gagal, lalu mencoba kembali, dan dari proses sederhana di rumah, perlahan karya ekoprint mereka berkembang menjadi produk UMKM bernilai jual.
1: Jadi pengrajin ekoprint itu, saya langkah awalnya dimulai dari restu dari suami. Kemudian saya mengikuti pelatihan yang waktu itu diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian Kabupaten Waikanan. Itu saya ikut pelatihan di situ, dapat ilmu dan ada beberapa peralatan juga, bantuan dari Dinas Indak. Itu bisa saya gunakan di rumah untuk langsung mempraktikkan pembuatan ekoprint dengan ilmu yang saya dapat dari waktu pelatihan itu. Mencoba, ada juga kegagalannya, tapi saya tidak berhenti sampai di situ. Masih terus saya coba dan akhirnya sampai saat ini, ya alhamdulillah saya sudah merasakan hasilnya, oh seneng banget.
0: Iya, saudara mendengar, keunikan motif alami yang tidak pernah sama membuat ekoprint memiliki daya tarik tersendiri di mata pecinta wastra dan produk berkelanjutan. Bahan yang digunakan dalam ekoprint sepenuhnya berasal dari alam, beragam jenis daun seperti daun jati, ketapang, lanang, daun jarak, hingga bunga-bungaan dipilih dengan teliti. Setiap daun memiliki karakter warna dan bentuk yang berbeda sehingga menghasilkan motif yang khas pada kain. Media kain yang digunakan pun merupakan serat alami seperti katun dan sutra agar pigmen daun dapat menyerap dengan baik. Proses ekoprint dimulai dari persiapan kain, yaitu pencucian dan proses mor dan ting untuk membuka serat kain. Setelah itu, daun dan bunga ditata di atas kain sesuai imajinasi. Tidak ada pola baku, semua mengalir mengikuti rasa dan kreativitas pembuatnya.
1: Disarankan daun yang mempunyai tanin tinggi warna seperti jati. Jati ini hampir dikatakan tidak pernah ingkar janji dia. Jul itu ada jati, daun lanang, jarak wulung, Afrika. Nah, ini luar biasa kemunculannya gitu. Tapi untuk daun-daun yang lain kadang meninggalkan jejak gitu. Untuk bahan lainnya itu ada tawas yang untuk mencernihkan air itu, terus ada tunjung, ada
2: mordan,
1: kapur itu digunakan untuk mordan. Untuk lain itu ada TRO atau deterjen berkonsentrasi rendah digunakan untuk saat scoring. Yang disarankan itu Bu kain katun. Katun ya berwarna putih. Nah, itu pertama tahapnya di scoring, dicuci, dibersihkan debu-debu, kotoran yang dari pabrik atau minyak, lemak gitu yang dibawa dari dasar itu dicuci itu dengan menggunakan RO atau deterjen. Setelah itu dikeringkan, tahap kedua di mordan. Dimasak ya Bu Lia ya, dimasak sekitar 1 jam. Setelah itu baiknya pada sore hari karena setelahnya itu dikeringkan, dibiarkan saja besok pagi.
0: Pendengar, tahap selanjutnya adalah penggulungan dan pengukusan. Kain yang telah disusun digulung rapat dan diikat, kemudian dikukus selama beberapa jam. Proses ini menjadi penentu keberhasilan pemindahan warna dan bentuk daun ke kain. Setelah kain dibuka, muncullah tahap pemotifan alami. Jejak daun tercetak jelas, menghadirkan warna-warna bumi yang lembut namun kuat. Setiap lembar kain menjadi karya unik, tidak bisa disalin, dan memiliki cerita tersendiri. Ya, saudara pendengar, bagi Ibu Winda dan Ibu Lia, Ekoprint bukan sekedar usaha, melainkan juga bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Melalui produk-produk Ekoprint seperti pakaian dan aksesoris, mereka menyampaikan pesan bahwa keindahan bisa lahir tanpa merusak alam. Ekoprint menjadi bukti bahwa UMKM mampu tumbuh seiring dengan kesadaran menjaga lingkungan dari alam, oleh alam, dan kembali untuk alam. Sebuah karya yang tidak hanya indah dipandang, tetapi juga syarat makna. Saudara pendengar, kita akan mendengarkan harapan-harapan dan pesan yang ingin disampaikan oleh Ibu Winda dan Ibu Lia Susnita.
1: Pada kesempatan ini terasa bagi kami nih ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menitipkan nikmat yang luar biasa di lingkungan sekitar kita yang kadang-kadang tidak kita sadar. Dari selembar daun itu bisa dijadikan sebagai media untuk pembelajaran, yang lainnya juga bisa untuk pakan ternak ya Bu Lia ya, bisa juga untuk kami ini membuat ekoprint gitu, untuk kami menghasilkan juga ya Bu ya gitu. Jadi pokoknya luar biasa sekali untuk apa yang sudah dititipkan nikmat tadi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinggal bagaimana kita mengelolanya, memanfaatkannya. Tapi tidak hanya memanfaatkan, tentunya juga merawat. Jadi kedepannya kami berharap Ekoprint ini bisa lebih berkembang lagi.
0: Ya, saudara pendengar, melalui Ekoprint, Ibu Winda dan Ibu Lia membuktikan bahwa keindahan alam tidak harus dieksploitasi, melainkan dirawat dan dihargai. Setiap motif yang tercetak bukan hanya menghadirkan nilai estetika, tetapi juga pesan tentang keberlanjutan dan kecintaan pada lingkungan. Dari tangan pelaku UMKM inilah alam bercerita dengan caranya sendiri, tenang, alami, dan penuh makna. Sebuah karya yang mengingatkan kita bahwa keindahan sejati lahir ketika manusia dan alam berjalan berdampingan. Demikian satu feature sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda semua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
2: Saat ini Anda masih bersama kami RRIW Kanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. RRI SPW Kanan mempersembahkan mini drama dengan judul Membangun Desa dengan Sosial dan Pemberdayaan. Diperankan oleh Dewi Agustina Sari sebagai Bu RT, Yeni Yulistiana sebagai Ibu Lestari, Rinando Arpituala sebagai Bayu,

Desa Wawai sebuah desa yang sebenarnya subur, namun tertidur. Potensi alam melimpah, tapi anak mudanya banyak yang merantau karena merasa tidak ada masa depan.

0: Pagi ini di Balai Desa, Bu RT sedang merenung.
1: Aduh, kopi sudah dingin, tapi jalan pikiran belum juga panas. Gimana ya cara memperbaiki selokan Dusun Timur kalau warganya saja malas untuk kerja bakti? Masuk. Bu Lastri, tumben pagi-pagi Bu.
2: Selamat pagi Bu RT.
3: Ini loh Bu, saya mau komplain. Warung saya tuh sepi banget. Hasil tani singkong kemarin numpuk gak laku. Kalau begini terus, anak-anak muda makin kencang dong Bu merantau ke kota.
1: Waduh, saya juga pusing Bu. Dana desa terbatas, swadaya warga juga minim.
2: Nah, justru itu Bu, kita butuh ide baru, bukan cuma nunggu bantuan.

0: Selamat pagi Bu RT, Bu Lestari.
1: Eh, Mas Bayu, mahasiswa KKN yang katanya ahli IT itu ya?
0: Ya Bu, izin saya Bayu. Saya dengar perbincangan Ibu tadi. Sebenarnya desa ini nggak kekurangan modal Bu, tapi kekurangan kemasan.
2: Hah? Kemasan? Maksudnya gimana Mas? Singkong saya harus dipakai baju gitu Mas?
0: Bukan begitu Ibu Lestari. Maksudnya singkong ini jangan dijual mentah. Diolah menjadi keripik singkong pedas dengan kemasan yang menarik, lalu kita jual online lewat media sosial.
1: Online? Wah, Bu RT gaptek Mas. Warga di sini saja mana yang mengerti aplikasi-aplikasi begitu.
0: Tenang Bu, saya di sini akan bantu. Saya lihat di desa ini banyak ibu-ibu yang pintar masak tapi kurang pede. Kita akan membangun UMKM desa Bu.
2: Yuk Bu RT, kita coba dulu masukan dari Mas Bayu bikin keripik pedas, tapi sambelnya jangan terlalu banyak supaya keripiknya tetap renyah.

0: Wah, Mas Bayu, foto produknya bagus banget. Ini nanti mau diunggah di mana?
1: Ada di media sosial TikTok dan juga Instagram, Bu. Lihat, dalam 1 jam sudah ada 50 pesanan dari kota.
2: Luar biasa, Mas Bayu ini. Ini beneran pesanan dari kota besar.
1: Iya, Bu. Ternyata membangun desa itu nggak harus nunggu proyek besar. Mulai dari yang ada, diolah dengan ide kreatif, lalu dipasarkan dengan bantuan teknologi.
0: Alhamdulillah ya, Bu RT, Mas Bayu, produksi keripik singkong di dusun kita sekarang jadi rebutan. Anak-anak mudanya pun yang tadinya mau merantau, sekarang memilih menetap di kampung demi kemajuan kampung kita.

0: Bulan demi bulan berlalu. Wawai bukan lagi desa yang tertidur. Semangat gotong royong kembali hidup, dipadukan dengan inovasi teknologi.
1: Mas Bayu, Bu Lestari, saya terharu. Ternyata benar, membangun itu harus dari desa, oleh warga desa, untuk kebangkitan desa.
2: Iya ya Bu RT, kalau kayak gini sih, saya setuju. Desa Wawai kita bisa semakin maju.
3: Kuncinya, jangan takut berubah dan manfaatkanlah yang ada.
0: Membangun desa tidak butuh keajaiban, tapi butuh kemauan. Desa Wawai telah memulainya. Kapan desa Anda memulainya? Demikian mini drama persembahan RRI SPY Kanan. Penulis naskah Sri Yani. Narator Afrizal Rais.

0: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Waikanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, tentunya telah tadi hasil produksi RSP Waikanan untuk edisi hari ini, hari Jumat 14 Agustus 2026. Saat ini menunjukkan pukul 9:01 waktu Indonesia Barat, dan kita akan segera bergabung kembali ke program Mas 1 RRI Bandar Lampung. Tetaplah bersama kami di RY Kanan-Kanan Informasi dan Inspirasi.
2: Kopra konstitusi kita menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Amanat ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia tidak boleh semata-mata diserahkan kepada persaingan bebas yang membuat pihak kuat yang membuat pihak kuat semakin perkasa dan pihak lemah semakin tersisih. Koperasi merupakan salah satu sarana untuk menghadirkan demokrasi dalam kehidupan ekonomi. Melalui koperasi yang dikelola secara sehat dan profesional, petani dapat memperkuat posisi tawarnya, nelayan dapat memperoleh akses pasarnya, pelaku usaha mikro dapat berkembang, distribusi kebutuhan pokok dapat diperpendek, dan nilai tambah ekonomi dapat dinikmati masyarakat. Koperasi bukan sekedar badan usaha, koperasi adalah semangat untuk maju bersama. Karena itu, keberhasilan koperasi diukur dari tumbuhnya kegiatan ekonomi produktif, meningkatnya pendapatan anggota, kuatnya tata kelola, serta bertambahnya kemandirian masyarakat. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Konstitusi pasal 31 mengamanatkan bahwa setiap warga berhak mendapatkan pendidikan. Sekolah rakyat hadir sebagai bentuk kesungguhan pemerintah menjamin pendidikan bagi masyarakat, termasuk masyarakat yang kurang mampu. Dengan demikian juga dengan Sekolah Unggul Garuda yang memiliki tugas utama mencetak talenta unggul di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika. Sementara itu, pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas mengamanatkan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Amanat itulah yang kemudian dijabarkan secara strategis melalui ketetapan MPR nomor 9 garis miring MPR garis miring 2001 tentang pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam

melindungi rakyatnya, mengelola kekayaannya, serta mengambil sikap berdasarkan kepentingan nasional dan prinsip-prinsip yang diyakininya. Konstitusi kita memberi arah yang jelas. Indonesia berkewajiban ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Karena itu, politik luar negeri bebas aktif berarti bebas menentukan pendirian berdasarkan kepentingan nasional, tidak berpihak kepada salah satu blok manapun. Indonesia harus tetap konsisten menolak perang sebagai cara menyelesaikan perselisihan antar negara. Dalam bahasa yang sederhana, sering disampaikan oleh Presiden Prabowo, 1000 kawan terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Terhadap negara yang berdaulat tidak dapat dibenarkan. Kedaulatan wilayah dan kemerdekaan politik setiap warga wajib dihormati. Tidak boleh ada negara manapun yang merasa berhak untuk menentukan nasib bangsa lain. Karena itu, melalui mimbar yang terhormat ini, kami menyerukan penghentian perang di kawasan Timur Tengah dan di belahan dunia lainnya. Mengutamakan diplomasi sebagai jalan untuk membicarakan semua perbedaan. Kita tidak boleh kehilangan kata-kata dan kesabaran untuk mencari jalan perdamaian melalui meja perundingan. Perdamaian adalah keberanian untuk menahan diri, kesediaan mendengar, dan kemampuan menempatkan kehidupan manusia di atas ambisi kekuasaan. Dunia tidak membutuhkan perang, dunia membutuhkan keberanian untuk berdamai. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Perang juga telah membawa korban bagi pemimpin Iran. Karena itu, dalam forum yang mulia ini, kami menyampaikan bela sungkawa yang mendalam atas wafatnya Rahbar, pemimpin tertinggi Republik Islam Iran, Ayatullah Ali Khamenei. Perkenankan pula kami menyampaikan bela sungkawa dan simpati yang setulus-tulusnya atas wafatnya Emir Qatar, Sheikh Hamid bin Khalifa Al Thani. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Dalam persoalan Palestina, sikap Indonesia tidak pernah berubah dan tidak pernah bergeser. Dukungan atas perjuangan Palestina bukanlah permusuhan terhadap satu agama atau bangsa. Dukungan terhadap perjuangan Palestina dan kemerdekaan Palestina berakar pada sejarah perjuangan bangsa dan konstitusi. Bangsa Indonesia mengalami sendiri pahitnya penjajahan perang. Karena itulah, kita tidak dapat berdiam diri ketika bangsa lain masih hidup di bawah pendudukan dan kekerasan. Kita mendukung hak rakyat Palestina untuk merdeka, berdaulat, dan hidup secara bermartabat di tanah airnya sendiri. Rakyat dan bangsa Indonesia akan terus berdiri bersama rakyat Palestina. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Persatuan harus dirawat dari hari ke hari melalui keadilan, keteladanan, dialog, dan rasa saling percaya. Karena itu menjaga persatuan berarti menjaga keadilan. Kritik tidak boleh digunakan untuk merobek persatuan. Sebaliknya, persatuan juga tidak boleh digunakan untuk meredam perbedaan pendapat. Dalam falsafah Jawa, kita diingatkan untuk selalu ngluruk tanpa bolo, sekti tanpa aji-aji, sugih tanpa bondo, menang tanpa ngasurake. Kemenangan sejati bukanlah kemenangan yang meninggalkan luka pada saudara sebangsa. Kemenangan sejati adalah kemenangan yang tetap menjaga persaudaraan, yang tidak menghina, tidak merundung, dan tidak mempermalukan mereka yang berbeda pandangan. Pesan inilah yang harus kita jaga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sidang majelis yang berbahagia. Kita tidak boleh membiarkan anak-anak kita hanya duduk menjadi penonton di tengah perubahan zaman. Mereka harus tampil menjadi penggerak zaman. Kita harus

0: mendidik mereka bukan sekedar menjadi pintar, tetapi berintegritas. Bukan sekedar bersaing, tetapi tetap menjunjung tinggi gotong royong. Kita harus menguasai teknologi tanpa kehilangan kemanusiaan. Kita harus menguasai ekonomi tanpa mengorbankan lingkungan. Dan kita terbuka pada dunia dengan tetap menjaga kedaulatan. Anak-anak kita harus tumbuh dalam karakter beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Inilah makna kemajuan sejati yang berakar kuat pada Pancasila. Kemajuan yang tidak hanya memakmurkan kita hari ini, tetapi juga melestarikan bumi untuk anak cucu kita kelak. Saudara-saudara sekalian, sidang majelis yang berbahagia. Menjelang peringatan kemerdekaan, marilah kita merenungkan kembali makna sang saka merah putih yang berkibar sebagai lambang pemersatu bangsa. Di bawah naungan sang saka merah putih, para pahlawan kita meneriakan kemerdekaan yang gemanya kita rasakan sampai sekarang. Dan hari ini, tetap di bawah sang saka merah putih, kita merajut masa depan. Jangan biarkan sang saka merah putih hanya berkibar di ujung tiang. Hidupkanlah semangat dalam keberanian membela kebenaran. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Sejarah telah membuktikan bangsa yang besar bukanlah bangsa yang kebal dari kesulitan, melainkan mereka yang tidak pernah kehilangan harapan dan selalu memilih jalan untuk bersatu. Oleh karena itu, marilah kita menjadikan momentum kemerdekaan ini untuk meneguhkan tekad kebangsaan kita yang luhur. Marilah kita sekuat tenaga menjaga Republik Indonesia sebagai rumah bersama. Marilah kita bersama-sama merawat Pancasila sebagai titik temu kita semua dan menjalankan demokrasi. Dengan semangat kekeluargaan, kita akan tumbuh Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa melindungi seluruh bangsa Indonesia dan menjadikan Indonesia menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
1: Amin.
0: Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Ya, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net, baru saja kita dengar bersama pidato pengantar sidang tahunan MPR RI tahun 2026 oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani, di mana dalam pidatonya Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengapresiasi sejumlah kinerja dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, dan juga mengapresiasi kepada sejumlah pemimpin bangsa yang juga turut serta membangun Indonesia lebih maju, serta juga mengucapkan apresiasi kepada seluruh rakyat di sejumlah pembangunan infrastrukturnya di seluruh Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan juga pemerataan pembangunan. Ketua MPR Ahmad Muzani juga dalam pidatonya mendorong penguatan daripada nilai-nilai Pancasila agar juga dapat diimplementasikan oleh seluruh elemen bangsa. Ahmad Muzani juga mendukung terkait dengan pemberantasan korupsi yang juga menjadi prioritas dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, di mana juga MPR mendukung terwujudnya demokrasi yang kuat, adil, dan juga bertanggung jawab. Dan pendengar, kita saksikan bersama selanjutnya, yaitu pidato pengantar sidang bersama DPR dan juga DPD tahun 2026 oleh Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Banjarbudin. Kita ikuti bersama pidatonya.
3: Tinta. Tidak kutulis sebuah puisi kalau bukan karena cinta sama Indonesia. Tidak mungkin kita semua ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan banggakan, Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming. Beserta Ibu Selvi Gibran Rakabuming. Yang kami hormati, Presiden Republik Indonesia ke-7, Bapak Joko Widodo. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12. Budiono. Wakil Ibu Sinta Nuria Abdurrahman Wahid, istri Presiden. Republik Indonesia ke-4. Ibu Soraya Hamzah Has, istri Wakil Presiden Republik Indonesia ke-9. Yang kami hormati, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Haji Ahmad Muzani. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ibu Dr. Honoris Causa Puan Maharani. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Ibu Ismayatun. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Sunarto. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Bapak Suhartoyo. Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, Bapak Abdul Khair Ramadan. Excellencies, Ambassadors, Heads of Diplomatic Mission and International Organization, para Wakil Ketua MPR RI, DPR RI, dan DPD RI, seluruh anggota MPR RI, DPR RI, dan DPD RI, para Menteri Kabinet Merah Putih, Ketua Lembaga dan Kepala Badan, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN, dan Ketua KPK, yang kami hormati para Ketua Umum Partai Politik, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ibu Megawati Soekarnoputri, yang diwakili oleh Ibu Puan Maharani. Ketua Umum Partai Golongan Karya, Bapak Bahlil Lahadalia. Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Surya Dharma Paloh. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Abdul Muhaimin Iskandar. Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Al-Muzamil Yusuf. Para kepala daerah, mohon maaf, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Bapak Zulkifli Hasan. Para kepala daerah di seluruh Indonesia, gubernur, bupati, dan wali kota, para insan pers, media cetak dan elektronik, para undangan yang berbahagia, dan seluruh rakyat Indonesia, dari pulau-pulau terluar hingga kota-kota besar, dari pesisir hingga pegunungan, sebagai pemegang kedaulatan yang kami muliakan. Di hari Jumat yang penuh berkah ini, tengada syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. 11 Agustus 2003 hari lagi, tepatnya Indonesia genap 18 Agustus 2026 merdeka. Bangsa Indonesia genap 81 tahun merdeka. Kemerdekaan yang tidak lahir dari suatu kota atau satu golongan. Kemerdekaan yang lahir dari kesepakatan ratusan daerah, ratusan bahasa, dan ribuan suku bertemu dalam satu tekad. Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat dengan tujuan rakyat yang sejahtera, adil, dan makmur. Dari ruang sidang bersama dan dalam gedung yang syarat sejarah inilah, kita menggenapi tekad itu dengan satu keyakinan yang lebih spesifik. Daerah kuat, Indonesia berdaulat. Sidang Dewan, hadirin dan saudara sebangsa setanah air yang kami hormati. Para pendiri bangsa telah mewariskan Pancasila dan memilih bentuk negara kesatuan dengan daerah sebagai pilarnya. Konstitusi kita secara tegas menyatakan bahwa provinsi, kabupaten, dan kota diberi kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi. Otonomi bukan hadiah. Otonomi adalah tanggung jawab kita bersama. Pepatah Minangkabau mengatakan, bare samo dipikua, ringan samo dijinjing. Pusat dan daerah bukan dua pihak yang berdikotomi, apalagi saling menyalahkan. Keduanya adalah satu tubuh, satu nafas, dan satu detak jantung Republik. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, izinkan kami menundukkan kepala dan hormat kepada para pemimpin bangsa terdahulu. Setiap Presiden Republik Indonesia adalah negarawan dengan capaian nyata pada masanya masing-masing. Presiden Soekarno, Bapak Proklamator. Presiden Soeharto, Bapak Pembangunan. Presiden Habibie, Bapak Teknologi. Presiden Abdurrahman Wahid, Bapak Pluralisme. Presiden Megawati Soekarno Putri, Sri Kandi Konstitusi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Bapak Perdamaian. Presiden Joko Widodo, Bapak Infrastruktur. Setiap pemimpin telah menasbihkan peran sejarahnya. Satu benang merah selalu hadir. Daerah yang semakin kuat, Indonesia yang semakin berdaulat. Sejarah itu kini pada sampai satu babak baru, kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pada kesempatan ini, DPD RI menyampaikan apresiasi yang tulus kepada pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang secara kompak dan saling melengkapi dalam menegakkan martabat bangsa. Apresiasi atas berbagai program yang berorientasi pada kemandirian ekonomi nasional di tengah ketidakpastian dinamika geopolitik dunia. Presiden Prabowo telah membuat langkah strategis untuk mengembalikan penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam demi kemakmuran rakyat. Sesuai amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. transformasi ekonomi yang diusung Presiden Prabowo ibarat mencabut duri dalam daging. Mencabut duri tentu tidak nyaman. Ada rasa perih, bahkan sedikit pendarahan. Namun, selama duri itu tetap tertancap, luka tidak akan pernah benar-benar sembuh. Duri itu adalah ketergantungan pada impor, rendahnya nilai tambah sumber daya alam, praktek under invoicing, transfer pricing, inefisiensi, dan berbagai hambatan yang menggerus daya saing nasional. Transformasi ekonomi menuntut keberanian mengambil keputusan yang tidak mudah demi memperkuat fondasi ekonomi nasional dan mewujudkan Indonesia yang lebih berdaulat, maju, dan berdaya saing. Dalam pandangan DPD RI, kebijakan seperti Danantara, kebijakan ekspor satu pintu, swasembada pangan dan energi, sekolah rakyat, makan bergizi gratis, koperasi desa dan kelurahan Merah Putih, serta kampung nelayan Merah Putih merupakan sistem kebijakan yang terintegrasi dan saling terkait. Alhamdulillah, dalam waktu kurang dari 2 tahun, swasembada pangan yang lama menjadi mimpi kini menjadi kenyataan. Kemandirian energi menampakkan titik terangnya. Hilirisasi menjadi mata kunci. Keberpihakan nyata pada petani, peternak, nelayan, buruh, dan UMKM menjadi motor penggerak. Ekonomi nasional tetap tumbuh konsisten di atas 5%. Inflasi yang terkendali, tax ratio yang meningkat, serta usaha untuk menurunkan kemiskinan dan kesenjangan terus diupayakan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dunia sedang berada di persimpangan sejarah yang menentukan. Fragmentasi geopolitik semakin dalam. Semua negara mendefinisikan ulang prioritas nasionalnya. Disinilah letak relevansinya bagi Indonesia. Dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang terus diupayakan secara independen dan proaktif sesuai dengan perkembangan di era baru ini. DPD RI mendukung penuh diplomasi internasional Presiden Prabowo dalam mewujudkan tatanan dunia yang damai dan berkeadilan. DPD RI pun turut serta menjalin kerjasama antar parlemen dengan negara sahabat. Saat ini kami menginisiasi pembentukan Forum Senat Asia Tenggara. Because Indonesia believes that the world cannot be sustained only by the strong, but by all nations that respect one another and work together to preserve peace. Lebih dari 2 dekade, DPD RI konsisten menyuarakan aspirasi daerah dengan semangat dari daerah untuk Indonesia. DPD RI berkomitmen menjadi lembaga perwakilan yang efektif, inklusif, dan kolaboratif yang kami sebut sebagai Green Parlemen. Lembaga perajut kebinekaan daerah dan penguat persatuan nasional. DPD RI adalah rumah bagi 152 wakil daerah dari 38 provinsi. Representasi hampir 80 juta suara masyarakat daerah. Dengan legitimasi politik yang kuat, DPD RI memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk menjadi jembatan aspirasi masyarakat daerah dengan pemerintah pusat dan mengawal program pemerintah pusat ke daerah. Oleh karenanya, setiap agenda pembangunan nasional harus terlaksana di provinsi, terasa di kabupaten dan kota, berdampak di kecamatan dan desa, menjangkau pulau-pulau kecil, daerah terluar, tertinggal, dan hadir di wilayah perbatasan. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, saat ini Indonesia dihadapkan dengan berbagai tantangan. Demokrasi yang mahal, bonus demografi yang besar, dan ancaman perubahan iklim. Untuk menjawab tantangan tersebut, DPD RI mengusung gagasan Green Demokrasi sebagai sebuah gagasan yang menyeimbangkan pembangunan politik dengan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan ekologi. Paradigma untuk memastikan kemajuan hari ini tidak menjadi utang ekologis bagi generasi mendatang. Green Demokrasi juga harus mendorong agar demokrasi kita dapat lebih efisien, tidak berbiaya mahal, dan melahirkan lebih banyak negarawan. Melalui paradigma Green Demokrasi, kami ingin memastikan bonus demografi kita yang besar tidak menjadi beban atau liability, tapi dia harus menjadi opportunity sekaligus aset dalam membentuk generasi Indonesia Emas 2045. Kami menyampaikan apresiasi dan penghormatan kepada DPR RI atas ditetapkannya program legislasi nasional yang mengakomodasi sejumlah rancangan undang-undang usulan DPD RI. Di antaranya RU tentang daerah kepulauan, RU tentang perubahan iklim, RU tentang masyarakat adat, RU tentang perubahan atas undang-undang pemerintah daerah, RU tentang bahasa daerah, RU tentang BUMD, dan RU tentang perubahan atas undang-undang pemerintahan Aceh. Semua rancangan undang-undang inisiatif DPD tersebut menjadi bagian dari green legislation yang kami usung. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, selama hampir 9 tahun, sejak 2017, DPD RI mengusulkan RU daerah kepulauan dalam setiap program legislasi nasional. Tahun demi tahun tanpa lelah, perjuangan panjang itu kini berbuah manis. RUU tersebut telah resmi masuk dalam Prolegnas Prioritas 2026. Melalui sidang bersama ini, DPD RI bersama jutaan masyarakat di daerah kepulauan menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI atas dimulainya pembahasan RUU daerah kepulauan. Kami yakin dan percaya RUU ini akan disahkan sebagai tonggak sejarah sekaligus legasi penting pemerintahan Presiden Prabowo dalam menghadirkan keadilan pembangunan dan memperkokoh Indonesia sebagai negara kepulauan. Dalam fungsi pengawasan, DPD RI turut langsung ke daerah mengawal pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama, termasuk penyelenggaraan ibadah haji. DPD RI berkomitmen mendukung pelaksanaan otonomi khusus Aceh dan Papua. Dana otonomi khusus harus menjadi afirmasi bagi masyarakat adat, percepatan pembangunan wilayah terluar dan tertinggal, serta penguatan kemandirian fiskal daerah. DPD RI juga menaruh perhatian pada pengelolaan sampah serta energi baru dan terbarukan menuju green economy. Penataan ruang, perlindungan dan pengendalian kebakaran hutan, penguatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam pembangunan nasional dan daerah. Transformasi digital perlu dipercepat melalui perluasan infrastruktur internet, literasi digital, smart government, artificial intelligence, dan perlindungan data. Sebagai aset strategis, kedaulatan data harus dijaga oleh negara. DPD RI turut mendukung penuh upaya TNI dan Polri dalam menjaga ketahanan nasional, serta penegakan hukum dan pemberantasan korupsi oleh Polri, Kejaksaan, dan KPK. Melalui program Senator Peduli Ketahanan Pangan, DPD RI juga melakukan aksi penanaman jagung serentak di beberapa provinsi sebagai bentuk dukungan nyata terhadap program swasembada pangan. Keseluruhan langkah tersebut merupakan kontribusi nyata DPD RI dalam mengawal pelaksanaan Asta Cita. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, DPD RI mengapresiasi besarnya belanja pemerintah pusat yang dialokasikan ke daerah dan desa melalui berbagai program prioritas. Kebijakan penyesuaian dana transfer ke daerah haruslah tetap mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan daerah dalam menyediakan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dana transfer ke daerah bukan sekedar alokasi anggaran, melainkan instrumen pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan inovasi pendapatan, efektivitas belanja, dan kualitas perencanaan pembangunan. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, 81 tahun Indonesia Merdeka mengajarkan kita pada satu hal, bahwa bangsa ini selalu mampu berdiri tegak di tengah badai. Bangsa ini pernah menghadapi konflik, krisis ekonomi, bencana alam, pandemi, gejolak politik, dan berbagai ujian sejarah. Namun, Indonesia tetap berdiri karena rakyatnya tidak pernah berhenti mencintai negeri ini. Di daerah-daerah, cinta kepada ruang kelas terbatas, bidan tetap melayani meski jalan yang ditempuh jauh. Petani tetap menanam meski cuaca tidak selalu pasti. Nelayan tetap melaut meski ombak berubah. Aparatur desa tetap melayani di pelosok negeri, dan ibu-ibu tetap menjaga masa depan anak-anaknya meski hidup tidak selalu mudah. Bukti kecintaan kepada Republik, bersama kita telah hadir putra-putri terbaik bangsa, sebanyak 225 teladan dan 12 parlemen remaja dari berbagai kementerian dan lembaga. Mari kita sapa dan berikan apresiasi kepada mereka atas pengabdian kita dan perjuangan untuk daerah dan Indonesia.
1: Putra putri terbaik bangsa, sebanyak 225 teladan dan 12 parlemen remaja dari berbagai kementerian dan lembaga.
3: Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, dan berikan hari ini kepada mereka ujian kita semakin menantang dan perjuangan untuk tetap sama
1: putra putri terbaik bangsa,
3: keberanian, persatuan, kepercayaan dan keteladanan
1: remaja dari
3: keberanian untuk memperbaiki yang belum sempurna. Sidang Dewan
1: Tuhan untuk menyatukan langkah yang tengah perbedaan
3: dan berikan hari ini kepada pemimpin dan semakin menantang kita dan
1: perjuangan
3: pemimpin
1: dan seluruh penyelenggara negara kepada rakyat sebagai persatuan daulatan
3: kepercayaan dan dari ruang sidang bersama yang terhormat keberanian untuk memperbaiki yang mengajak seluruh elemen bangsa menyatukan langkah yang tengah perbedaan persatuan dan kesatuan
1: hari ini
3: sebagai
1: pemimpin
3: dan perjuangan pemimpin
1: dan seluruh
3: penyelenggara tak boleh berbeda pandangan politik. Kita boleh berbeda pendekatan kebijakan, tetapi kita tidak boleh berbeda dalam satu hal, menjaga dan mencintai Indonesia. Petitur Jawa mengingatkan, rukun agawe santoso, cerah agawe bubrah. Kerukunan melahirkan kekuatan, perpecahan membawa kehancuran. Karena itu, berbeda pilihan tidak boleh memutus persaudaraan. Berbeda pandangan tidak boleh melemahkan tujuan kebangsaan. Di Tanah Minahasa, falsafah Mafalus hadir bukan sebatas tradisi gotong royong, melainkan sebuah etika kerja komunal yang menyatukan seluruh daya, waktu, dan pikiran demi kemaslahatan bersama. Nilai kemapalusan ini membuktikan bahwa kemandirian sejati lahir dari kemitraan yang setara dan kesetiakawanan yang melampaui sekat sosial. Dari Sabang sampai Merauke, denyut kearifan seperti inilah yang menghidupi keutuhan Republik Indonesia. Di atas semua perbedaan ada merah putih. Di atas semua kepentingan ada republik. Di atas setiap kekuasaan ada kedaulatan rakyat. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan. Di penghujung pidato ini, izinkan kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kepercayaan dan dukungan kepada lembaga DPD RI. Terima kasih kepada MPR RI yang selalu menjaga kepatuhan konstitusi dan menjadi rumah besar kebangsaan. Kepada saudara tua kami, DPR RI. Terima kasih. Kepada saudara tua kami, DPR RI, terima kasih sudah menjadi lembaga yang semakin akomodatif dan kolaboratif dalam memperkuat sinergi legislasi untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan daerah. Tetaplah menjadi saudara yang saling menguatkan dan saling mengingatkan. Terima kasih kepada pemerintah pusat atas jawaban setiap aspirasi masyarakat dan daerah. Terima kasih kepada pemerintah daerah, gubernur, bupati, dan wali kota atas kerjasamanya selama ini. Terkhusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Teruslah melangkah dengan keberanian dan keyakinan, Pak. Kepemimpinan yang berpihak kepada rakyat akan selalu mendapat tempat terhormat dalam sejarah bangsa. Sidang Dewan, hadirin dan saudara sebangsa setanah air yang kami hormati. Sebagai penutup, izinkan kami kembali membacakan sebuah pantun kebangsaan. Layar terkembang mengarungi Nusantara. Ombak nan pekat bergulung menghempas selat. 81 tahun kita berkaira. Daerah kuat, Indonesia berdaulat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberi kekuatan kepada kita semua untuk terus menjaga republik, memperkuat daerah, dan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat ulang tahun ke-81, Dirgahayu Republik Indonesia, DPD RI, dari daerah untuk Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
4: Ya, baik. Itu tadi pendengar pidato sambutan yang disampaikan oleh Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin dalam pidato pembukaan untuk sidang bersama DPR RI dan juga DPD RI. Di mana tadi Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamuddin menyampaikan bahwa kepemimpinan daripada Presiden Prabowo Subianto ini membawa babak baru untuk Indonesia. Karena Presiden juga sudah mengeluarkan langkah-langkah strategis untuk kemajuan dan juga demi kesejahteraan rakyat. Mulai dari kebijakan seperti mengembalikan penguasaan negara untuk kekayaan alam sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, kemudian transformasi ekonomi dan juga kebijakan danantara dan ekspor satu pintu, kemudian sekolah rakyat dan juga makan bergizi gratis, menjadi kebijakan yang sangat mendukung dan diapresiasi oleh DPD RI. Kita ikuti bersama penayangan video capaian pemerintah Republik Indonesia.
5: Kita ingin anak-anak kita kuat, kita ingin anak-anak kita semangat, kita ingin anak-anak kita pintar, kita ingin anak-anak rajin belajar. Bangsa Indonesia harus mandiri. Bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan di situ elemen utamanya adalah suara.

harus menjadi satu pilihan, karena pemerintah juga mengupayakan kita, mendorong kita bantuan-bantuan digelontorkan supaya apa, ketahanan pangan ini kalau betul sebuah negara akan menjadi sebuah negara yang kuat.

0: strategis nasional abadi masalah ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Alhamdulillah hari ini kita mulai pembangunan, dan pembangunan harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya.
1: Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel D50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi, ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri.

siendo por la

Program ini ke depan terus dilanjutkan agar tercipta sarana pendidikan yang memadai sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik, karena pendidikan merupakan bagian terpenting dalam kemajuan suatu bangsa.

kami sebagai penggerak koperasi di tingkatan desa ini sangat termotivasi dengan baik bahwa koperasi kembali. Bagi kami sebagai penggerak koperasi di tingkatan desa ini sangat termotivasi dengan baik bahwa koperasi kembali lagi bangkit sebagai sokong guru nasional.

membuktikan kepada rakyat bahwa kita bertekad untuk mengamankan dan menyelamatkan kekayaan negara dimanapun itu berada.

sepanjang sejarah kita punya dana kedaulatan ini dan antara ini. Kedaulatan ini dan antara ini. Asetnya bernilai lebih dari 1.000 miliar dolar yang selama ini sering tidak bisa kita pantau.

0: Baik pendengar, itu tadi penayangan daripada video capaian pemerintah.
1: Ya, Kati, kita masih coba ya untuk terhubung kembali dengan tim kami di gedung DPR MPR Senayan Jakarta untuk mengikuti siaran langsung sidang bersama antara MPR, DPD, dan juga DPR RI. Video beberapa program yang sudah dijalankan oleh pemerintah. Kita masih coba untuk menghubungi kembali tim kami yang ada di lokasi untuk kembali menyampaikan bagaimana untuk informasi terkini perkembangan.
2: Cita-cita kita lebih besar. Pekerjaan kita masih banyak. Perjalanan perjuangan kita masih jauh. Tapi

0: Baik. Baru saja kita saksikan bersama penayangan video capaian kepemimpinan Presiden Republik Indonesia 2026. Selanjutnya, marilah kita ikuti agenda utama sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD tahun 2026, yaitu pidato Presiden Republik Indonesia tentang penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara sekaligus pidato atau kenegaraan Presiden dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kepada Bapak Presiden
1: RI yang dipimpin oleh Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamuddin. Dan saat ini ketua lanjutan daripada sidang bersama ini, dan selain daripada itu juga nanti rencananya akan ada penyampaian pidato daripada Presiden Prabowo Subianto.
2: Ya, Pradipta, ini yang sangat kita Pradipta, ini yang sangat kita tunggu-tunggu. Di usai tadi sudah dilakukan penayangan video capaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang memang cukup luar biasa capaian di masa pemerintahannya selama 2 tahun ke belakang ini. Dan saat lagi kita akan mendengarkan pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan juga pidato kenegaraan Republik Indonesia, Presiden Republik Indonesia dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kita ikuti bersama pidato langsung Presiden Prabowo.
3: Sekalian, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Saudara Gibran Rakabuming Raka beserta Ibu Selvi Gibran Rakabuming Raka. Yang saya hormati Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla, Wakil Presiden ke-11 Republik Indonesia Bapak Budiono, Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia Bapak Kiai Haji Profesor Ma'ruf Amin, istri Presiden ke-4 Republik Indonesia Ibu Sinta Nuria, Abdurrahman Wahid, istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia Ibu Soraya Hamzahas, para pimpinan lembaga tinggi negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Saudara Ahmad Muzani beserta para mantan ketua, para wakil ketua dan anggota MPR RI. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Saudari Puan Maharani beserta para mantan ketua, para wakil ketua dan para anggota DPR RI yang saya hormati. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Saudara Sultan Bachtiar Najamuddin beserta para mantan ketua, para wakil ketua dan para anggota DPD RI yang saya hormati. Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto, Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Suhartoyo, Ketua Komisi Yudisial Saudara Abdul Khair Ramadan, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Saudari Isma Yatun, para Menteri Koordinator, para Menteri, para Kepala Badan, para Penasihat Khusus Presiden, Jaksa Agung, Kapolri, Panglima TNI, Kepala BIN, dan Kepala Staf Angkatan, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya banggakan. Yang terhormat para pimpinan partai politik, Ketua PDI Perjuangan diwakilkan Saudari Puan Maharani, Ketua Umum Partai Golongan Karya Saudara Bahlil Lahadalia, Partai Gerindra saya sendiri. Tapi juga hadir Ketua Harian Profesor Sufmi Dasko Ahmad, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Saudara Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Demokrat Saudara Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Saudara Abdul Muhaimin Iskandar, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Saudara Ali Muzamil Yusuf, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Saudara Surya Dharma Paloh, para duta besar negara sahabat yang hadir, yang saya hormati para kepala daerah, para gubernur, para bupati, wali kota, dimanapun engkau berada, rekan-rekan pers media yang hadir, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai, dimanapun engkau berada. Pertama-tama sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Besar, Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi umat Islam atas segala rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita, atas kesehatan nafas yang masih kita nikmati, atas perdamaian yang diberikan kepada negara dan bangsa kita di tengah dunia yang penuh peperangan, pertikaian, konflik, dan ketidakpastian. Atas rahmat ilahi hari ini, kita dapat hadir pada sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2026 dalam keadaan sehat, tidak kekurangan apapun, dan dengan penuh semangat cinta tanah air. Pagi ini saya kembali berdiri di aula yang terhormat ini, di aula yang sama, tempat saya telah ucapkan sumpah sebagai Presiden Republik Indonesia, dan Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada hari itu 20 Oktober 2024 di hadapan Majelis Terhormat, di hadapan seluruh rakyat Indonesia dan yang paling penting di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya telah bersumpah akan menjalankan kepemimpinan negara dan bangsa dengan tulus dan jujur, mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, termasuk mereka yang tidak memilih saya. Untuk menunaikan janji-janji yang saya telah ucapkan dan menunaikan sumpah saya sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah pimpin pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 21 bulan dengan 4 pedoman utama. Pertama, kami bekerja untuk menjaga dan melaksanakan perintah-perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, kami bekerja untuk menjaga, menjalankan, dan melindungi kepentingan inti nasional yang vital, the core and vital national interests. Hal ini termasuk menjaga dan mengelola dengan sebaik-baiknya kekayaan bangsa Indonesia agar dapat sepenuhnya diman

21 bulan sejak sumpah itu saya ucapkan, saya kembali ke hadapan majelis ini. Saya kembali untuk menyampaikan apa yang telah kita kerjakan, apa yang mulai kita lihat hasil-hasilnya, dan apa yang masih harus kita selesaikan. Saya belum bisa mengatakan bahwa seluruh persoalan bangsa telah selesai, atau bahwa seluruh janji yang saya ucapkan telah tertunaikan. Belum. Tetapi dalam waktu kurang dari 2 tahun, kita telah buktikan bahwa dengan keberanian mengambil keputusan, dengan kerja keras didasari oleh hati yang tulus, kehendak yang jelas, orientasi kepada rakyat, dan dengan gotong royong seluruh unsur bangsa, masalah-masalah yang selama puluhan tahun dianggap sangat rumit atau terlalu rumit dapat kita mulai selesaikan. Saya tidak mengatakan selesai. Saya mengatakan kita mulai selesaikan. Dalam 21 bulan, tepatnya 663 hari sampai hari ini, pemerintah yang saya pimpin telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan-kebijakan transformatif untuk menyelesaikan masalah-masalah negara. Sebagian masalah-masalah itu telah berpuluh tahun tidak bisa kita selesaikan. Artinya, kita bisa mengatakan bahwa kita telah putuskan satu kebijakan transformatif setiap 5 hari. Demikian kerasnya menteri-menteri saya dan pembantu-pembantu saya telah bekerja. Beberapa di antara mereka terpaksa masuk rumah sakit. Ada yang pingsan, ada yang operasi, banyak yang kecapean. Saya berjanji kepada mereka bahwa dalam sisa masa jabatan saya ini, saya akan memberi lebih banyak waktu istirahat untuk mereka. Dan mereka menjawab, janji tinggal janji. Demikian bukti kesungguhan dari pemerintah yang saya pimpin. Menurut pembantu-pembantu saya, dalam kalender saya tidak ada hari merah. Yang ingin saya sampaikan, kita menerima amanah itu dengan penuh kehormatan. Tugas dari rakyat adalah kehormatan yang mulia bagi kita. Karena itu, kita akan bekerja dengan sekeras-kerasnya. Kita akan habis-habisan bekerja untuk rakyat dan bangsa kita. Dan karena kebijakan-kebijakan kita dan kerja keras kita, swasembada pangan yang dahulu kita targetkan tercapai dalam 4 tahun, ternyata berhasil kita capai dalam waktu 1 tahun. Di tengah dunia sekarang yang sangat khawatir terhadap kelaparan massal akibat kesulitan pangan dan cuaca yang tidak menentu, kita alhamdulillah dapat saya laporkan di majelis ini soal pangan, soal makanan untuk rakyat Indonesia. Kita berada dalam keadaan aman dan kita akan mampu menghadapi tantangan-tantangan termasuk tantangan El Nino yang katanya tahun ini El Nino-nya akan berarti El Nino yang paling dahsyat. Kita telah mencapai itu dengan keberanian menghadapi masalah. 145 aturan penyaluran pupuk

0: kita hilangkan. Harga pupuk berhasil kita turunkan 20%. Hal ini terjadi pertama kali dalam sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertama kali harga pupuk dapat kita turunkan kepada rakyat. Tetapi pada saat yang bersamaan harga turun, tapi volume ketersediaan pupuk tambah untuk rakyat kita, saudara-saudara. Sehingga rakyat kita sekarang mudah mendapatkan pupuk. Dan karena itulah produksi meningkat. Dan karena itulah juga kita lebih cepat swasembada pangan. Dan pada saat yang bersamaan, keuntungan PT Pupuk Indonesia, perusahaan negara BUMN, keuntungannya naik 252,8%. Harga pupuk turun, volume tambah, tapi keuntungan bagi PT Pupuk Indonesia naik 252,8%. Ini adalah akibat kerja tim yang membantu saya. Menteri Pertanian dengan seluruh jajarannya, para penyuluh pertanian didukung oleh banyak kementerian lain, didukung oleh Pemda, didukung oleh TNI dan Polri. Semuanya ini dengan semangat gotong royong, kita telah mencapai suatu prestasi yang diakui oleh dunia. Karena itu tahun ini kita sudah swasembada 8 komoditas pangan. Kita telah swasembada beras, swasembada jagung, swasembada gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit. Saudara-saudara, kita masih belum swasembada daging. Itu akan kita kerjakan, yang insya Allah bisa kita capai dalam 5-6 tahun ke depan. Janji swasembada energi sekarang sudah mulai kita wujudkan dengan pertama kali swasembada BBM jenis solar. Kita berhasil produksi diesel dengan B50 dari kelapa sawit. Sehingga mulai tahun ini, mulai 1 Juli 2026, kita tidak lagi mengimpor solar dari luar negeri. Dan kita berhasil menghemat devisa 170 triliun rupiah, sekitar 9,5 miliar dolar Amerika tidak lagi harus kita kirim ke luar negeri. Saudara-saudara sekalian, janji makanan bergizi, bantuan sosial, dan hilirisasi tidak lagi menjadi rencana di atas kertas. Semuanya telah berjalan dan manfaatnya mulai dirasakan rakyat. Sekali lagi, ini bukan alasan untuk kita berpuas diri. Ini adalah rangsangan untuk kita bekerja lebih keras lagi. Karena kita sadari kemerdekaan bukan hanya apa yang kita proklamasikan. Kemerdekaan adalah apa yang dapat dirasakan oleh rakyat.
1: Maaf, mohon izin.
0: Delapan puluh satu tahun yang lalu, Para pendiri bangsa mewariskan kepada kita sebuah negara dan sebuah cita-cita. Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Indonesia yang kekayaannya harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan tidak boleh hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Saya tidak menerima mandat dari rakyat untuk menjelaskan mengapa masalah tidak dapat diselesaikan. Saya menerima mandat dari rakyat justru untuk menyelesaikan masalah-masalah dan mengatasi kesulitan-kesulitan rakyat. Kami memilih mengambil keputusan yang sulit. Pada hari ini, daripada mewariskan masalah yang lebih berat lagi dan lebih rumit lagi kepada generasi-generasi penerus kita. Saudara-saudara sekalian, pembangunan bangsa bukan pekerjaan presiden seorang diri, bukan pekerjaan hanya pemerintah. Republik ini dibangun oleh kerjasama seluruh lembaga negara, pemerintah pusat dan daerah, serta seluruh elemen dari masyarakat, seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, MPR RI terus menjalankan perannya sebagai rumah kebangsaan, memperkuat literasi konstitusi, merawat Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Demokrasi tidak boleh berhenti pada prosedur pemilihan. Demokrasi harus memenuhi hak dasar rakyat dan berpegang kepada semua pasal-pasal di Undang-Undang Dasar kita. DPR RI bersama pemerintah telah menyelesaikan dan mengundangkan 13 rancangan undang-undang sampai bulan Juli 2026. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2026 tentang perlindungan pekerja rumah tangga. Pengakuan bahwa setiap pekerjaan memiliki nilai martabat dan setiap pekerja berhak untuk memperoleh perlindungan. DPD RI telah menghimpun 10.883 aspirasi dari 38 provinsi dan membawanya ke dalam dialog bersama pemerintah, dalam hal ini Bappenas dan kementerian-kementerian lainnya, sebagai masukan bagi rencana kerja pemerintah 2027. DPD juga terus memperjuangkan rancangan undang-undang daerah kepulauan yang kini sudah masuk pembahasan tripartit bersama DPR dan pemerintah. Insya Allah akan selesai. Mahkamah Agung pada tahun 2025 menangani 38.148 perkara dan berhasil memutuskan 37.973 perkara. Dengan demikian produktivitasnya adalah 99,54%. Sebanyak 96,74% perkara diselesaikan dalam waktu kurang dari 3 bulan. Ini adalah capaian ketepatan waktu tertinggi sepanjang sejarah Mahkamah Agung. Kita beri penghargaan kepada Ketua Mahkamah Agung dan jajarannya. Sesungguhnya keadilan yang terlambat adalah ketidakadilan yang dipanjangkan. Mahkamah Konstitusi sepanjang 2025 telah menangani 701 perkara dan permohonan, termasuk 334 perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Sebanyak 598 perkara dan permohonan telah diputus. Sampai dengan 23 Juli 2026, 84,51% permohonan ke MK diajukan secara daring.
2: Bang Haluan, ada kumbang andanan, tutup makhluk semangat.
3: Betul, alasan kawin itu, Pak.
0: Silakan. Sehingga, ya itu, online, sehingga warga dari Aceh sampai Papua tidak harus selalu datang ke Jakarta.

0: sehingga yaitu online, sehingga warga dari Aceh sampai Papua tidak harus selalu datang ke Jakarta. BPK menjaga agar setiap rupiah uang rakyat digunakan dengan benar dan tepat. Sepanjang dua... ...2025, rekomendasi hasil pemeriksaan BPK... telah menghasilkan penyelamatan keuangan negara sebesar
1: Rp112 triliun.
0: Kepercayaan
2: Masya Allah, itu masih bisa masa Sunda.
0: Tanya kepada auditor Indonesia juga meningkat. BPK 25
3: in 2025
0: realisasi terpilih menjadi ketua internasional.
2: Oke, lagunya ada alasan kawin, kumbang haluan, putu mak bukumai.
0: Organization of Supreme.
2: Silahkan,
1: salamnya Dato. Pertama, gua Raden Mat di Sukadana Ham, Maluka Mono.
0: Periode 2008-2031.
1: Di Sukadana Ham, Bang Bahar di Sukadana Ham.
0: Dan juga terpilih menjadi United Nations Board.
1: Maluka Mono Bang Jaini di Sumber Agung Pemiling.
0: Auditors. Periode 2026-2032. Komisi Yudisial pada Januari sampai
1: Edo di Teluk Betung, Meli di Teluk Betung.
0: 2026 menerima 1.402 laporan masyarakat. Dan 622 permohonan pemantauan persiapan.
1: Assalamualaikum Tabib.
0: Komisi Yudisial telah mengusulkan.
2: Belakang datanya juga sudah masuk lagi ya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Kita tidak boleh membiarkan kelaparan ada di bumi Indonesia, Republik Indonesia. Anggota G20 tidak pantas masih ada rakyat kita yang lapar. Saudara-saudara sekalian, bangsa yang kuat adalah bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya sendiri. Ketika kami menerima mandat, petani masih menghadapi pupuk yang sulit diperoleh, harga gabah yang jatuh setiap saat panen, aturan yang berbelit-belit. Kita harus berani menghadapi kesulitan dan masalah ini. Dan dengan demikian, walaupun kita tidak menyalahkan siapapun, kita melangkah dengan mencari solusi. Birokrasi tidak boleh menghambat keputusan yang baik. Kita harus mengakui masalah bangsa kita adalah masalah birokrasi yang berbelit-belit. Birokrasi yang tidak bekerja dengan efisien. Para birokrat yang sering menggunakan jabatan dan wewenangnya untuk memperkaya diri, memperkaya keluarganya, dan memperkaya kelompoknya. Ini harus kita berantas. Bukan kita tutup-tutupi. Era sekarang era digital, era informasi. Tidak ada gunanya kita tutup-tutupi. Justru kita harus selesaikan masalah ini. Dan ini memerlukan persatuan di antara semua pemimpin dan kelompok politik. Karena birokrasi yang tidak efisien, birokrasi yang korup akan menghancurkan suatu bangsa. Negara harus memudahkan rakyat, bukan mempersulit. Dan kalau saya bicara, saya tidak hanya bicara pemerintah pusat. Justru saya bicara juga kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Tanya rakyat, dengarkan suara rakyat. Mereka yang pertama akan menyampaikan bahwa sering program-program tidak sampai ke rakyat. Saudara-saudara, hari ini hadir di tengah-tengah kita, kita mengundang Saudara Joko Purnomo. Bapak Joko ini ketua kelompok tani dari Desa Purwosari, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Pak Joko telah 20 tahun bertani dengan air, teknologi, dan pupuk yang telah disediakan oleh pemerintah. Ia sekarang mampu panen 3 kali setahun dengan produktivitas sampai 9 ton padi per hektar. Penurunan harga pupuk 20% ikut memangkas biaya produksinya. Mana Pak Joko? Kita tepuk tangan untuk Pak Joko sebagai wakil dari para petani Indonesia, para pahlawan bangsa, produsen pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita boleh punya tentara yang paling hebat, boleh punya pesawat terbang yang canggih, kalau tidak ada makan, saya kira bangsa ini berhenti saja sebagai bangsa. Kerja keras petani, penyuluh, pemerintah daerah, saya katakan semua unsur, TNI Polri, terima kasih. Koperasi, BUMN pangan. Terima kasih atas kerjasama dan gotong royong saudara-saudara. Kita telah menghasilkan capaian yang besar. Dan kita kadang-kadang harus menyadari bahwa kita, bangsa kita, mampu mencapai hal-hal yang besar. Dan jangan kita selalu rendah diri. Jangan selalu kita kalah sebelum bertarung. Saudara-saudara sekalian, dalam 1 tahun terakhir ini, Indonesia mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Dan dengan demikian, kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih. Kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang putih. Yang saya sebut tadi, daging masih belum, daging sapi yang belum, daging kerbau juga belum, tapi daging ayam sudah. Pada dasarnya sebetulnya untuk protein sebenarnya kita sudah swasembada, yaitu protein dari ikan, protein dari telur, protein dari daging ayam. Saudara-saudara, di hari ini tadi sudah saya menyampaikan penghargaan khusus kepada mereka-mereka yang telah bekerja keras sehingga kita bisa mencapai swasembada pangan ini. Saudara-saudara, selain itu kita juga telah berhasil mencapai capaian-capaian yang berarti di sektor-sektor lain.
2: Kita akan lagi di WhatsApp terlebih dahulu.
0: Kita di bidang perikanan kita sedang membangun kampung nelayan Merah Putih yang akan dilengkapi pelabuhan dermaga, tempat pelelangan ikan, penyimpanan ruang dingin, bengkel, pengolahan hasil laut, perumahan, dan fasilitas sosial. Hari ini 100 kampung nelayan telah kita bangun. Target kita 1.386 kampung nelayan akan berdiri dan berfungsi pada akhir Desember 2026. Laut Indonesia harus menjadi sumber kemakmuran nelayan Indonesia. Nilai perikanan kita setiap tahun adalah sekitar 34 miliar dolar. Baru hanya mungkin 5% yang dapat kita nikmati. Sisanya diambil oleh kapal-kapal negara lain tanpa izin kita. Bayangkan berapa nilai yang kita hilang tiap hari, tiap malam. Kita juga harus membangun armada kapal ikan yang modern. Kita butuh belasan ribu kapal. Ini tantangan berat, tapi kita harus mulai. Pada tahun 2027 akan datang, kita targetkan kita akan mulai membangun 1.582 kapal ikan modern. Saudara-saudara sekalian, juga tadi kita sudah singgung, dalam rangka memperkuat ekonomi rakyat dari bawah, kita juga membangun koperasi-koperasi Desa Merah Putih. Hari ini kita telah berhasil mendirikan dan mengoperasikan 10.000 koperasi Merah Putih. 3.300 diantaranya operasi secara optimal. Dan kita target kita akhir tahun 2026 harus 30.000 koperasi Merah Putih berdiri dan beroperasi dengan baik. Saudara-saudara sekalian, dengan koperasi Merah Putih ini, untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, dari sejak kita menerima kedaulatan, untuk pertama kali negara akan menguasai rantai pasok sendiri, sehingga tidak bisa kita dipermainkan oleh saudagar-saudagar yang hendak mempermainkan pasar. Kita tidak anti pasar. Tidak bisa kita anti pasar. Ekonomi adalah didasarkan atas bergeraknya pasar. Tapi pasar bisa dimanipulasi. Pasar bisa dirusak. Pasar bisa diatur oleh mereka yang menguasai modal besar. Dan karena itu, rakyat kita harus kita bantu. Kita harus organisir. Kita harus berdayakan melalui koperasi. Koperasi yang dibantu. Koperasi yang diperkuat. Koperasi yang diberdayakan. Saudara-saudara sekalian, semua barang-barang subsidi akan disalurkan melalui koperasi Merah Putih. Sehingga barang-barang subsidi tidak boleh dan tidak bisa diperdagangkan. Subsidi adalah uang rakyat. Barang yang disubsidi oleh uang rakyat untuk rakyat dan bukan dagangan. Saudara-saudara, BUMN adalah milik seluruh rakyat Indonesia. BUMN tidak boleh milik direksi, bukan milik komisaris, bukan pula sumber dana bagi penguasa. Maaf, agak terlalu semangat. Ketika kita bentuk Danantara, ya itu adalah dana kedaulatan kita, Sovereign Wealth Fund. Kita menemukan bahwa ada 1074 BUMN. Dan BUMN-BUMN itu ada yang punya anak perusahaan dan ada yang punya cucu perusahaan. Bahkan ada yang punya cicit perusahaan. Ini luar biasa. Saya mengira BUMN itu adalah 300 atau 400. 1074. Dan BUMN-BUMN ini kadang-kadang bekerja seenaknya, tidak bertanggung jawab kepada bangsa, kepada negara. Pemerintah tidak dianggap. Saya tidak faham bagaimana bisa terjadi seperti ini. Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus untuk kita usut, untuk kita usut pengurus-pengurus direksi 30 tahun ke belakang mungkin. Tapi saya juga akan menghadapi majelis, saya akan menghadapi DPR, saya akan minta kalau perlu kita memberi juga peluang semacam amnesti khusus untuk mereka yang tobat, mereka yang sadar, mereka yang mengakui. Nah, ini saya serahkan kepada wakil-wakil rakyat untuk memutuskan. Kalau saya laporkan semuanya, saya takut rakyat kita marah semuanya. Saudara-saudara, terlalu banyak BUMN yang tidak produktif. Rugi terus, laporannya untung. Ngarang aja itu, untungnya itu. Kita kena masalah. Karena banyak perusahaan-perusahaan asing kan juga kerjasama di BUMN kita. Jadi kita harus menghilangkan ini, permainan-permainan ini. Tapi saya dengan bangga hari ini saya melaporkan kepada majelis yang terhormat, hari ini kita telah menutup 290 BUMN. Pada Desember 31 2026, kita targetkan hanya akan memiliki paling banyak 300 BUMN. 750 BUMN lebih akan kita tutup. Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah untuk rakyat akan kita pertahankan. Ini mungkin adalah restrukturisasi korporasi terbesar di dunia. Dengan perampingan jumlah BUMN, hari ini saja kita telah menghemat biaya overhead sekitar 50 triliun rupiah. Hanya dari gaji, direksi, komisaris, sewa gedung, sewa mobil, perjalanan dinas, bla bla bla bla. Kita sudah menghemat 50 triliun rupiah lebih. target kita Desember 31, target kita, kita harus menghemat 70 triliun lebih, saudara-saudara. Kita bisa bayangkan dengan 50 triliun berapa puskesmas bisa kita perbaiki, berapa sekolah bisa kita renovasi, berapa rumah untuk rakyat kita bisa kita berikan. Jadi saudara-saudara sekalian, untuk itu saya memberi penghargaan khusus kepada pimpinan dari Danantara, ya, dengan seluruh timnya, seluruh jaringannya. Silakan berdiri. Kita tepuk tangan. Juga tim pertanian, tim ekonomi, saya minta berdiri semua. Saya minta majelis memberi penghargaan ke mereka, tim ekonomi juga, yang Menteri Keuangan, Menteri Ekon. Kalau Menteri Keuangan senyum, saya merasa aman. Tapi kalau saya umumkan subsidi tambah, mengkerut beliau. Saudara-saudara, akhir tahun lalu kita telah tutup 1000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung. 1000 tambang ilegal. Saya telah minta Panglima TNI dan Kapolri untuk usut, masa 1000 tambang pejabat TNI dan pejabat Polri enggak tahu. Kapolri dan Panglima TNI, ya, usut. Untuk apa negara kasih pangkat, kasih jabatan ke mereka kalau enggak bisa tertipkan ini? Saya bicara atas nama rakyat Indonesia. Ini wakil-wakil rakyat semua di sini. Pemimpin yang baik, komandan yang baik adalah yang berani menertibkan anak buahnya sendiri. Kadang-kadang kita sedih, anak buah yang kita sayang, yang baru saja kita beri bintang, naikin pangkat, harus kita tindak. Tapi demi rakyat, demi negara, demi bangsa, harus kita lakukan. Saya sadar, saya disumpah di sini, saya tidak bisa mengizinkan perasaan saya menentukan kebijakan saya. Saya harus menentukan kebijakan saya atas dasar kepentingan rakyat Indonesia. Karena itu saya minta benar-benar Panglima TNI dan Kapolri usut. Tidak mungkin 1000 tambang berjalan ilegal tanpa pejabat kepolisian dan pejabat polisi. Tapi Menteri Keuangan, usut bea cukai juga. Iya kan? Bakamla, tugasmu jaga itu penyelundupan. Kenapa masih banyak penyelundupan di situ? Saudara-saudara, ya, nggak ada masalah. Kita bukan, kita justru menantang mereka berbuat yang terbaik, ya. Mereka itu anak-anak kita. Tapi harus kita tadi tegakkan kebenaran. Rakyat kita sekarang tidak mau terima ketidakadilan. Tidak mau melihat lagi penyelewengan. Mereka bukan bodoh, mereka pinter. Mereka orang yang paling rendah, paling tidak berdaya, sudah punya gadget-gadget semua. Saudara-saudara, bayangkan dalam 6 bulan tahun 2026 ini PT Timah telah mencapai keuntungan 2,7 triliun rupiah. 9 kali lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Saudara-saudara kalian. Artinya naik 900%. Dalam 6 bulan naik keuntungan 900%. Karena PT Timah adalah TBK. PT Timah valuasinya sekarang naik 280% di bulan Agustus 2026 dibanding Agustus 2025 yang lalu. Saudara-saudara, mungkin yang punya saham di PT Timah berarti kekayaannya naik 300%. Sayang Kepala BP Danantara tidak memberi proyeksi kepada kita. Kalau enggak kita borong itu saham PT Timah. Pembenahan BUMN kita lakukan secara besar-besaran. Di 6 bulan pertama tahun 2026 ini, untung bersih PT Semen Indonesia naik 408,9%. 400%. Untung bersih PT Pupuk Indonesia naik 252,8%. Untung bersih PT Pertamina naik 86%. Untung bersih Pegadaian naik 84,4%. Saudara-saudara, untung bersih Pelindo naik 60,4%. Dan untung bersih PTPN naik 54,4%. Garuda Indonesia yang hampir dipilotkan, yang pesawatnya adalah puluhan pesawat di grounded, tidak bisa mereka perbaiki. Kini kita berhasil reaktivasi pesawat-pesawat yang grounded. Per bulan Juni 2026, total pesawat yang berhasil kita reaktivasi bertambah 20 pesawat sehingga menjadi 140 pesawat. Garuda Indonesia yang sudah sekian tahun rugi, sekarang sudah ada harapan untuk kembali untung. Kalau kemarin tidak terjadi perang di Timur Tengah, sesungguhnya bulan Juli ini Indonesia sudah untung. Kita sekarang berharap di awal tahun 2027 mereka sudah mulai untung. Saudara-saudara, saya juga ingatkan di sini bahwa kita tidak mau toleransi dengan permainan angka, dengan laporan palsu. Kita harus dapat angka-angka yang benar, angka yang tepat, walaupun kadang-kadang pahit. Kita telah mengoreksi laporan keuntungan dari banyak BUMN. Setelah kita koreksi, hasil BUMN tahun 2024 menjadi 186 triliun rupiah. Dividen BUMN di tahun 2024 adalah 85,5 triliun rupiah. Karena perbaikan-perbaikan kita kerjakan, pada tahun 2025 keuntungan BUMN mencapai 326 triliun rupiah. Naik 75,3% dari 2024. 326 triliun rupiah ini adalah keuntungan tanpa permainan angka. Dividen BUMN yang disetor tahun 2025 mencapai 142,3 triliun. Naik 67% dari tahun 2024. Namun tentu lebih tepat angka dividen BUMN dilihat secara net dengan penanaman modal negara atau PMN yang diberikan dari APBN ke BUMN pada tahun yang sama. Pada tahun 2024, dividen BUMN dikurangi PMN adalah 53 triliun rupiah. Tahun 2025, dividen BUMN dikurangi PMN adalah 138 triliun rupiah. Naik 160%. dividen BUMN di tahun 2026 ini diproyeksikan kembali naik sampai dengan 200 triliun tanpa ada PMN. Artinya dari 2024 ke 2026 naik dari 53 triliun rupiah ke 200 triliun rupiah atau bisa dikatakan 4 kali lebih besar. 400% meningkatnya tanpa PMN. Saudara-saudara, ini membuktikan dengan manajemen yang akal sehat, dengan niat tidak menipu, keberhasilan kita bisa datang dengan sangat cepat. Sekali lagi, saya apresiasi manajemen dan pimpinan Danantara. Saya kira pantas ini pimpinan Danantara nanti mendapat bintang kehormatan yang pantas di suasana hari kemerdekaan ini. Apakah majelis menyetujui? Pantas tidak mereka menerima tanda kehormatan? Pantas tidak? Keuntungan BUMN sekarang digunakan untuk mempercepat upaya hilirisasi kita. Dengan Danantara kita sudah groundbreaking 13 proyek hilirisasi pada tanggal 6 Februari 2026 dan 13 lagi proyek hilirisasi pada tanggal 29 April 2026. Proyek-proyek seperti pengolahan batu bara menjadi DMA menggantikan LPG, hilirisasi tembaga dan emas, pengolahan garam industri, smelter alumina menjadi aluminium, menghasilkan puluhan ribu lapangan kerja. Belum lagi proyek-proyek waste to energy yang telah juga kita mulai. Keuntungan BUMN juga sekarang kita gunakan untuk mempercepat upaya downstreaming kita dengan juga upstreaming. Kita juga akan membeli perusahaan-perusahaan terbaik di dunia untuk kita bisa dapat teknologinya, kita bisa dapat IP-IP-nya, kita bisa dapat manajemen yang terbaik, kita bisa dapat pasarnya, kita bisa dapat pengalaman mereka, sehingga nanti ekonomi kita akan kuat. Saudara-saudara, sebagai contoh untuk meningkatkan hasil daging kita, kita perlu sapi yang banyak. Ya, dengan itu kita bisa mendapatkan teknologi cloning. Dengan cloning kita bisa memperbanyak kita punya ternak. Kita juga telah membangun Bank Emas Indonesia. Kita ingin emas Indonesia tidak hanya ditambang di negeri ini, tapi disimpan, diperdagangkan, dan diberi nilai tambah di negeri orang lain. Hari ini, dengan adanya Bank Emas yang baru beroperasi 1 tahun, Bank Emas kita di Pegadaian dan di Bank Syariah Indonesia sudah mengelola 153 ton emas dengan nilai sekitar 360 triliun rupiah atau sekitar 20 miliar dolar Amerika Serikat. Kekayaan Indonesia harus memperkuat tabungan, pembiayaan, dan perekonomian Indonesia. Maaf, saya mohon izin. Memang kopi Indonesia yang terbaik. Daerah-daerah penghasil kopi pasti mendukung saya. Tenang aja, pemilu masih lama. Ini banyak yang calon-calon. Kita juga membenahi ekspor komoditas strategis. Sebelumnya minyak mentah sawit Indonesia dijual di pelabuhan Indonesia, ya, dijual sekitar Rp15.000 per kilogram, sementara harga di bursa Rotterdam, Belanda, harganya Rp27.000 per kilogram. Padahal di Belanda satu hektar pun nggak ada kebun kelapa sawit. Artinya, sesungguhnya kita telah hilang 50% nilai komoditas kita. Karena itu, pada tanggal 20 Mei 2026, Hari Kebangkitan Nasional kita, di aula terhormat ini, di hadapan majelis terhormat ini, saya telah mengumumkan pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PT DSI sebagai pintu tunggal processing export komoditas milik Indonesia. Ya, saya ulangi, processingnya bukan bahwa satu PT yang akan menguasai komoditas dan mengekspor, tidak. Tapi sekarang kita bisa monitor berapa yang muat di atas kapal, berapa ton, berapa yang dilaporkan di atas kertas, berapa yang sampai ke tujuan ekspor. Kita tidak ingin laporan yang satu berbeda dengan laporan di negara tujuan. Sejak mulai beroperasi pada tanggal 1 Juni 2026, hanya dengan 3 komoditas, ya, batu bara, kelapa sawit, dan besi baja, ya, ferro, ya, ferro. Dalam waktu 2 bulan 13 hari, DSI sekarang telah mengelola devisa ekspor senilai $14 miliar. Dari hanya 3 komoditas strategis, lebih dari 6.000 transaksi ekspor 3 komoditas tersebut telah dimonitor oleh DSI. DSI telah menemukan potensi tambahan $5 miliar hanya dari perbedaan dan penyesuaian harga. Saudara-saudara sekalian, dari pembayaran devisa hasil ekspor, bayangkan kalau dalam waktu yang akan datang, semua komoditas ekspor kita akan dimonitor dan dikelola oleh DSI. Berapa peningkatan hasil yang akan masuk negara? Saudara-saudara sekalian, DSI akan meningkatkan pengawasan meliputi 50 pelabuhan di 25 provinsi. Dan sebagaimana saya katakan, DSI akan mengelola semua komoditas ekspor strategis kita, tidak hanya 3. Kita tidak ingin lagi bangsa Indonesia dicurangi. Kekayaan Indonesia tidak boleh memperkaya segelintir orang dan meninggalkan rakyat kita hidup susah. Ini bukan saja tidak adil, ini bukan sikap negara yang pandai. Saudara, barang kita, milik kita, orang lain yang tentukan harganya. Saudara, ini melanggar prinsip-prinsip ekonomi, melanggar prinsip pasar. Dan fiak-fiak rating agencies, bahkan banyak lembaga-lembaga keuangan menilai bahwa DSI adalah langkah positif bagi rakyat Indonesia. Mereka yang mengatakan, bukan kita. Mereka yang mengatakan, kita menghargai semua masukan, tapi kalau kita yakin kita berada di jalan yang benar, kita terus akan kerja. Kita tidak mau dibuat raport oleh bangsa lain, tapi kita terbuka untuk masukan. Sidang majelis yang saya hormati, saudara-saudara sekalian, kekuatan ekonomi Indonesia berada di desa. Pada petani kita, nelayan kita, pedagang kita, pengrajin kita, perempuan kita, kepala keluarga kita, dan anak-anak muda kita yang membangun usaha di kampung-kampung mereka sendiri. Kita ingat waktu krisis 98, krisis moneter, bank-bank besar tutup, perusahaan-perusahaan besar bangkrut, banyak yang jual, tapi ekonomi desa, ekonomi kerakyatan justru tetap kuat, kokoh. Yang menyelamat kita justru adalah UMKM dan ekonomi kerakyatan. Karena itu, konektivitas antara desa harus baik. Tahun ini kita telah menyelesaikan 2.500 jembatan desa yang dibangun oleh TNI dan 874 jembatan desa yang dibangun oleh Kepolisian Rakyat Republik Indonesia. Target kita pada akhir tahun ini selesai 5.000 lebih jembatan desa. Tidak boleh lagi ada anak-anak kita yang harus bertarung nyawa hanya untuk menyeberang sungai untuk ke sekolah karena tidak ada jembatan. Berangkat ke sekolah harus berjalan berjam-jam. Berangkat basah, di kelas basah, pulang basah. Saudara-saudara sekalian, tidak boleh terjadi. Kita berharap para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, semuanya mengecek desa-desanya. Di mana lagi dibutuhkan jembatan desa? Laporkan. Kalau gubernur, bupati, kepala desa tidak bisa mengatasi, pemerintah pusat akan turun dan mengatasi. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita terlantar. Juga ibu-ibu kita, petani-petani kita, tidak boleh berjam-jam menuju pasar mereka. Kita mencari dan membangun juga titik-titik air bersih untuk desa-desa kita. Banyak rakyat kita yang tidak punya akses kepada air bersih. Mereka harus berjalan dengan susah payah, berkilo-kilo, hanya untuk mengambil satu atau dua jerikan air bersih untuk minum, untuk mandi, untuk wudu, belum lagi air untuk ternak mereka, air untuk tanaman mereka. Tahun ini di 8 bulan pertama tahun 2026 kita sudah membangun 3.000 titik air desa yang dibangun oleh TNI. Terima kasih TNI. Tadi saya sudah singgung, kita membangun koperasi desa dan kelurahan Merah Putih sebagai pusat ekonomi rakyat. Tadi saya singgung, per hari ini sudah 10.000 koperasi telah beroperasi.

pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia bahwa koperasi diorganisir, dibantu dan dilengkapi dengan angkutannya sendiri. Tidak ada lagi nanti panen yang rusak karena tidak ada yang mau beli, karena tidak ada truk yang bisa mengambil panen tersebut. Mangga yang rusak, rambutan yang rusak, tomat yang rusak, wortel yang rusak, insya Allah ini bisa kita bantu rakyat kita secara optimal. Target kita 30 ribu koperasi beroperasi secara optimal pada akhir 2026. Ini target. Kita cantumkan target kita tinggi. Kita ingat kata-kata Bung Karno, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalau kau tidak berhasil, minimal kau jatuh di antara bintang-bintang, saudara-saudara. Target harus tinggi. Bekerja keras. Insya Allah sampai. Kalau saya taruh target 12 ribu, nanti sampainya 11 ribu. Kalau nanti 30 ribu, sampainya 29 ribu, ini prestasi. Saudara-saudara, kekuatan ekonomi saya sebut ada di UMKM. Kita juga telah mengatur pembagian hasil yang lebih adil bagi pengemudi-pengemudi ojek online dan aplikator. Tadinya, pengemudi ojol hanya dapat 80% dari upaya kerja mereka. Karena aplikator minta 20%. Tapi dengan rekomendasi pemerintah, saya nggak mau sebut intervensi, saya pakai istilah rekomendasi. Tapi sebetulnya ya agak intervensi juga itu. Para pengemudi sekarang mendapatkan 92% dari jerih payah mereka. Dan banyak pengemudi melaporkan penghasilan mereka naik signifikan. Ada yang naik 2 kali, bahkan ada yang mengatakan dia naik 3 kali. Saudara-saudara. Saudara-saudara sekalian, kita juga menggerakkan ekonomi hijau. Sistem registrasi unit karbon untuk pertama kali kita berlakukan di Indonesia. Dan bursa nilai ekonomi karbon telah kita dirikan dan telah berjalan dengan mengadopsi standar karbon dunia. Hutan yang kita jaga, hutan lindung, semua hutan artinya emisi karbon kita kurangi. Dan untuk itu, bangsa-bangsa yang keluarkan emisi yang besar, dia bersedia bayar kita. Inilah saudara-saudara, ekonomi hijau harus memberi manfaat kepada rakyat kita. Kita bangun, tapi harus menciptakan nilai tambah bagi rakyat kita. Saudara-saudara sekalian, pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar. Tidak ada anak yang dapat belajar dengan baik apabila ia lapar. Mungkin sebagian di antara kita tidak akan pernah melihat atau merasakan anak-anak yang tidak makan pada pagi hari ini. Tapi itulah kenyataan yang kita hadapi, dan kita laksanakan program MBG ini untuk mengatasi itu. Untuk mengatasi stunting yang masih dialami oleh anak-anak kita di beberapa tempat setinggi 25% anak-anak kita. 1 dari 4 anak Indonesia ada yang mengalami stunting. Sel otak

0: tidak berkembang dengan baik. Sel otot tidak berkembang dengan baik. Sel tulang tidak berkembang dengan baik. Saudara-saudara sekalian, untuk jadi buruh pelabuhan saja, ia mungkin tidak akan sanggup. Untuk jadi petani, buruh tani saja, mungkin dia juga tidak akan sanggup. Kita tidak boleh menerima satu dari empat anak Indonesia mengalami stunting. Kita tidak boleh menerima itu. Dan karena itu, saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi. Saya menilai mereka yang mau korupsi dari makan untuk anak-anak ini adalah orang-orang biadab. Ini adalah orang-orang yang tidak pantas kita hormati. Menurut saya ini sudah sama sekali tidak ada nilai kemanusiaan. Hari ini hadir bersama kita Christina Beno, siswi kelas 6 sekolah dasar dari Merauke, Papua Selatan. Christina, terima kasih. Pertama kali kamu hadir di MPR ini. Suatu saat mungkin kamu duduk di atas ini. Sekarang sudah ada Menteri ESDM dari Papua. Kita tidak tahu suatu saat anak Papua akan memimpin negeri ini. Kita tidak tahu. MBG telah membantu Christina menjadi lebih bugar, lebih fokus, dan lebih rajin hadir di sekolah. Bagi sebagian orang, satu piring makanan terlihat biasa atau sederhana. Bagi Christina, dan sekarang sudah puluhan juta penerima MBG, setiap hari sekolah, satu piring makanan adalah tenaga untuk belajar, protein untuk tumbuh badan yang sehat, sel otak yang sehat, sel tulang yang sehat, sel otot yang sehat. Mereka dapat belajar dan mereka dapat berkembang sebagai anak Indonesia yang sehat dan cerdas. Mereka kini punya masa depan yang lebih baik. Mari kita tepuk tangan untuk Christina dan semua anak Indonesia. Semua ibu-ibu yang sedang hamil dan semua orang tua lanjut usia, negara tidak akan tinggalkan kalian semua. Negara bersamamu. Negara akan hadir bersamamu. Itu janji kita semua di majelis ini. Memberi makan bergizi saja, kita sadar tidak cukup. Anak-anak kita harus memperoleh pendidikan yang baik. Karena itu kita jalankan program perbaikan sekolah terbesar dalam sejarah kita. Tapi tahun ini kita telah perbaiki lebih dari 71.744 sekolah. Tahun lalu 17.000, tahun ini 71.000 lebih. Tahun depan target kita 100.000. Tahun 2008 100.000. Tahun 2029 semua sekolah di Indonesia, SD, SMP, SMA, SMK, termasuk di pesantren-pesantren, harus kita selesai renovasi. Bahkan di pulau yang paling terluar, yang paling terpencil, Pulau Miangas, kita sudah perbaiki sekolah di Miangas. Dan kita akan perbaiki puskesmas di situ. Dan sekarang sudah ada satgas khusus untuk pulau-pulau terluar dan terpencil. Di Sabang, di pulau paling barat Indonesia, di Merauke, dan di seluruh Indonesia. Kita juga telah membagikan layar pintar interaktif, ya, interaktif flat panel untuk semua sekolah di Indonesia. Tahun lalu kita berhasil membagikan satu layar setiap sekolah. Desember 31 kita akan membagikan tambahan 3 layar setiap sekolah. Artinya setiap sekolah di Indonesia akan memiliki 4 ruang kelas yang dilengkapi dengan layar pintar interaktif. Artinya guru-guru kita dimanapun punya akses kepada kurikulum, akses kepada konten di hampir semua bidang yang ada di kurikulum pendidikan sekolah di Indonesia dan di luar Indonesia. Mereka bisa mengulang-ulangi pelajaran. Kalau mereka tidak kuasai, bisa 2 kali, 3 kali. Mereka juga bisa dari rumah mengakses program ini. Dan kita akan membuat studio-studio terpusat dengan guru-guru terbaik yang akan mengadakan siaran jarak jauh yang ribuan sekolah bisa akses. Pelajaran apapun kita akan kumpulkan guru terbaik, termasuk bahasa asing mutlak harus kita kuasai. Kita akan mulai bahasa asing untuk anak-anak kita mulai dari SD. Saudara-saudara sekalian, SD kelas 1 mereka harus mulai bahasa asing. Bahasa-bahasa yang paling penting, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Arab, bahasa-bahasa juga Jepang, Korea, bahasa Spanyol, bahasa Prancis. Dari kecil, di bawah 11 tahun, 12 tahun, mereka lebih cepat belajar. Anak-anak kita harus punya akses kepada pendidikan terbaik agar mereka nanti kalau masuk ke, kalau sudah mencari lapangan kerja, mereka punya kemampuan lebih, mereka bisa diterima di mana-mana, mereka bisa kerja dengan pihak manapun. Dan kita mengerti sekarang Tiongkok ekonomi yang paling dinamis, tapi Jepang juga maju, Korea juga maju, Prancis juga maju, Spanyol, banyak negara bicara Spanyol, banyak negara bicara Prancis, banyak negara bicara bahasa Arab. Kita juga harus belajar bahasa Rusia. Mereka kuat di bidang sains dan teknologi. Saudara-saudara, sekarang banyak negara di mancanegara kekurangan tenaga kerja. Setiap pemimpin saya ketemu bertanya, bisa enggak tenaga kerja dari Indonesia? Mereka perlu untuk kerja di bidang pariwisata. Pariwisata ya harus bisa belajar bahasa. Mereka butuh di rumah sakit mereka. Mereka butuh perawat. Mereka butuh caregiver. Harus bisa bahasa. Dan orang Indonesia dikenal ramah, ulet, dan sopan. Karena itu tenaga kerja kita diharapkan nanti bisa menjadi kompetitif di dunia, memperkuat ekonomi Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita juga membangun sekolah rakyat, sekolah berasrama bagi anak-anak dari keluarga yang paling tidak berdaya, dengan ruang kelas, tempat tinggal, makanan bergizi, komputer, guru, dan lingkungan yang aman. Strateginya adalah kita harus memutuskan lingkaran kemiskinan. Kalau orang tua mereka menghadapi nasib yang kurang baik, mengalami kondisi keterpurukan, kondisi kemiskinan, anak-anak mereka tidak boleh terus miskin. Sesuai pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara kita, negara harus intervensi. Hari ini 93 skor rakyat permanen sudah kita buka. Nantinya sekolah rakyat rintisan sudah 182. Dan nantinya semua kabupaten akan punya satu sekolah rakyat. Salah satu siswanya adalah Muhammad Rizky Pratama, usia 12 tahun. Rizky, Rizky pernah mengayuh sepeda puluhan kilometer sambil membawa sekitar 30 kilogram ikan untuk dijual. Bayangkan, Rizky berdiri lagi. Rizky berdiri lagi. Bayangkan badan seperti ini naik sepeda membawa 30 kilo ikan. Luar biasa kau, Rizky. Kau anak yang baik. Ia sempat putus sekolah. Dan waktu masuk sekolah rakyat, ia belum lancar membaca dan belum bisa menghitung dengan baik. Hari ini Rizky kembali ke sekolah. Ia mendapatkan kembali haknya untuk belajar dan menata cita-cita. Tidak ada investasi yang lebih berharga daripada mengembalikan masa depan seorang anak. Saudara sekalian, saya yakin Rizky, kau akan menjadi pribadi yang kuat. Hadir pula Citra Nur Ramadhani dari Kabupaten Pangkajene, dari Provinsi Sulawesi Selatan. Ketika kelas 4 sekolah dasar, Citra hampir putus sekolah karena harus membantu ibunya berjualan kacang. Ayahnya telah wafat dan ibunya penyandang disabilitas. Sekolah rakyat memberi Citra kesempatan untuk belajar tanpa meninggalkan keluarganya menghadapi perjuangan sendiri. Citra pun kemarin berhasil menjadi juara karate tingkat kabupaten. Citra, umurmu berapa, Citra?
1: Aparat desanya, Mbak. Aparat
0: desanya. 10 tahun.
1: Juga.
0: Ya nanti
1: baik.
0: 10 tahun lagi lah kau boleh pacaran. Citra, kau boleh pacaran setelah sabuk hitam karatemu. Ya. Jadi enggak ada yang berani nanti main-main sama kau. Ya. Kemarin saya juga mendapat kabar 7 siswa sekolah rakyat di Makassar berhasil menang Olimpiade Nasional Indonesia ke-15 di bidang matematika, biologi, bahasa Indonesia, sejarah, dan sosiologi. Juga ada Ismi Ulfaidah dari Sekolah Rakyat Poliwari Mandar, Sulawesi Barat, yang berhasil terpilih menjadi Paskibraka Nasional. Capaian ini membuktikan bahwa pelajar dari keluarga yang paling tidak berdaya, paling tidak mampu, jika diberi kesempatan, diberi fasilitas, diberi bimbingan, bisa mencapai prestasi yang tertinggi. Rizky Citra dan seluruh siswa-siswi rakyat, sekolah rakyat dimanapun kalian berada, kami di sini untuk kamu semua. Kami semua di sini untuk memastikan bahwa kamu punya masa depan, kamu punya kesempatan yang baik. Tidak ada anak Indonesia pun yang akan kita tinggalkan, saudara-saudara sekalian. Mari kita beri tepuk tangan kepada anak-anak siswa-siswi sekolah rakyat. Saudara-saudara sekalian, adil itu tidak berarti negara beri semua orang perlakuan yang sama. Adil adalah ketika negara beri dukungan yang sesuai dengan kebutuhan. Karena itu, bagi anak-anak kita yang memiliki bakat dan kecerdasan istimewa, kita juga telah selesaikan pembangunan 4 SMA unggul, yaitu SMA Garuda di Belitung Timur, Konawe Selatan, Bulungan, dan Timur Tengah. Dan sudah ada lebih dari 20 SMA unggul Garuda Transformasi. Jadi sekolah yang sudah ada, mereka daftar ikut dalam kurikulum SMA unggul Garuda. Apa yang membedakan? Karena SMA ini menggunakan kurikulum internasional, IB, yang sesuai dengan standar tertinggi, sama dengan sekolah-sekolah terbaik di dunia. Dan kita siapkan mereka untuk masuk ke universitas-universitas yang terbaik di dunia. Saudara-saudara, sekolah unggul Garuda Transformasi, tadi saya salah, bukan 20, sudah menjangkau 42 sekolah di 15 provinsi. Terdiri dari 12 sekolah tahun 2025 dan 30 sekolah tambahan pada tahun 2026. Kita juga sekarang melalui Kementerian Pertahanan telah memiliki 5 SMA Taruna Nusantara yang baru di Cimahi, Malang, Pagar Alam, IKN, dan Minahasa, yang sudah beroperasi, yang sudah menjalankan tahun sekolah. Tentunya yang pertama di Magelang. Kepolisian RI dan LPK TB juga telah selesai membangun satu kampus SMA Taruna Bayangkara. TNI dan Polri berkompetisi dalam kebaikan. Itu yang kita inginkan. Kompetisi baik dalam kebaikan. Kalau saya puji TNI, Kapolri agak resah. Saya puji Kapolri, TNI agak resah. Ini yang kita kendaki. Kompetisi yang baik. Jadi mereka bersaing dalam kebaikan untuk mencapai prestasi yang lebih baik lagi. Saudara-saudara sekalian, dengan kurikulum internasional yang kita jalankan, jumlah siswa S1 yang kita kirimkan ke kampus-kampus terbaik dunia dengan beasiswa Garuda sudah mencapai 416 mahasiswa di tahun 2025, 515 di tahun 2026. Di dalam negeri kita terus tingkatkan kualitas kampus-kampus kita. Tahun ini 7 perguruan tinggi negeri kita berada dalam jajaran 500 kampus terbaik dunia. Dan ini harus kita perbaiki lagi. Universitas Indonesia berada dalam peringkat 191. UGM, ITB, dan Universitas Erlangga berada dalam kelompok 300 besar. Sedangkan IPB, Universitas Pajajaran, dan ITS berada di kelompok 500 besar. Tentunya ini harus lebih baik lagi di tahun-tahun yang akan datang. Negara harus menjaga kesehatan rakyat sebelum mereka sakit berat. Sejak diluncurkan pada Februari 2025, program cek kesehatan gratis telah menjangkau 108 juta orang. Pada tahun 2025 tercatat 70,2 juta peserta. Dan sampai akhir bulan Juni 2026 tercatat 59,5 juta peserta. Dengan sebagian warga mengikuti pemeriksaan pada kedua periode. Kita menghendaki ini harus lebih baik lagi. Tapi ada sementara rakyat kita yang takut cek kesehatan. Takut ketahuan sakitnya apa. Mungkin anggota DPR ini juga termasuk belum cek kesehatan. Rata-rata gulanya pasti tinggi ini. Apalagi orang Jawa Tengah itu. Layanan cek kesehatan gratis sekarang tersedia di 10.255 puskesmas pada 38 provinsi. Pemerataan pelayanan juga terus kita lakukan. Pemerintah telah membangun dan meningkatkan 66 rumah sakit umum daerah di daerah tertinggal, terdepan dan terluar. Hari ini 20 rumah sakit umum daerah baru telah kita bangun, sudah operasional. Negara juga telah menanggung penuh iuran jaminan kesehatan nasional bagi 96,8 juta warga Indonesia yang tidak mampu. Mungkin JKN kita ini salah satu sistem jaminan kesehatan terbesar di dunia. Untuk memperkuat pelayanan kesehatan kita, kita harus menghadapi dan menyelesaikan masalah kekurangan dokter umum dan dokter spesialis kita. Hampir semua puskesmas kita belum memiliki 13 jenis tenaga kesehatan secara lengkap. Menurut data Kementerian Kesehatan, 474 kabupaten kota butuh tambahan 84.781 dokter umum. 505 kabupaten kota butuh tambahan 127.580 dokter gigi. Dan kabupaten kota, 481 kabupaten kota butuh tambahan 55.712 dokter spesialis. Terutama di kabupaten kota yang jauh dari ibu kota provinsi. Terutama juga banyak di Indonesia Timur. Untuk itu, selama 21 tahun terakhir, pemerintah telah membuka 9 fakultas baru serta 170 program studi spesialis dan subspesialis, baik yang berbasis perguruan tinggi maupun berbasis rumah sakit. Kita menghadirkan program studi spesialis untuk pertama kali di 11 provinsi untuk mengejar kebutuhan dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis kita. Saudara-saudara sekalian, untuk itu kita harus mencari solusi. Kita harus memperbanyak dokter-dokter spesialis dan dokter-dokter gigi dan dokter-dokter umum kita. Karena dari kerusakan gigi bisa menghasilkan kerusakan organ-organ lain di tubuh itu. Saudara-saudara sekalian, perlindungan sosial kita sadari harus semakin tepat sasaran, mudah dan bermartabat. Per hari ini digitalisasi pendaftaran bantuan sosial untuk program PHK dan PKH. Tadi saya minta maaf, izin minum kopi lagi. PKH.
1: Artinya
0: Oh, sembahyang Jumat nih. PKS udah ngelirik-lirik. Sebentar enggak. Jumat. Telah berjalan di 153 kabupaten dan kota pada 38 provinsi. Lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar menuju target 49 juta keluarga pendaftar atau lebih dari 50% keluarga Indonesia pada saat implementasi nasional. Sebelumnya, keluarga tidak mampu harus mengeluarkan Rp150.000 untuk perjalanan, dokumen, kopi, dan waktu kerja yang hilang. Sekarang pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya, gratis. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat memakan waktu 75-200 hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam. Rakyat yang tidak mampu tidak boleh bayar untuk membuktikan bahwa ia tidak mampu. Rakyat juga tidak boleh berkali-kali menyerahkan data yang sebenarnya sudah dimiliki oleh negara. Digitalisasi pada program perlindungan sosial harus kita terus perluas pada semua program bantuan sosial, bantuan pemerintah, dan juga subsidi. Sebagai implementasi agenda pro Kesra terintegrasi. Juga untuk meningkatkan ketepat sasaran, transparansi, dan kemudahan bagi masyarakat Indonesia. Hari ini hadir bersama kita Ibu Susana dari Kabupaten Bogor. Ia bekerja sebagai buruh harian. Mengupas bawang dengan upah Rp700.000 per kilogram. Program Keluarga Harapan dan program Sembako membantu menjaga pendidikan anak-anaknya. Hadir pula Ibu Lita Roy dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sejak kecil ia hidup dalam kesulitan dan tidak pernah mengenyam pendidikan. Pada usia 38 tahun, ia masih berdagang serta merawat tantenya yang sudah berusia 80 tahun. Bantuan sosial atensi berupa beras dan minyak menjadi penopang keluarganya. Negara hadir bukan untuk menggantikan kerja keras rakyat. Negara hadir agar kerja keras rakyat tidak sia-sia. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana tadi disinggung oleh Ketua DPD RI, dan sebagaimana berkali-kali saya sampaikan, bahwa pembangunan adalah sebuah long march, suatu perjuangan panjang. Apa yang kita bisa lakukan sekarang, kita tingkatkan, kita perbaiki, kita tambah, tapi dirintis oleh presiden-presiden dan pemimpin-pemimpin sebelum saya. Banyak program perlindungan sosial dirintis oleh Presiden SBY, oleh Presiden Jokowi. Saya meneruskan apa yang mereka rintis. Semua yang kita alami hasil dari kepemimpinan Bung Karno, kepemimpinan Pak Harto, kepemimpinan Pak Habibie, pemimpinan Gus Dur, kepemimpinan Ibu Megawati. Sekarang kita teruskan. Ya, saya mengerti, saya sudah diingatkan. Saat ini 11.40, azan Jumatan 12.00. Sebentar lagi. Rumah bukan sekedar bangunan. Rumah adalah tempat keluarga berlindung, tempat anak belajar, dan keluarga bertumbuh. Tahun 2026 sampai 30 Juni, pemerintah telah menyalurkan bantuan stimulan perumahan swadaya, bantuan renovasi rumah bagi 83.907 rumah. Ini masih jauh dari sasaran kita. Kita harus bekerja keras untuk tambah. Juga kita telah bantu pembelian rumah murah dengan program FLPP dan sekarang sudah menjangkau hampir 100.000 rumah. Kredit program perumahan telah menjangkau 90.878 debitur. Hadir bersama kita hari ini Ibu Thelma Humena dari Kota Manado. Rumahnya dahulu memiliki fondasi rapuh, dinding lantai dan atap yang rusak. Melalui BSPS, keluarganya dapat memperbaiki rumah itu. Kita akan sekarang mencari langkah-langkah untuk menambah perbaikan rumah. Hadir juga Bapak Andre Kawaru dari Samarinda. Ia berdagang kelinci dari pasar ke pasar malam hari. Bertahun-tahun hidup di rumah kontrakan. Melalui KPR subsidi FLPP, Pak Andre kini memiliki rumah sendiri. Bagi keluarga Pak Andre dan jutaan rakyat Indonesia, rumah bukan sekedar aset. Rumah adalah ketenangan, martabat, dan masa depan. Saudara-saudara sekalian, 81 tahun yang lalu, para pendiri mewariskan kepada kita sebuah republik. Republik ini tidak didirikan agar negara sekedar ada. Republik ini didirikan agar rakyat tidak akan pernah merasa sendiri. Agar rakyat merasa pemerintah ada di sampingnya. Tugas kita bukan sekedar menjaga republik itu tetap berdiri. Tugas kita adalah memastikan republik ini berhasil sebagai bangsa. Republik ini berhasil punya kemampuan untuk hadir di tengah-tengah rakyat dan menghadirkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari kita buktikan bahwa kepada dunia bahwa demokrasi kita dapat menghasilkan kesejahteraan. Terima kasih Ketua MPR, terima kasih Ketua DPD RI. Selalu dibicarakan persatuan, persatuan, persatuan. Dan Bung Karno selalu bermimpi persatuan Indonesia. Kita berbeda. Dari dasianya kita lihat kita berbeda. Tapi satu, cinta merah putih. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Semoga Tuhan Maha Besar melindungi bangsa Indonesia menghadapi masa-masa yang sulit dengan optimis, dengan gembira, dengan keberanian. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Jam saya 12:15. Terima kasih. Selesai. Terima kasih semuanya.
2: Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Presiden Republik Indonesia atas penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara Presiden, Wakil Presiden, dan hadirin peserta sidang yang terhormat, dengan selesailah pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia tadi, maka selesai sudah seluruh rangkaian acara sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2026. Kami mengucapkan
3: dan juga pemirsa RRT yang dimanapun Anda berada, baru saja kita dengarkan bersama pidato Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam rangka penyampaian laporan hasil kinerja lembaga-lembaga negara dan juga pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Adapun memang sejumlah capaian yang telah dicapai oleh di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, di antaranya di sejumlah lembaga MPR, DPR, DPD, dan juga di tingkat eksekutif maupun di tingkat yudikatif, di mana juga terkait di legislatif sendiri memang DPR ini telah merampungkan sejumlah undang-undang, di mana untuk DPD ini juga sudah membahas terkait rancangan undang-undang daerah kepulauan ini yang sudah memasuki pembahasan triparti. Untuk di level ya, pendengar, dapat kami gambarkan suasana di ruang sidang paripurna di Gedung Nusantara, di mana saat ini Presiden Prabowo Subianto tadi usai pidato kenegaraannya sudah terlihat mulai meninggalkan podium dan juga terlihat menyalami sejumlah anggota PR, MPR, dan juga menyalami Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Pendengar, saat ini juga Presiden Prabowo Subianto terlihat mulai mendekati kepada sejumlah anggota DPR yang juga terlihat didampingi oleh Ketua DPD Sultan Bahtiar Najmuddin, dan juga Presiden Prabowo juga terlihat didampingi oleh Ketua DPR Puan Maharani, masih terus menyalami sejumlah anggota DPR sembari Presiden Prabowo ini mengarah ataupun mengarah ke pintu keluar di Gedung Nusantara, di mana memang pada saat ini sudah memasuki waktu rehat nanti, yang juga tadi sudah ditutup sidang tahunan dan juga sidang lama ini.
4: Ya, dan yang juga patut kita tunggu nanti setelah rehat ini adalah Kepala Negara akan menyampaikan laporan Nota Keuangan RAPBN 2027 dengan tema percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan rencananya jika tidak ada halangan, laporan penyampaian Nota Keuangan RAPBN 2027 akan dilakukan pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar serta pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, saat ini Kepala Negara tengah menyalami Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo, kemudian asisten ajudan dari Presiden Kompol Syarif, kemudian mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Budiono, dan juga sejumlah para pejabat tinggi negara lainnya. Dan setelah rehat istirahat sholat Jumat serta makan siang pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, kembali akan diadakan rapat paripurna tahun 2026 untuk laporan penyampaian nota keuangan RAPBN 2027. Pendengar serta pemirsa RRI dimanapun Anda berada, kita akhiri dulu untuk sidang bersama dan juga sidang tahunan tahun 2026 ini dari Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Kita kembali sesaat ke Studio Pro 3 RRI di Jakarta.
5: Baru saja kita ikuti pidato Presiden RI dalam sidang tahunan MPR RI, sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2026.

Lagu Tanah Airku bukan sekedar rangkaian dan juga lirik tentang keindahan negeri ya pendengar, tapi juga Tanah Air merupakan tanah yang tempat kita lahir, tumbuh dan juga belajar untuk menggantungkan harapan ke dalam negeri ini. Sebagai tempat istimewa di hati dan juga anak bangsa, tentunya cinta kepada Tanah Air selalu diwujudkan dengan tindakan yang nyata, seperti menghormati perbedaan, merawat lingkungan, serta memberikan karya terbaik bagi bangsa Indonesia. Memasuki HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 2026, semangat kemerdekaan ini hendaknya tidak berhenti ya pada upacara yang nanti akan kita lakukan di tanggal 17 Agustus mendatang. Tapi juga kemerdekaan harus menjadi kesempatan bagi generasi bangsa untuk bertanya pada diri sendiri, apa sih yang udah kita lakukan untuk Indonesia? Seperti itu. Generasi muda sebagai generasi penerus perjalanan bangsa di tengah perubahan dunia yang juga begitu cepat, banyak sekali harapannya juga ditaruh kepada bangsa ini dalam menentukan masa depan dengan tetap bertanggung jawab, tapi juga kekayaan yang juga harus dirawat seperti kekuatan Indonesia. Pada hari ulang tahun ke-81 RRI dan juga Republik Indonesia ini juga tentunya pendengar, marilah kita menjadikan kecintaan kepada tanah air sebagai energi yang terus maju dari ruang kelas hingga ke setiap pelosok negeri untuk bisa berkontribusi dan juga memiliki arti bangsa Indonesia. Ya, baik pendengar, tidak terasa nih menjelang pukul 12 waktu Indonesia Barat, kami ingatkan lagi untuk anda pendengar, selain berkontribusi terhadap Indonesia, tentunya berkontribusi terhadap diri sendiri untuk menunaikan ibadah ya, karena ini juga bertepatan dengan hari Jumat. Diingatkan kembali untuk anda yang juga berada di lingkungan daerah RRI dan juga Pakhoman sekitarnya untuk menunaikan ibadah sholat Jumat berjamaah dari Studio 2 RRI Bandar Lampung nanti di pukul 12 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Untuk itu marilah kita dengarkan rangkaian lagu dari nada islami berikut ini dari Melikia Sabian Aisyah dari istri Rasulullah, kami hadirkan untuk anda.

Dengan selanjutnya bersama akan kita dengarkan pengajian Ayatul Al-Quran yang juga kali ini akan dibacakan oleh Ahmad Asyiri dengan surat Yusuf dari ayat 4 sampai dengan 6.

0: صدق الله العلي العظيم.
1: Baik pendengar RRI, selanjutnya persamakan kita dengarkan siaran langsung sholat Jumat berjamaah dari Studio 2 RRI Bandar Lampung. Adapun petugas yang kali ini selaku muazin yaitu Bapak Mayudi dan juga Imam serta Khotib Bapak Ustadz Hoirudin. Sholat Jumat kali ini kerjasama RRI Bandar Lampung dengan Kantor Kementerian Agama Provinsi Lampung. Selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Hadirin jamaah solat Jumat dan pendengar RRI rahimakumullah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Mereka yang pandai mensyukuri apa saja yang dianugerahkan kepadanya akan lebih sehat jiwa raganya. Bersyukur adalah cara yang paling murah untuk menyembuhkan dan memproteksi diri dari berbagai penyakit. Bagi orang beriman, segala bentuk penderitaan dan kemalangan adalah surat cinta atau teguran manis dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika musibah menerpanya, ia tetap bahagia karena nama yang selalu muncul dalam ingatan dan pikirannya hanyalah nama Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita sebagai umatnya hingga akhir zaman kelak. Semoga keluarganya, sahabatnya dan kita sebagai pengikutnya yang siqah terus senantiasa menjalani kehidupan dengan berdasarkan sunnahnya, mendapatkan syafaatnya baik di dunia kelak sampai di akhirat. Amin Allahumma amin. Ketiga kalinya, tak lupa khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi khususnya dan kepada jamaah sekalian umumnya untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yakni menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Hadirin jamaah solat Jumat dan pendengar RRI rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syams ayat 7 dan 8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsin wama sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi jiwa serta penyempurnanya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan jalan ketakwaannya. Hadirin jamaah solat Jumat rahimakumullah. Sebelum ayat ini, Allah bersumpah dengan matahari, bulan, siang, malam, langit dan bumi. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu yang paling dekat dengan manusia, yaitu jiwanya sendiri. Ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya menjaga hati dan jiwa. Sebagaimana dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam tafsirnya Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah menciptakan jiwa manusia dalam keadaan sempurna. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada manusia untuk mengenali kebenaran dan kebatilan. Beliau mengutip riwayat dari sahabat bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada manusia mana yang halal dan mana yang haram, mana yang baik dan mana yang buruk. Oleh sebab itu manusia tidak dapat beralasan bahwa ia tidak mengenal dan mengetahui jalan kebenaran. Setiap manusia memiliki hati nurani yang mampu membedakan kebaikan dan keburukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi serta menurunkan kitab-kitabnya sebagai penyempurna petunjuk tersebut. Dan juga sebagaimana tafsir dari Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa kata fa'alhamaha bukan berarti Allah memaksa manusia melakukan dosa ataupun ketakwaan. Maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan dua jalan kepada manusia sebagaimana firman-Nya dalam ayat lain. Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Artinya manusia diberikan pilihan dan akan dimintai pertanggungjawabannya atas pilihannya tersebut. Jika seseorang memilih jalan ketakwaan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah hidayah kepadanya. Dan begitupun sebaliknya, jika ia terus memilih kemaksiatan, maka hatinya akan semakin keras. dan juga sebagaimana tafsir dari Imam Tafsir As-Sa'di, Syekh As-Sa'di menjelaskan bahwa ayat ini merupakan bukti kasih sayang Allah kepada manusia. Allah tidak membiarkan manusia hidup tanpa arah. Allah telah memberikan kepada kita akal untuk berpikir, fitrah untuk mencintai kebaikan, wahyu sebagai petunjuk, serta hati yang mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Namun semua itu harus dipelihara dengan ilmu dan amal salih. Hadirin jamaah salat Jumat dan pendengar RRI rahimakumullah, persoalan terbesar manusia bukanlah kurangnya harta, tetapi kotornya hati. Hati yang kotor membuat seseorang sulit menerima nasihat. Hati yang kotor membuat dosa terasa biasa. Hati yang kotor membuat ibadah terasa berat. Karena itu Rasulullah SAW bersabda bahwa di dalam tubuh ada segumpal daging. Apabila ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Dan apabila ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Itulah hati. Lihatlah kehidupan kita hari ini. Betapa mudah seseorang menggunjing, membicarakan orang lain. Betapa mudah menyebarkan berita bohong. Betapa mudah membuka aurat. Betapa mudah meninggalkan sholat karena sibuk dengan pekerjaan atau telepon genggamnya. Semua itu berawal dari hati yang tidak dijaga. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah, setelah ayat ke-7 dan ke-8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya dan sungguh merugi orang-orang yang mengotorinya. Ayat ini menunjukkan bahwa kemenangan sejati bukanlah banyaknya harta atau tingginya jabatan. Kemenangan sejati adalah ketika seseorang berhasil membersihkan hatinya dari perbuatan-perbuatan syirik, riya, sombong, dengki, dan cinta dunia yang berlebihan. Bagaimana cara mensucikan jiwa? Adapun yang pertama, menjaga sholat 5 waktu. Kedua, membaca Al-Quran setiap hari. Ketiga, memperbanyak istighfar kepada Allah dari kesalahan-kesalahan yang pernah kita perbuat. Yang keempat, menjauhi lingkungan yang buruk dan ciptakan lingkungan yang baik. Kelima, memperbanyak sedekah dan membantu sesama manusia. Keenam, selalu mengevaluasi diri sebelum tidur. Sebagaimana Hasan Al-Basri pernah berkata, seseorang mukmin selalu menghisab dirinya karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang berhasil mensucikan jiwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal 'adzim innahu huwal ghafurur rahim.
1: اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين وبارك وسلم ورضي الله عن كل صحابة رسول الله أجمعين.
0: الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
6: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
7: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
8: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
9: Ketika mereka terkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau

0: Pendengar, tahukah Anda, kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.
1: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
2: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
3: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
1: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
2: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga.

0: laksanakan dulu terlebih dahulu, evaluasi ke dalam, konsolidasi, menata terlebih dahulu secara internal.
1: Selamat siang pendengar berita dari Lampung Siang edisi Jumat 14 Agustus 2026 dengan topik berita. Dinas Pendidikan dan juga Kebudayaan Provinsi Lampung menggandeng kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Kanwil di Cenpas Lampung untuk memastikan anak usia sekolah sedang menjalani hukuman pidana tetap mendapatkan hak pendidikan. Topik berita tersebut akan merangkai berita dari Lampung Siang hari ini di samping berita lainnya dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung Siang ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Way Kanan. Selengkapnya dibacakan oleh Novita Fira. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung menggandeng kantor wilayah Direktorat Jenderal Permasyarakatan atau Kanwil di Cenpas Lampung untuk memastikan anak usia sekolah yang sedang menjalani hukuman pidana tetap mendapatkan hak pendidikan. Berikut laporan Iwan Wijaya.
2: Memberikan akses pada anak usia sekolah yang tersandung masalah hukum.
3: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Thomas Amiriko mengatakan program tersebut merupakan bagian dari kerjasama antara pemerintah Provinsi Lampung dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas Lampung. Menurut Thomas, kerjasama itu dilakukan untuk memastikan anak usia sekolah yang berada di lembaga pemasyarakatan atau lapas tetap dapat melanjutkan pendidikan selama menjalani proses hukum maupun masa pidana. Dia menjelaskan, melalui kerjasama tersebut, anak usia sekolah yang berada di lapas, baik lapas umum maupun lapas narkotika, akan difasilitasi untuk tetap mengikuti pendidikan melalui program SMA terbuka. Thomas memastikan, nantinya guru pamong dari sekolah induk yang akan datang langsung memberikan pembelajaran di lapas.
2: Kita kerjasama dengan Dirjen Pemasyarakatan yang dalam rangka memberikan akses pada anak usia sekolah yang tersandung masalah hukum itu tetap bisa melanjutkan sekolah, nggak boleh terhenti gara-gara mereka tersangkut hukum. Artinya kan mereka punya masa depan, tentu kita fasilitasi. Jadi harapan kita dengan MOU ini, seluruh lapas, baik lapas biasa maupun narkotika, anak-anak usia sekolah bisa tetap sekolah dengan sistem SMA terbuka. Nanti ada guru pamong ya yang mengajar ke lapas sehingga mereka bisa

0: pendidikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum merupakan bagian dari upaya pemerintah menjamin pendidikan agar nantinya memiliki bekal kembali ke masyarakat setelah menyelesaikan hukuman. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke berita selanjutnya, pendengar. Kita simak pendapat masyarakat tentang Kota Bandar Lampung raih penghargaan program 3 juta rumah yang juga berhasil tim liputan RRI.
2: Saya Vira, menurut saya penghargaan ini cukup membanggakan karena menunjukkan upaya pemerintah dalam menyediakan rumah bagi masyarakat mendapat apresiasi. Semoga kedepannya program seperti ini bisa terus dilanjutkan.
3: Saya Sela, saya tidak menolak programnya, tapi pemerintah harus memastikan rumah yang benar-benar dibangun, terjangkau, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Jadi bukan hanya soal penghargaan, tetapi bagaimana program itu bisa dirasakan dalam jangka yang panjang.
1: Pendengar, penghargaan yang juga diraih Kota Bandar Lampung dalam program perumahan nasional menjadi dorongan untuk memperluas akses hunian layak bagi masyarakat. Selain menerima apresiasi tingkat regional Sumatera, kota ini juga memperoleh dukungan program bedah rumah yang akan menyasar ratusan warga. Berikut laporan Nuria Novasari.
4: Alhamdulillah, Kota Bandar Lampung mendapat tingkat pertama kategori 3 juta rumah dari kementerian. Dan alhamdulillah kita mendapatkan 300 unit di Kota Bandar Lampung. Saya terima kasih kepada seluruh.
1: Kota Bandar Lampung meraih penghargaan tingkat 1 kategori program 3 juta rumah pada apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 regional Sumatera yang digelar di Batam. Capaian tersebut menjadi salah satu indikator keberhasilan pemerintah kota dalam mendukung program penyediaan hunian bagi masyarakat. Selain penghargaan, Kota Bandar Lampung juga memperoleh dukungan program bedah rumah sebanyak 300 unit. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat mendapatkan tempat tinggal yang lebih layak dan nyaman untuk dihuni. Pemerintah Kota Bandar Lampung menilai, tambahan program tersebut akan memperkuat upaya peningkatan kualitas permukiman sekaligus membantu warga yang membutuhkan hunian yang lebih aman dan sehat. Program perumahan menjadi salah satu sektor yang terus didorong karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana, mengatakan penghargaan yang diterima menjadi hasil kerja bersama seluruh unsur pemerintah daerah, Forkopimda, serta dukungan masyarakat. Menurutnya, capaian tersebut menjadi motivasi untuk terus menghadirkan pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh warga.
4: Alhamdulillah, Kota Bandar Lampung mendapat tingkat pertama kategori 3 juta rumah dari kementerian, dan alhamdulillah kita mendapatkan 300 unit di Kota Bandar Lampung. Saya terima kasih kepada seluruh pemerintah Kota Bandar Lampung, Pak Wakil Sekda, para asisten, kepala OPD bagian, camat, lurah, dan doa dari seluruh masyarakat Bandar Lampung, dan juga khususnya Forkopimda Kota Bandar Lampung. Alhamdulillah Kota Bandar Lampung mendapatkan tingkat 1 untuk kategori 3 juta rumah di Bandar Lampung. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Eva juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh warga dan semua pihak yang telah mendukung berbagai program pembangunan di Kota Bandar Lampung. Pemerintah kota berkomitmen terus bergerak dan bekerja agar manfaat pembangunan semakin dirasakan masyarakat serta mewujudkan Bandar Lampung yang semakin bersinar. Dari Bandar Lampung, Nuria Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, Kepala Kepolisian Resor atau juga Kapolres Waikanan AKBP Romadona ini menegaskan komitmennya untuk segera menuntaskan sejumlah kasus prioritas di wilayah hukumnya yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah atau belum terselesaikan. Berikut laporan Teddy Haryanto.
5: Laksanakan dulu terlebih dahulu, evaluasi ke dalam, konsolidasi, menata terlebih dahulu secara internal.
6: Kepala Kepolisian Resort Kapolres Waikanan AKBP Ramadona menegaskan komitmennya untuk segera menuntaskan sejumlah kasus prioritas di wilayah hukumnya yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah atau PR atau belum terselesaikan. Meski demikian, perwira menengah kepolisian tersebut menyatakan bahwa pihaknya akan berhati-hati dan tidak ingin terburu-buru dalam mengambil langkah. AKBP Ramadona menjelaskan langkah awal yang akan dilakukan oleh jajarannya adalah melakukan pendalaman materi atau kasus-kasus tersebut secara komprehensif. Dijelaskannya pihaknya akan melakukan pendalaman terlebih dahulu serta akan melakukan diskusi secara internal untuk memahami konstruksi perkaranya secara utuh. Kapolres menambahkan pemahaman yang matang dari hasil diskusi internal ini sangat penting agar langkah penegakan hukum yang diambil tepat sasaran dan profesional. Lebih lanjut ia menjamin bahwa asas transparansi akan tetap dikedepankan oleh

0: Polres Waikanan. Setelah seluruh tahapan evaluasi dan pemahaman kasus di tingkat internal rampung, pihaknya berjanji akan segera membuka informasi tersebut kepada masyarakat luas.
1: Kami yang pertama akan laksanakan dulu terlebih dahulu, evaluasi ke dalam, konsolidasi, menata terlebih dahulu secara internal. Jadi setelah penataan internal, kami akan lanjut keluar. Tentunya program kami pertama yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Waikanan. Kasus-kasus prioritas memang ada beberapa yang kami dapat informasi, namun kami mohon waktu sebentar ini untuk diskusikan terlebih dahulu untuk secara internal. Nanti setelah kita pahami secara keseluruhan, nanti akan kita pasti akan sampaikan kepada masyarakat.
0: Langkah ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga ketertiban dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian di Kabupaten Waikanan. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke berita selanjutnya, pendengar. Keterbatasan pasokan air dari sistem irigasi masih menjadi kendala bagi petani padi di Desa Rejomulyo, Kecamatan Jatiagung, Lampung Selatan. Saat kebutuhan air meningkat, petani terpaksa mengandalkan sumur dan membeli jasa penyedotan air untuk mengairi lahan. Berikut laporan Rob Yudestika.
3: Ketersediaan air menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga produktivitas lahan pertanian. Namun bagi petani di Desa Rejomulyo, Kecamatan Jatiagung, Lampung Selatan, pasokan air untuk mengairi lahan belum sepenuhnya tercukupi. Sejumlah sumber air yang biasanya digunakan saat kekurangan air bahkan mengalami penurunan debit hingga tidak dapat lagi digunakan secara maksimal. Salah seorang petani, Julkarnain, mengatakan kondisi ini membuat petani harus mencari alternatif untuk memenuhi kebutuhan irigasi. Salah satunya dengan memanfaatkan sumber air milik petani lain dengan biaya sekitar Rp100.000 untuk penggunaan pompa selama 10 hingga 12 jam. Meski telah mengeluarkan biaya, jumlah air yang diperoleh masih terbatas dan hanya mampu mengairi sebagian kecil lahan dalam sehari.
4: Ya, selama ini yang saya tahu dari itu ada sumur besar, di situ ada berapa ya, 5 titik di desa kami. Itu kalau yang di lingkungan itu cukup membantu, soalnya itu termasuk harga pernyiramnya satu jam itu sangat terjangkau oleh para petani.
3: Petani berharap sarana irigasi dapat terus diperbaiki dan diperluas, sehingga kebutuhan air untuk lahan pertanian dapat terpenuhi secara lebih merata. Sebab ketercukupan air tidak hanya menentukan proses pertumbuhan tanaman, tetapi juga berpengaruh terhadap hasil panen petani. Robi Destika, RRI Bandar Lampung, melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, dengan tingkat kepuasan masyarakat di atas 80%, RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro terus memacu kualitas pelayanan medis dan juga pemenuhan sarana-prasarana demi memperkuat posisinya sebagai rumah sakit rujukan regional 2 di Provinsi Lampung. Berikut laporan selengkapnya.
5: Ya, angka kepuasan pasien kita hasil survei kan sudah di atas 80%. Semua yang menilai masyarakat bukan kita. Jadi, kepuasan masyarakat itu tujuan kami.
6: Rumah Sakit Umum Daerah Jenderal Ahmad Yani Kota Metro terus berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat. Langkah diambil seiring dengan posisi rumah sakit tersebut sebagai fasilitas kesehatan rujukan regional 2 di Provinsi Lampung yang melayani pasien dari Kota Metro dan daerah sekitarnya. Direktur RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro, Eko Hendro Saputra, menyatakan bahwa masyarakat merupakan pihak yang berhak memberikan penilaian secara langsung terhadap mutu pelayanan yang diberikan. Menurutnya, sejauh ini tanggapan masyarakat sangat positif yang terbukti dari hasil survei kepuasan. Eko menambahkan, optimisme rumah sakit dapat meraih penilaian kinerja tahun 2026.
5: Ya, kita nggak mempersiapkan sih, memang kita pelayanannya untuk terbaik untuk masyarakat. Yang menilai adalah masyarakat. Ya. Angka kepuasan pasien kita hasil survei kan sudah di atas 80%. Semua yang menilai masyarakat bukan kita. Jadi kepuasan masyarakat itu tujuan kami. Kita pede karena di sini kita pengaduan kita kelola dengan baik. Sarana prasarana kita penuhi, alat kesehatan kita penuhi, SDM kita latih. Biasanya kamar penuh. Memang kita ini pusat rujukan regional. Nah, jadi memang ke depan nanti kita akan tambah gedung lagi lah, gedung pelayanan lagi supaya bisa mengurai itu semua. Kita ada 313 bed itu terus bor kita, angka pemenuhan tempat tidur sudah di atas 90%. Artinya mohon maaf masyarakat kalau agak nanti sedikit ya, karena memang kita mobilitasnya tinggi.
6: Untuk mencapai target tersebut, dirinya menjelaskan manajemen melakukan berbagai langkah strategis yang mencakup penanganan pengaduan secara responsif, pemenuhan sarana dan prasarana medis. penyediaan alat kesehatan modern, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan. Dirinya mengatakan, kerap menerima aduan terkait keterbatasan kapasitas ruangan inap. Hal ini dipicu oleh tingginya volume rujukan pasien dari berbagai daerah di wilayah Lampung, khususnya bagian tengah. Dirinya berkomitmen, Rumah Sakit Jenderal Ahmad Yani dapat terus memperkuat perannya sebagai pilar pelayanan kesehatan rujukan unggulan di Provinsi Lampung. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tepung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polres Waikanan gelar Bin Rotal AKBP Ramadan ingatkan personil untuk bentuk karakter berakhlak mulia dan juga mawas diri. Berikut laporan Ramadan.
7: Kalau kita tidak mawas diri dan waspada, kita akan terpena oleh waktu.
8: Sebagai upaya meningkatkan kualitas keimanan sekaligus membentuk karakter personil yang berakhlak mulia, Polres Waikanan menggelar kegiatan bimbingan rohani dan mental. Kegiatan keagamaan ini berlangsung dengan khidmat di Masjid Darul Fattah, Polres Waikanan. Agenda rutin tersebut dihadiri langsung oleh Kapolres Waikanan AKBP Ramadona bersama jajaran pejabat utama, para perwira, bintara, hingga aparatur sipil negara. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres menyampaikan pesan mendalam mengenai pentingnya kesadaran diri terhadap perjalanan waktu serta ketidakabadian jabatan. Kapolres mengatakan, pangkat dan jabatan yang saat ini diemban bukanlah sesuatu yang kekal selamanya, di mana pangkat ini akan dilepas dan kita sebagai anggota Polri akan kembali menjadi warga masyarakat biasa. Pada akhirnya kembali ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk itu dirinya mengajak para personil memanfaatkan waktu yang tersisa dengan sebaik-baiknya agar kehidupan personil memberikan manfaat kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Waikanan.
7: Tanpa terasa, waktu akan berjalan 5 tahun, 10 tahun. Kalau kita tidak mawas diri dan waspada, kita akan terpena oleh waktu. Dan pangkat dan jabatan yang kita emban saat ini bukanlah suatu hal yang abadi. Suatu saat pasti akan kita lepaskan dan kita pasti akan kembali menjadi warga masyarakat biasa dan kita pasti akan kembali ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi pesan kami dan sekaligus juga untuk mengingatkan diri kami pribadi, ya mari kita manfaatkan waktu yang diberikan Tuhan kepada kita ini dengan sebaik-baiknya. Setelah ini rekan-rekan bisa menyesuaikan kembali dengan kegiatan di masing-masing satker yang sudah terjadwal.
8: Lebih lanjut, Kapolres juga menekankan, seluruh personil juga diingatkan untuk selalu memanfaatkan waktu serta amanah yang diberikan oleh Tuhan dengan sebaik-baiknya dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Dari Waikanan, Ramadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, program cek kesehatan gratis bagi masyarakat umum terus berjalan di Puskesmas Negeri Paru Waikanan hingga Agustus 2026. Ribuan masyarakat yang mendaftar telah mendapatkan pelayanan pemeriksaan kesehatan. Berikut laporan Bayu Satria.
9: Pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG bagi masyarakat umum terus berlangsung di Puskesmas Negeri Baru Kabupaten Waikanan. Hingga Agustus 2026, tercatat 4.394 masyarakat telah mendaftar untuk mengikuti program pemeriksaan kesehatan tersebut. Penanggung jawab mutu Puskesmas Negeri Baru, Sopian Hadi, mengatakan dari jumlah pendaftar tersebut, sebanyak 4.302 orang telah mendapatkan pelayanan pemeriksaan kesehatan. Pelayanan diberikan sebagai upaya mendorong masyarakat melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Menurutnya, program CKG memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui kondisi kesehatan sekaligus mendeteksi faktor risiko penyakit. Pemeriksaan sejak dini dinilai penting agar potensi gangguan kesehatan dapat segera ditindaklanjuti. Ia mengajak masyarakat memanfaatkan layanan CKG sebelum muncul keluhan kesehatan. Pemeriksaan rutin diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan. Selain pelayanan bagi masyarakat umum, ia mengungkapkan Puskesmas Negeri Baru juga akan melaksanakan CKG bagi anak sekolah. Pelaksanaan pemeriksaan tersebut dijadwalkan berlangsung pada September mendatang.
10: Terkait pelaksanaan CKG untuk masyarakat umum di wilayah UPT Puskesmas Negeri Baru sampai dengan Agustus 2026, didapati data jumlah pendaftar CKG sebanyak 4.394 dan yang sudah dilayani sebanyak 4.302 orang. Sedangkan untuk pelaksanaan CKG anak sekolah itu dijadwalkan nanti di bulan September tahun 2026. Jadi dihimbau kepada masyarakat agar kiranya bisa memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan pemeriksaan gratis di puskesmas.
9: Dengan cakupan pelayanan yang terus berjalan, ia menilai program CKG dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Langkah tersebut sekaligus mendukung upaya pencegahan dan pengendalian penyakit di wilayah kerja Puskesmas Negeri Baru. Dia menegaskan pihaknya terus mendorong masyarakat memanfaatkan layanan kesehatan yang tersedia. Pemeriksaan secara rutin diharapkan menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat dalam menjaga kesehatan dan mencegah penyakit sejak dini. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Lampung Olahraga.
2: Berikan dalam program penguatan fondasi dasar para atlet, pengurus Provinsi Asosiasi Pelatangan Indonesia Lampung resmi memulai program latihan perdana di Bandar Lampung. Berikut laporan M. Priam Budi.
12: Pengurus Provinsi Asosiasi Bola Tangan atau ABT Lampung resmi memulai program latihan perdana di lapangan FKIP Unila Bandar Lampung. Sesi latihan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Pelatih berpengalaman Samsul Ma'arif Orela. Kepala Pelatih Samsul Ma'arif kepada RRI di lapangan FKIP Unila kemarin mengatakan, pada tahap awal tim pelatih berfokus pada penguatan fondasi dasar pada atlet. Samsul menjelaskan, peningkatan dan kemampuan teknis akan dilakukan secara bertahap melalui program latihan yang intensif dan berkelanjutan setiap hari.
13: Tentang teknik dasar, terus kemudian ditambah catching, passing, sama shooting. Bertahap, progresnya akan meningkat di kedepannya. Di tiap hari kita akan latihan terus-menerus. Alhamdulillah untuk teman-teman dari Provinsi Lampung, untuk beberapa kota kabupaten mengikuti. Alhamdulillah progresnya tiap hari bertambah dan terus-menerus.
12: Sementara itu, ia mengapresiasi antusiasme para peserta yang datang dari berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Lampung. Menurutnya, tingkat partisipasi dan semangat para pemain terus mengalami peningkatan sejak hari pertama berkumpul. Dirinya berharap olahraga bola tangan di Lampung dengan memiliki persediaan bakat yang melimpah, cabang olahraga bola tangan mampu membuka peluang prestasi baru. Dari Bandar Lampung, M. Priam Budi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
2: Demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Pelajar Sumba pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
1: Saat ini, Anda masih bersama kami, RRI Waikanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di mana saja Anda berada. Dekat penuh suka cita dan bahagia di siang hari ini ya, di bisa bersama kembali di Product Great Era RRI Kadat. Di RRI Kadat siang ini edisi Jumat 14 Agustus 2026 bertepatan dengan Hari Pramuka. Salam Pramuka ya buat semuanya. Dan benar-benar semuanya kabar terbaik, selalu sehat, selalu bahagia selalu untuk Anda pendengar yang ada di bumi Waikanan tercinta yang mendengarkan kami selalu di 103,6 FM ataupun melalui aplikasi kami RRI Digital. Sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, lagu-lagu dangdut akan dihadirkan dan Yani tentu saja mengajak Anda semua berpartisipasi di siang hari ini di 0723476 1697. Dan bagaimana semarak kemerdekaan di tempat Anda? Mudah-mudahan peduh dekat semangat ya, dan juga sportivitas untuk Anda semua pendengar. Dan ya nih, terima penelpon yang pertama. Halo Prodangdut RRI Waikanan, selamat siang. Dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat siang juga. Assalamualaikum Mbak Yani.
0: Iya, Epa apa kabar?
1: Waalaikumsalam Baik, Mbak Yani.
0: Iya, kabar baik.
1: Ya,
0: mau pilih lagu yang mana? Ada LP Sukaisih Gula Gula, ada Tabah Ah dari Dayu Agi, ada Manis Manja, Hanya Cinta Yang Kupunya.
1: Yang ketiga.
0: Iya. Gimana di sana, sudah mulai perlombaannya? Rame kah?
1: Rame Mbak Yani.
0: Iya, pernah ikut lomba apa kalau boleh tahu, Epa dulunya?
1: Kalau Epanya cuma ikut lomba karaoke aja.
0: Wah, pernah juara?
1: Alhamdulillah pernah Mbak.
0: Kalau ikutan bintang radio?
1: Ikut.
0: Ya, ikutan dong.
1: Iya. Oke. Okay. Kayaknya sih di RRI enggak lagi.
0: Kan di bulan September ininya lombanya.
1: Iya.
0: Mau kirim salam buat siapa ya, Pak?
1: Salamnya nanti aku wakil sama Pak Darman.
0: Okay.
1: Aja Mbak Yani. Iya, buat Mbak Yani ya, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Ya. Panjang umur, murah rezekinya.
0: Terima kasih kamu iya. Juga.
1: Merdeka ya Mbak Yani.
0: Harus merdeka.
1: Iya dong. Ya, Mbak.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Epa dikasui. Salam sehat, salam bahagia, semangat kemerdekaan ya untuk semuanya. Di belakangnya ini terima kembali telepon. Halo, Prodangdut RRI Waikanan, selamat siang. Dengan siapa di mana?
2: Prodangdut siang, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa ini?
2: Ini pendatang baru, pendengar lama.
0: Oh iya, apa kabar?
2: Kabarnya alhamdulillah sehat.
0: Iya.
2: Gimana sebaliknya?
0: Alhamdulillah. Pernah ikut lomba apa Agustusan?
2: Lomba gapleh.
0: Menang enggak?
2: Ya, nomor 2 jadilah.
0: Asik. Hadiah nanti yang
2: final,
0: pernah
2: finalnya nanti 17 pas malam 17.
0: Oh gitu. Iya. Semangat ya.
2: Iya, semangat. Pokoknya kalau ikutan ini 2 tempat.
0: Wow.
2: Di Bukit Kemuningnya ya, itulah. Iya.
0: Oke, semangat.
2: Kalau lagu dapet nomor 1 dapat gilingan kopi mesin untuk nembuk.
0: Oh gitu hadiahnya.
2: Iya.
0: Kalau juara 2 hadiahnya apa?
2: Yang dapat untuk mecah.
0: Mecah kopi. Oh. Asik juga ya.
2: Iya.
0: Iya, boleh pilih lagu. Ada Hanya Cinta Yang Kupunya, Gula Gula dan Tabah.
2: Ah, gula-gula apa? Iya.
0: Gula.
2: Iya,
0: itu
2: yang manis gula.
0: Kirim buat siapa lagunya?
2: Kirimnya buat Epa tadi ya. Kenapa cepet-cepet Pak? Buat Bang Tamli. Buatnya Bang Dharma. Buatnya Pak JK. Buat Putra Dure.
0: Iya.
2: Buat Pak Abadi, Pak Tukul. Buatnya Bunda Ilham.
0: Iya.
2: Buat Litrimo. Buat Dara Malang.
0: Iya.
2: Buatnya Putra Setia Tebu. Buatnya Bunda di Tebu juga. Buat semuanya aja lah.
0: Iya.
2: Ucapannya selamat siang. Selamat istirahat. Yang istirahat. Yang lagi kerja, tetap kerja.
0: Iya.
2: Harus semangat.
0: Iya.
2: pokoknya tidak bisa mundur. Lalu merdeka, kita tetap merdeka.
0: Iya.
2: Itu caranya hidup ini.
0: Iya.
2: Jangan terlalu ngeluh-ngeluh terus. Gitu aja lah.
0: Iya. Terima kasih.
2: Iya, buat pelajarannya selamat bertugas, tetap sehat ya Mbak ya.
0: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Herman di Bukit Kemuning, Dwi Kora. Selamat sehat, selamat bahagia, semangat kemerdekaan, semangat juga ngikuti lomba. Baik yang diadakan di lingkungan, tempat tinggal, di kompleks, atau di kelurahan, di kecamatan, di kampung ya. Semangat semuanya. Ya, diterima kembali telepon. Halo. Pro Dangdut RRI Waikara, selamat siang. Dengan siapa, di mana?
3: Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar, Bang Ramli?
3: Sehat.
0: Pernah ikut lomba apa?
3: Saya lagi mengheningkan cipta.
0: Mengheningkan cipta. Nggak ada suara dong. Dulu yang ditanya, bukan sekarang. Dulu pernah ikutan lomba nggak?
3: Dulu iya, kalau sekarang ini udah tua.
0: Iya, kan, dulu ikut ya, favoritnya ikut lomba apa?
3: Favoritnya poli, badminton, tenis meja.
0: Pernah menang?
3: Oh, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Semangat waktu itu ya, kalau sekarang udah enggak menginginkan cipta.
3: Ya, sekarang juga semangat, semangat terus.
0: Oh iya, harus. Maju ya, terus, ya, pantang
3: harus mendela,
0: mundur.
3: Iya, pantang mundur.
0: Iya. Nah, boleh lalu pilih terus lagu.
3: Lagunya apa, Mbak?
0: Hanya Cinta Yang Kupunya.
3: Gula-gula.
0: Gula-gula, boleh. Nah, kirim salam buat siapa?
3: Buat Bang Herman tadi ya, selamat siang. Ada Eva juga, selamat siang. Ada Pak Abadi, Pak Tuku, ada Pak Suyatno, ya. Ada PK juga, ya. Ada Mbok Gembrotnya, ada Kucing juga.
0: Apa kabar Mbok Gembrot?
3: Mbok Gembrotnya lagi nanam terong.
0: Wow! kapan panennya itu?
3: Nggak tahu.
0: Baru nanam ya.
3: siapa lagi itu, Pak? Bang Abdul Hamid ya.
0: Iya.
3: Ada Munir Lampung Barat. Ada siapa lagi? Aduh, lupa pula ini.
0: Siapa?
3: Siapa kira-kira?
0: Lo nggak tahu.
3: Kira-kira lupa ya. Ada Putri Putra, lalu ada Bunda Ilham, Pak Ilhamnya juga selamat siang. Buat semua-muanya aja lah.
0: Iya.
3: Coba ya nih, semoga diberi kesehatan ya.
0: Amin.
3: Panjang umur.
0: Amin.
3: Murah rezeki.
0: Amin.
3: Dilancarkan segala urusannya.
0: Amin.
3: Dan kalau saya ada salah, selama ini saya owner. Mohon dimaafkan.
0: Sama-sama, saya juga mohon maaf.
3: Terima kasih atas waktunya. RRI terus mengedora untuk Indonesia merdeka.
0: Merdeka.
3: Salam.
0: Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Ramli. Salam sehat, salam bahagia selalu. Semangat kemerdekaan, merdeka ya. Semarak 17 Agustus pasti terasa di seluruh pelosok Indonesia dan tentu saja beragam perlombaan untuk mengapresiasi ataupun mengenang ataupun menyemarakan kemerdekaan kita yang tahun 2026 ini di sudah 81 tahun. Dan diterima kembali telepon. Halo Produk Dut RRI Waikadat. Selamat siang, dengan siapa, di mana?
4: Selamat dengan saya, Pak Abadi, Mbak Yoyoni.
0: Iya, storing.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Storing, dikecilin dulu.
4: Iya. Itu anu, ada itu di masjid pengajian itu, Mbak.
0: Ya.
4: Bukan dari rasio-rasio, saya matiin. Dok.
0: Apa kabar, Bapak Abadi?
4: Di masjid pengajian ibu-ibu. Lagunya Mbak Yoyoni ya.
0: Iya.
4: Lagunya secangkir kopi, Mbak.
0: Ada, ini tinggal pilih lagunya, sudah disiapin. Hanya Cinta Yang Kupunya, Tabah dari Dayu Agi, ada Gula-Gula LP Supresi.
4: Ya, Gula-Gula saja.
0: Iya.
4: Ya, kami aja. Tadi ada Pak Romli ya, selamat siang. Terima kasih selalu Pak Romli ya. ada Pak Irman, selamat siang. Ada Mbak Ika dari Kasui tadi, selamat siang ya. Ada Trimo, buat Pak Cika, selamat siang. Ya, itu ada Kupun dan di Lampung Barat, Masui, selamat siang Mbak Fit. Juga, selamat siang. Ada Bang Merjon, Mas Jeki ya. Ada juga Pak Darman, Pak Turaman, Mbak Amir. Ada Aisyah Munir, selamat siang ya. Ada Bunda, Bunda Ayu ya, Cinta Mulia ya, selamat siang. Ada Mbak Bidia di Ubu Bakti ya, selamat siang. Mas Putra di Simpang 4, selamat siang. Ya, si Ubu Selatan sana ya, Mbak Badi Senja, selamat siang. Ada Mas Budi, Simpang Senja, selamat siang. Ada Mbak Yani, selamat siang. Ada juga Putri Bandung sama Mas Putra Pak Utoba, selamat siang. Pak Purwanto, Pak Tuko ya. Mas Putra Kelana. Pak Suyarno, selamat siang. Mbak Suyati, selamat siang semuanya, Mbak. Jadi tanpa kali ya. Sebenarnya buat Mbak Yani, semoga sehat selalu bersama keluarga ya.
0: Amin.
4: Ajang umur, rezeki yang barokah ya.
0: Amin.
4: Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
4: Ya. RRI terus mengudara Indonesia, tapi pun assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Abadi yang ada di Brigit Jaya. Selalu sehat, selalu bahagia bersama keluarga tercinta yang ada di sana. Di cuaca yang panas juga enggak, redup juga enggak ya. Mudah-mudahan juga dekat cuaca yang tidak begitu panas ini bisa dimanfaatkan dengan baik untuk yang mungkin sudah memulai beragam perlombaan di tempat Anda. Dan baik pendengar, kita simak dulu lagu yang sudah dipersiapkan. Dan selamat siang buat Tiara Shipa, buat Adi Cibi-Cibi, buat Arinera, buat Buda Warkop, buat semuanya aja. Berikut ada Hanya Cinta yang kupunya.

0: Masa remaja adalah masa penuh semangat, kreativitas, dan harapan. Di tangan para remaja, lahir ide-ide baru, semangat perubahan, dan langkah-langkah yang akan menentukan masa depan bangsa. Hari Remaja Internasional menjadi momentum untuk mengajak generasi muda terus mengembangkan potensi, memperluas wawasan, serta berani berkarya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kepedulian, dan tanggung jawab. Di era digital, remaja memiliki kesempatan yang semakin luas untuk belajar, berinovasi, dan berkolaborasi. Gunakan teknologi secara bijak, jadikan media sosial sebagai ruang untuk menyebarkan inspirasi dan terus membangun karakter yang kuat, berintegritas, serta menghargai keberagaman. Mari bersama mendukung remaja agar tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, kreatif, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Karena kemajuan bangsa dimulai dari generasi muda yang percaya diri, peduli, dan terus berkarya. Selamat Hari Remaja Internasional. Remaja berkarya, Indonesia berjaya.
1: Pemerintah meluncurkan bantuan pangan berupa beras cadangan pangan pemerintah atau CPP untuk
2: dikasih bansos terus, tapi kok hidup kita gini-gini aja ya bang?
3: Ya jelas Wihi, bansos itu cuma nyambung nyawa, bukan mutus nasib.
2: Terus, mestinya gimana bang?
3: Anak-anak kita mesti kursus skill, biar kerjanya benar. Terus, warga dikasih pinjaman modal usaha yang murah, jangan ke rentenir. Intinya, dikasih kail sama diajarin mancingnya. Jangan cuma dikasih ikannya doang.
0: Dengan sinergi melalui bantuan sosial tunai BLT untuk kebutuhan pokok, program padat karya yang menciptakan lapangan kerja serta perluasan akses pendidikan dan kesehatan. Ini bukan hanya tentang memberi ikan, tapi memberi kail. Kemiskinan bisa dikalahkan mulai dari lingkungan kita dengan mendukung usaha lokal, berbagi keterampilan, dan peduli sesama. Yuk berdaya bersama.

dan Menengah atau UMKM merupakan salah satu pilar penting dalam menggerakkan perekonomian Indonesia. Dari berbagai daerah, para pelaku UMKM terus menghadirkan produk berkualitas, menciptakan lapangan kerja, serta menggerakkan roda ekonomi masyarakat. Hari UMKM Nasional menjadi momentum untuk memberikan apresiasi kepada para pelaku usaha yang terus berinovasi, beradaptasi, dan pantang menyerah dalam menghadapi berbagai tantangan. Dengan semangat, kreativitas, dan kerja keras, UMKM mampu menghadirkan produk lokal yang memiliki daya saing baik di pasar nasional maupun internasional. Dukungan terhadap UMKM dapat dimulai dari langkah sederhana seperti memilih produk lokal, memperluas jaringan usaha, memanfaatkan teknologi digital, serta meningkatkan kualitas produk dan layanan. Setiap dukungan yang diberikan akan menjadi bagian dari upaya memperkuat ekonomi bangsa. Mari bersama mendorong pertumbuhan UMKM agar semakin maju, mandiri, dan berkelanjutan. Karena UMKM yang kuat akan menjadi fondasi bagi Indonesia yang lebih sejahtera dan berdaya saing. Selamat Hari UMKM Nasional. Bangga produk lokal. Dukung UMKM. Majukan Indonesia.

0: Dalam kehidupan sehari-hari, kebutuhan finansial terkadang membuat seseorang harus meminjam uang. Namun, meminjam uang perlu dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan penuh tanggung jawab. Sebelum memutuskan untuk meminjam, pastikan kebutuhan tersebut memang penting dan sesuai dengan kemampuan untuk mengembalikannya. Hitung dengan cermat jumlah pinjaman, jangka waktu, pembayaran, serta sumber dana untuk melunasinya. Jadilah peminjam yang amanah dengan memenuhi kesepakatan yang telah dibuat. Mengembalikan pinjaman tepat waktu bukan hanya menjaga kepercayaan, tetapi juga mempererat hubungan baik dengan orang lain. Bagi yang memberikan pinjaman, hendaknya dilakukan dengan niat membantu dan tetap mempertimbangkan kemampuan serta kesepakatan bersama agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Mari membangun kebiasaan mengelola keuangan dengan bijak. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Rencanakan pengeluaran serta utamakan tanggung jawab dalam setiap keputusan finansial. Bijak meminjam, bertanggung jawab mengembalikan. Kepercayaan adalah nilai berharga yang harus dijaga bersama.
1: Oke anak-anak, hari Senin kita mulai ada program dari pemerintah, yaitu makan bergizi gratis.
0: Program makan bergizi gratis hadir sebagai solusi nutrisi seimbang untuk siswa PAUD hingga SMA sederajat. Menunya lengkap, ada protein nabati seperti tahu tempe, protein hewani seperti ikan dan ayam, ditambah sayur dan buah yang kaya vitamin. Bukan sekedar kenyang, tapi sehat. Program ini bertujuan meningkatkan gizi anak, mencegah stunting, dan meningkatkan konsentrasi belajar di sekolah. Yuk dukung program Makan Bergizi Gratis. Bersama kita wujudkan generasi sehat dan cerdas. MBG dari dapur ke sekolah untuk masa depan bangsa.

Kebiasaan baik dapat dimulai dari langkah kecil. Salah satunya adalah membiasakan diri menabung sejak dini. Menabung bukan hanya tentang menyimpan uang, tetapi juga belajar mengatur keuangan, bertanggung jawab, dan merencanakan masa depan. Dengan menabung, anak-anak belajar membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Uang yang disisihkan sedikit demi sedikit dapat menjadi bekal untuk mewujudkan cita-cita dan menghadapi kebutuhan di masa mendatang. Peran keluarga sangat penting dalam mengenalkan kebiasaan menabung. Orang tua dapat memberikan contoh sederhana seperti membuat rencana pengeluaran, menyisihkan sebagian uang saku, dan mengajarkan pentingnya menghargai setiap nilai uang. Di era modern, kebiasaan menabung juga dapat didukung dengan memanfaatkan layanan keuangan yang aman dan bijak. Yang terpenting adalah membangun kesadaran bahwa mengelola uang dengan baik merupakan keterampilan penting dalam kehidupan. Mari tanamkan kebiasaan menabung sejak dini, karena langkah kecil hari ini dapat menjadi investasi besar untuk masa depan yang lebih cerah. Menabung sejak dini membangun masa depan dengan percaya diri.

103,5 FM RRI kadang-kadang informasi dan inspirasi. Gula-gula Elvi Sukaisih yang baru saja berlalu dari ruang dengar kita semua, membawa kita ke 9 menit berlalunya dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya ini terima telepon di 0723476-1697. Ya ini mau hadirkan dulu cek fakta untuk RRI Waikada di Waikada Siakiti. Tim cek fakta menemukan video yang meminta masyarakat mengisi BBM di SPBU dengan beberapa cara untuk menghindari kecurangan. Postingan ini beredar sejak pekan ini. Salah satu akun ada yang mengunggahnya di Facebook. Akun ini mempostingnya pada 12 Agustus 2026. Dalam postingan terdapat video cara menghindari kecurangan BBM seperti mengisi dengan nominal ganjil dan meminta kecepatan tertentu pada tuas selang bensin ke petugas SPBU. Video ini disertai narasi fakta mengejutkan seputar isi bensin di SPBU yang jarang orang tahu. Dan mau dompet tetap aman dan gak boncos tiap kali mampir ke pom bensin, tonton videonya sampai habis dan terapin trik sederhananya mulai hari ini. Lalu benarkah video yang meminta masyarakat mengisi BBM di SPBU dengan beberapa cara untuk menghindari kecurangan? Tim cek fakta menelusuri dan menemukan penjelasan dari Pertamina Patraniaga. Bantahan ini disampaikan dalam artikel liputan.com yang berjudul "Viral Lagi Isi BBM Harus Nominal Ganjil Agar Tak Dicurangi Pertamina". Informasi salah yang tayang 13 Agustus 2026. Dan memastikan dispenser BBM di SPBU beroperasi sesuai ketentuan, baik nominal pembayaran maupun pengaturan speed, nonetheless tidak menentukan takaran BBM yang diterima konsumen. Masyarakat tidak perlu khawatir terhadap informasi yang tidak terverifikasi. Demikian disampaikan oleh Corporation Sekretaris Pertamina Patraniaga Robert MP Dumatubun. Setiap dispenser di SPBU Pertamina sudah melalui proses kalibrasi dan tera ulang secara rutin untuk memastikan volume BBM yang dikeluarkan sesuai dengan jumlah yang ditampilkan. Pertamina Patraniaga juga menjelaskan volume BBM yang disalurkan mengacu pada nominal yang dipilih konsumen, baik ganjil maupun genap. Sementara untuk speed

sifatnya hanya berfungsi mengatur laju aliran BBM, bukan volume BBM yang dikeluarkan. Penggunaan speed 1-2 maupun 3 tidak menyebabkan perbedaan takaran. Jadi kesimpulannya pendengar, video yang meminta masyarakat mengisi BBM di SPBU dengan beberapa cara untuk menghindari kecurangan adalah hoax. Jadi jangan mudah terpercaya dengan informasi yang tidak kredibel. Baik, pendengar, kembali lagi ke Produk Dut RRI Waikata di Waikata siang ini. Selamat siang, buat Yati, kabar baik ya. Selamat siang, selamat bahagia, semangat ngikuti lomba. Mau ikutan lomba kasti ternyata. Sehat selalu ya. Dan juga selamat siang buat Kirno yang lagi nungguin pertandingan ya. Mudah-mudahan bisa menang. Mau ikutan tadi bola kaki dong ya kalau laki-laki. Iya, salam saya, salam bahagia juga, semangat. Sportivitas harus dijunjung tinggi ya. Dan juga selamat siang buat siapa di Palita, apa kabarnya? Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Lagi males, lagi mager. Boleh, mau mager juga gak apa-apa. Dan kita simak pendengar satu lagu dari Epita Mala, Nada Nada Cinta.

Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil perjuangan panjang para pahlawan bangsa. Tugas generasi sekarang bukan lagi merebut kemerdekaan, melainkan mengisinya dengan karya inovasi dan kontribusi nyata bagi Indonesia. Di era digital, setiap orang memiliki kesempatan untuk belajar tanpa batas, berkarya lebih luas, dan membangun kolaborasi melalui teknologi, internet, media sosial, dan berbagai platform digital dapat menjadi sarana untuk berbagi pengetahuan, mengembangkan usaha, menciptakan inovasi, serta memperkenalkan budaya Indonesia kepada dunia. Namun, kemajuan teknologi juga membawa tanggung jawab. Gunakan ruang digital secara bijak dengan menyebarkan informasi yang benar, menghargai perbedaan, menjaga etika dalam berkomunikasi, serta melindungi data dan privasi. Jadilah pengguna teknologi yang cerdas, kreatif, dan bertanggung jawab. Mari isi kemerdekaan dengan semangat belajar, berkarya, dan berinovasi, karena Indonesia yang maju dibangun oleh generasi yang mampu memanfaatkan teknologi untuk menghadirkan manfaat bagi masyarakat dan kemajuan bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia, mengisi kemerdekaan di era digital dengan inovasi, integritas, dan semangat berkarya.

Pengelolaan hutan berkelanjutan bukan hanya sebuah kebutuhan, tetapi juga sebuah komitmen kita terhadap masa depan bumi dan generasi mendatang. Dengan menerapkan prinsip-prinsip kelestarian, keberlanjutan ekonomi, dan keadilan sosial, kita dapat memastikan bahwa hutan tetap menjadi aset berharga yang memberikan manfaat bagi semua makhluk hidup. Langkah-langkah kecil yang kita lakukan bersama-sama akan berdampak besar dalam menjaga keberlangsungan hidup hutan yang menjadi bagian

Tetangga adalah orang-orang terdekat yang hadir dalam kehidupan sehari-hari. Hidup berdampingan dengan rukun menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan penuh rasa kebersamaan. Kerukunan dengan tetangga dapat dimulai dari hal-hal sederhana. Saling menyapa, menghormati perbedaan, membantu ketika ada yang membutuhkan, serta menjaga kepedulian terhadap lingkungan sekitar adalah bentuk nyata membangun hubungan yang harmonis. Dalam kehidupan bermasyarakat, perbedaan latar belakang, pendapat, dan kebiasaan adalah hal yang wajar. Namun, dengan sikap saling menghargai dan mengedepankan musyawarah, perbedaan dapat menjadi kekuatan yang mempererat persatuan. Semangat gotong royong dan kepedulian antar warga menjadi pondasi terciptanya lingkungan yang damai. Karena masyarakat yang kuat berawal dari hubungan baik antar individu di lingkungan terdekat. Mari terus menjaga kerukunan dengan tetangga, mempererat silaturahmi, dan menciptakan suasana lingkungan yang penuh kepedulian. Sebab hidup rukun bukan hanya membuat kita nyaman, tetapi juga menghadirkan kebahagiaan bagi semua. Rukun bertetangga, harmonis bermasyarakat, bersama kita ciptakan lingkungan yang aman, damai, dan sejahtera.

Pramuka bukan sekedar kegiatan di alam terbuka, tetapi juga wadah pembentukan karakter, kepemimpinan, dan semangat pengabdian kepada masyarakat melalui pendidikan kepramukaan. Generasi muda dibekali nilai-nilai disiplin, tanggung jawab, kerjasama, serta kepedulian terhadap sesama dan lingkungan. Peringatan Hari Pramuka menjadi momentum untuk menumbuhkan kembali semangat persatuan, gotong royong, dan jiwa patriotisme. Di tengah perkembangan zaman, anggota Pramuka diharapkan mampu menjadi pribadi yang tangguh, kreatif, adaptif, serta siap menghadapi berbagai tantangan dengan tetap berpegang pada nilai-nilai luhur bangsa. Semangat Dasa Dharma dan Tri Satya hendaknya terus menjadi pedoman dalam bersikap dan bertindak, baik di lingkungan sekolah, keluarga, tempat kerja, maupun masyarakat. Dengan karakter yang kuat, generasi muda dapat menjadi pelopor perubahan yang membawa manfaat bagi banyak orang. Mari jadikan Hari Pramuka sebagai pengingat bahwa membangun bangsa dimulai dari membangun karakter. Bersama Pramuka, tumbuhkan semangat berkarya, mengabdi, dan berkontribusi

Tahukah Anda, anak dengan disabilitas seringkali memiliki kebutuhan nutrisi spesifik yang harus kita perhatikan. Jangan biarkan mereka tertinggal dalam urusan gizi. Penuhi piring mereka dengan pangan aman dan seimbang untuk mencegah stunting. Mari kita jaga hak mereka untuk tumbuh sehat dan tangguh. Gizi seimbang, hak semua anak. Setiap ilmu yang kita pelajari hari ini adalah bekal yang takkan pernah habis. Pendidikan adalah satu-satunya investasi yang tidak pernah merugi. Dengan pendidikan, kita memutus rantai keterbatasan. Pendidikan bukan cuma soal angka di rapor atau ijazah yang dipajang di dinding. Pendidikan adalah kunci untuk membuka pintu dunia, tempat kita belajar menjadi manusia yang lebih baik, lebih bijak, dan lebih siap menghadapi masa depan. Mari terus belajar, terus bertanya, dan tak pernah lelah menuntut ilmu, karena bangsa yang besar dibangun oleh generasi yang terdidik.

0: 103,6 FM RRIY kadang-kadang informasi dan inspirasi Prodang do tebasnya teman-teman di atas semua pendengar di 103,6 FM di Waikanat Syakiti. Dan diriku berharga, satu lagu dari Dewi Persik yang baru saja berlalu dari ruang dekar atas semua, sudah membawa kita ke 38 menit berlalu dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Jadi terima kembali telepon. Halo, Prodangdut RRIY, selamat siang. Dengan siapa, di mana?
1: Dengan Isinan Munir.
0: Apa kabar, Isinan Munir?
1: Alhamdulillah, sehat. Cuacanya terang. Mm-mm. Ada panasnya juga.
0: Aduh, story. Dikecilkan, Aston. Dikecilkan saja.
1: Ya, udah.
0: Mau dengar lagu yang mana? Ada Merana dari Maggie Z, ada Egois dari Lesti, ada Air Mata Perkawinan Mansur S.
1: Air Mata Perkawinan lah.
0: Iya. Lagunya dikirim buat siapa? Terkirim salam buat siapa?
1: Salam-salamnya untuk masyarakat Negeri Baru Waikanan ya. Yang namanya kita ini kan mempertahankan kemerdekaan kita hari bersejarah ke 81. Nah, oleh sebab itu kita tidak perlu lagi mengangkatkan bambu runcing, tapi kita menjaga hutan-hutan yang di pinggir jalan ini jangan diperciki rokok buntung. Itu kan dari RRI depan rumah sakit sampai ke Karang Pusana sudah kebakar semua itu
0: akibat puntung rokok.
1: Akibat puntung rokok, akibat kita tidak menjaga apa itu kemerdekaan kita itu, termasuk mengisi kemerdekaan kita. Kalau alam kita itu kan masih tetap menghijau, kan kita menikmati kan. Nah, jadi dianjurkan. Kemudian ada lagi di tempat gang saya ini, Mbak Yani, masih ada yang belum masang umbul-umbul.
0: Oh gitu.
1: Hanya saya dengan ada tetangga saya yang di depan ini 3, sedangkan jumlah rumah di gang kami ini hampir 12.
0: Yang pasang cuma 2.
1: Jadi barat yang pasang hanya 3. Berarti ini kan rasanya tidak menghargai kemerdekaan kita. Nah, jadi saya bilang kan, kalau pasang umbul-umbul itu benderanya itu ditinggikan daripada umbul-umbul yang hijau merah itu. Kan, kita menghargai. Ya, walaupun kita ini kabupaten, termasuk kabupaten muda, ya tinggalkanlah sifat-sifat kampungan itu, Mbak Yani.
0: Iya, mungkin karena merasa rumahnya masuk gang gitu kan, tidak dilihat sama orang banyak mungkin alasannya itu gitu. Tetapi kan kita menghargainya kan dari diri sendiri, bukan karena dilihat orang.
1: Iya betul itu, Mbak Yani. Ya, semoga kita ini kan
0: sadar,
1: bisa kan. Jadi arti kata kita itu mengisi kemerdekaan itu, kita tidak mengangkat bambu runcing lagi. Kita pada sehari kan menjaga ketertiban, keindahan wilayah kita. Itu kan sudah termasuk mengisi hati pada kemerdekaan kita. Kemudian untuk lagunya Mbak Yani, ikutan saja ya. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Yang mendengarkan acara RRIY Kanan Prodangdut. Semuanya selamat siang. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Tidak terkecuali itu aja, Mbak Yani. Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum, Tabi Put.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Put. Setuju sekali ya. Apa sih masukan yang sangat baik. Jadi untuk kita yang masyarakat, siapapun yang melintasi ataupun yang menggunakan kendaraan, kalaupun Anda merokok, tolong putung rokoknya jangan dibuang sembarangan. Karena sekarang kan lagi kemarau, rumput-rumput itu banyak yang kering. Ketika jika rokok yang kita buang atau puntung rokok yang masih menyala kita buang itu ketiup angin dan jatuh di antara rumput-rumput yang kering, itu akan memicu bara api. Nah, tadi cuma puntung rokok dan akibatnya akan terjadi kebakaran. Dan benar sekali, kita sebagai masyarakat, kita sebagai warga negara yang baik dalam rangka mengisi kemerdekaan, kita harus saling peduli, baik itu dengan alam sekitar, dengan tetangga, dengan siapapun, karena kita saling membutuhkan. Dan mudah-mudahan kesadaran kita dengan peduli dengan lingkungan sekitar, dan juga saat kita mengendarai, kalau tahu jalannya jelek, masih banyak batu-batu ataupun tanah, apalagi kalau di dekat pemukiman, tidak membawa kendaraan dengan kencang sehingga tidak memicu debu, karena otomatis kalau kemarau ini banyak debu, jadi ya, kita harus saling menjaga. Dan pendengar di mana saja Anda berada, selamat siang buat Anto. Sehat selalu, semangat merdeka katanya, selamat mengikuti lomba. Iya, mudah-mudahan dengan ikut lomba yang pasti kita jadi bisa lebih peduli lagi, lebih semangat lagi, lebih disiplin lagi ya. Bukan hanya menang, walaupun menang itu tujuannya, tapi seru-seruan dalam mengisi kemerdekaan. Baik, selamat siang juga ya buat Anda semua. Pendengar, kita simak berikut satu dari Maggie Z, Merana.

mari tingkatkan budaya literasi. Mulai dari satu buku, satu cerita, dan satu langkah menuju Indonesia yang lebih cerdas. Perpustakaan bukan sekedar tempat menyimpan buku, tetapi ruang bertumbuh bagi ilmu dan mimpi. Luangkan waktu untuk membaca, karena setiap halaman yang dibuka adalah langkah menuju masa depan yang lebih cerah. Ayo cintai perpustakaan dan budayakan membaca. Digital bukan hanya untuk orang muda atau yang ahli teknologi saja, tapi untuk semua kalangan. Mulai dari sekarang, mari kita tingkatkan kemampuan kita secara bertahap. Pelajari hal baru tentang teknologi. Tanya jika ada yang tidak jelas. Dan selalu gunakan dunia maya dengan niat baik. Ingat ya, kita bukan hanya pengguna teknologi, tapi juga pembangun dunia digital yang lebih aman dan aman untuk semua. Bijak bermedia, lindungi diri dari hoax. Ketahanan pangan tidak harus dimulai dari ladang yang luas. Cukup dari setiap jengkal tanah di sekitar rumah kita. Perkarangan bukan sekedar ruang kosong, tapi sumber gizi dan harapan bagi keluarga. Dengan menanam sayuran segar sendiri, kita tidak hanya menghemat pengeluaran, tapi juga memastikan apa yang kita makan sehat dan bebas pestisida. Lahan sempit bukan hambatan untuk mandiri pangan. Manfaatkan botol bekas, ember atau sistem vertikultur untuk menanam sawi, kangkung hingga cabai. Dengan modal minimal dan pupuk organik dari sampah di dapur, kita bisa panen setiap hari langsung dari depan pintu. Ketahanan pangan keluarga dimulai dari tangan kita sendiri. Mari menanam hari ini untuk panen sehat esok hari. Jadikan rumah kita lumbung pangan mandiri.

Tahukah Anda hepatitis adalah peradangan pada hati yang dapat disebabkan oleh virus, konsumsi alkohol berlebih, atau faktor lainnya? Penyakit ini seringkali tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Karena itu, penting untuk menjaga kebersihan, mengkonsumsi makanan dan minuman yang aman, tidak berbagi jarum suntik, serta melakukan vaksinasi hepatitis sesuai anjuran. Jika mengalami kulit dan mata menguning, urin berwarna gelap atau mudah lelah, segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan. Lindungi hati, jaga kesehatan, dan cegah hepatitis sejak dini. Perempuan adalah pilar peradaban. Dengan pendidikan dan kesempatan yang setara, perempuan mampu melahirkan generasi yang cerdas, berakhlak mulia, dan berdaya saing global. Mari kita dukung perempuan Indonesia untuk terus berkarya dan membangun generasi tangguh, karena di tangan seorang ibu, masa depan bangsa ada. Perempuan berdaya, generasi jaya, dukung perempuan, bangun bangsa. Kita sering merasa punya banyak waktu, sampai akhirnya kita sadar bahwa waktu tak pernah menunggu siapapun. Kemarin adalah sejarah, esok adalah misteri, dan hari ini adalah hadiah. Jangan biarkan harimu habis hanya untuk hal-hal yang tidak memberimu arti. Hargai setiap detikmu, karena saat ia berlalu, tidak ada jumlah uang sebanyak apapun yang bisa membelinya kembali. Gunakan waktumu untuk apa yang benar-benar penting. Menghargai waktu bukan berarti harus selalu sibuk setiap saat. Menghargai waktu adalah tentang menjadi hadir sepenuhnya di momen yang sedang kita jalani. Letakkan ponselmu, tatap mata orang di depanmu, dan nikmati percakapannya. Karena momen yang kita anggap biasa hari ini bisa jadi adalah kenangan yang paling kita rindukan di masa depan. Jangan hanya menghitung waktu, tapi buatlah waktu itu berharga. Karena waktu itu gratis, tapi tidak ternilai harganya. Kamu tidak bisa memilikinya, tapi kamu bisa menggunakannya. Sekali kamu kehilangannya, kamu tidak akan pernah bisa mendapatkannya kembali. Jadi, berhentilah menunda. Mulai sekarang, hargai waktumu, hargai hidupmu.

0: Patrasa tuntas sudah saya diberdapati atas sebuah diwai kerat siakiti. Edisi Jumat 14 Agustus 2026. Dan kita akan bergabung dengan Pro 4 RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Yani pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 4 FM, suara budaya Lampung. 15.

Minamagi di Marbon Minamagi Berada, kembali kami hadirkan Wajah pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Kanwil di Jenepas Lampung, Maulidi Hilal, menegaskan pembangunan integritas jajaran pemasyarakatan harus dimulai dari pembentukan karakter setiap petugas. Menurut Hilal, integritas ini bukan sekedar aturan atau kewajiban yang harus dijalankan karena adanya pengawasan. Integritas merupakan hasil dari karakter yang baik dan harus tumbuh dari kesadaran dalam diri setiap petugas. Karena itu, ia menjadikan pembangunan karakter sebagai salah satu prioritas dalam pembenahan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Kanwil Ditjenpas Lampung. Ia berharap karakter yang kuat akan mendorong petugas memiliki integritas secara alami dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Hilal menilai pembentukan karakter tidak cukup dilakukan melalui pemberian instruksi maupun pengawasan kedinasan. Pembinaan harus menyentuh aspek mental, spiritual, kedisiplinan, kesehatan jasmani, serta kepedulian sosial sehingga nilai-nilai positif menjadi bagian dari keseharian petugas. Beralih ke informasi selanjutnya, Pangdam 21 Raden Intan Mayjen TNI Kristo Meisianturi mengatakan bahwa jembatan Garuda Perintis Merah Putih di Desa Kalipasir, Kecamatan Waibungkur, Kabupaten Lampung Timur dapat memperkuat akses ekonomi warga setempat. Ia mengatakan pembangunan jembatan di Desa Kalipasir merupakan bagian dari program peluncuran 2.500 jembatan perintis Garuda Merah Putih dan 3.000 titik air bersih di berbagai wilayah Indonesia yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto. Menurutnya, jembatan yang telah dibangun akan menjadi penghubung berbagai wilayah, memperlancar mobilitas masyarakat, mempercepat distribusi hasil pertanian, perdagangan, serta membuka akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Sementara itu, Bupati Lampung Timur Ella Siti Nuryawan mengapresiasi kontribusi Kodam 21 Raden Intan dalam mendukung pembangunan infrastruktur di wilayahnya. Dengan sudah dipakainya jembatan Garuda Merintis Merah Putih ini, ia berharap hal ini semakin mempermudah mobilitas masyarakat termasuk anak-anak sekolah, sekaligus memperlancar aktivitas pertanian, perdagangan, dan perekonomian warga di Kecamatan Waibungkur, khususnya di Desa Kalipasir dan Desa Toto Projo. Demikian Wajah pukul 15, Moloko Tunggadi Wajah selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta.

Pertahanan negara bukan hanya tugas tentara, tapi tanggung jawab kita semua sebagai warga bangsa Indonesia. Menjaga persatuan, menghargai perbedaan, taat hukum dan cinta tanah air adalah bentuk pertahanan negara dalam kehidupan sehari-hari. Mulai saja dari hal sederhana, bijak bermedia sosial, menolak hoax, dan berkontribusi positif untuk lingkungan sekitar. Karena Indonesia yang kuat lahir dari rakyat yang peduli dan bersatu. Pertahanan negara dimulai dari kita.

0: Langsung dari Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pahoman Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selamat. Debi minak muakin naikkan cah seunyinin di Papun. Cekanan kuti api kabah. Kalau seunyinin dalam keadaan sehat ya. Putunggal lo jemaah Amalia di Debi Kani Sinji. Di Kani Jumahat tanggal 14 Agustus 2026 ya. Amalia ngancai minak muakin di Prodangdut. Edisi Debi Kani Sinji togo pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ya, dan tidak perlu berlama-lama lagi. Amalia buka line telepon di 0721255112 ataupun juga di WhatsApp Rompat di 0811720988. Kita ke WhatsApp dulu ya. Ada Edo. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Tadi pun.
0: Iya pun.
1: Jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Nanti iya. Teleponku mati.
0: Iya. Ini lagi alhamdulillah sehat. Oh, pantesan kok kayak ada suara-suara dakwah gitu ya. Kirain Edo lagi dengerin.
1: Apa sih mau?
0: Gak. Sehat.
1: Sehat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Wah, lagi ngobrol sama siapa sih, Wah?
0: Enggak, lagi ngelihat di sini. Kok tadi kayak ada suara-suara dakwah gitu. Oh, ternyata.
1: Oh. Ternyata api.
0: Iya, ada backsoundnya aja.
1: Ke play ya.
0: Ke play apa? Enggak. Oh, ternyata ada aja. Gimana kabarnya? Itu. Sehat.
1: Alhamdulillah sehat,
0: Wah. Hari ini hari Jumat ya. Tadi sholat Jumat enggak? Berkah.
1: Alhamdulillah insyaallah.
0: Alhamdulillah insyaallah api.
1: Kadu terlewat
0: kok. Oh, kadu. Iya kadu, kirang salat mawat.
1: Insyaallah salat.
0: Alhamdulillah, ketine kan helau. Yo.
1: Pagun ingat wah.
0: Iyulah harus.
1: Iya harus.
0: Udang pagun harus.
1: Aduh. Itu dah kan kita salah kan dibenohon sama RRI Prompat. Makanya ada mode penelpon Prompat yo.
0: Iyo, pasti neki. Tapi saya penting dalam ujian bersyukur ya kan.
1: Alhamdulillah, syukur.
0: Iyo.
1: Syukur. Tapi dah hancur nggak wah syukur nih wah terkadang yo syukurin aneh nih wah. Buat nih kenal tapi wah.
0: Buat tas apa?
1: Kuat gawang wah. Alhamdulillah syukuron atau kan. Iyo bahannya syukurun, syukur
0: kejungihan. Iyo. Payu kidah. Lagune uat lilin putih, kadusina uat Mira Santika, jama benci anjak Rita Sugiarto.
1: Woi, benci danglah. Dang nomor satu gawang.
0: Lilin putih.
1: Okay. Emang buat tahu lilin handa suluh uat yo.
0: Uat di gudang garam uat.
1: Iya uat melawan emang uat. Jadi jaga uat tuh di Jawa.
0: Oh di desain uat ya.
1: Uat.
0: Balak
1: wah. Balak yang kan.
0: Daco diusung ulang wah.
1: Daco. Tapi hadirkan bapaknya lebih awet wah.
0: Iyo.
1: Tapi mahal wanita.
0: Oh mahal yo. Yuta.
1: Iya lah tapi. Tapi mau tepai jual si Udi lah, mau beli soto lah cukup gitu.
0: Pak Yuki dah lilin putih, Anja Evita Malayo, Haga Kirem Kirem Salam.
1: Salam. Kukirim salam.
0: Bagane sapa?
1: Salamnya kewa putri lah. Kewa putri dan Udo yo, semoga selalu sehat.
0: Iya.
1: Selalu dilancarkan rezekine.
0: Amin.
1: Niat-niatan kuat semoga dijabah sama Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Ya rabbal alamin.
1: Buat menimbah jarwo.
0: Iya.
1: Bunda Nai, Bunda Samba, Bunda Ros, Ibu Ros, Bunda Eni. Buat menikahkan Nabila, buat ini Mama Pungki, Minanwati, buat ini siapa? Ayah Senen, Ayah Nurdin, Ayah Narawi, Ayah Sultan Sebuah, Bang Pedio ke Selatan.
0: Iya.
1: Terus buat ini Babang Tapan, aduh, buat ini Bunda Warkop sewat di Waikanan, semoga selalu sehat Bunda Warkop. Pokoknya selalu sehat di Waikanan. Ada Ayah Ramli, Ayah Abdullah sepaling ganteng di udara di Waikanan. Bapak di Darman, pokoknya seundine Waikanan selalu sehat. Atu Konita kekala uwaini nambah lamon. Kado keng tau wadu di wah.
0: Yuta.
1: Ya
0: Allah.
1: Hane atu. Aduh, si kami jangan haru kekhingan. Jadi ingin lah uwa ini bahagia nih Hane
0: Jadi harus hemat ya.
1: Harus hemat. Semoga lah dapat bantuan air juga di Waikanan. Sehat-sehat seunyine. Pokoknya salamnya makin seunyine gak uwa.
0: Oke, siap.
1: Pakai uwa rindine. Semoga selalu sehat. Selalu lancar. Spesialnya makin nenek gak uwa.
0: Oke, siap-siap.
1: Nenek siapa wah?
0: Nenek Serati.
1: Ya betul. Terima kasih wah. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, terima kasih untuk Edo ya. Minak muahi di pukul 15 liwat ni 26 hamhaga jejama terdengiko azan asar ya. Jadi tersisa 3 menit lagi. Amalia angkat dulu. Halo, assalamualaikum. Oke, terputus. Ya udah kita angkat dulu ya. Ada siapa ini? Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Nasrun.
0: Oke, Pak Nasrun, gimana kabarnya?
2: Iya, alhamdulillah sama-sama kita baik-baik selalu sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, Pak Nasrun. Di Palu masih sudah turun hujan kah atau belum?
2: Sudah, sini sudah lewat hujannya Mbak. Ini sudah panas, ini sudah panas, sudah.
0: Panas ya?
2: Iya.
0: Ada yang terdampak nggak sih dari cuaca panas?
2: Ya, tahun lalu kan ada Mbak yang terpanggil kebakaran saja.
0: Kebakaran di sana. Untuk air bersih gimana?
2: Kalau LBC bagaimana panasnya tetap lancar Mbak.
0: Lancar ya, alhamdulillah.
2: Tidak keringnya air.
0: Alhamdulillah ya udah. Pak Nasrun mau dengerin lagunya siapa nih? Ada lagu Lilin Putih, terus ada Mira Santika, terus ada juga
2: Mira Santika
0: saja. Oke, iya, siap.
2: Pertama-tama, balakinya saya bertugas, selalu
0: iya.
2: Ke rumah, selalu perutnya bertugas.
0: Iya.
2: Selamat sore, kompak semuanya lah. Berkecuali kepada. Terima kasih.
0: Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Nasrun ya, yang sudah bergabung juga di Prodangdut untuk edisi sore hari ini ya. Ya udah, minak muaki, sabaran, tahan dulu ya. Kita sama-sama mau dengarkan kumandang azan asar di pukul 15:26 waktu Indonesia Barat. Kemudian nanti lagu-lagu yang dipilih tadi juga akan diputarkan, dan baru nanti kita akan kembali lagi buka line teleponnya masih di Prodangdut.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkaca pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti.

0: Mira Santica?
1: No, no way!
2: Medi, di pala komet. At siya pihakan ni di makulia iya talula pa sekula. Wala kaya ni kulia buhaking iking sekula at iya mawat. Masehat ko dalag ko api-api, met.
3: Ay, iya kipagi kajinya po kuol di sabadu di cuma keke ne.
2: Cianya po kuol, mas kula kau dah lepok mulah nyepo kuol.
3: Tuh lagi agak fis kula presiden kado uat gubernur kado uat kado nyepo kuol kau di mana di sabadu di.
2: Ya Allah dan gogo kena gak pemekehanmu. Sangun iyo presiden kado uat segala-gala kado uat masa iyo anakmu kata kayak tentang kuol juga hinggal kani. Sekula.
3: Mengedar duit nanya nyanyi mesakat lo ya Allah ngina nihan dong kayak monjio.
2: Ya Tuhan, lainnya ngehina, medinya kan sekedah nanya. Ki uli mengada duitnya lain alasan, medi. Pemerintah hijikan talamonian program, medi. Seperti pihak jemaah masyarakat sekarang mampu. Sekolah kok anakmu, miskulah rakyat. Kisah

0: program pendidikan berasrama yang udah dalam sekolah rakyat. Nah, hingji gratis, Mendi. Hingji jadi inisiasi andanya pemerintah Indonesia untuk anak-anak kan manja keluarga terhadap jatuh atau sih miskin ekstrim termasuk niku.
1: Daftar di IPA, nyak. Lumayan
0: lagi. Kamu lagi lepan untuk nyak. Kamu daftar apa? Kamu daftar kok anak memidik sekolah rakyat dan sampai anak mau mak sekolah. Karena miskin, karena miskin.

0: Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
4: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

0: Mina Muakin dari Kancasonya dari Papua, jangan mengikuti kembali Amalia, buka line teleponnya ya di 0721255112 ataupun juga di WhatsApp di 0811720985. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Gunung Galu.
0: Apa kabar Bang Senen? Alhamdulillah. Lain Sugeng Dalu ge, Njima. Ketemone. Sugeng Dalu sebingi, yuk kan. Lagune di DJ Uat Gedung Tua Anja Elvi Sukaisi, Jama Senyum dan Hatimu Anja Ike Nurjanah.
1: Gedung tua,
0: Payu.
1: Oke, bunga itu jaga bayar.
0: Iya.
1: Semoga sehat. Alhamdulillah, ada kembar. Dan waktu di sistem.
0: Iya.
1: Saya mau pulang panggung. Aku siapa saya?
0: Siapa lagi?
1: Nah, ini dia. Wai Kandil. Bunga sambal, kok humor. Ya persoalan, kirim persoalan, tunjuk persoalan, dan aja baca,
0: iu,
1: Nurdin di pulau seperti, maksud kerjakanmu, mama kunci, dan doakan, kalau menteri wacana, apa wacana, terima wacana,
0: iu,
1: apa wacana, duduk. Pak,
0: dia
1: dari
0: Malaysia
1: Kanada.
0: Oke, Sinagao.
1: Makasih deh.
0: Iyo bang, jama-jama.
1: Kalau itu sihat ya.
0: Amin, Allahumma amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Senen ya. Mina Muahi, tersisa 5 menit lagi menuju pukul 16. Nanti Amalia setelah wakca akan buka kembali ya. Jadi sabar.

0: FM, suara budaya Lampung. Wahca jam 16.
1: Mina Muafi, pemerintah Provinsi Lampung ingin mengemas potensi wisata alam, kuliner, dan budaya secara terpadu untuk memperkuat daya tarik pariwisata daerah. Upaya tersebut menjadi bagian dari target menjadikan Lampung sebagai salah satu destinasi wisata terbaik di Indonesia melalui Festival Krakatau ke-35 tahun 2026. Wakil Gubernur Lampung mengatakan kekayaan wisata yang dimiliki Lampung harus dikembangkan dalam sebuah ekosistem yang saling terhubung, bukan berjalan sendiri-sendiri. Pengalaman sejumlah negara seperti Thailand menunjukkan bagaimana wisata alam, kuliner, belanja, dan budaya dapat dikemas dalam satu ekosistem sehingga wisatawan memiliki lebih banyak pilihan selama berada di suatu daerah. Ia menilai penguatan sektor tersebut penting karena pariwisata diposisikan sebagai salah satu tumpuan pertumbuhan ekonomi Lampung di luar sektor pertanian. Festival Krakatau pun diharapkan tidak berhenti sebagai agenda tahunan, tetapi mampu memperluas manfaat bagi pelaku usaha dan masyarakat. Keberhasilan penyelenggaraan festival tidak hanya diukur dari kemeriahan acara, tetapi juga dari dampak yang ditimbulkan terhadap aktivitas ekonomi. Karena itu, Pemprov Lampung meminta berbagai dampak pelaksanaan Festival Krakatau dicatat secara terukur. Data tersebut mencakup nilai transaksi UMKM, jumlah pengunjung hingga jangkauan media sosial yang nantinya menjadi bahan evaluasi untuk penyelenggaraan berikutnya. Untuk mendukung penyelenggaraan festival, Pemprov Lampung juga mengandalkan pembiayaan berbasis kolaborasi. Ia menyebut hampir 95% anggaran Festival Krakatau tahun yang ke-35 tahun 2026 dihimpun melalui kerjasama dengan sektor swasta, BUMN, BUMD, dan mitra terkait. Dengan pendekatan tersebut, Pemprov Lampung berharap Festival Krakatau dapat menjadi ruang untuk memperkenalkan beragam potensi daerah sekaligus mendorong pergerakan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Beranjak mit informasi saya bagi pemerintah Kabupaten Rembang, Jawa Tengah menutup sementara Museum R.A. Kartini karena sedang dilakukan perawatan dan pelestarian koleksi serta bangunan museum, sedangkan pengunjung yang hendak melihat koleksi bisa secara virtual. Subkoordinator Sejarah Museum dan Cagar Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Rembang mengatakan penutupan sementara ini untuk memastikan proses fumigasi berjalan optimal sekaligus menjaga keamanan pengunjung maupun petugas. Pasalnya, selama proses fumigasi berbahaya bagi makhluk hidup. Bagi pengunjung yang hendak melihat koleksi museum, maka bisa berkunjung secara virtual melalui laman museumkartinirembang.id. Melalui layanan virtual tersebut, masyarakat dapat mengakses informasi mengenai Museum R.A. Kartini Rembang dan berbagai koleksi yang tersedia tanpa harus datang langsung ke lokasi. Demikian Wahca jam 16, Muloh Putungga di Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

dari siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Terima kasih Minak Muaki, masih bersama Amalia di Prodangdut untuk edisi sore hari ini ya, hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026. Dan selamat sore untuk Minak Muaki yang baru saja mendengarkan siaran program 4 RRI Bandar Lampung, baik melalui FM 88,5 MHz ataupun juga melalui RRI Digital yang bisa Minak Muaki unduh melalui App Store dan juga Play Store di handphone Minak Muaki ya. Saat ini sudah pukul 16:07 waktu Indonesia Barat, dan kembali Amalia buka line telepon di 0721255112 ataupun juga di 0811720985 untuk bergabung di acara Prodangdut. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana?

0: casting lah, apa Mbak Amelia ya.
1: Iya. Ya udah, mudah-mudahan airnya mencukupi ya.
0: Mudah-mudahan bisa mencukupi.
1: Amin. Amelia ya. Amin, amin, amin, amin. Pak Jek,
0: Amelia. Air masih
1: aman, aman, aman. Alhamdulillah aman, insya Allah aman. Cuma memang agak keruh aja gitu warnanya.
0: Di sini kalau dekat air Sungai Umpu itu mandinya di Sungai Umpu.
1: Gitu.
0: Kalau untuk minum ya di sumur.
1: Iya, iya, iya. Ya udah.
0: Irit air itu untuk minum, Pak Mia.
1: Kenapa?
0: Ya, nutina mandinya di Sungai Umpu.
1: Oh, di sungai. Iya, kalau di tempat Amali udah nggak ada sungai. jadinya susah gitu. Ya udah, Bang JK mau dengerin lagunya siapa? Di sini ada Cincin Merah Delima, ada Rembulan Bersinar Lagi, sama Tujuh Kata Cinta dari Ashraf.
0: Rembulan bersinar lagi.
1: Asik. Ih, goyang dulu.
0: Dari Mansur itu ya.
1: Iya betul, dari Mansur.
0: Salamnya ya.
1: Iya boleh.
0: Buat yang ada di Bandar Lampung, selamat sore. Selamat sore buat Bang Semen, selamat sore juga. Ham-ham selamat sore juga. Buat Bang Alvin Bolo-Bolo selamat sore juga. Bang Joglo selamat sore juga. Oh, selamat sore Mas Jarwo. Dari Lampung Timur. Buat Bunda Sampah yang ada di Lampung Timur, selamat sore juga. Yang kirim yang ada di Gunung Batu, selamat sore juga. Buat yang ada di Waikanan, Mbak Epa, selamat sore juga.
1: Iya.
0: Bang Ram Rile Primo, selamat sore juga. Kru-kru karyawan-karyawati RRI Waikanan, selamat sore. Buat Mbak
1: Amalia,
0: selamat sore juga.
1: Iya.
0: Semuanya lah.
1: Oke.
0: Ini untuk kesiaran, mudah-mudahan diberi kesehatan selalu bersama keluarganya Mbak Amelia.
1: Amin.
0: Terima kasih atas waktunya Mbak Amelia.
1: Iya.
0: Pro RRI Pro 4 Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum tapi pun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, terima kasih untuk Bang JK yang ada di Waikanan ya. Ada Bang Ramli di Waikanan juga nih. Halo, assalamualaikum Bang.
2: Waalaikumsalam.
1: Gimana kabarnya Bang?
2: Sehat.
1: Alhamdulillah sehat juga. Bang JK mau dengerin lagunya siapa nih? Ada Cincin Merah Delima, Rembulan Bersinar Lagi, sama Tujuh Kata Cinta.
2: Minta lagu Tujuh Kata Cinta adalah.
1: Oke, Tujuh Kata Cinta ya. Siap.
2: Salam-salamnya buat boleh. Bang Edi Caniago. Ada Bang Sunes.
1: Iya.
2: Ada Mbak Nan, Mbak Eni ya. Ada Mita ya. Ada Mbak, ada Apen Bolo-Bolo. Ada Tepan, ada Edo. Ada Wokusi Jamudone sama Debi Jama Nenek Seratina. Mas Debi, Wat Tajudin Maluku ya. Pendi Mbak Jarwo. Siapa lagi Bang Irin ya. Lo siapa lagi seunyin gak apa Mbak?
1: Seunyin gak apa Ayu
2: Mbak Amelia nih sebagai di kesehatan panjang umur.
1: Amin.
2: Semua pasti dilancarkan segala urusannya ya.
1: Amin. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Ramli yang juga sudah telepon di WhatsApp Prompat ya. Ada siapa lagi? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, gimana kabar?
3: Alhamdulillah tambah ganteng tuh.
1: Alhamdulillah tambah ganteng. Berarti di musim kemarau aja ya?
3: Hah?
1: Apa di musim kemarau aja?
3: Musim kemarau. Waktu kita kaget.

0: Oh, di setiap hari gitu ya?
1: Iya lah.
0: Kirain gantengnya musiman.
1: Ya enggak lah.
0: Oh enggak, ya udah alhamdulillah. Ya udah, mau dengerin lagunya siapa, Bang?
1: Aku mau dengerin dari itu, Bu, ya, dari Rana Rani yang apa sih judulnya?
0: Rana Rani, adanya yang mimpi buruk nih di sini.
1: Astagfirullahaladzim, takut amat, Bu. Menjelang hari ulang tahun tuh enggak berani saya, Bu. Enggak berani saya, takut.
0: Aduh, tapi kan kita enggak bisa ngelak kan.
1: Ya udah, kalau kalau Om Roma Irama yang Zulfikar, ada enggak, Bu?
0: Zulfikar. Bentar ya, kita cari dulu. Aduh, salah lagi. Ada dong. Ada.
1: Orang Ibu Amalia aja ada,
0: Ge. Ya iyalah, Bang Abdullah juga ada.
1: Pokoknya ya buat Ibu ya tetap semangat gitu ya, Bu ya.
0: Oke.
1: Sekali lagi ya, mewakili konco-konco di luar sana, motor nuwun Ibu sudah menyempatkan diri menghibur kita orang.
0: Sama-sama.
1: Ibu lagi pusing, ya, lagi tengah ketengah Agustus tadi ya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Abdullah yang katanya tambah ganteng. aduh ya Allah. Ada siapa lagi? Yuk, halo, assalamualaikum. Halo. Iya, dengan siapa di mana?
2: Abdul Hamid di Waikanan.
0: Abdul Hamid di Waikanan. Masya Allah, pendengar kita sore hari ini banyak dari Waikanan nih.
2: Waikanan ini memang ramai betul penggemarnya.
0: Iya ya, Masya Allah, Masya Allah. Iya, Pak Abdul Hamid, mau dengerin lagunya siapa nih? Ada Cincin Merah Delima, ada Rembulan Bersinar Lagi, ada Tujuh Kata Cinta, ada juga Zulfikar.
2: Ikam haja nyongkon lagu saya Tujuh Kata Cinta.
0: Tujuh Kata Cinta, oke, okay. Siap-siap.
2: Agak kirim-kirim salam pai buat si Unyin na Nuruh Indai Kanca Minak Muari.
0: Iyo.
2: Saya buat di 15 Kecamatan Kabupaten Waikanan. Semoga mu nyai dalih merawan mak ngejok katakan apapun.
0: Amin.
2: Wai kakak Amelia, semoga mu nyai dalih merawan.
0: Amin.
2: Dan murah pasir kini.
0: Amin.
2: Ya, sena jaman lagi tikam kirim-kirim salam pai buat gua isi unyin na. Saya kanca minah muari. Saya wati seputaran Bandar Lampung Sija, Yusuf Miding, Sedi Wai Lima, Sedi Wai Sandi, Sedi Wai Halim, dan seorang ini gawah lah.
0: Oke, okay, siap.
2: Ya, dari Merawan, Majokan dengan siapapun.
0: Iya.
2: Maka, sikam, terima kasih atas waktu ini. Ya, Pak Amelia.
0: Iya.
2: Ya, karena RRI terus mengudara untuk Indonesia. Tadi pun merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, merdeka juga ya. Minak muakhi di Papun, Cenganan Kuti ya. Amalia Pagun. Ngancai Minak Muakhi di Prodangdut untuk edisi Debi Khani Sinji ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Nia.
0: Iya, njak sapa nji?
3: Dari Minang Maimbau ini.
0: Minang Maimbau.
3: Ayo, coba.
0: Ini, aduh, Masya ayo. Allah. Bang Junaidi, bukan?
3: Nah, betul.
0: Benar.
3: Ya, ini dari 65 Junaidi Sanyago. Kalian dak Lampung Selatan.
0: Oke deh, kalian dak Lampung Selatan. Gimana kalian dak?
3: Ya, panas, Mbak, angin.
0: Panas angin sama berarti ya.
3: Iya. Sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Gimana sebaliknya?
3: Ya, sama-sama.
0: Sama sehat.
3: Ya.
0: Alhamdulillah.
3: Lagunya apa?
0: Lagunya di sini ada Cincin Merah Delima, terus ada Rembulan Bersinar Lagi, ada Tujuh Kata Cinta, dan juga Zulfikar.
3: Ini aja. Rembulan Bersinar Lagi.
0: Rembulan Bersinar Lagi, oke, okay, baik.
3: Single mbak ya. Single yang tadi dari Bang Ramli di Pekanan kalau nggak salah ya mbak.
0: Betul.
3: Ya.
0: Betul.
3: Salam-salam dengan Bang Ramli. Bang Edo di Kelo. Depan di Kota Karang. Bang Senen di Sukabumi. Bang Nurdin di Pulau Sebesi.
0: Iya.
3: Esin Bolo-Bolo di Candipuro. Itu aja mbak, mungkin ada lagi yang naik mbak
0: ya. Oke, okay, siap. Enggak ada lagi?
3: Kalau enggak salah nanti malam Minang Maimbau.
0: Iya, nanti malam Minang Maimbau. Betul.
3: Ya, mbak, ya?
0: Iya.
3: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Uda Junaidi Chaniago yang ada di Kalianda ya. Ayo kita menak muahi. WhatsApp lagi. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Iya, jak siapa sih?
4: Ya okuslah,
0: santai. Sehat kode bang.
4: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Kiki kenal. Alhamdulillah sehat bang.
4: Jokolah. Api lagune, api lagune ye.
0: Lagune dangdut, lagune wat. Cincin Merah Delima, Hadusina Uat, Rembulan Bersinar Lagi, Tujuh Kata Cinta, Jama Zulfikar.
4: Rembulan Bersinar Lagi Nala.
0: Oke, okay, siap bang.
4: Salam Pak yo.
0: Iyo.
4: Salam ne Pak Kene Bang Senen yo di Sukabumi yo, Jemaah Nai di Waikandis yo. Siapa? Wo Putri yo di Wai Halim jemaah Udone yo jemaah Minanwati di Serengsem yo jemaah Nabila di Rajabumi yo jemaah Bang Darson di Raja Basa yo jemaah Bang Zaini di Kemiling jemaah Mbak Eni ini di Kemiling yo jemaah Bang Narawi di Wai Ratel yo mudah-mudahan sehat bang yo jemaah siapa lagi Sultan Sebuai di Lampung Timur jemaah Jomblo yo di Kota Agung Wonosobo yo jemaah siapa lagi yo jemaah Bunda Tamba di Lampung Timur ya, mudah-mudahan sehat Bunda ya. Jemaah Bunda Ros, ke Bunda Ros lagi di Palembang ada katanya.
0: Oh, lagi di Palembang.
4: Lagi di apa? Muara Inim, Muara Inim. Ya di Muara Inim.
0: Payu.
4: Lagi jemaah Mama Rido di Gading Rejo ya. Mama Lili di Gading Rejo, jemaah Mama Bila di Jembatan Kembar Pringtewu ya. Jemaah Topan ya, jemaah Edo ya di Teluk ya, mudah-mudahan sehat nih kudo ya. Jemaah siapa lagi? Jemaah Bang Hamzah Yusuf di Hamzah Yusuf ya di Jambi ya. Mudah-mudahan sehat Bang Bang Yusuf ya. Ada Abdi saya di Wayu Kanan pakainya Abdullah ya, mudah-mudahan sehat ya. Jemaah Mbah Tromo ya, jemaah Mbah siapa lagi? Tunyinya lah di Wai Kanan ya.
0: Oke, okay, siap.
4: Jemaah siapa lagi ya? Jemaah Tunyinya gaul lah. Mudah-mudahan sehat Tunyin Pen RRI Bandar Lampung ya.
0: Iya.
4: Pakai Amelia ini selamat tugas saya.
0: Iya bang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih gua Bang Pendi dari Oku Selatan ya. Iya, minak muahi, WhatsApp lagi. Saya Pagun Haga gabung, Pagun Daco minak muahi yu di 255112 ataupun juga di 0811720988. Halo, assalamualaikum. Halo.
5: Halo, selamat sore Mbak Amelia.
0: Selamat sore, dengan siapa di mana ini?
5: Dengan Letrimo di kawasan Wai Kanan Mbak Amelia.
0: Oke, Letrimo sehat.
5: Sehat Mbak.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
5: Banyak sekali penggemar Wai Kanan ini loh Mbak, termasuk RRI ini loh.
0: Iya, Masya Allah. Sore hari ini kebanyakan dari Wai Kanan nih, ya, Masya Allah.
5: Kalau malam itu acaranya apa aja Mbak, RRI ini Mbak?
0: Kalau malam itu ganti-ganti. Ada campur sari, ada manjau debingi, terus ada panginyongan. Semalam panginyongan, terus ada campur gending Jawa Timuran, ada Minang Maimbau.
5: Gitu. Baik kanan juga bisa ya Mbak ya?
0: Sebenarnya bisa kalau seandainya dengerinnya dari RRI Digital.
5: Oh harusnya gitu, kalau ini nggak bisa ya tadi ya, nggak tahu.
0: Iya, di Wai Kanan kan juga ada acara daerah nggak?
5: Nggak ada, sekarang nggak ada, nggak seperti dulu.
0: Oh sekarang nggak ada, kalau jadi kalau seandainya di kalau malam?
5: Kalau malam Mbak.
0: Kalau ya, malam apa?
5: Sepi sekarang ini.
0: Acaranya? Acaranya apa?
5: Sepi Mbak, nggak ada.
0: Nggak ada?
5: Nggak ada, dulu memang dulu ada. Campur sari pada hari Senin itu aja. Belakang Lampung itu ada, sekarang nggak ada.
0: Oh gitu.
5: Ya semenjak tahun 2000 ini, makanya ingin sekali
0: hidup lagi kita, gitu ya. Sebenarnya bisa kalau seandainya mau gabung itu ya. Di setiap malam di jam 20.30 bisa gabung.
5: Tapi harus itu apa namanya?
0: Harus apa? Harus dengar radionya.
5: Iya, harus seperti ini gitu loh Mbak maksudnya.
0: Sebenarnya nggak dengar radionya juga nggak apa-apa. Dari RRI Digital juga bisa kok.
5: Oh, di RRI Digital.
0: Iya, nanti di situ pilih Pro 4 RRI Bandar Lampung, udah bisa ya. Dengerin, bisa ikutan.
5: Oh iya ya, baik sama Mbak.
0: Oke deh. Le terima mau dengerin lagunya siapa nih?
5: Lagunya itu yang siapa apa itu Mbak?
0: Ada Cincin Merah Delima, ada Rembulan Bersinar Lagi, ada Tujuh Kata Cinta dan juga ya, Zulfikar.
5: Cincin Merah Delima aja Mbak.
0: Cincin Merah Delima. Oke, ya. Siap.
5: Selamat sore, Pak Alvin juga selamat sore. Di Padarat selamat sore, Pak Isina Mune selamat sore. Abdul Hamid juga selamat sore. Tadi ada Bang Ido ya.
0: Iya.
5: Selamat sore. Ya, dari Jambi itu siapa Mbak?
0: Ada Bang Hamzah Yusuf.
5: Iya, selamat sore. Semuanya aja Mbak.
0: Oke.
5: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, jadi sekarang kalau malam itu Wai Kanan sepi. Amalia juga kurang paham sih ya. Coba nanti Amalia cari tahu gitu ya. Mudah-mudahan kalau seandainya memang nanti bisa, ya mudah-mudahan di Wai Kanan malam udah ramai lagi gitu ya acara daerahnya. Kalau seandainya memang belum ada, bisa gabung Minak Muwaki ya di RRI Bandar Lampung ya. Setiap malam itu ada namanya acara daerah, ada campur sari, ada gending Jawa Timuran, ada manjau debingi, terus ada batang hari sembilan, ada apalagi Minang Maimbau, ada juga panginyongan, banyak Minang Mua, setiap hari beda-beda gitu ya. Wah sudah 7 penelpon ya yang Amalia angkat nih, kira-kira Amalia angkat lagi gak sih ini? Angkat dong. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, Isinan Munir di Wai Kanan Mbak.
0: Siap, apa kabar Isinan Munir?
6: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
6: Jadi namun untuk menjodohingi nanti dah mana mati Mbak Jempira ya.
0: Ki di Pro 4 RRI Bandar Lampung, Manjau Debingisa, di Hani Selasa, Jama Hani Sabtu. Jamne setengah sembilan debingi.
6: Ya, 8:30 ya.
0: Iya, 8:30. Jadi Ki Haga Kukuan, kamu nih gabung, daco di Hani Selasa, Jama Hani Sabtu.
6: Oh ya, ya.
0: Manjau debingi, benar.
6: Ya. Si kempisan payuti Mbak ya.
0: Payu.
6: Ya, dia kan berhubung kami akan menyambut hari ulang tahun ke-81 ya. Jadi kami Wai Kanan Lampung kami tidak ada yo menghiasi lah ya cara budaya kami ya. Tapi pun kita pun amun teliu singa aja dia Wai Kanan, tapi sikam dia susah akik Wai nunggu hujan. Yudamun di buhasa nikuma liom ngangkon, tapi pada usia mungkin wado mulamun. padukon anaman manguna nutuk tangan damuniku kalucu jadi buka bulan alang kantang kudawat 14 gimadatan puari unyung kuti kena delong kunawat bajong di pipi tebing ngincing telesan baso wat ingo ilu bimbing mawat tangon kak jawa ada makasih lah habis ada sini memang lo kan mewai kanan sih ya. agak ngendayung ujuk sini jadi namun umpama nepas judul syair cerita saya pisaan sini dibacakan nah ya saya cumi uang nama dia iya dengan pisaan sini soalnya mengandung kritik antara nah sini lah mbak dia terima kasih oh itu dunia kadung lain kepisaan semoga melampung ya tetap dengan budaya kami ya. Walaupun umpama buat perbedaan nampung tengah pusat dan macam itu adalah kena adalah kan tanda kan gaya budaya
0: ya. Asli temondo ya. Sina
6: jadi untuk saya waktu pada lampung saya selalu ya mata kecuali PSD lampung tengah lampung timur nah ya pada Pak Lampung yang saya di kanan di Silamuni ya juga saya selalu kemudian dia pun di Oko Timur Oko Selatan lebih dalam menghadapi ulang tahun kemerdekaan 81 Om selalu sehat selalu Om berdoa kepada semua Maha Kuasa mudah-mudahan ke depan harapkan lebih bagus daripada hari ini.
0: Amin.
6: Jadi terima kasih Pak Mulia.
0: Iya.
6: Mundurkan diri. Terima kasih. Tabibun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun terima kasih gue Isinan Munir ya. Mina muahi kadulamon saya Amalia angkat teleponnya ganta ham rehatan pai. Ham tedeng kopai lagu-lagune. Jadi tetap nangis kon perempat FM suara budaya Lampung.

0: tangun iyo presiden kadu uwat segala-gala kadu uwat masa iyo anak mau kada kayem tulang kuol juga hinggal kani sekolah
1: mengedo duit nenya nyanyi mesakat lo ya Allah ngina nihan dong kayak monjio
0: ya Tuhan lainnya ngehina medinya kan sekedah nanya ki uli mengedo duitnya lain alasan medi pemakita hiji gantala monian program medi seperti pihak jemaah masyarakat sekurang mampu sekolah kok anakmu miskolah rakyat kisah

0: Indonesia si anda ni pemerintah Indonesia untuk anak-anak kan manja keluarga transjakarta atau miskin ekstrim termasuk niku.
1: Daftar di IPA nya lumayan
0: lagi. Hamba lagi lepas untuknya. Hamba daftar apa? Hamba daftar kok anak memilih sekolah rakyat jangan sampai anak mau mak sekolah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
9: Perbedaan bahasa. Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan.

Iya, minat muangin di kanca sunyi ini di papun cenganan koti. Kadu pukul 16:55 waktu Indonesia Barat ya. Ketine Amalia harus mengakhiri kebersamaan ham di Prodangdut untuk edisi Kani Sinji. Terima kasih minat muangin saya kadu gabung melalui line telepon ataupun juga WhatsApp di acara Prodangdut untuk edisi hari ini, hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026. Dan sayangnya kita harus mengakhiri kebersamaan kita di Prodangdut ya, dan mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi di Prodangdut di lain waktu minak muak ya. Terima kasih semuanya atas kebersamaannya, dan Amalia masih akan terus menemani minak muak hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat di Helauni Debihani. Tetap nengiskon Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apa?

0: 104 FM, suara budaya Lampung.
1: Wahca jam 17.
2: Mina Muaki, pemerintah Provinsi Lampung mendorong pemerintah Kabupaten Pringsewu mempercepat penemuan dan penanganan kasus TBC setelah capaian notifikasi kasus baru di wilayah tersebut baru mencapai sekitar 43% dari estimasi khusus. Wakil Gubernur Lampung mengatakan berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat koordinasi tim percepatan penanggulangan Tuberkulosis atau TBC Kabupaten Pringsewu secara virtual, estimasi kasus TBC di Pringsewu mencapai 1.505 kasus. Namun hingga saat ini baru 634 kasus yang berhasil dinotifikasi atau sekitar 43% dari estimasi tersebut. Sementara cakupan terapi pencegahan tuberkulosis juga masih rendah, yakni sekitar 14%. Kondisi tersebut membuat Pemprov Lampung meminta Pemkab Pringsewu meningkatkan upaya penanggulangan TBC secara lebih agresif, terukur, dan berbasis data. Percepatan penanggulangan TBC harus dilakukan mulai dari penemuan kasus secara aktif, memastikan pasien menjalani pengobatan hingga tuntas, pendampingan pasien hingga pencatatan seluruh kegiatan secara akurat. Selain aspek medis, Wakil Gubernur Lampung juga meminta dukungan terhadap kondisi sosial dan lingkungan pasien TBC ikut diperkuat. Salah satunya melalui optimalisasi program bantuan stimulan perumahan swadaya atau bedah rumah bagi masyarakat yang terdiagnosis TBC. Percepatan eliminasi TBC tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah, rumah sakit swasta maupun fasilitas pelayanan kesehatan mandiri juga harus terlibat dalam upaya penemuan, pengobatan, dan pendampingan pasien. Beranjak mit informasi saya bagi pawai lampion yang diikuti seribuan siswa gugus pramuka tingkat SD dan hingga SMA sederajat di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur menghiasi suasana malam di kawasan perkotaan Banyuwangi dalam rangka memperingati Hari Pramuka ke-65 pada Kamis malam. Berbagai kearifan lokal ditampilkan mulai dari bentuk wayang, barong, osing, dan ada pula penari gandrung, instrumen angklung caru, serta pertunjukan tari tradisional. Tidak ketinggalan simbol tradisi masyarakat seperti petik laut turut memeriahkan barisan, unsur kebudayaan kebo-keboan hingga puter kayun dan juga budaya Banyuwangi. Pawai Lampion tahun ini memiliki konsep yang berbeda karena memadukan kekayaan budaya Banyuwangi dengan edukasi literasi keuangan. Bupati Banyuwangi mengatakan kolaborasi tersebut menjadi momentum untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, terutama pelajar, mengenai pentingnya menabung melalui program Satu Rekening Satu Pelajar. Bupati juga berharap kebiasaan menabung dapat membentuk keluarga yang lebih siap menghadapi kebutuhan tidak terduga, serta mampu merencanakan masa depan dengan lebih baik. Pawai Lampion yang mengusung tema keragaman budaya Banyuwangi dan dibawakan ribuan peserta dari gugus pramuka tingkat SD hingga SMA se-Banyuwangi. Demikian wakca jam 17. Mula putung gak di wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

dari siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

Rombat FM, suara budaya Lampung. Kadu pukul 17 lewat nih, 7 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih Pak Gun Setia Nangiskon Perempat di 88,5 MHz. Dan Ganta Minak Muaki Amalia Ngancai Minak Muaki di Helauni Debihani dengan rangkaian lagu-lagu Bangi Anjak seluruh daerah di Nusantara ya. Kali Sinji, lagu Anjak Medan ataupun juga Batak Minak Muaki.

0: Eh, serius? Ketua proyek acara ini kamu?
1: Iya, kenapa emangnya?
0: Gak tahu ya, gua kira yang pegang lapangan biasanya cowok.
1: Padahal ya, yang bikin konsep acara, nyusun timeline, sampai nyari sponsor kan juga aku loh.
0: Iya sih, baru sadar gua, mikirnya masih stereotip banget.
1: Kadang ya, hal kecil kayak gitu bikin orang jadi diremehin cuma karena gender.
2: Tanpa sadar, stereotip gender masih sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, kampus, organisasi, bahkan pergaulan. Padahal, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk belajar, memimpin, berkarya, dan menyampaikan pendapat. Menghargai kemampuan tanpa membedakan gender adalah langkah sederhana dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil, nyaman, dan saling mendukung. Karena setara bukan soal siapa lebih unggul, tetapi tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh bersama.

RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih bersama Amalia Minak Muahi. Kali ini Amalia menemani Minak Muahi di Helauni Debikani. Dan informasi sambil menemani Minak Muahi beristirahat gitu ya, setelah seharian gitu ya beraktivitas di luar rumah. Kali ini informasinya, pemerintah Kabupaten Lampung Timur ini memperluas akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui program Sekolah Rakyat ya, sebagai upaya menekan kemiskinan ekstrim dan juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah itu. Bupati Lampung Timur Ella Siti Nuryamah mengatakan, penyediaan sarana pendidikan inklusif dan gratis bagi anak-anak dari keluarga rentan tentunya masih menjadi perhatian pemerintah daerah, terutama bagi calon peserta didik yang berasal dari kelompok desil 1, 2, dan 3 data terpadu kesejahteraan sosial ya. Dan 270 siswa baru ini melengkapi 67 peserta didik yang telah mengikuti pembelajaran sebelumnya. Fasilitas Sekolah Rakyat yang tersedia memiliki kapasitas hingga 1000 siswa dan pengembangannya ini akan dilakukan secara bertahap ya, sesuai dengan kebutuhan dan juga kemampuan penyelenggaraan pendidikan. Nah, penambahan kuota itu penting Minak Muahi ya, karena Lampung Timur masih menghadapi tantangan kemiskinan yang membutuhkan intervensi lintas sektor, termasuk melalui pendidikan afirmasi bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Nah, pendidikan investasi jangka panjang yang tidak hanya berpengaruh terhadap peningkatan taraf hidup, tetapi juga kesehatan, keterampilan, dan kapasitas sumber daya manusia generasi muda. Proses penerimaan peserta didik Sekolah Rakyat di Lampung Timur ini melibatkan Dinas Sosial dan pendamping program Keluarga Harapan atau PKH untuk memastikan calon siswa yang diterima ini sesuai dengan sasaran program. Nah, antusiasme masyarakat terhadap program ini cukup tinggi Minak Muahi ya. Untuk jenjang SMA, jumlah pendaftarnya ini mencapai hampir 135 anak, sedangkan kuota yang tersedia berkisar 75 hingga 90 siswa. Pembatasan jumlah peserta didik ini dilakukan untuk menjaga kualitas pembelajaran dengan mempertahankan jumlah siswa sekitar 25 hingga 30 orang dalam setiap kelas gitu ya Minak Muahi. Jadi karena keterbatasan tempat gitu kan, sebagian calon siswanya ini ada dalam satu cadangan, dan ini juga untuk mengantisipasi kalau-kalau gitu ya ada calon siswa utama yang terkendala. Nah, maka dari itu ia meminta orang tua calon siswa yang sudah terverifikasi tapi belum mendapatkan kesempatan pada tahun ajaran ini untuk tidak berkecil hati ya, karena proses penerimaan akan kembali dilakukan pada tahun ajaran berikutnya. Kemudian ia juga mengimbau kepada orang tua siswa yang sudah diterima agar memberikan dukungan terhadap proses pendidikan anak-anaknya di Sekolah Rakyat. Jadi orang tua itu tinggal memberikan dukungan penuh gitu ya, terus juga ngasih motivasi dan meyakinkan anak-anaknya supaya mantap dan juga fokus belajar di Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat ini Minak Muahi adalah program pendidikan afirmasi yang diselenggarakan melalui kolaborasi Kementerian Sosial dengan pemerintah daerah untuk memberikan akses pendidikan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dan program ini juga menerapkan pola pendidikan terpadu dengan sistem berasrama, sehingga peserta didiknya ini tidak hanya memperoleh pembelajaran akademik, tetapi juga pembinaan karakter, kedisiplinan, dan juga keterampilan hidup ya. Selain pendidikan tanpa biaya alias gratis, peserta didik juga mendapatkan dukungan kebutuhan pendidikan dan juga kehidupan sehari-hari, termasuk asrama, seragam, buku gitu ya, dan juga alat tulis serta konsumsi. Nah, fasilitas pendidikan juga diarahkan untuk mendukung proses pembelajaran yang optimal melalui sarana olahraga, laboratorium komputer, dan juga layanan kesehatan berkala ya. Dengan pengembangan kapasitas secara bertahap, Pemkab Lampung Timur berharap Sekolah Rakyat ini bisa menjangkau lebih banyak anak dari keluarga kurang mampu, sekaligus juga menjadi instrumen pengentasan kemiskinan melalui peningkatan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia.

0: Iya nak, hati-hati di jalan ya nak.
1: Mama salim.
0: Oh iya, salim dulu. Jangan lupa salim sama ibu guru juga ya di sekolah.
2: Hai kak, apa kabar? Udah lama loh gak ketemu. Salim dulu dong.
3: Indonesia dikenal dengan beragam kebudayaan yang tidak hanya sekedar unik, melainkan juga bermakna. Salah satu di antaranya adalah mencium tangan. Biasanya, budaya mencium tangan atau salim tangan ini dilakukan oleh orang yang lebih muda kepada orang yang lebih tua sebagai tanda hormat dan sopan santun. Budaya salim juga sangat umum terlihat dari berbagai konteks, seperti saat bertemu dengan guru, anggota keluarga, atau saat berkunjung ke rumah teman dan berpapasan dengan orang yang lebih tua. Istilah salim berasal dari bahasa Jawa yang artinya adalah memberikan salam dengan tangan terbuka dan menekankan adab sopan santun. Salim juga sebagai bentuk untuk menjaga kerukunan dan persaudaraan di masyarakat.
4: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Bekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyeratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.

0: bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: pagi-pagi kayak gini udah cakep bener. Kayaknya aku lihat-lihat belanjaannya banyak bener. Abis ngeborong ya, Bu?
1: Bu Nia. Iya dong, bener. Aku baru aja belanja, Bu.
0: Ih, pasti harganya mahal-mahal ya. Aku tuh kemarin beli minyak goreng sama beras. Ih, ya Allah, Bu, pusing bener. Harganya pada naik semua.
1: Oh, alah, Ibu kemarin belanja mahal. Kenapa sih Ibu nggak belanja aja di Koperasi Merah Putih? Padahal barang-barangnya lengkap loh, Bu. Dan pasti harganya terjangkau di kantong kita, Ibu-Ibu.
0: Eh, apa iya, Bu? Yang bener.

0: Merah Putih atau Koperasi Merah Putih merupakan program pemerintah Indonesia yang membentuk koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Program ini diluncurkan pada tahun 2025 pada masa pemerintahan Prabowo Subianto. Koperasi ini beranggotakan penduduk desa atau kelurahan setempat dan diselenggarakan berdasarkan prinsip koperasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Koperasi desa atau kelurahan Merah Putih merupakan sebuah inisiatif pemerintah yang bertujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan melalui aktivitas usaha bersama. Koperasi didasarkan pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi aktif dari seluruh anggota, yang mana keanggotaan terbuka bagi semua masyarakat desa dan kelurahan. Upaya ini dirancang untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal dan mendorong kemandirian ekonomi di daerah pedesaan. Sebagai modal awal, koperasi ini didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APDES, serta sumber-sumber lain yang sah. Untuk mendukung koperasi, koperasi ini diberikan fasilitas berupa penyediaan unit usaha seperti apotik, klinik, unit simpan pinjam, dan lain sebagainya. Secara khusus, koperasi desa atau kelurahan Merah Putih juga memiliki sasaran untuk memperkuat ketahanan pangan dan mengembalikan sistem ekonomi ke dalam semangat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan pada semangat kekeluargaan dan kemakmuran bersama.
1: Nih, pakai jajannya dulu.
2: Nggak mau.
1: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
2: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
1: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
2: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
1: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
2: Ih, nggak mau bercanda.
1: Udah ya telat ini.
2: Ih.
1: Ya udah ya, ya. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak kalau hujan enggak kepanasan, kalau panas enggak kehujanan.
2: Ih, kembali. Ya udah. Sini mana aja hujannya.
3: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: 4 FM, Suara Budaya Lampung.
1: Mina muaki amalia cukup kan nanti japai lagu-lagu bangi anjak seluruh daerah di Nusantara. Uli selanjutnya amalia hagemotohko lagu-lagu islami jelang bergabung ne program apa Mit Pro 1 RRI Bandar Lampung. Guai nengiskon lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Saya dilanjutkan jamaah azan maghrib ya. Dan si kami informasikan guai kaum muslimin dan muslimat saya di seputaran wilayah kota Bandar Lampung kayak munis sekitar nih azan maghrib Hani Sinji akan berkumandang di pukul 18 liwat nih 4 menit waktu Indonesia Barat.
2: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: awalnya hanya ikut-ikutan, sekedar ingin diterima, sekedar takut dianggap berbeda. Tanpa sadar, batas demi batas mulai dilanggar. Yang awalnya terasa biasa, perlahan menjadi kebiasaan. Sampai akhirnya muncul satu pertanyaan, mau sampai kapan aku seperti ini? Berani berkata tidak bukan berarti pengecut. Pergi dari lingkungan yang salah bukan berarti kehilangan teman. Kadang keputusan terbaik adalah pergi sebelum semuanya terlambat, putus sebelum terjerat.
1: Kita mungkin gak selalu sadar bahwa cinta di keluarga itu hadir dalam bentuk-bentuk kecil. Seperti ibu yang selalu bilang,
2: nasi udah mateng ya, jangan lupa makan.
1: Atau bapak yang walau lelah kerja seharian masih sempat tanya,
3: besok sekolah jam berapa?
1: Cinta mereka gak selalu terdengar, tapi diam-diam hadir dalam hal-hal yang paling sederhana. Cinta di keluarga Indonesia gak perlu dirayakan besar-besaran. Ia hidup dalam kesederhanaan, hadir dalam kebiasaan, dan tumbuh dari rasa saling menjaga. Inilah rasa yang kental kita rasakan saat hidup, tumbuh, dan pulang di Indonesia.

0: siapa sih yang habis ngecas tapi kabelnya nggak dicabut? Bill? Bila? Bila? Apa sih, Bu? Pagi-pagi udah berisik banget loh.
1: Kamu ya? Abis ngecas gak dicabut lagi?
0: Ya udah sih, Bu. Namanya lupa. Ketiduran loh.
1: Ini tuh bahaya tau, Bila. Bisa bikin kebakaran.
0: Bu, ibu ini lebay bener loh. Gak mungkin lah bikin kebakaran.
1: Kamu mau rumah ini kebakaran? Udah susah-susah loh ibu bangunnya. Malah abis kebakar nanti. Ibu gak mau tahu ya, Bila. Kamu cabut casan itu sekarang juga.
0: Hah? Apa sih, Bu? Kan yang penting HP-nya udah dicabut.
1: Kamu ini kalau diomongin ngeyel ya. Percuma loh HP udah dicabut tapi casannya masih nyolok kayak gitu. Listriknya tetap ngalir itu. Mahal pula nanti ibu bayarnya. Ya Allah.
0: Oh, tetap ngalir ya, Bu.

Welcome.

0: ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, Minak Muahi, kami masih akan putarkan lagu-lagu Islami.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian

0: dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Kerukunan dimulai dari hal yang sederhana, senyum sapa dan saling menghargai antar tetangga. Dengan hidup rukun, lingkungan menjadi aman, nyaman dan penuh kebersamaan. Mari jaga kerukunan dalam bertetangga, karena tetangga adalah keluarga terdekat kita.
2: Suara Budaya Lampung.

0: Liburan, tapi bingung mau kemana? Coba deh ke Lampung. Pantainya cantik, view-nya estetik, kulinernya bikin kita nambah terus. Mau healing ke pantai? Bisa. Mau cari sunset keren? Banyak banget. Mau isi galeri biar gak isinya tugas semua? Nah, Lampung adalah jawabannya. Mulai dari wisata alam, budaya, sampai ke spot kekinian. Semuanya siap deh bikin perjalanan kamu jadi lebih berkesan. Pesona wisata di Lampung, sekali datang, bawa pulang kenangan.
1: Indonesia itu rumah.
2: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
3: Indonesia itu seperti warna-warni.
4: Indonesia itu ya aku.
5: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: FM Suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Suuh ini jadi cerminan masyarakat Lampung.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

0: totalnya 100.000, Kak. Pakai kantong plastik?
1: Enggak, Kak. Terima kasih. Aku bawa kantong belanjaan sendiri.
2: Pakai aja.
1: Enggak, ah. Aku nggak mau. Karena negara kita sekarang menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua dunia yang setara dengan 60 kali luas lapangan sepak bola. Malu, kan?
2: Oh, gitu.
3: Belanja memang menarik, tapi ngumpulin sampah kantong plastik bikin lingkunganmu gak asik.
4: Buat kamu yang susah banget lepas dari handphone, pernah kepikiran gak sih makanan yang kita makan hari ini datang dari mana? Di balik nasi di piring kita, ada petani yang bangun lebih pagi dari alarm kamu. Swasembada pangan itu bukan hal yang jadul, ini soal masa depan. Sudah seharusnya kita bangga makanan lokal. Jangan mubazir, hargai setiap suapan. Kalau bisa nanam, kenapa enggak? Karena generasi keren, gak cuma update tren, tapi juga peduli. Swasembada pangan, aksi kecil kita, dampak besar untuk Indonesia.

0: Cepat FM, suara budaya Lampung.
1: Ya, Minak Muari RRI Bandar Lampung ini kembali menggelar acara RRI Fest dan juga Bintang Radio tahun 2026 dengan rangkaian kegiatan Bazar UMKM, Seminar UMKM, kemudian ada juga donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan, dan juga Bintang Radio 2026. Dan pelaksanaan acara ini akan dimulai tanggal 2 sampai dengan tanggal 8 September 2026. Di RRI Bandar Lampung yang beralamat di Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pahoman Bandar Lampung ya. Jadi Minak Muahi dicatat dan juga diingat tanggal 2 hingga 8 September 2026 Minak Muahi bisa meramaikan dan juga mengikuti acara RRI Fest dan juga Bintang Radio 2026 di RRI Bandar Lampung. Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Novita di 0882-7634-6047 dan juga Medi di 0813-6908-3001. Ya, Minak Muahi bisa datang ya, Minak Muahi di tanggal 2 sampai 8 September 2026 di RRI Bandar Lampung untuk meramaikan dan juga mengikuti acara RRI Fest dan juga Bintang Radio tahun 2026.

Garuda dirancang untuk membuka jalan bagi anak-anak Indonesia berprestasi dari seluruh daerah agar mampu menembus kampus-kampus terbaik di dunia. Sekolah Garuda menjadi penyempurna orkestrasi transformasi pendidikan. Sekolah Garuda adalah cara pemerintah memperluas akses pendidikan unggul yang inklusif, meracik talenta sains dan teknologi dari anak-anak berprestasi di penjuru negeri. Sekolah Garuda diharapkan tidak hanya melahirkan insan cerdas dan berdaya saing global, tetapi juga berjiwa kepemimpinan dan berorientasi pengabdian kepada bangsa. Sekolah Garuda berdiri di atas tiga pilar utama. Pertama, penyeimbang akses, yakni pemerataan kesempatan bagi semua anak Indonesia untuk berprestasi tanpa batas wilayah. Kedua, inkubator kepemimpinan, yang menanamkan karakter dan nilai kebangsaan bagi calon pemimpin masa depan. Dan ketiga, penguatan prestasi dan pengabdian, yakni membentuk siswa berprestasi akademik tinggi sekaligus

beberapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa, seperti layaknya sushi dengan Jepang. Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

Mina Muaki, siswa sekolah alam Quran Bintang Madani Raja Basa Bandar Lampung ini belajar mengolah minyak jelantah menjadi produk bernilai guna melalui workshop pembuatan sabun dan juga lilin ya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat itu melibatkan dosen dan juga mahasiswa program studi teknologi industri pertanian melalui program KKN Rekognisi. Ketua tim pengabdian kepada masyarakat mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan lanjutan dari pengabdian sebelumnya yang mengajarkan manfaat bahan yang sudah tidak terpakai. Dan harapannya kegiatan ini bisa mendukung pembelajaran sekaligus juga memperkenalkan kepada siswa bahwa limbah yang dianggap tidak bernilai ini masih bisa diolah menjadi produk yang bermanfaat ya. Sementara itu Kepala Sekolah Alam Quran Bintang Madani mengapresiasi kegiatan tersebut. Ia menilai keterlibatan mahasiswa sebagai guru tamu ini memberikan pengalaman pembelajaran yang berbeda tentunya bagi siswa. Ketua KKN Rekognisi mengatakan para siswa terlihat antusias dalam mengikuti praktiknya. Dan kegiatan ini juga menjadi pengalaman bagi mahasiswa dalam berinteraksi dan juga mendampingi siswa. Nah, dalam praktiknya Mina Muaki, siswa terlebih dahulu belajar menjernihkan minyak jelantah sebelum mengolahnya menjadi bahan dasar sabun dan juga lilin. Kemudian tim juga memberikan edukasi mengenai pentingnya mengelola limbah rumah tangga supaya tidak mencemari lingkungan. Dan melalui kegiatan ini, para siswa diharapkan semakin memahami bahwa limbah rumah tangga bisa dikelola menjadi produk yang memiliki nilai guna sekaligus juga bernilai ekonomi.

0: Bapak-bapak, ibu-ibu, saya akan ngejelasin apa itu penyakit TBC. Ada yang tahu nggak sih apa itu penyakit TBC? Tuberkulosis TBC. Ini merupakan penyakit yang bisa menyerang siapa aja, termasuk juga anak-anak. Nah, sekolah ini sebagai salah satu tempat anak berkumpul dan juga berinteraksi memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah penularan TBC. Nah, hari ini siswa-siswa yang ada di sekolah ini akan mendapatkan vaksin TBC. Bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak? Kita mulai ya.
1: Tunggu, Bu. Anak saya itu jangan divaksin ya. Saya itu gak mau kalau anak saya itu sakit karena vaksin itu. Pokoknya saya gak mau.
0: Ibu, maaf ya, anak ibu harus divaksin karena ini program dari pemerintah, supaya nanti anak-anak ibu ini sehat dan juga pasti terhindar dari penyakit TBC.
1: Alah, itu tuh cuman akal-akalan kalian aja. Ingat ya Bu, anak saya jangan divaksin.
0: Ibu, vaksin TBC itu penting bagi anak ibu dan siswa lainnya. Sekolah sebagai satuan pendidikan ini memiliki peran penting dalam pencegahan penularan TBC. Nah, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan ini juga udah menyusun pedoman sekolah peduli TBC. Jadi, kalau anak ibu nggak boleh divaksin, berarti ibu sudah menghambat program pemerintah. Apa ibu mau anak ibu nanti terkena penyakit TBC kalau nggak mau divaksin?
1: Oh, gitu ya, Bu. Aduh.

Kebudayaan Riset dan Teknologi sudah menyusun pedoman secara bersama, pedoman Sekolah Peduli TBC, dan pedoman ini merupakan bagian dari implementasi yang dilakukan oleh lintas sektor dengan ujung tombak adalah pembina UKS, usaha kesehatan sekolah.

0: herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih?

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
0: Pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia.

Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat untuk mengisi data sensus penduduk dengan jujur. Menteri Keuangan mengatakan kebijakan fiskal dan APBN menjadi instrumen penting untuk menghadapi tantangan perekonomian global. Air India mewajibkan seluruh pilot Air India untuk menjalani tes narkoba. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 14 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat untuk mengisi data sensus penduduk dengan jujur, karena sensus ekonomi sangat penting untuk aktivitas perekonomian bangsa. Selengkapnya dilaporkan Sugandi Afandi. Gandhi, laporan Anda.
1: Ya, Fajar, Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan RUU APBN tahun 2027 dan nota keuangan di gedung MPR DPR Jakarta sore tadi. Salah satu disampaikan kepala negara adalah Presiden Prabowo menyoroti belum diperbaharuinya aktivitas ekonomi masyarakat selama 10 tahun. Aktivitas ekonomi tertuang di dalam sensus ekonomi oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Presiden Prabowo mengatakan sensus ekonomi telah melibatkan 251 ribu petugas. Mereka mendatangi satu persatu rumah warga. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo meminta agar masyarakat tidak menolak petugas sensus dan mengisi dengan jujur. Data dari sensus ekonomi akan digunakan untuk menyusun kebijakan dan anggaran oleh pemerintah. Dan pendengar, berikut yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di gedung MPR DPR Jakarta hari ini.
2: Pastikan berhasil. Saya minta agar saudara-saudara sekalian, wakil-wakil rakyat dan seluruh rakyat Indonesia yang sedang mendengarkan pidato saya saat ini, saya minta agar saudara-saudara tidak hanya mengisi formulir sensus dengan sejujur-jujurnya, tapi juga mengajak semua orang untuk ikut mengisi dengan sejujur-jujurnya. Data yang dikumpulkan BPS dari sensus ekonomi tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi yang dilaporkan.
1: Iya, pendengar, Presiden Prabowo Subianto memastikan data dari masyarakat tidak akan disalahgunakan, bahkan akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau juga pendapatan pribadi yang dilaporkan. Dan itu pembaruan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTKS juga akan dilakukan dari hasil sensus ekonomi tahun 2026. Oleh sebab itu, sensus ekonomi sangat penting. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Udara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kebijakan fiskal dan APBN menjadi instrumen penting untuk menghadapi tantangan perekonomian global yang kompleks di tahun 2027. Berikut laporan Magdalena Krisnawati. Lena.
3: Setelah mengikuti pidato Presiden Prabowo di gedung DPR MPR hari ini, sejumlah menteri dan pemimpin lembaga negara menggelar keterangan pers di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak mengenai RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027. Dalam keterangan pers yang masih berlangsung saat ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, dinamika global di tahun 2027 masih sangat kompleks, sehingga ketidakpastian masih akan tinggi dan akan berdampak pada perekonomian global serta domestik. Namun pemerintah meyakini dapat menghadapi dinamika tersebut dan kinerja perekonomian nasional akan tetap solid. Menteri Keuangan Purbaya juga mengatakan strategi fiskal dan APBN menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karenanya di tahun 2027 strategi fiskal akan tetap diarahkan untuk ekspansif meski fiskalnya tidak ketat. Berikut pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa.
4: Jadi fiskal kita tetap dilancar untuk ekspansi walaupun tidak besar dari tapi kita dari pemerintah akan ada dorongan ke perekonomian. Kebijakan belanja pemerintah saat ini ditempuh pertama dibuatkan untuk mendukung pencapaian target PKPN tahun 2027, kemudian kepentingan belanja untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas pelayanan publik dan SDM tentang jaga daya beli masyarakat. Kita juga akan mendorong pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian kualitas nasional seperti yang dipercepat Bapak Presiden dari DPR dan juga mengakselerasikan penurunan penghapusan kemiskinan ekstrim berbasis atasnya serta penguatan program graduasi kemiskinan dan juga menyiapkan akurasi dan penerimaan subsidi dan bansos agar lebih tetap sasaran
3: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, peningkatan kesejahteraan yang cepat menjadi fokus dalam RAPBN 2027. Penggunaan anggaran, tegas Menteri Purabaya, akan terus dijaga agar selalu sehat, kredibel, dan berkelanjutan melalui peningkatan pendapatan negara serta belanja pemerintah yang lebih berkualitas. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih tentang ekonomi, pendengar, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani menyampaikan target investasi dan sejumlah strategi pemerintah mendorong investasi dan hilirisasi dalam konferensi pers RAPBN 2027 di Jakarta sore ini. Berikut laporan Zahrotin Aljana. Otin, laporan Anda.
5: Ya, pendengar, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roslani telah menghadiri konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 di Kantor Pusat Dirjen Pajak Jakarta. Dalam pemaparannya, Rosan menyebut bahwa investasi menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurutnya, investasi menyumbang sekitar 39% terhadap pertumbuhan ekonomi pada triwulan kedua 2026. Kontribusi tersebut berada di atas rata-rata normal yang biasanya berada pada kisaran 28% hingga 29%. Ia menyebut bahwa pemerintah menargetkan realisasi investasi sebesar Rp2.322 triliun pada tahun 2027, yang mana target tersebut meningkat dari target investasi tahun ini, yakni sebesar Rp2.041.3 triliun. Berikut pernyataan Rosan.
6: Nah, memang sesuai rencana kerja pemerintah tahun 2027, target investasi yang ditargetkan kepada kami oleh Pak Rapat Pak Budi sebagai Ketua Bappenas itu ditargetkan di 2027 adalah Rp2.322 triliun, naik dari target tahun ini sebesar 2.000.

0: perkebunan, kehutanan, serta minyak dan gas bumi. Rosan menilai hilirisasi di sektor berbasis perkebunan dan kehutanan memiliki potensi menyerap lebih banyak tenaga kerja masyarakat. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua MPR RI Ahmad Muzani menekankan pentingnya memastikan seluruh anak bangsa mendapatkan akses pendidikan yang layak. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sasha Hania.
2: Ketua MPR Ahmad Muzani menekankan pentingnya memastikan seluruh anak bangsa mendapatkan akses pendidikan yang layak. Menurutnya, pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang dijamin dalam konstitusi. Hal itu ia sampaikan dalam sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR-DPD tahun 2026 pagi tadi. Ia mengatakan pasal 31 UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dan ia menilai bahwa kehadiran sekolah rakyat menjadi salah satu bentuk kesungguhan pemerintah dalam menjamin akses pendidikan bagi seluruh masyarakat.
3: Konstitusi pasal 31 mengamanatkan bahwa setiap warga berhak mendapatkan pendidikan. Sekolah rakyat hadir sebagai bentuk kesungguhan pemerintah menjamin pendidikan bagi masyarakat, termasuk masyarakat yang kurang mampu.
2: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan lebih dari 5.000 jembatan desa hingga akhir tahun 2026. Pembangunan jembatan tersebut ditujukan untuk mendukung akses pendidikan bagi anak-anak di daerah terpencil.
4: Target kita pada akhir tahun ini selesai 5.000 lebih jembatan desa. Tidak boleh lagi ada anak-anak kita yang harus bertarung nyawa hanya untuk menyeberang sungai untuk ke sekolah karena tidak ada jembatan.
2: Presiden meminta pemerintah daerah mengecek kebutuhan jembatan di wilayah masing-masing. Presiden mengatakan bahwa pemerintah pusat siap turun tangan jika pemerintah daerah belum mampu mengatasi kebutuhan tersebut. Menurutnya, pemerintah tidak boleh membiarkan masyarakat menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar. Dari Jakarta, Sasha Hania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, pendengar, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap penyusunan dan DPR RI terus membuka masukan kepada seluruh masyarakat untuk memperkuat substansi dan legitimasi pembentukan RUU tersebut. Berikut laporan Eliana Zahra.
5: Pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang.
6: Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset masih dalam tahap penyusunan dan menerima masukan dari masyarakat. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan masukan tersebut diperlukan untuk memperkuat substansi dan legitimasi RUU tersebut. Hal itu ia sampaikan dalam pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Puan menjelaskan RUU Perampasan Aset menjadi bagian dari 43 RUU yang masih dalam tahap penyusunan pada masa persidangan 1.
5: Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut. Dalam setiap pembentukan undang-undang selalu terdapat dinamika politik, baik antar fraksi, antara DPR RI dan pemerintah, maupun dinamika dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat.
6: Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan pemerintah siap membahas RUU perampasan aset bersama DPR setelah DPR mengajukan usul inisiatif. Supratman mengatakan Presiden Prabowo telah memberikan perintah kepada Menteri Hukum untuk menyegerakan pembahasan RUU perampasan aset.
7: Komisi 3 teman-teman sekarang lagi uji publik semua, mendengar masukan dari semua stakeholder. Dan kita tunggu, bagi Presiden, perintahnya jelas kepada Menteri Hukum, itu untuk disegerakan. Tapi karena ini usul inisiatif DPR, karena itu kita tunggu ya. Kita tunggu, saya yakin DPR sesegera mungkin akan segera melakukan usul inisiatif.
6: Adapun Puan mengatakan DPR RI bersama pemerintah terus mencari titik temu dalam pembentukan undang-undang, termasuk dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat. Pembentukan undang-undang juga harus dilandasi kebutuhan hukum nasional serta legitimasi sosial, politik, dan ekonomi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi 8 DPR RI menilai penanganan kemiskinan tidak cukup hanya melalui pemberian bantuan sosial, tetapi juga membutuhkan penguatan pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia. Berikut laporan Rian Suryadi.
1: Komisi 8 DPR RI menilai program Sekolah Rakyat dapat menjadi instrumen penting pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Anggota Komisi 8 DPR RI Selly Andriani Gantina mengatakan program tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada kelompok masyarakat yang selama ini belum sepenuhnya terjangkau layanan pendidikan dan perlindungan sosial. Menurut Selly, pembangunan 93 sekolah rakyat permanen yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto menjadi langkah penting untuk memastikan masyarakat dari kelompok rentan memperoleh akses pendidikan yang lebih baik. Ia pun menilai penanganan kemiskinan tidak cukup hanya melalui pemberian bantuan sosial.
2: Tadi sudah disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo bahwa hari ini ada pembangunan di 93 sekolah rakyat yang sifatnya permanen. Kemudian kita juga mengapresiasi bahwa ada 153 kabupaten kota dalam rangka penyaluran bansos dengan digitalisasi. Bahwa di rapat terakhir kami dengan Kementerian Sosial, digitalisasi ini adalah program baru yang di-launching oleh Kementerian Sosial dalam rangka penyaluran bansos.
1: Sebelumnya, saat pidato pada sidang tahunan 2026, Ketua DPR RI Puan Maharani menilai pemerintah harus mendapatkan kepercayaan rakyat Indonesia dengan memberikan kebijakan yang dirasakan adil. Puan juga meminta pemerintah tidak membuat rakyat menunggu. Pemerintah bersama lembaga-lembaga negara harus bergotong royong untuk mewujudkan keinginan rakyat Indonesia.
3: Negara, namun kita harus bersatu dalam tujuan melindungi rakyat, memperkuat kedaulatan, memajukan kesejahteraan, dan mewujudkan keadilan sosial. Persatuan juga menuntut adanya kepercayaan rakyat kepada institusi negara. Kepercayaan hanya dapat tumbuh apabila kebijakan negara dirasakan adil, pelayanan publik semakin baik.
1: Di tengah keterbatasan fiskal, DPR RI menegaskan perlindungan sosial tetap harus menjadi prioritas pemerintah. Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan dan penguatan perlindungan sosial perlu berjalan beriringan agar upaya pengentasan kemiskinan tidak berhenti pada pemberian bantuan jangka pendek. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin mengapresiasi capaian pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan selama satu tahun terakhir. Berikut laporan Namira Kaguma.
4: Kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan.
5: Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin mengapresiasi capaian pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan selama satu tahun terakhir. Menurutnya, capaian tersebut menjadi terobosan positif yang perlu dikawal agar manfaatnya terus dirasakan masyarakat. Ia menyebut swasembada pangan dan sejumlah produk pertanian masih menjadi harapan yang perlu terus diwujudkan. Namun, ia mengatakan masih terdapat komoditas yang membutuhkan perhatian pemerintah. Ia menilai semangat gotong royong penting untuk memperkuat ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.
6: Apresiasi, karena selalu sampaikan bahwa kita berusaha untuk seobjektif mungkin. Sesuatu yang memang terobosan-terobosan yang hasilnya bisa dirasakan langsung, kita berikan apresiasi dan semangat. Kita kawal. Tapi untuk hal terkait yang belum sempurna, ya kita ingat, dan kita kawal. Nah, swasembada pangan, kemudian swasembada atau berapa produk pertanian, ya tentu harapan kita, meskipun ada belum dari ya, bawang putih, daging, dan lain-lain, itu apresiasi. Karena selalu sampaikan bahwa kita usaha itu seobjektif mungkin. Sesuatu yang memang terobosan-terobosan, ya hasilnya bisa dirasakan langsung, kita berikan apresiasi dan semangat. Kita kawal. Tapi untuk hal tercek yang belum sempurna, ya kita ingatkan, kita kawal. Nah, swasembada pangan, kemudian swasembada beberapa produk pertanian, ya tentu harapan kita, meskipun ada belum dari ya, kopi, daging, dan lain-lain.
5: Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menyebut Indonesia telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan dalam 1 tahun terakhir. Presiden menilai capaian tersebut membanggakan, meski pemerintah masih mengejar swasembada bawang putih dalam 3 tahun mendatang.
4: Dalam 1 tahun terakhir ini, Indonesia mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Dan dengan demikian, kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih. Kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang.
5: Presiden juga menyebut kebutuhan protein masyarakat telah tercukupi melalui ikan, telur, dan daging ayam. Pemerintah terus mendorong peningkatan produksi pangan untuk memperkuat ketahanan pangan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi luar negeri, Air India mewajibkan seluruh pilot Air India dan Air India Express menjalani tes narkoba setelah kapten penerbangan Phuket Delhi dinyatakan positif ganja. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, kebijakan itu diberlakukan menyusul insiden turbulensi yang menyebabkan 17 penumpang dan awak kabin terluka. Beralih ke dunia olahraga, Timnas Futsal Indonesia terus mematangkan persiapan menuju Piala Dunia Futsal 2028. Skuad Garuda ini menjalani pemusatan latihan di Spanyol dan akan menguji kemampuan menghadapi klub asal negeri Matador tersebut.
7: Futsal Indonesia akan menjalani laga uji coba menghadapi klub asal Spanyol Oparulo Ferrol di Cantada Sabtu dini hari pukul 1:30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini merupakan bagian dari pemusatan latihan atau TC Timnas Futsal Indonesia di Spanyol. TC tersebut menjadi tahap penting dalam persiapan jangka panjang menuju Piala Dunia Futsal 2028. Pelatih Hector Souto memanfaatkan agenda ini untuk meningkatkan kualitas permainan sekaligus memperbaiki sejumlah aspek yang masih menjadi perhatian tim. Selain menjalani latihan, Timnas Futsal Indonesia dijadwalkan menghadapi sejumlah klub di Spanyol. Pengalaman bertanding melawan tim dengan karakter permainan Eropa diharapkan dapat menambah pengalaman dan membantu para pemain beradaptasi dengan tempo serta gaya permainan yang berbeda. Laga pertama menghadapi Oparulo Ferrol menjadi ujian menarik. Klub yang berdiri sejak 1981 tersebut memiliki pengalaman panjang di kompetisi futsal Spanyol dan musim lalu kembali menembus Primera Division. Pelatih Timnas Futsal Indonesia Hector Souto mengatakan tim telah mempersiapkan pertandingan secara detail.
8: Saya pikir kita prepare detail, selalu kita coba to prepare semua situasi. Dan bermain belajar bagus, saya pikir bermain paham bagus. So, ekspektasi pertandingan ini kompetitif.
7: Sementara itu pemain Timnas Futsal Indonesia M. Iqbal memastikan seluruh pemain siap menjalankan instruksi pelatih.
9: Ya insya Allah teman-teman siap, semua instruksi yang dikasih sama Coach Hector juga sangat jelas. Kita sebagai pemain tinggal ngikutin aja apa yang diinstruksikan sama Coach Hector.
7: Melalui TC di Spanyol, Hector Souto berharap tim semakin matang baik secara taktik maupun mental sehingga memiliki fondasi kuat untuk mengejar target tampil di putaran final Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk menghadirkan informasi-informasi aktual lainnya. Anda juga bisa mendapatkan informasi aktual di portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprogramatika. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Tapi mungkin kayak banyak orang juga yang akhirnya takut juga sih buat mengutarakan, mungkin karena takut merusak hubungan itu.
1: Betul.
0: Gitu kan, karena mungkin yang diterima adalah mix sinyal aja gitu loh. Ini sebenarnya kayak baik sama temen atau baik gitu, sebagai apa nih gitu
1: kayak
0: kan.
1: Kata anak Gen Z ya, cowok bingung cewek bingung.
0: Itu dia,
2: itu lagi zaman tuh,
0: lagi zaman
2: tuh manusia
0: sedang
2: bingung,
0: marak terjadi.
2: Tapi kalau misalkan dari POV, ini kan lu dari POV temen cowok lu ya bang ya? Hmm. Dia punya beribu alasan kan pasti untuk gak mengungkapkan, kayak aduh gue gak enak nih, gue masih nunggu waktu yang tepat gitu-gitu. Gimana kalau orang-orang ternyata pakai alasan yang sama bang tentang perasaan mereka?
1: Mayoritas, mayoritas yang gue tahu ya, gak cuma teman gue ya. Ya gue contoh kayak punya live TikTok, rata-rata pas gue cerita friendzone, itu rata-rata mereka takut kehilangan sahabatnya. Ya kalau versi gue ya, kalau gue kasih solusi ke mereka gitu ya, kalau mau sharing, gue bilang ya tetap harus jujur. Seenggaknya gini, apapun yang lo lakuin pasti ada ada akibatnya kan, ada resikonya kan.
2: Betul.
1: Nah kalau lo siap ngungkapin, berarti lo udah siap resikonya dong. Dibanding lo pendem jadi jerawat.
2: Jadi gitu kan. Iya benar.
0: Iya sih.
2: Iya sih. Gue kebayang sih gimana bingungnya.
0: Benar. Oke, tapi setelah Bang Martin nulis lagu ini, gitu kan. Sebenarnya apa sih yang pingin Bang Martin sampein, atau mungkin kayak ketika orang denger lagu ini nih, apa yang bisa diambil gitu?
1: Lo buru-buru nembak.
0: Oke.
1: Gue simpelnya gitu. Lo buru-buru nembak kalau lo ngerasain suka sama seseorang. Siapapun itu, maksudnya sahabat lo, kayak lo asal jangan istri orang atau.
0: Nah, itu dia. Benar.
1: Tapi intinya gini, lo harus jujur. Kalau misalnya sahabat lo punya pacar gitu ya. Ya lo tunggu dia putus lah, baru lo nyatain. Intinya lo harus jujur sama perasaan lo sih.
0: Iya. Intinya itu ya, harus jujur.
2: Kalau jujur tapi nanti gimana bang? Kayak gue nanti dulu deh gitu. Jadi kayak
1: momen ya.
2: Iya, nunggu momen.
1: Gak apa-apa. Ya tadi yang kayak gue bilang, tiba-tiba dia punya pacar kan?
2: Iya.
1: Ya lo gak mungkin dong.
2: Gak
1: mungkin. Nikung kan?
2: Waktunya gak bagus.
1: Iya, waktunya gak bagus. Nah, lo nunggu momen nih. Kalau dia gak putus-putus, nasib.
0: Nah, gitu. Bener. Berarti jagain jodoh orang.
2: Tapi ada argumen yang kadang bilang kayak, gue gak apa-apa, gue akan bilang, tapi ya gue akan nunggu waktunya gitu. Jadi kayak meskipun dia bakal menyambut perasaan gue atau enggak, yang penting gue udah ngutarain aja.
1: Lega. Serius lega. Banyak yang, ya itu, yang di live gue itu banyak bilang, Mas Martin, gue pas udah nyatain gue nembak, ternyata gue lega. Walaupun gue ditolak, tapi gue lega. Yang mereka alamin ya banyak gitu, mayoritas kayak gitu. Benar, udah plong gitu. Gitu, dan dia masih berteman. Nah makanya harus, ibaratnya kan lo resikonya apa, lo takut bilang, tapi lo harus nerima dong.
2: Benar, gue ngerti. Iya, perasaan suka kan anugerah ya.
0: Betul.
2: Dari Tuhan, jadi lo gak bisa pilih-pilih kayak, gue gak boleh suka nih sama dia ya, gak boleh.
0: Iya lagi. Maksudnya kita gak bisa ngontrol juga kan, kita udah gak suka sama seseorang kan.
2: Benar. Setuju gue bang, sama lo bang. Bagus, gue sepakat.
1: Habis ini lo cerita ya di live gue ya.
2: Iya. Nanti kasih tau akun lo, nanti gue absen ya bang ya.
0: Mampir.
2: Absen Bang Martin gitu. Nanti gue absen malam-malam gitu. Jam 10 kan biasanya kan.
0: Boleh. Alright, kita abis ini bakal dengerin dulu ya. Lagunya Gila Karena Cinta nih teman Pro 2. Jadi buat kamu abis ini mungkin kita bakal sapa-sapa, mungkin buat kamu yang udah merapat atau mungkin mau bertanya tentang cinta gitu kan.
2: Betul.
0: Boleh di malam hari ini. Oke, jadi langsung aja, ini dia Mardi Wiguna dengan Gila Karena Cinta.

0: di MLC Music Live Chat.
1: Yo, iya, masih barengan sama Elan, Edit, dan juga Bang Martin.
0: Yo, baru aja kita dengerin ya, Gila Karena Cinta.
1: Aduh, ini ceritanya sih pahit ya, bisa dibilang ini salah satu cerita pahit sebenarnya.
0: Bener.
1: Tapi gue yakin di seluruh Indonesia pasti banyak yang pernah merasakan hal ini.
0: Pasti.
1: Karena
0: pasti.
1: Karena kadang mereka juga ngerasa banyak faktor lah ya. Ada yang mungkin udah pacar, ada yang mungkin karena takut kehilangan sahabat.
0: Bener.
1: Ada yang mungkin udah pisah sekolah gitu kan. Tapi gue yakin orang pernah mengalami hal ini sih.
0: Betul, betul, betul. Tapi anyway, ngomongin soal lagunya dari genjrengan pertama aja udah band banget nih.
1: Bener. Jreng gitu.
0: Itu udah kayak wah, ini band-band 2000-an berarti.
1: Bener.
0: Tapi emang influence-nya kesana berarti Bang, ketika bikin lagu ini.
2: Iya. Gue gak bisa ngilangin emang influence gue tentang band-bandan 2000-an gitu. Tetap sih gue nyiptain lagu kayak gimana sampai sekarang pun masih tetap. Mungkin hanya packagingnya aja yang gue rubah, lebih aransemennya lebih modern.
0: Bener.
2: Mixing masteringnya kan, makanya di sini gue kerjasama Dimas Pradita biar lebih juga kelihatan lebih modern dan lain-lain. Gitu.
0: Oke. Bener.
1: Tapi dari segi produksi lagu ini sebenarnya setelah jadi nih Bang dan lu kasih ke teman lu, itu dia kaget gak waktu pertama kali denger ini?
2: Shock
1: deh.
2: Iya, shock. Diem masih.
1: Diem.
2: Bener-bener langsung skip dia.
0: Serius, iya.
2: Ya kaget lah, maksudnya kan kok bisa gitu kan. Berdasarkan cerita dia dan itu benar kan. Gitu. Bener-bener hati dia tuh yang di depannya kan, liriknya tuh, jika kau mencintaiku tinggalkan dirinya. Itu bukan yang dia ucapin, itu kan kata hatinya itu ya. Pengen kondisi yang diunjukin cincin itu, ya lo kalau bener cinta sama gue tinggalin dong. Tapi kan gak mungkin.
1: Itu perasaan egois ya kalau bisa dibilang ya.
2: Makanya dijelasin lagi di pre-chorusnya, bukannya ku tak ingin gitu, melakukan dirimu seperti itu. Dia sebenarnya gak mau ngelakuin seperti itu, tapi guenya telat gitu.
0: Iya sih, bener sih.
1: Kasihin ya. Ya semoga teman lu bisa menemukan ini.
2: Amin.
1: Jodohnya lah ya.
0: Amin. Jodohnya
1: maunya ku diri. Dewasa.
0: Alright.
1: Kita mau bacain yang ada di WhatsApp nih.
0: Bener, ada yang udah merapat ya. Ada Hawa nih.
1: Hawa tercipta.
0: Gak usah semua dinyanyiin.
1: Sorry.
0: Tadi baru aja dengerin lagunya Bang Martin.
1: Yo,
0: bagus dan kayaknya relate ke diriku. Waduh. Tapi emang sih Bang, kalau kita nahan perasaan kita terus, itu juga bakal ngelukain diri kita sendiri. Katanya. Bener. Dan
1: kata dia apa gitu? Bang,
0: oke Bang, itu aja, makasih. Oh iya, benar. Semangat Bang Pada Martin untuk bikin lagunya. Dan kalau mau collab nih Bang,
1: Sama siapa
0: nih katanya?
1: Ada pikiran Bang?
0: Ada pikiran, ada bayangan gak? Kira-kira kalau mau collab sama siapa Bang?
2: Kalau Indonesia, gue pengen collab yang pertama sama Pure Saturday.
1: Oke.
2: Gue pengen collab sama Pure Saturday. Yang kedua, gue lagi seneng ini, Perunggu sama Four Events.
1: Wah!
2: Keren sih, menurut gue
1: keren.
0: Tapi berarti lu juga dengerin lo, maksudnya lagu-lagu band-band sekarang ya? Ngikutin ya berarti?
2: Dengerin. Kayak Perunggu kan sebenarnya, kalau menurut gue ya, versi gue, itu kayak 2000-an, band-band
1: sebenernya
2: 2000-an. Cuman packagingnya lebih modern lagi kan.
1: Keren
2: menurut gue sesuatu. Kayak Four Events juga keren kan.
1: Iya. Jadi sebenarnya ada pengulangan, cuma bukan plek-plekan kayak di 2000-an.
2: Iya, musik. Sekarang tuh musik kita bikin lebih simple lah ya. Kayak ibaratnya hook-nya lah.
1: Kayak ya udah lebih nge-floor aja ya.
0: Benar. Alright.
1: Ya, thank you ya Hawa ya, udah bertanya ya.
0: Benar. Oke. Tapi kalau Bang Martin sendiri gitu kan, kalau misal ciptain lagu ini mungkin lebih khusus ke lagu ini, Gila Karena Cinta. Itu dari notasi dulu kah, atau dari lirik dulu kah, atau gimana tuh proses produksi?
2: Iya, gue dari nada dulu. Terus lirik kan udah jelas kan, dapet
1: dari cerita
2: gua,
1: ya.
2: Nah, biasa gue main gitar atau piano gitu kan. Nah, abis itu baru biasa gue record di handphone. Pas record di handphone, gue bawa ke studio nantinya. Ngejam bareng nih teman-teman kan, ngejam bareng gitu. Setelah itu baru mulai kita bikin demo sebelum rekaman benar gitu ya. Kita bikin demo kan, di kita pakai DAW sekarang kan udah canggih lah ya. Kita bikin aransemen ininya ya kan, fondasinya apa, baru yang kurang apa kita preview lagi, baru kita rekam lagi.
1: Oke. Kalau dari produksian lagu ini sebenarnya ada kesulitan yang Bang Martin alamin nggak?
2: Kesulitannya, gue kalau kesulitan masalah durasi lagu, jujur.
1: Kenapa?
2: Kalau banyak 92 ribuan kan kita panjang-panjang kan?
1: Iya, 4-5 menit masih oke lah.
2: Sementara sekarang kan, 3 menit. 3 menit. Intro itu sekarang pendek-pendek.
1: Iya, benar.
2: Sementara gue orang yang seneng intro. Sama di tengah ada interlude.
1: Iya. Solo gitar kalau bisa.
2: Iya, gitu. Nah, sekarang gimana kita ngusahin supaya benar-benar kita packagingnya lebih simpel.
1: Gitu. Di lagu ini gak ada bang ya, interlude ya?
2: Gitarnya mungkin ngikutin sih nada.
1: Udah.
0: Ada ego-egonya
1: tapi ada idealismenya tetap ada.
2: Tetap ada, cuman mungkin melodinya.
1: Oke, jadi tetap masih ngambil instrumen-instrumen 2000-an formulanya ya dengan masih ada interlude. Ini menurut gue penting ya karena enggak semua orang sekarang terutama gitaris ya kadang enggak bisa solo gitar ya zaman sekarang, enggak beda kayak dulu ya.
2: Iya, kalau yang penting tuh buat di live di panggung. Jadi gue bisa minum dulu
0: Gitu. Nafas dulu, nafas.
1: Sama kalau intro vokalis bisa ngomong dulu kan? Ya kan? Caranya memang gitu caranya. Gitu.
0: Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya ya bareng sama Bang Martin dan katanya bakal ada live session lah ya habis ini ya.
2: Boleh ya.
0: Oke. Okay. Let's go. Kita dengerin versi live sessionnya nanti ya.
1: Oke.
0: Jadi buat kamu pastiin buat kamu tetap dengerin terus MLC
1: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat
1: dan masih barengan sama Bang Martin Wiguna.
0: Yay. Alright.
2: Berarti kalau teman bro dua pingin, terutama mungkin Gila Karena Cinta nih, mungkin mana nih berarti Bang?
3: Di All DSP udah ada di Spotify, atau lo mau lihat video klipnya silakan di YouTube channel gue Martin Wiguna, Spotify juga Martin Wiguna, Gila Karena Cinta, atau mau ke TikTok atau IG gue martin.wiguna.
1: Oke. Kalau lo akan nge-live ya malam ini ya.
3: Gue mau live bener malam ini. Dokter Cinta.
1: Dokter Cinta.
3: Yang mau curhat. Bener. Silakan.
1: Kenapa enggak ini Bang? TikTok lu kenapa enggak Dr. Martin gitu? Terlalu sepatu ya jadinya.
3: Kena gue sepatu.
1: Iya, terlalu sepatu ya.
3: Kalau di endorse mau enggak?
1: Iya. Jadi akhirnya Dokter Cinta gitu ya. Oh, iya, Dok bener. Cin ya. Dok Cin ya.
3: Bukan Mocin ya.
1: Tapi kalau rencana ada MV Bang atau
2: MV udah ada ya?
1: MV udah ada Bang.
3: MV udah. Itu yang sesuai sama kisahnya tadi.
1: Oh iya. Ada video lirik ada juga Bang?
3: Enggak, gue langsung MV.
1: Langsung MV.
3: Kemarin, langsung MV. Nah, karena gue emang kemarin pengen banget langsung nuangin ke visual yang cerita friendzone ini.
1: Oh,
3: biar orang langsung nyantel gitu maksudnya.
2: Iya, benar sih.
1: Nah, sekarang apa yang pengen lu katakan ke teman pro 2 seluruh Indonesia nih Bang yang mungkin pernah relate sama lagu ini?
3: Oke, teman pro 2, kalau benar-benar sekarang lagi dalam situasi friendzone atau lo pernah atau sudah, menurut gue lo segera nyatain rasa apa perasaan lo segera ngerasain apa ungkapin perasaan lo ke orang yang lo suka, karena tetap gue bilang ulang lagi lo bakal nyesel kalau misalnya lo nggak ungkapin.
2: Nah,
3: itu sih, lo dengerin lagu ini lo bakal jadi nembak.
2: Jangan sampai kita menyesal.
1: Gitu.
2: Ruin your friendship, bro.
1: Asik. Tapi kalau ngomong-ngomong nembak sekarang tuh gimana sih? Pasti kan beda nggak sih kayak?
2: Oh gitu ya.
3: Cewek bisa duluan kalau sekarang.
1: Bisa. Oh gitu.
3: Itu di TikTok gue pokoknya gitu. Dibilang ya si cewek banyak yang berani akhirnya ngungkapin duluan. Karena kan banyak juga cowok yang agak-agak jahil.
1: Bener.
3: Gitu kan. Akhirnya
1: bener.
3: Tadi balik lagi ke tagline tadi. Yeah. Cowok bingung, cewek bingung.
1: Nah, itu.
2: Bener.
1: Jadi buat cewek-cewek nih yang lo punya rasa kayak gue suka sama orang ini tapi kayaknya orang ini gak mau ngomong duluan, mendingan lo yang ngomong duluan.
3: Jujur ya.
1: Jujur aja.
2: Bisa. Karena bisa cuman ngungkapin aja.
1: Bener.
2: Gak nembak kan.
1: Bener.
2: Iya kan.
3: Nyindir-nyindir.
1: Nyindir-nyindir.
2: Tipis-tipis lah.
1: Emansipasi bro. Emansipasi sekarang. Karena era Kartini tidak memperjuangkan hak-hak wanita cuma buat biar lu nanya siapa yang nembak duluan.
2: Aduh.
1: Dalam. Tolong diklip ya, bagian itu tolong diklip ya. Oke, kalau gitu abis ini kita bakal dengerin langsung ya Dites.
2: Yes.
1: Dari Bang Martin Wiguna dengan lagunya yaitu Gila Karena Cinta.
2: Alright, terima kasih buat Bang Martin.
1: Yes, thank you banget.
3: Thank you.
2: Sukses buat single-singlenya.
1: Amin. Yoi, main-main lagi nanti kesini Bang ya.
3: Pastinya.
2: Nextnya bakal ada single lagi atau akan langsung album nih?
3: September gue masih single sini.
2: Oke. Single lagi nanti.
1: Single dulu nanti ya.
3: Single lagi ya.
1: Oke.
3: Lebih galau lagi lah nih.
2: Sedap.
1: Boleh.
2: Pokoknya nanti tunggu aja ya single terbarunya di bulan September nanti ya.
1: Yes, benar banget teman pro 2. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam kita nemenin kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin sama penyiar pro 2 FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia pastinya.
2: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elanda pamit dan juga
3: Martin Wiguna.
1: Oh,
2: dan langsung aja ini dia
1: Gila Karena Cinta.

0: menggunakan budaya dan bahasa. Kembali ke tanah,
1: ke ibu. Indonesia adalah bangsa yang kaya.
2: Kaya akan budaya dan bahasa. Kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
1: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
2: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Selamat malam teman berdua.
1: Bareng sama Feli.
0: Bareng sama Iqbal.
1: Ya. Gimana Iqbal kabarnya? Aduh, ini terakhir denger Iqbal enggak? Enggak dong.
0: Harusnya sih enggak ya.
1: Enggak ya.
0: Karena masih bisa nelpon kok sebenarnya.
1: Oke. Kalau cowok juga bisa nelpon, Bal?
0: Oh ya, boleh dong. Kenapa? Oh. Teman-teman gue juga selalu nelpon gue kok. Hmm. Gue tuh selalu jadi Lukas. Enggak pernah, orang balas chat juga jarang.
1: Benar. Gue chat hari ini dibalasnya 2 minggu kemudian.
0: Iya, yeah, itu namanya pesona cowok, dibalas Senin, balas Kamis.
1: Wow.
0: Aduh, tapi ini sedih banget nih gue, ini siaran terakhir gue di program musik.
1: Iya bener banget, gue selama ini selalu di-share sama Iqbal. Pel, sama gue ya, gak ada sekarang nyeret gue lagi.
0: Kenapa tuh? Gue kasih hak berbicara lo.
2: Oke, selama ini teman Produa ini mungkin jadi rahasia umum atau teman Produa yang ngikutin banget BA5 dari tahun 2013 ya kalian ya. Ini sebenarnya rahasia umum gitu, kenapa Iqbal ini selalu mendapatkan atau memilih partner yang Indra Julianta sukai gitu.
0: Wah.
2: Misalnya gitu kan.
0: Maksudnya ini kan udah klasifikasinya kan kayak Indra Julianta Abel.
2: Iya,
0: sama enggak,
2: maksudnya itu secara persona.
0: Iya, benar.
2: Iya, kan, favoritnya Indra Julianta gitu.
0: Iya,
2: kan.
0: Iya.
2: Sebelumnya tuh sering banget sama Alta.
0: Sama enggak pernah gue sama Alta.
1: Musik. Sama siapa? Sama Lams.
0: Sama berarti. Ini gue.
2: Oh, sama Lamsnya gue iya.
0: What?
2: Terus beberapa tahun terakhir ya.
0: Beberapa tahun terakhir.
2: Dari 2013 itu sampai sekarang.
1: 13 tahun
2: itu sama Feli mulu. Nah, ini lo boleh klarifikasi nih kenapa?
1: Kenapa, Bang?
0: Enggak, kan gue sebenarnya sama Ratu awal-awalnya.
2: Sama Ratu juga iya.
0: Sama Ratu gue pertama lama tuh gue siaran Watch Out.
2: Udah ngapain aja? Enggak, maksudnya udah acara
0: ya,
2: apa
0: selama,
2: aja maksudnya?
0: Selama banyak lah udah ngapa-ngapain gue. Udah ngapa-ngapain. Ya selama
2: maksudnya
0: siaran.
2: Maksudnya sampai RRI Net kan?
0: Iya, udah.
1: Iya, benar.
0: Mitra berdendang, audisi B6 itu udah banyak banget yang gue lewatin lah sama Ratu mah.
2: Iya, udah dalam ya.
0: Udah dalam. Susah itu kalau.
2: Nah, kenapa bisa kayak gitu? Kenapa fenomena ini terjadi?
0: Mungkin ini disebabkan karena
1: apa tuh?
0: Ketimpangan sosial.
2: Gak usah tiba-tiba jadi ini loh, disertasi loh, gak usah.
0: Kenapa?
2: Jawab dulu.
0: Apa?
2: Straight to the point kenapa gitu?
0: Karena mungkin yang available aja nggak sih? Kayak ya Ratu kan available.
2: Enggak, Daru selama Daru semenjak udah punya kerjaan yang settle dia ini available kapanpun dimanapun dia nggak masalah dia.
1: Gimana
0: karena gue juga available kapanpun dan dimanapun ya
1: sekarang.
2: Enggak di
0: selama gue bisa
2: di malam-malam tertentu lu tuh gak bisa banget.
0: Iya, contoh ya. Malam Jumat, karena gue biasanya pengajian kalau malam Jumat. Gue sekeluarga tuh.
1: Oke, kalau malam Minggu.
0: Kalau malam Minggu tuh biasanya gue emang jalan sama teman-teman gue. Biasa lah. Kalau ini peduli lingkungan.
2: Berarti kegiatan,
0: kan?
2: Kegiatan favorit lu tuh di malam apa sih?
0: Kegiatan favorit gue kebetulan di ini malam Senin.
1: Kenapa tuh malam Senin?
0: Karena kalau malam Senin tuh biasanya kan Seninnya identik sama kerja.
2: Oh,
0: ini kenapa jadi orang saya?
2: Yaudah deh, dia kan terlalu banyak berkelit lah. Lu kenapa? Kenapa? Sering sekali berpartner sama Iqbal. Padahal kan Iqbal ini bau kan, terus berlendir.
0: What? Kok kayak virus? Maksudnya ini bukan manusia gak sih gue kalau kayak gitu?
2: Dia kan melata gitu.
0: Melata.
2: Kenapa?
1: Jadi hewan tuh. Iya ya Bal, kenapa ya Bal?
0: Karena gue menyenangkan Kas,
1: kenapa
0: apalagi.
1: Kenapa ya Bal, padahal lu selalu minta traktir gue harusnya kakak. Gimana mah kan kakak yang traktir adek gitu.
2: Yeah.
1: Gue masih menunggu traktiran lo Bal.
2: Oh ini jadi kakak adek gitu ya.
1: Iya dong
2: ya. Ya pemosisian pengkeluargaannya.
0: Bagus ya gue ini ya. Trik gue bagus ya. Gue tahu arah lu kesana kan.
2: Ya Allah, all the stick in, trick in the book masih aja ya bisa ya. Masih bisa loh.
0: Ya kan emang sebenarnya bukan seberapa usang triknya.

0: seberapa bergunanya orang yang ngegunain.
1: Tapi kemarin gagal. Enggak maksudnya.
2: Sama yang mana lu?
1: Gua nerapinnya gagal.
0: Ya karena lu enggak konsultasi.
2: Lu mah enggak pernah cerita sama gue sih. Padahal gue banyak saran.
1: Enggak, gue lagi mau nyindir sebenarnya.
0: Lu kayak enggak hafal dia aja. Apa-apa kalau dia udah on mic ada gue tuh gue pasti jadi keset.
1: Thank you ya Bales.
2: Ya itu bener.
1: Hampir 3 tahun jadi keset gue Bales.
0: It's okay, it's okay.
1: Dari yang tulisannya welcome sekarang jadi come doang gitu.
2: Selama 3 tahun ya Bales.
0: Iya kalau well ada dibalik soalnya.
1: LCMA gitu sekarang. Udah terlalu banyak yang.
0: Iya kan karena wellnya pindah ke Bandung kan. Well.
1: Malu
0: jujur.
1: Malu sama guru-guru lu.
2: Cara lu kayak gak berpendidikan.
1: Kayak gitu. Malu.
0: Aduh.
1: Terus sekarang waktunya kalian lagi.
0: Oh iya.
2: Oke, terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Gue cuma pengen tahu klarifikasi aja.
0: Iya.
2: Oke, terjawab?
1: Enggak. Gak ada kejujuran di jawaban dari tadi. Udah.
0: Kayaknya itu bisa kita obrolin di belakang R aja deh.
2: Belakang R.
0: Iya.
1: Aduh udah mulai. Aduh. Udah ya. Udah sekali. Lanjut.
0: Iya. Terima kasih. Yeah. Terima kasih sudah menyampaikan pendapat.
2: Yang begitulah.
0: Itu nih Gilbert Lucas teman berdua. Tapi kita sekarang mungkin mau ada yang marah. Kita mau ini dulu deh tanya-tanya teman pro 2 apa aja kegiatannya di Jumat ini nih. Ini kan udah Jumat pertama kan?
2: Enggak dong,
0: Jumat kedua. Ini gua lagi ngetes fokus lo.
2: Nih gua lagi fokus banget
0: ini lagi ngetes fokus lo. Iya, jadi kita mau tanya dulu ke teman-teman pro 2 kira-kira kegiatan hari Jumat menjelang weekend apa ya yang enak dilakuin? Apakah denger lagu ataukah nonton
2: tidur,
0: film
2: atau makan atau apa bang
0: atau
2: siaran kayak gitu.
0: Katanya sih lebih enak ini ya nonton film ya katanya
2: lagu bang
0: katanya kan tapi kan Indon ini American Negeri Wall juga kan katanya American Negeri Wall katanya oh iya salah ya.

stylish dan pastinya bikin bangga. Mulai dari Informa, karena di Informa Sultan Agung Wehelim Lampung, karya lokal bisa tampil sekeren ini. Mau bikin kamar makin nyaman, dapur makin rapi, atau ruang tamu makin estetik, yuk cek koleksi lokal pilihan Informa. Dan yang paling seru, ada serbu kemerdekaan. Mulai dari 81 ribuan, 450 ribuan, sampai 1,7 jutaan. Plus dapatkan ekstra 2 kali poin rewards Informa untuk furniture lokal tertentu. Jadi gak cuma bikin rumah makin nyaman dan estetik, tapi juga makin bangga dengan karya lokal Indonesia. Yuk datang langsung ke Informa Sultan Agung W. Halim Lampung. Promo berlaku sampai 7 September 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Temukan inspirasimu, gayamu, kebutuhanmu.

0: lagu yang ya, cukup apalah, romantis lah menurut gue.
1: Karena segalanya itu kamu, Bang.
0: Bener.
1: Jadi romantis lah ya, dari iya, judul aja dari romantis.
0: Karena kan sebagai cowok emang harus bisa mengekspresikan segala bentuk perasaannya kan.
1: Kayak David Bayu ini.
0: Bener. Makanya gue nih sebagai cowok juga pengen tahu nih kan, segala bentuk perasaan teman pro 2 hari ini tuh gimana sih gitu.
1: Yes, dan ternyata udah ada yang ngirim ke WhatsApp kita ya, Bal ya.
0: Kita sapa-sapa dulu yang ada di WhatsApp nih ya, dari Dimas di Bandar Lampung.
1: Halo Dimas, ada siapa lagi?
0: Ada Naya, ada Raffi, wow, banyak.
1: Kita baca, kita baca satu dong. Dari... ada dari Dimas teman berdua katanya, Bang Iqbal, Kak Feli, aku lagi di mobil nih, baru pulang kerja. Hari ini lumayan hektik banget, dari pagi meeting terus. Sekarang waktunya macetan sambil dengerin Pro 2. Ih, wow, so sweet ya sambil dengerin Pro 2.
0: Atau ini mungkin ini ya, apa namanya? Apa? Ada maunya ya loh. Dimas, Dimas ada maunya ya, jujur. Kalau gocap gue gak ada.
1: Kalau cepet
0: ada banyak. Maksudnya malas mecahin aja kan gitu. Tapi makasih udah dengerin Pro 2 nih sambil di jalan macet-macetan. Ya menuju weekend sih wajar kan.
1: Wajar sih.
0: Orang-orang pada keluar.
1: Orang-orang keluar jadi malam ini.
0: Tapi tenang aja, nanti kita puterin lagu yang enak-enak di Mas.
1: Terus ada dari siapa Iqbal?
0: Ada dari Naya di Kedaton. Hai Iqbal Feli, aku baru aja antar ibu belanja, sekarang lagi perjalanan pulang. Lumayan capek sih, tapi seru hari ini. Wak-wak-wak.
1: Kenapa?
0: Ya karena ya kan gue bacain typingnya, typingnya beneran WKWK.
1: Tapi
0: gue
1: bisa dibaca WKWK dibanding wak-wak Iqbal.
0: Iya. sorry. Okay. Salah gue. Tapi ya, Naya apa sih yang bikin capek? Wah, di situ tuh gue emang bermainnya di situ tuh.
1: Masuknya di situ, oke. Okay.
0: Di sisi-sisi lagi capek, butuh tempat cerita.
1: Ada Iqbal di situ.
0: Iya, ya gue juga belajar dari Lukas. Gitu. Sosok-sosok ayah able yang
1: ayah banget emang.
0: Lo emang kalau mau khawatir sama cewek kan lo nggak boleh yang terlalu khawatir diperlihatkan kan.
1: Jadi gengsinya tunjukin dikit.
0: Iya, lo harus khawatir.
2: Udah ganti ini, strategi gue.
0: Oh gimana?
2: Kakek able.
0: Iya sih, lebih kelihatan berkompeten lo di situ.
1: Sebagai kakek, oke.
0: Okay. Oke deh, lanjut ke Raffi di Raja Basa.
1: Feli Iqbal, aku baru kelar kuliah nih. Lagi jalan pulang, perut lapar banget tapi males berhenti makan. Tapi malam juga ya lo selesai kuliah?
0: Ya biasanya kan kalau cowok kan kalau abis ngumpul kuliah tuh ngumpul-ngumpul dulu gak sih?
1: Nongki dulu.
0: Nongkrong, iya.
1: Benar.
0: Tapi ini udah 8:30 baru pulang kuliah sih. Gue kalau zaman gue udah disabetin. Kalau zaman gue udah disabetin kayak, lu dari mana aja sih, Dek? Kata
1: Bang, zaman kapan sih, Bang?
0: Ya, setara sama Pitung lah. Seangkatan tuh gue sama Pitung.
1: Dari siapa lagi, Bang?
0: Ada dari Caca nih, katanya dia lagi nyetir pulang abis dari rumah teman, awalnya cuma mau ngobrol bentar, tahu-tahunya hampir seharian.
1: Bener, hampir seharian kalau sampai 8:30 sih,
0: Ca. Iya. Aduh, tapi emang kalau udah ketemu teman yang sefrekuensi, ngobrolnya enak tuh, kita lupa sampai waktu. Lupa waktu.
1: Iya. Yeah. Kasihkan soalnya.
0: Tapi enggak masalah juga kalau sampai lupa waktu, yang penting jangan lupa ingatan.
1: Amnesia.
0: Takut enggak sih? Kayak lu lagi nongkrong sama teman-teman lu, lagi ngobrol terus lu lupa ingatan, kayak aku siapa? Aku
1: di
0: mana?
1: Aku di sini.
0: Who I am? Terlalu berlebihan, terlalu
1: udah,
0: drama.
1: Udah.
0: Terlalu drama. Ini kita bacain dikit lagi deh, dari dua lagi kali ya.
1: Boleh, dua lagi. Ini ada dari Arga nih. Woi Iqbal Feli, aku baru pulang dari kampus. Woi banget.
0: Woi banget nih. Kayak akrab tuh kita, gak?
1: Sabar dulu ya, lanjutan ya. Sekarang lagi nebeng mobil teman. Dari tadi kita malah nyanyi sendiri, radio kalian jadi back sound.
0: Wow. Yeah.
1: Bang, putar musik yang bagus-bagus, Bang.
0: Putar musik yang bagus-bagus.
1: Yeah.
0: Tenang aja, itu spesialis gue emang. Emang spesialis gue. Kalau masalah musik mah jangan di ini deh.
1: Iqbal
0: jangan
1: nomor 1 pokoknya.
0: Apa sih namanya ini?
1: Tadi mana Iqbal? Nggak, terus satu lagi tadi.
0: Terakhir ya dari ini, dari siapa nih? Aurel. Aurel Lampung Selatan. Kak Iqbal, Kak Feli, hari ini aku habis jalan sama keluarga, sekarang lagi perjalanan pulang. Kayaknya bentar lagi sampai, lumayan banget hari ini bisa quality time. Wow,
1: asik banget quality time.
0: Seru.
1: Biasa kan orang weekend, ini Jumatnya, sebelum weekend ada quality time.
0: Ya mungkin di hari Sabtu dan Minggunya dia mau ada ini, gathering keluarga.
1: Gathering juga quality time tuh, gue lihat-lihat.
0: Sama ya, kebetulan sama. Ya gitu deh, pokoknya itu apa yang udah dikirim dan live update dari teman-teman Pro 2 yang udah WhatsApp kita di 081 1708925. Jadi kalau teman perdua mau live update juga ke kita atau mau cerita-cerita tentang sesuatu yang enggak bisa diceritain sama orang lain.
1: Iya, sekarang nanti bakal kita bacain nih, boleh sampai jam 10 ini?
0: Enggak kita bacain.
1: Enggak kita bacain terus
0: kita balas. Yes, syukurin gitu.
1: Agak ngelunjang tapi oke lah.
0: Tapi kita bacain terus, atau mungkin kalau mau curhat-curhat request lagu boleh banget
1: boleh malam banget.
0: Ini di Dapur Musik, daftar putar musisi
1: terbaik.

0: Ini apa sih? Kok kayak kecil-kecil gini? Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gue buka aja deh, siapa tau tambah manis.
1: Eh, dik, lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
2: Ini gue dapet gula dari pasuk rotinya, biar tambah manis.
1: Itu bukan gula, itu silika gel, dik.
3: Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
0: Ya, udah kemakan rotinya.
4: Teman Pro 2, jangan lupa ya cek sosial.

0: Masih barengan sama Iqbal dan Feli. Siapa lagi coba?
1: Kenapa sih Bal, kok lu kayak gak suka gitu nyebut nama gue Bal?
0: Suka, cuman kan sekarang gue udah gak bisa transparan itu untuk bilang suka gitu.
1: Jadi lu gak suka Bal? Yes.
0: Apa?
1: Ya udah Bal, gue pulang gitu. Abis ini Bal, lanjut tuh sendirian Bal.
0: Yes.
1: Yes.
0: Aduh, Fel, tapi kan ini kan selama 3 tahun kita di sini kan udah banyak banget kan yang dilewatin.
1: Banyak
0: kan?
1: Banget, Bal, 3 tahun. Setahunnya banyak kan, siapa lagi 3 gitu.
0: Iya, makanya itu kan. Jadi gue tuh udah ngelewatin banyak banget proses kehidupan lo nih. Sumpah.
1: Itu benar.
0: Dari dia yang masih ini nih, masih maba-mabaan.
1: Iya, sekarang gue bukan maba ya?
0: Iya.
1: Sekarang apa namanya?
0: Mabu. Mahasiswa bentar lagi udahan.
1: Bener.
0: Kan karena udah mau selesai.
1: Benar,
0: gitu.
1: Benar, bentar lagi udahan.
0: Mahasiswa
1: kalau lu apa
0: udahan
1: sekarang?
0: Macet. Kalau gue macet. Aduh, kan ini gue udah banyak yang lewatin lo, jadi sedikit banyak gue tahu lah gimana perjuangan lo melanjutkan hidup. Kenapa jadi sedih?
1: Agak dalam ya.
0: Aduh, tapi kan gue tahu apa maksud gue. Apa yang udah lo lewatin itu gue tahu semua.
1: Betul, gue juga Bal.
0: Dari lo jomblo sampai lo punya pacar.
1: Bener.
0: Putus, jomblo lagi.
1: Punya lagi.
0: Iya, tiba-tiba punya pacar lagi sekarang.
1: Tapi kan gue juga gitu Bal. Dari lo jomblo, terus lo ada pacar, lo putus, lo ada pacar lagi, putus lagi.
0: Banyak banget kesannya kayak gue punya pacar tiap hari.
2: Memang. Cinta setiap hari.
0: Iya, namanya juga lovable.
1: Oh. Wow.
0: Capek ya kayak gitu ya. Ya Allah. Tapi lu punya gak sih Fel lagu-lagu favorit lu ketika, menurut lu nih, sebagai cewek, ketika ada yang cowok yang deketin, apa ini, apa namanya, pertimbangan pertama lu?
1: Pertimbangan pertama gue?
0: Selain materi, selain penampilan.
1: Selain penampilan, pemikiran benar tuh.
0: Pemikiran bisa kan? Masuk
1: kan? Gue gak mau sama orang yang tukang judge gue ada apa terus, ih kok lo gini.
0: Judgmental tuh lo gak bisa ya?
1: Gak bisa, terus orang yang apa ya?
0: Apa?
1: Self-center. Tapi gue self-center.
0: Lo self-center sih.
1: Makanya gue pengen nyebutin kayak, ini jadi bumerang ke gue gak ya?
0: Tapi menurut lo taste musik itu ini gak? Ngaruh gak kalau ada lagi di proses-proses pendekatan awal-awal?
1: Gue malah suka kalau taste musik kita beda.
0: Oh,
1: jadi
0: kenapa?
1: Kita bisa explore. Lo bisa kenal musik gue dan gue bisa kenalan sama musik lo.
0: Oh iya sih,
1: iya
0: lucu sih.
1: Asik kan? Jadi kayak gak cuma itu doang lagunya. Kalau lo tipe yang gimana kalau taste musik?
0: Sebenarnya gue kalau taste musik agak ini, kalau agak beda tuh gue mulai ada pertimbangan kayak aduh beda lagi. Karena menurut gue apa yang lo dengarkan itu describe diri lo seperti apa. Apa yang paling sering lo dengarkan ya kepercayaan gue aja. Selesai tuh. Gak ada tuh lanjutannya kalau kayak gitu.
1: Itu doang, oke.
0: Ya iya gak sih kayak apa yang lo sering lo dengarkan itu tuh pasti bakal mempengaruhi gimana cara lo ngelihat dunia, cara lo mengambil sesuatu, cara lo ngambil keputusan gitu. Menurut gua.
1: Oke, kayak kita berada di tim yang berbeda kali ini, Iqbal Farezi.
0: Iya.
1: Karena menurut gua kalau dengerin ya udah denger aja. Kalau musiknya asik, musiknya enak atau relate gitu.
0: Sebenarnya ya semua musik kan enak ya by the way kan.
1: Iya benar.
0: Emang
1: cuma
0: harus
1: kan
0: didengarkan.
1: Tergantung kesukaan kita sih.
0: Gue emang lebih suka cewek yang dengerin black metal.
1: Oke. Wow. Oke. Tapi lo udah nemuin cewek yang black metal?
0: Belum, biasanya gue yang dibilang black.
1: Bal, gue gak ada maksud apa Bal, tapi lo yang nganu sendiri oke deh Bal.
0: Ya tapi kan gue kan black metal juga, black metalik maksudnya. Ini konsepnya emang gue ngerosting diri gue sendiri ya.
1: Iya, kayaknya gak apa-apa Bal, khusus hari ini Bal.
0: Iya.
1: Biasanya lo yang ngerosting orang soalnya Bal. Gue ya, maksudnya lo ngerosting gue biasanya.
0: Jadi lo gak masalah, tes musik beda itu gak masalah lo?
1: Gak masalah, karena menurut gue seru aja jadi explore.
0: Iya sih, gitu. Tapi kan lebih seru kalau explore-nya bareng-bareng. Misalnya lo punya interest musik yang sama gitu.
1: Sebenarnya iya, cuma takutnya kalau misalkan musik gue sama dia terlalu sama, terus ternyata gue pengen ngajak dia explore dan dia udah nyaman sama musiknya.
0: Iya
1: gak sih? Kan ada tuh yang kayak gitu, kayak iya apaan sih musiknya kayak gitu.
0: Aduh ngantuk musiknya. Musiknya kekencengan.
1: Bener, malah jadi kayak terlalu dikotak-kotakan ya musik.
0: Iya. Yeah. Ya karena kalau dibulet-buletin nanti dia ini bulat segitiga kotak, ngecit, ngecit. Aduh, aduh, aduh. Tapi kalau ini gue mau tanya dari perspektif teman gue satu lagi.
1: Apa?
0: Kalau dari Pak Lukas, gimana menurut lo, Kas?
1: Tes musik yang
3: gua
1: sama lagi, atau beda, Kak?
0: Tes musik yang sama.
3: Gue lagi menikmati ini orang bikin furnitur kayu. Ntar dulu.
0: Oh, lu udah nyampe titik itu ya, Kas ya? Sama-sama ini nih biasanya. Sama apa? Ini orang bikin-bikin rumah di hutan.
3: Itu udah lama kalau itu.
1: Udah berarti lewat maksudnya.
3: Berarti aneh ya, gue kira semua orang begitu loh.
0: Bersihin sepatu kuda?
3: Itu juga.
0: Iya kan?
3: Satisfying, sumpah.
1: Kok di gue gak lewat?
3: Itu karena emang itu biasanya ada yang nyangkut kan. Mm-hmm. Terus ternyata pas di apa? Pas di cek lagi ke dalam lagi ternyata membesar, makin besar gitu kan.
1: Makin spesifik ya tentang ternyata, kaki kuda.
3: Mm-hmm. Iya, ternyata itu ya kan pelajaran bisa kita petik gitu kan. Iya, masalah kecil kita nggak tahu kedalamannya seperti apa, dampak terhadap orang itu seperti apa.
1: Kayak sepatu kuda itu.
3: Bener. Kayak masalahnya kecil mungkin kan. Akhirnya akhirnya saling meninggalkan. Tapi kan kita nggak tahu apa yang ditinggalkan di dalam hati orang tersebut.
0: Bener. Apalagi kalau ditinggalinnya belum selesai kan.
3: Itu.
0: Iya. Kalau gue udah siap antisipasi kok.
3: Tadi pertanyaannya apa?
0: Lo tim misalnya lo lagi dekat sama cewek.
1: Tes musiknya sama atau beda?
3: Enggak, gue justru orang yang suka untuk menyamakan.
0: Menyamakan?
3: Iya.
0: Oh, jadi gue yang ke dia?
3: Iya.
1: Ih, asiknya.
3: Gue beberapa kali ngikutin satu band atau satu musisi. Gara-gara gue pengen dekat sama dia.
0: Oh,
3: akhirnya gue lebih dekat ke, iya, gitu, akhirnya gue lebih dekat ke musisinya dibanding ke cewek. Eventually tetap aja gitu-gitu, hopeless romantik memang.
0: Performatif gak, Pel? Menurut lo?
1: Performatif.
3: Tapi gue menikmati kayak.
1: Tapi gak ada effort loh.
3: Iya, dan gue dengerin waktu itu pernah Day 6.
1: Pengen
3: coba untuk dengerin.
1: Oh, suka Day 6 karena itu, karena mau deketin cewek.
3: Gue bukan di titik sampai suka ya. Pun sekarang masih apa udah banyak yang lupa lagu-lagunya gitu. Tapi setiap denger tuh kayak, oh ini masuk nih lagunya jadinya gitu loh.
1: Tapi menurut gue emang kalau mau deketin orang tuh lo harus tahu kesukaannya dulu gak sih?
3: Iya.
0: Bener ya kan?
3: Kata Tulus.
0: Apa? Cari tahu tentangmu, tanggal dan tahun lahirmu,
3: wetonmu, siomu, zodiakmu, MBTI-mu.
0: Padahal tadi gue mau ngejok tuh loh.
3: Apa tuh?
0: Pelajari rasi banteng.
3: Wow, gak bisa dong, rasi bintang.
0: Oh iya, salah ya.
3: Iya.
0: Salah. Ya maaf. Tapi kalau gue sih, emang menurut gue emang taste musik ya bisa di-adjust lah.
3: Benar.
0: Gue pernah loh, ada tuh di titik kayak gitu, Kas.
3: Ya kan. Tapi lu apa? Lagu-lagu yang akhirnya keinget.
0: Malu sih gue.
3: Ya udah gak apa-apa.
1: Lu pasti gak setau Day 6.
0: Gue ini Mark Lee.
1: Oke. NCT.
0: Iya. Yeah.
1: Lu tau gak sekarang dia udah keluar dari NCT?
0: Oh gak tahu. Karena gue cuma mentok.
1: Iya. Karena udah gak deket lagi sama ceweknya.
3: Dia udah keluar dari NCT, dia sekarang ke Persija.
0: Bagus tuh. Kirain gue jadi ini dia.
3: Jadi translator. Masalahnya kan dia juga gak tahu bahasa Indonesia ya.
0: Iya.
3: Gimana ya?
0: Dia tetap buka translate pasti.
3: Terus dia ngapain
0: ada translator
3: ya. Mark Lee.
0: Mark Lee. Gue sampai ngulik ternyata NCT itu gak cuman NCT 127.
1: Iya, bener.
0: Ada NCT Dreams.
3: Bener.
1: Ada NCT Wheels.
3: Ada
1: NCT U apa?
3: Dohyung apa sih? Nah, pokoknya
0: susah. Ada N Simplicity.
3: Oh, beda.
0: Tapi itu gue
3: ya.
0: Dia spesifik emang sukanya sama Mark Lee doang.
1: Jadi
0: dia
1: suka NCT lah. Tentang Mark Lee.
0: Iya, dia suka NCT, tapi dia paling suka sama Mark Lee. Gue cari tahu tuh sama Mark Lee, gue konsultasi 3 SKS tentang perkorea-koreaan.
1: Lo DM-an gak sama Mark Lee?
0: Enggak dong. Punya akses tuh gue. Kayaknya akrab.
3: Kenal. Satu grup WhatsApp.
1: Siapa tahu kan.
3: Oke.
1: Koneksi lo di mana-mana gitu.
3: Benar. Ini kan kita effort ya.
0: Iya.
3: Nah, kita tanya.
0: Kita tanya. POV cewek.
3: Satu cewek.
1: Apa POV cewek? Dalam hal
3: satu
1: apa?
3: Satu cewek self-centris ini.
1: Tidaklah seperti itu.
3: Di framing di udara. Lu apa lagu yang lu dengerin akhirnya atau lu pelajari bahkan lebih dari lagunya?
1: Karena dekat sama cowok. Bener. Gitu. Mm-mm. Ada waktu itu 92914. Gua enggak tahu gimana.
3: 92914 nomor teleponnya.
0: Nomor terakhir. Atau angka ini, angka keramat.
1: Serius namanya itu.
3: Plat mobilnya 92. Gimana sih? Enggak, gue bingung.
1: Gue gak tahu dia itu dari Korea. Tapi gue gak tahu cara nyebutnya gimana. Pokoknya nama itu band kayaknya. 92914.
3: Dia apa, band, idol
1: bukan
3: group?
1: Korea deh.
0: Mungkin cara nyebutnya phone number.
1: Korea indie.
3: Jatuhnya. Ya udah enggak usah ngapain. Random number tuh sebenarnya bisa ya.
0: Terus-terus
1: okay, Korea
0: terus.
1: Indie gitu 92914 gitu. Coba kayak, coba lu dengerin ini gitu.
0: Korea juga. Ini cowoknya yang dengerin Korea.
1: Tapi Koreanya bukan Korea pop, bukan
3: yang,
1: BTS.
3: Yang indie, 420-nya sana kali ya.
0: Oh iya iya.
1: Mirip-mirip.
3: Biru barunya sana kali.
0: Biru
3: ya.
0: Baru. Tapi itu genrenya gimana genrenya?
1: Genrenya kayak indie.
0: Kayak indie.
1: Wow. Genrenya kayak apa ya? Kayak lebih ke bedroom pop mungkin.
0: Bedroom pop, asik sih, oh, dream pop gitu.
3: Asik sih tapi. Asik sih.
0: Asik.
3: Iya yeah, iya yeah,
0: yeah. Gitu. Apa tadi namanya? 92
1: 92914.
3: Enggak maksud gua kalau di Indonesia subtitlenya mungkin 510. Hmm. Ya kan? Tapi kan 510 gampang, enak kan? Iya. 510. Please welcome
0: 510
3: atau apalah, 510 gitu.
1: Coba kalau di Inggris
3: ini. Coba apa?
1: 92914. Susah sih.
3: Tapi seru,
0: seru
3: kan nge-discover lagu dari
0: orang yang kita suka.
3: Iya.
0: Iya. Jadi kita banyak apa namanya? Banyak selain menambah hazanah pengetahuan musik. Asik. Hazanah pengetahuan tuh. Kita akhirnya bisa ada ini juga, ada cara-cara centil biar lu bisa lebih dekat sama gebetan lu. Oh, gitu.
3: Lagunya centil, lagu ini.
0: Enggak.
3: Dari Naikilah.
0: Enggak.
3: Excitement.
0: Enggak.
1: Bukan Naikilah, tapi sama-sama N.
3: Oke, kita dengerin lagi. Ini mau kemana nih? Coba.
0: Kenapa jadi beban ya? Coba. Ya pokoknya kalau teman berdua pernah punya pengalaman-pengalaman discover something new barengan sama pasangan-pasangannya, cerita aja ke kita di malam ini di
3: action. Gue kira bridging.
0: Ya karena kan biasanya kalau hal-hal yang lo temuin bareng sama gebetan itu selalu membekas di hati kan.
1: Bener, yes, walaupun udah gak deket ya Bang.
0: Bener, ya walaupun orangnya
3: diem-diem, kurang ajar ya.
0: Agak ini dia, agak ngebom gue jujur.
1: Iya gitu.
0: Ya pokoknya walaupun orangnya udah
3: tapi
0: pergi.
3: Tapi kok bisa sih gak jadi?
0: Enggak apa?
3: Maksudnya enggak lu dengerin lagi itunya.
0: Apanya?
3: Lagu-lagunya.
0: Ya. Mentok jujur. Jujur. Yeah. Ya lu tau lah temboknya tinggi cuy.
1: Oh oke. Okay.
3: Lah gue juga dong. Eh apa sih? Mau kemana sini?
0: Iya sama. Kita problemnya sama saat itu.
3: Oh itu?
0: Iya. Yeah.
1: Oh beda agama.
3: Disebut.
0: Oh udah mau ini nih.
3: Mau saling okay, serang ayo juga. Kita.
1: Langsung aja WhatsApp kita di 08 11 7 08 925.
0: Benar. Ya walaupun kenangannya udah gak ada, orangnya udah pergi, tapi kan harusnya kenangannya selalu menumbukas di hati kan. Makanya kita puterin lagu You'll Be In My Heart dari Nicki.
3: Oh bridgingnya kesitu.
0: Bridgingnya kesitu. Oke.

0: Gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo?
2: Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join

0: Kenapa sih gue gak boleh kayak gitu?
1: Kayak kan lu pakai kacamata ini, Bang.
0: Enggak, gue pakai kaca spion. Aduh, tadi kita udah puterin lagunya Boy Pablo, Sick Feeling nih, requestannya yes. Raka dari Bandar Bekasi. Lampung.
1: Enggak,
0: jauhan, jauhan dong.
1: Dari Bekasi. Bandar Lampung.
0: Raka dari Bandar Lampung request Sick Feeling tadi, Kak, langsung di WhatsApp kita, di direct ke WhatsApp kita.
1: Betul.
0: Tadi kita langsung puterin.
1: Kita puterin.
0: Bener.
1: Baik hati ya kita.
0: Iya dong. Baik hati dan tidak sombong.
1: Benar.
0: Gitu.
1: Apa
0: ya, Bal? Ya lu itu apa?
1: Apa ya, Bal? Aduh, apa, Bal? Emang, duh, ini kayaknya udah jam segini gue udah mulai sedih deh.
0: Kenapa sedih?
1: Karena kayak ini beneran terakhir ya.
0: Ya, this is the last time sih emang.
1: Iya ya.
0: Cuman ya, gak apa-apa.
1: Setelah gak sih? Setelah gue 3 tahun menemani teman 62.
0: Akhirnya sampai juga kita.
1: Akhirnya sampai juga
0: pada kesepakatan bahwa sesungguhnya
1: kemerdekaan itu
0: ialah hak segala bangsa. Jangan, kenapa dilanjutin sih? Astaga.
1: Aduh.
0: Tapi kalau ngomong-ngomongin soal musik, teman berdua, biasanya kan musik itu selalu jadi tempat pelarian atau hal-hal jadi first pick lo ketika lo lagi ngapain aja. Larinya ke musik, musik, yes. Musik gitu.
1: Dan lo pasti kayak ada musik itu ngingetin lo sama satu momen gitu.
0: Oh iya, yeah. Jadi naruh momen, naruh seseorang.
1: Bener.
0: Di lagu.
1: Di lagu naruhnya.
0: Gua saranin sih jangan. Gua saranin sih jangan ya.
1: Jangan, tapi gue pernah naruh momen yang gue pernah taruh.
0: Oh lo pernah naruh momen di lagu?
1: Iya.
0: Momen apa?
1: Padahal tuh lagunya lagu happy loh, Shut Up and Dance.
0: Oh iya.
1: Iya, happy kan lagunya.
0: Happy.
1: Happy banget, dance banget
0: pumping,
1: tuh lagunya.
0: Pumping, iya.
1: Iya. Gue nangis.
0: Kenapa?
1: Gak sih sebenarnya, karena waktu itu gue abis putus, jadi gue keinget banget gitu loh lagu itu pas gue puter.
0: Oh.
1: Jadi kalau gue inget lagu itu kayak, wah ini zaman gue masih nangis mampus gitu.
0: Iya. Jadi setiap lagu itu keputar tadi manapun bukan cuma lagu doang yang keputar.
1: Iya, momen gue lagi nangis.
0: Recall semua tuh masa lalu.
1: Bener.
0: Aduh.
1: Tapi gak sih lebih ke momen pas gue nangisnya, pas gue sakit hatinya, oh sakit hati.
0: Gue gak pernah lagi kayak gitu.
1: Lo gak? Wah kalau misalkan lo abis putus langsung apa?
0: Biasanya gue melakukan kegiatan-kegiatan pria dewasa kalau abis putus.
1: Okay.
0: Iya.
1: Contohnya?
0: Contohnya adalah berkumpul bareng teman-teman.
1: Iya, terus ngapain?
0: Ya,
1: ngobrol, curhat
0: okay. Pasti. Ya sambil inilah. Cheers-cheers dikit.
1: Okay.
0: Cheers-cheers dikit itu apa coba maksudnya?
1: Susu kan?
0: Iya, bukan susu. Cheers apa? Atas. Oh ini patah hati lo harus nikmatin patah hati lo gitu.
1: Okay.
0: Cheer it up.
1: Cheerleader.
0: Wah cheerleader. Cheerleader tuh loncat-loncat di pinggir lapangan.
1: Eh itu keren lo. Kenapa sih? Bagus lo.
0: Ya bagus emang
1: kan?
0: Cuman kan gak kebayang kalau gue yang di posisi itu.
1: Bal, gue jadi bayangin Bal. Jangan gitu Bal, gue udah gak bayangin tadi.
0: Jangan. Tapi gue tipikal yang naro momen, naro orang di lagu juga gue. Jujur.
1: Siapa tuh?
0: Gak perlu spesifik. Okay. Nanyanya gak perlu siapa.
1: Bukan siapa ya, lagu apa ya?
0: Iya.
1: Lagu apa Bal?
0: Kalau gue pernah naro ini sih karena momennya pas ya. Jadi gue waktu itu lagi ada di posisi hubungan yang membingungkan nih. Apakah gue akan terus memperjuangkan orang ini atau kayaknya gue better mundur aja ya gitu.
1: Oke.
0: Satu karena guanya gak berani ngungkapin.
1: Satunya lagi
0: karena kami sudah terbiasa menjadi teman.
1: Oh, ah,
0: itu lagi.
1: Karena teman. Ih, seru nih Bal. Terus Bal gimana Bal?
0: Kenapa mulik? Jadinya karena mulik.
1: Jadi lagu apa?
0: Jadi lagu yang waktu itu keputar itu pas banget. And then Reza.
1: Oh, yang mana?
0: When you love someone.
1: Oke. Okay.
0: When you love someone, just be brave to say that you want him to be with you.
1: Bal.
0: Itu tuh langsung kayak
1: kena banget, Bal.
0: Nih lo kalau lo mau dia ya lo ngomong gitu. Gimana caranya dia tahu kalau lo enggak ngasih tahu perasaan lo gitu. Cuman kan namanya manusia kan selalu takutnya sama penolakan ya.
1: jadi akhirnya lo pendam sampai sekarang.
0: Jadi akhirnya gue enggak, gue sampein dong.
1: Lo sampein Bal. Wow, lelaki pemberani, siap.
0: Iya. Habis itu pemberontak. Lelaki pemberontak.
1: Apa jawabannya?
0: Jawabannya kayak kita sebenarnya. Aduh. Tapi ya itu akhirnya hal-hal kayak gitu yang bikin gue apa ya namanya, asking for rejection gak sih? Kayak gue tahu nih gue bakal ditolak, tapi gue butuh rasa sakitnya. Gitu. Gue butuh dimentokin nih, wow, sama Bal, kenyataan. Jadi lo harus coba gitu.
1: Lo sangat lelaki, Bal. Sangat lelaki. Gue pikir kan lo kayak ya udah gue pendem aja, ternyata penolakannya malah lo cari gitu.
0: Tidak, penolakan. Jujur ditolak itu ya, ya ditolak. Ya ditolak, sakit. Ditolak
1: ya ditolak, tapi iya, meromantisasi ditolak. Iya enggak dengan lagunya kan?
0: Iya.
1: Bener,
0: langsung
1: kan?
0: Langsung gue kayak when you love some. Bagus tuh suaranya. Kayaknya pas nada tuh gue
1: 11-2 miliar sih.
0: 11-2 miliar sih baru. Tapi udahlah, daripada pusing kan dengerin suara gue yang bagus, kita puterin aja langsung dari Anda Randesa,
1: When You Love Someone.

0: semua kan. Udah kita gak usah ke Juli Mart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang Beb. Ini sosis, bulas, perempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh Beb, itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih ada ciri-cirinya tahu. Catet ya biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatangani sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop.

0: Exoran Country dengan Happiness.
1: Yes, Happiness.
0: Kenapa?
1: Happy hari ini?
0: Ya, gimana ya? Ini agak kontradiktif kan judulnya Happiness.
1: Mm.
0: Tapi
1: iya sih benar.
0: Liriknya jujur.
1: Tapi
0: liriknya sedih.
1: Ya judulnya doang. Luar berarti luarnya happy, dalamnya. Oh, udah. Mau lanjutin gue sih, Bang.
0: Enggak berani gue. Takut nanti gue yang di-framing kalau kayak gitu.
1: Tapi tapi apa?
0: Itu tuh lagu-lagu Rex Foreign yang ini nih masuk di playlist gue. Salah satu playlist gue judulnya Jangan Puter di Jam 3 Subuh.
1: Aduh.
0: Jangan Puter di Jam 3
1: Spesifik
0: Subuh.
1: Spesifik banget tuh Jam 3 Subuh. Jam 3 sore enggak?
0: Enggak, kalau Jam 3 sore kan hidup lu lagi seru-serunya.
1: Iya, Jam 3 Subuh.
0: Jam 3 Subuh tuh lu kayak semua hal itu ada lewat aja di kepala lu.
1: Kayak semuanya benci sama gue pokoknya.
0: Momen-momen lu ngerasa lu paling sendiri di
1: dunia. Paling feeling lonely sedunia pokoknya.
0: Jam 3 subuh tahajud kata.
1: Bener sih, Bang, tahajud lebih baik ya.
0: Iya, jam 3 subuh sebenarnya kalau tahajud lebih bermanfaat. Cuman biasanya gue juga tahajud kok.
1: Abis gitu. Tahajud?
0: Iya.
1: Atau sebelum tahajud?
0: Ya tergantung biasanya. Depend on mood.
1: Oke. Oke, gue terima nih.
0: Bisa kayak gitu ya. Tapi lu kalau lu di, lu kan lumayan aktif juga kan di DSP kan, di digital streaming platform.
1: Iya.
0: Lu suka menama-namakan playlist lu juga gak gitu?
1: Enggak lagi gue. Bahkan gue ada yang gue tulis P doang.
0: Kenapa P? P apa?
1: Enggak.
0: Bagus tuh kayak gitu kayaknya.
1: Karena gue bingung. Menarik. Gue bingung apa ya, karena gue lagi pengen dengerin lagu itu aja. Jadi kayak lagu yang pengen gue dengerin saat itu gue masukin ke playlist. Terus gue puter cuma pada saat itu aja.
0: Oh, jadi abis itu lu ganti lagi playlistnya, lu hapus
1: ya,
0: gitu. Iya,
1: gue hapus. Depends on mood.
0: Depends on mood.
1: Bener kan?
0: Dipakai terus, bahasa gue dipakai terus.
1: Ya emang gak boleh, Bang.
0: Boleh, cuman kan gue gatekeeping sih.
1: Tapi lo playlist lu ada apa aja, Bang?
0: Playlist gue banyak banget.
1: Yang spesifik, yang lucu. Tadi kan lucu ya.
0: jangan puter di jam 3 subuh.
1: Mm.
0: Terus ada jalan-jalan sore naik Myoji.
1: Okay.
0: Serius?
1: Naik Myoji banget.
0: Spesifik.
1: Kalau lagi enggak pakai Myoji enggak lo puter?
0: Enggak.
1: Enggak
0: gue puter. Soalnya nebeng kan gue.
1: Oh, benar. Benar.
0: Naik ojek online kalau enggak.
1: Oke.
0: Iya. Tapi gue kan gue nih ya suka banget. Kenapa jadi kayak pick me banget gitu ya kalau kayak gitu gue ngomongnya ya?
1: Tahu lu suka ngomongin gue pick me, lu juga pick me ternyata.
0: Tapi lu ini gak sih, apa namanya, tipikal orang yang apa-apa dengerin lagu gitu?
1: Iya gue. Gue kayak, gue makan dengerin lagu, mau tidur dengerin lagu, lagi mandi dengerin lagu, lagi dengerin lagu, gue juga dengerin lagu lain biasanya.
0: Kayak lagi dimarahin gitu, lagi dimarahin nyokap lu kayak.
1: Iya, gue putar lagu.
0: Sambil denger lagu gitu.
1: Bener.
0: For one to smile.
1: Biar maksudnya ada back sound nih, jadi kan seru marahnya.
0: Oh,
1: iya,
0: biar harmonis.
1: Betul.
0: Iya, biar harmonisasinya.
1: Biar ada pendukung suasana gitu. Lo gak gitu emang, Bal?
0: Enggak, kalau pendukung ini klub bola kan supporter namanya. Gue juga suka banget dengerin lagu apapun ya. Maksud gue dalam kegiatan gue apapun gitu. Kayak gue lagi mandi, gue lagi mau tidur, bangun tidur, enggak sih, bangun tidur sih enggak ya kayaknya.
1: Bangun tidur,
0: gue minum air putih dulu,
1: Keren kan, begitu bangun tidur, mana HP, gue mau nyetel.
0: aduh, gue butuh denger lagu nih,
1: lagu
0: kenapa,
1: itu.
0: Kenapa jadi selagu itu si paling lagu lo?
1: Si paling lagu, makanya kan lo ada di dapur musik. Si paling lagu kan.
0: Aduh, tapi orang-orang kadang suka bete enggak ya kalau kita lagi ini sotoy-sotoy ngasih tahu referensi kita kayak si paling edgy nih gitu. Lu eksklusif deh lo gitu.
1: Si paling beda cuma lu yang tahu lagu ini udah.
0: Sebenarnya emang sok keren aja.
1: Biar yang lain ketularan keren lah.
0: Emang gue pengen ngasih tahu semua orang kalau lo harus dengerin musik yang kayak gini.
1: Biar lo keren. Biar kayak gue lo keren.
0: Iya, biar lo keren gitu. Maksud gue kan sekarang tuh lo tuh emang udah nggak bisa dengerin musik yang zona-zona nyaman lo doang, yang top 40.
1: Betul.
0: Tapi emang lo harus explore musik lo lebih dalam gitu kan, kayak lo mulai tahu banyak genre, nggak cuman genre-genre rootsnya doang kan, nggak kayak cuma pop rock.
1: Betul.
0: Tapi lo harus tahu subgenre-subgenrenya, agak ribet sih sebenarnya.
1: Tapi
0: cuma percayalah itu pasti berguna untuk kehidupan sosial Anda.
1: Untuk ngobrol sama Iqbal Farezi.
0: Enggak,
1: gitu.
0: Enggak. Maksud gue kan kalau lo lagi di tempat orang, lagi di tempat orang tuh.
1: Lagi bertamu gitu.
0: Enggak, kalau lagi di cafe, suatu coffee shop, iya,
1: terus mau kenalan sama teman baru entah siapa.
0: Terus tiba-tiba ada lagu yang mungkin lo tahu dan lo sadar kalau lagu ini tuh enggak banyak orang yang tahu nih gitu, masih underrated. Terus teman lo tahu gitu.
1: Terus lo jadi kayak, jadi, "Oh, ternyata sama nih, kita kesukaannya."
0: Bener, apa jangan-jangan kita jodoh gitu. Kenapa udah nyampe sana?
1: Cepet tuh nemuin jodohnya.
0: Kan baru kenalan, jangan sampai sana. Tapi buat jadi apa ya namanya? Jadi kalimat-kalimat pembuka obrolan itu juga bisa, enak banget kok kalau soal ngomongin.
1: Bener, kalau iya bener ya, kayak lo dengerin ini enggak sih, apalagi kalau misalkan banyak, kalau gue ya, karena gue cewek ya, kayak temen gue pengen K-pop kan. Jadi kalau misalkan mereka suka satu artis yang sama tuh, itu langsung klop banget tuh.
0: Oh iya.
1: Iya, langsung klop banget, kayak aku dengerin juga, ya gue suka banget terus mereka lagi di sini.
0: Nah, gitu. Terus pasti mereka langsung jadi sahabat selamanya kan?
1: Iya, BFF, best friend forever.
0: Bener. Gue juga di titik pertemanan gue sekarang tuh banyak banget akhirnya yang jadi temen deket sampai sekarang. Karena tes musiknya sama, iya.
1: Oke.
0: Lu kebayang gak sih kayak lu satu mobil berangkat sama teman-teman lu, entah lu mau kemana, terus carpool rame-rame nyanyi lagu favorit tongkrongan kalian.
1: Klasik banget sih.
0: Iya kan.
1: Vibesnya kayak ih seru banget. Itu vibes yang bakal lo kangenin gitu loh. Pas lo udah pisah sama teman-teman lo, entah karena kerjaan atau apa gitu.
0: Gak mungkin tuh di dalam satu mobil itu misalnya ada ceweknya, gak mungkin gak berhenti itu handphone di tangan dia. Pasti langsung semua, setiap masuk lagu langsung naik kameranya ke atas. 0,5 instastory ngasih makan followers apalagi.
1: Jadi kenang-kenangan juga. Akhirnya di-repost sama yang laki-laki. Lu jangan ngomong cewek-cewek dong.
0: Oh iya bener.
1: Akhirnya juga cowok-cowok pada ikut repost.
0: Tapi kenapa ya gitu ya, kalau di tongkrongan pasti cewek-cewek ini tim yang selalu
1: memprepare.
0: Iya. Dokumentasi PDD dia.
1: PDD tongkrongan.
0: Terus cowoknya ini emang kayak udah mandor-mandor yang udah tinggal nerima report terus di up ke atasannya gitu, kayak oh udah diposting nih, udah diedit, terus kita tinggal nge-repost doang gitu.
1: Yang buat suasana aja, yang nyiptain suasananya.
0: Tapi tau gak ada yang paling nyebelin?
1: Apa?
0: Lu udah effort nih ngedit, terus lu sengaja kan gak mention kan, biar orang-orang yang minta mention gue dong gitu.
1: Iya.
0: Gue mention, gak di repost. Jujur kesel.
1: Bel, maaf ya.
0: Kesel. Kalau kayak gitu kesel.
1: Tapi maksudnya mungkin suatu saat akan gue repost.
0: Suatu saat, iya.
1: Udah hilang. Cuman
0: udah hilang. Emang story-nya berapa? 24 tahun. Kok kayak kredit?
1: Ya, kalau 24
0: tahun kredit mobil.
1: Masih bisa.
0: Iya, bisa. Kalau di highlight bisa.
1: Kalau enggak ya udah.
0: Tapi emang dari suatu perjalanan trip bareng teman-teman itu pasti yang paling dirindukan itu adalah momen ketika pulangnya.
1: Kok pulangnya, Bel?
0: Iya dong. Berangkatnya tuh lu cuman inget happy-happy-nya doang.
1: Oh iya, benar.
0: Tapi pas lu pulang nih, lu udah dapat semuanya kan, lu dapat momen-momennya atau mungkin ada problem-problem di jalan yang betul, harus lu solve bareng sama teman-teman lu, dan semuanya tuh bakal lu bawa pulang gitu loh.
1: Benar.
0: Jadi dan makanya
1: adanya tuh lagi ngedit foto
0: apa?
1: Foto kemarin
0: abis trip. Ada yang di jalan pulang gak bisa diajak ngobrol tuh kayak.
1: Bener, lagi ngedit. Kalau gak nanya, ini bagus dikasih lagu apa enggak ya?
0: Iya. Makanya kan, gue suka banget sama lagunya Float yang judulnya Pulang.
1: Oke, kita denger.

0: Makasih. Depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih nyetirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan
2: jangan
0: diri sendiri.
2: Orang lain dan diri sendiri.
3: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Akhirnya sampai kita di akhir, bener, di penghujung siaran kita.
1: Dan juga kali ini ada 2 jam, tapi kemarin-kemarin udah jadi hampir 3 tahun ya teman Pro 2 ya.
0: Bener, ya ternyata banyak banget hal yang udah kita lewatin ya teman Pro 2.
1: Bareng sama Iqbal, bareng sama gue Feli.
0: Bener, semoga kalian bisa ngerasalah apa ya namanya, pesan yang mau kita sampein ke kalian itu seperti apa gitu.
1: Yes.
0: Gitu. Ya, pokoknya kalau kita sih selalu pengen teman Pro 2 tetap mendengarkan Pro 2 dari Bandar Lampung.
1: Walaupun udah enggak bareng kita lagi, nanti udah dilanjut sama Broadcaster Academy Batch 6.
0: Benar, dan ya pasti mereka enggak kalah keren dan enggak kalah seru-seru dong.
1: Iya dong.
0: Iya, ya pokoknya apapun yang udah kita lewatin semoga jadi kenangan yang manis lah buat teman Pro 2.
1: Dan ya kan? Sebentar lagi udah saatnya kita mendarat ya. Aduh, sedih.
0: Sedih ya.
1: Sedih ya ternyata ya.
0: Iya.
1: Ini pro, spesial program kali ini, nih yang terakhir dari Film Iqbal.
0: Yes.
1: Yes, dan teman-teman mungkin sekarang terakhir dari kita.
0: Let's divide, share and express your willingness only with Pro 2 RRI Bandar Lampung. Teman terbaik,
1: terbaik kamu.
0: Sekali di udara, tetap di udara. And now bye.
1: Bye teman-teman.
0: Saatnya Iqbal dan Feli
1: mendarat untuk terbang lebih tinggi.
0: Yes. Gitu dia.
1: Bye teman-teman.
0: Bye.

0: adalah bangsa yang kaya.
1: Kaya akan budaya dan bahasa. Kembali ke tanah,
2: ke ibu bumi. Indonesia adalah bangsa yang kaya.
3: Kaya akan budaya dan bahasa. Kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
2: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
3: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

95 Pro 2 RRD Lampung, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2 Gil Bekas, teman kamu di malam hari ini, di jaga malam cerita penutup hari sampai dengan jam 11.

Selamat malam teman Pro 2, dimanapun kamu lagi dengerin Pro 2 di depan lampu teman terbaik kamu. Di malam hari ini ada Gilbekas teman kamu sampai dengan jam 11 di Jaga Malam Cerita Penutup Hari. Gimana harinya hari ini? Semoga sih gak terlalu nyebelin ya. Karena mungkin memang jam-jam segini waktunya untuk melepas rutinitas kamu seharusnya ya. Tapi kalau misalnya masih ada tugas dari PPLK atau PKKMB kamu, ya udahlah ya. Atau mungkin juga kerjaan-kerjaan yang unfortunately harus dibawa ke rumah, ya mau gimana lagi gitu ya. Tapi sih gue berharap setidaknya kalau dibawa ke rumah atau dibawa ke tempat yang lebih familiar gitu ya, yang lebih dekat sama kamu gitu ya, teman Pro 2, itu kerasanya lebih nyaman aja gitu ngerjainnya, ya gak sih? Kayak gak terlalu banyak hal-hal asing yang akan mengganggu kamu, teman Pro 2. Dan juga pastinya gak banyak yang jadi distraksi, itu yang paling penting ya. Kamu bisa full fokus, asik. Di malam hari ini gue pengen ngajak teman Pro 2 semua untuk cerita ya. Tapi lebih ke ngasih tanggapan sih. Topiknya itu mungkin kalau menurut gue pribadi menarik ya. Entah, mungkin menurut teman Pro 2 tidak mungkin ya. Kalau misalnya pada akhirnya kan semua orang akan dilupakan gitu ya teman Pro 2. Tapi apa sih hal yang dari kamu yang ingin terus diingat oleh orang lain? Kamu tuh berharap bahwa hal inilah yang terus diingat dari kamu teman Pro 2. Meskipun kamu secara pribadinya itu lama-lama hilang gitu dari ingatan-ingatan orang lain gitu ya. Boleh langsung aja WhatsApp 081 hampir nyebutin nomor yang lama ya kan, itu masih PR gue nih sampai sekarang. WhatsApp aja kita di 0811 7208 925 ya, untuk ceritain tanggapan kamu. Atau mungkin juga bisa di Instagram kita di @pro2bdl, karena nanti Lukas bakalan nemenin kamu sampai dengan jam 11. Jadi keep on tuning.

0: kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare.
1: Iya gitu, tapi
0: nah pas banget gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol, terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan, nanti gampang lah bayarnya. Udah gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya, nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih kok kita berani banget ya, kan itu belum tentu resmi, mana pinjaman online lagi. Ih serem banget, ngapain juga sih harus ngutang.
2: 92,5 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

diperbuat oleh waktu dari Danila ya, untuk kamu semua di malam hari ini yang masih dengerin Pro 2 Radio Lampung, teman terbaik kamu barengan Gabe Lukas di Jaga Malam, cerita penutup hari, tempat kamu cerita ya, obviously. Dan pastinya dengerin, Lukas bakalan dengerin maksudnya gitu ya. Kalau misalnya teman Pro 2 pengen ikutan gabung untuk cerita di malam hari ini, boleh langsung aja WhatsApp kita ya, 0811 7208 925 ya, atau di Instagram kita juga bisa di @pro2bdl. Untuk kamu tinggal isi question box atau direct message aja gitu ya, kalau misalnya memang panjang banget yang pengen diceritain atau yang pengen ditanggepin gitu ya, teman Pro 2 ya. Karena topiknya mungkin aja bisa buat tertarik gitu ya, untuk kamu tanggapi atau cerita gitu. Ini masalah waktu juga tetap ya, karena kita tahu semua kayaknya kita semua itu terikat gitu ya sama waktu. Akan datang harinya dimana kita, tugas-tugas kita mungkin sudah selesai gitu ya, dari kehidupan orang atau mungkin dari kehidupan kita sendiri gitu. Dan mungkin juga ada masanya ketika presence kita sudah selesai gitu ya, maka ingatan-ingatan orang juga lama-lama akan semakin pudar gitu, karena gak ada presence kita lagi gitu ya, gak ada kehadiran kita lagi. Nah, apa sih hal yang kayaknya masih pengen jadi satu hal yang diingat dari kamu gitu ya, ketika nantinya semua orang akan dilupakan gitu, teman Pro 2. Sekali lagi WhatsApp kita atau di Instagram ya. Udah masuk di malam hari ini, datang dari 0896 3281 sekian. Halo Kak, pas banget tadi mention, aku memang lagi begadang ngerjain tugas. Semangat ya, apapun yang lagi dikerjain. Jujur kalau nantinya entah 10 atau 20 tahun lagi, semua orang bakal lupa sama wujud fisik atau nama aku. Aku cuma pengen mereka ingat karya-karya aku. Bukan berarti aku haus validasi, tapi waktu aku bikin lagu di kosan, di kamar, jam 2 pagi sambil nahan lapar, aku tuh naruh segenap jiwa dan raga di situ. Biarin deh, meskipun beberapa bilang kalau lagu aku cuman diputer yang kenal-kenal aja. Tapi aku pengen satu hari nanti pas ada yang gak sengaja dengar lagu aku, mereka penasaran, mereka tertarik gitu. Dan aku pengen banget dikenal sebagai orang yang punya musik dan lirik yang dalam. Wis, sedalam apakah itu? Tapi menarik sih, memang ya, karena kalau misalnya kita berkarya, entah apapun itu bidangnya gitu ya, entah gimana pun caranya berekspresi, itu kan hal yang gak bisa diungkapkan gitu ya, perasaan yang sulit diungkapkan cuman pakai kata-kata atau tweet atau postingan gitu ya. Kita pengen naruh lebih banyak ruh di situ, dan mungkin salah satu lagu atau mungkin lukisan dan segala macam. Gua rasa sih itu juga salah satu media untuk lu tetap dikenang ya nggak sih, kayak diingat gitu, karena pernah menyuarakan itu, karena mungkin akhirnya dengan lagu lu bisa find out perasaan itu yang mungkin selama ini tidak dikenali oleh orang-orang, ya gak sih? Dan gue sih berharapnya semoga aja itu kejadian gitu ya. Boleh loh kalau misalnya pengen ngirim-ngirim lagu. Kita cek dulu siapa tuh nanti okay gitu ya, bisa diputar di sini di Pro 2 Radio Bandung Lampung. Emailnya itu mdpro2bdl@gmail.com gitu, tinggal email aja ya kan, press release dan segala macam. Kenapa jadi promosi ini tuh ya? Tapi itu menarik banget. Nah, kalau misalnya teman Pro 2 ada lagi yang pengen cerita gitu ya, ngomongin tentang kalau misalnya pada akhirnya nanti di kehidupan ini semua orang dilupakan, hal dari kamu yang mana nih, atau apa sih hal dari kamu yang ingin tetap diingat oleh orang lain? Boleh kamu WhatsApp 0817992525 atau di Instagram kita di @pro2bdl.

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila.
2: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

pernah gak sih ada di level kangen, bahkan sampai telepon genggam lo juga ngangenin panggilan atau chat gitu ya dari orang yang lagi lo kangenin? Anyway, kamu masih dengerin Pro 2 Radio Lampung, teman terbaik kamu barengan Gabriel Kasti, Jaga Malam, cerita penutup hari malam ini. Masih ngomongin tentang satu topik yang mungkin aja nge-trigger lo untuk ngasih tanggapan atau cerita gitu ya. Kalau misalnya nih, kayaknya kita semua udah tahu gitu ya, by konsep kita bakal dirupakan gitu ya oleh orang-orang, entah yang sekarang ataupun nantinya gitu ya, eksistensi kita itu bakalan dilupain gitu teman berdua. Tapi pasti ada hal yang kayaknya pengen banget gitu ya untuk lo usahain bisa teringat bahwa itu tuh dari lo gitu ya. Bahkan mungkin dari hal tersebut itu jadi media atau jadi wahana orang lain untuk kembali mengenal lo atau kembali discover nama lo atau eksistensi lo gitu teman Pro 2 ya. Boleh langsung aja WhatsApp 0811-7208-925 atau di Instagram kita di @pro2bdl ya. Kayak gue contohnya, yang gak bisa gue lupain adalah nomor WhatsApp kita yang lama. Sampai saat ini masih struggling ya. Kalau semua orang pada akhirnya bisa dilupakan, atau semua orang akhirnya dilupakan teman Pro 2, apa sih hal dari kamu yang ingin tetap diingat oleh orang lain? Kita baca lagi yang udah masuk dari Instagram kali ini. Gak mau disebutin username-nya katanya, oke. Okay. Yaudah gue sebutin display name-nya aja ya. Emoji telur juga, ngapain gitu ya. Dibilang, sebagai anak rantau yang udah 3 tahun gak pulang gara-gara sibuk ngejar target lulus tepat waktu, udah tinggal dikit lagi tuh bro. Pikiran soal dilupakan itu kayaknya sensitif banget. Karena ayah ibu makin berumur dan gue takut banget suatu hari nanti pas gue sukses mereka udah gak ada. Atau malah mereka lupa rasanya punya anak yang dulu suka rusuh di rumah. Good for them dong actually, kayak akhirnya mereka sedikit tidak di apa ya, dirusuhin gitu ya sama kita gitu. Anyway, kita lanjut lagi ya. Kalau semisal nanti gue dilupain banyak orang, gue cuma pengen ayah dan ibu dan adik-adik gue ingat satu hal, bahwa semua capek, air mata dan rasa sepi yang gue telan sendirian di sini, itu tujuannya cuman pengen buat mereka bangga dan hidupnya bisa lebih baik lagi. Biar mereka ingat kalau gue pernah berjuang untuk mereka. Ini makin dalam ya. Ya, gue semoga akan itu terjadi gitu ya. Gak bakal gampang. Semoga ada yang bisa bersama lo di perjuangan lo ini gitu ya. Dan pastiin di perjuangan lo ini juga lo gak kalah, tanda kutip gitu ya, di pertengahan jalan gitu ya. Pastiin juga bahwa hidup lo itu punya kesehatan yang mumpuni nantinya untuk bisa merayakan bersama gitu ya, ketika pencapaian itu terjadi atau pencapaian itu bisa terwujud gitu. Karena apalah artinya gitu ya usaha-usaha itu kalau misalnya nanti lo gak ada di sisi mereka gitu ya, atau mungkin juga gak bisa gabung untuk merayakannya gitu ya. Sehat-sehat terus. Sembari juga semangat terus. Susah ya, entah kenapa di pikiran gue itu sehat dan semangat itu kontradiktif. Gak tahu, padahal kan bisa aja satu dalam satu hal, misalnya kayak olahraga, lo bisa sehat dan bisa semangat ataupun hal-hal lainnya. Tapi entah kenapa di saat-saat ini di umur yang mungkin makin bertambah juga gitu ya, sehat itu tuh kontradiktif sama semangat, nggak tahu kenapa gitu ya. Semoga itu tidak terjadi sih. Cuman ada di kepala gue gitu ya. Kalau misalnya teman Pro 2 pengen ikutan gabung juga di malam hari ini, masih ngomongin tentang kalau misalnya nanti suatu waktu semua orang akhirnya akan dilupakan, apa sih hal dari kamu yang tetap ingin diingat oleh orang lain? Boleh langsung aja WhatsApp 081
0889 925 925, atau bisa juga di Instagram kita di @prodobedel.

0: mungkin Rex Orange County ini nggak pernah punya hubungan sama sekali sama Indonesia ya. Dia malam-malam siul, kan nggak boleh, Pak Mali.
1: Wow, gue datang-datang dengan jokes yang rendah seperti itu ya.
0: Ya, biar agak santai sedikit ya. Atau mungkin jadi kenceng leher teman Prodo denger ya. Kayak, ngapain sih ini orang gitu. Kalau masih dengerin Prodo Area Depan Lampung, teman terbaik kamu barengan Gil Lukas, tenang aja masih 3 menit lagi ya untuk Lukas bakal ngeluarin jokes-jokes yang sama seperti itu tadi. Atau enggak ding, sekarang waktunya Lukas untuk bacain lagi ya, satu lagi lah cerita ngomongin tentang kalau semua orang akhirnya akan dilupakan, apa sih hal dari kamu yang ingin tetap diingat oleh orang lain? Boleh langsung aja WhatsApp 0811-7208-925 atau bisa di Instagram kita di @pro2bdl. Udah masuk lagi di malam hari ini, itu datang dari WhatsApp nih 08218362 sekian. Kalau ngomongin soal dilupakan, justru itu ketakutan terbesar sekaligus kenyataan yang kayaknya diam-diam udah gue terima dari dulu. Gue anaknya kan pendiam banget, bukan tipe yang masuk ruangan bisa langsung bikin heboh. Di tongkrongan pun sering dibilang NPC. Tapi kalau ditanya apa yang pengen diingat dari gue pengen banget diingat sebagai orang yang paling tulus ngedengerin cerita orang lain. Gue pengen teman-teman gue ingat kalau pas dunia mereka lagi hancur dan gak ada yang peduli, ada satu orang yang dengerin mereka tanpa menghakimi sedikit pun, asik. Cukup diingat sebagai tempat aman aja buat orang-orang terdekat. Gue udah ikhlas banget walaupun nanti nama gue lenyap dari ingatan orang-orang itu. Tapi gimana caranya ya, karena menurut gue tuh ketika lo dipercaya jadi orang yang menabung cerita-cerita orang lain gitu ya, berarti orang-orang lain tuh kan akan percaya sama lo. Berarti ya fully known you, dan mungkin aja justru malah tetap teringat sih. Cuman masalahnya kalau mungkin ada satu titik di mana lo ngerasa burnout gitu ya gara-gara lo ngedengerin cerita orang lain, ya mungkin pada akhirnya lo harus berganti peran gitu ya. Dan semoga aja lo punya orang yang bisa jadi tempat di mana lo juga boleh cerita begitu kan. Jangan jangan ngambil mulu gitu, tapi harus memberi juga gitu kan ya, biar seimbang. Karena kayaknya semua hal lebih enak kalau seimbang. Coba bayangin kalau mobil yang lagi lu kendari sekarang gak seimbang gitu. Mulai lagi tuh jokes itu. Bannya hilang tuh kan, sebelah kiri semuanya, dodonya kan gak enak gitu kan. Dan di in the first place kenapa bisa terjadi gitu kan. Cuman ya, ya udahlah. Ya carilah keseimbangan itu ya teman Pro 2 ya. Dan itu dia tadi cerita penutup hari di malam hari ini. Terima kasih udah ikutan gabung. Selamat melanjutkan aktivitas teman Pro 2 semua. Entah itu istirahat atau mungkin masih ada tugas-tugas atau mungkin kerjaan-kerjaan yang harus diselesaikan. Apapun itu, selamat selamat menikmati malam ini. Oke. Terakhir guys, lazy by share and express your willingness oleh Pro 2 RD Belampung, teman terbaik kamu. 81 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Bye-bye.

Produk RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting, gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebanyakan makan seblak. Mules perut gue.
0: Makanya, dengerin gue.

0: Sob.
1: Mama, saya dikuburan di sisa terus tahu.
2: Serangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
3: Sal, ada yang salah sama omonganku?
4: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Halo?
1: Halo? Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin, Mas. Belum bisa, Mas.
0: Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, saya nelfonin lagi.
1: Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
2: Jurnal-jurnal menyebalkan.
3: Mau kemana itu?
4: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
5: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh.
3: Akhirnya jam 12 juga, waktunya ngunci kosan. Biarin aja lah yang di luar, nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.
5: Selamat malam teman Pro 2, sampai disinilah kebersamaan kita.

pendengar Radio Republik Indonesia, stasiun penyiaran Wai Kanan, sampai di sini kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 103,6 MHz. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sekali udara tetap udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Inilah kami Radio Republik Indonesia UI Kanan mengudara melalui frekuensi 103,6 MHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Sabtu di tanggal 15 Agustus 2026. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara pendengar dimanapun Anda berada yang pagi hari ini sudah senantiasa bergabung bersama kami RRY Kanan, baik itu di frekuensi 103,6 MHz atau mungkin bagi Anda yang mendengarkan kami melalui streaming RRI Digital. Pendengar, Yenu Listiano menemani Anda semua di Y Kanan pagi ini untuk edisi Sabtu 15 Agustus 2026. Yang mana akan menemani Anda semua insya Allah nanti sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Adapun rangkaian program kita seperti biasa pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 1 Bandar Lampung untuk mengikuti rangkaian program Pro 1 Bandar Lampung, Lampung pagi ini ya. Hingga nanti di pukul 8 waktu Indonesia Barat dan di pukul 8 kembali ke studio RRY Kanan 103,6 MHz dengan menghadirkan program Y Kanan pagi ini, hasil produksi RRI SPY Kanan ya. Dan di pukul 9 kita kembali bergabung ke Pro 1 untuk mengikuti Lampung pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Itulah rangkaian program kita di Y Kanan pagi ini pendengar, dan kita langsung saja bergabung ke Pro 1 Bandar Lampung. Selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Kali ini Dian Octavia bisa kembali hadir menemani Anda di Lampung pagi ini. Dalam kebersamaan kita tentu kita akan mulai terlebih dahulu dari jam 5 sampai dengan jam 6 pagi dengan Mutiara Pagi. Pada hari ini kita akan mengangkat tema terkait dengan makna kemerdekaan yang hakiki dalam Islam bersama dengan narasumber Ustadz Haji Muhammad Yani Marjas. Kami juga turut mengundang serta untuk interaksi Anda pendengar bergabung bersama kami lewat line telepon di 0721-269-720 atau juga di WhatsApp 0811-720-7909. Tapi sebelum itu mari kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran dan juga lantunan nada-nada Islami. Kita akan dengarkan Quran Surat Al-An'am ayat 160-165 yang dibacakan oleh Sofian Hadi. Selamat mendengarkan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. بسم الله.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kami kembali hadir di ruang dengar Anda dengan Mutiara Pagi. Kami hadirkan sebuah kajian Islami dan juga tentunya berdiskusi bersama dengan narasumber pada hari ini yang akan mengangkat tema terkait makna kemerdekaan yang hakiki dalam Islam. Bicara terkait dengan kemerdekaan, tentu bulan Agustus memiliki tempat tersendiri di hati kita sebagai masyarakat Indonesia. Kita bersyukur atas nikmat kebebasan yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan. Tapi tahukah Anda pendengar bahwa dalam Islam kemerdekaan juga memiliki makna yang lebih dalam. Merdeka bukan hanya terbebas dari penjajahan, tapi juga terbebas dari belenggu hawa nafsu, keserakahan dan penghambaan kepada selain Allah. Lalu seperti apa sebenarnya kemerdekaan yang hakiki menurut Islam dan bagaimana pula kita sebagai seorang muslim mengisi kemerdekaan dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdiskusi bersama dengan narasumber pada hari ini, Ustadz Haji Muhammad Yani Marjas. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat, khair.
0: Alhamdulillah. Tentunya terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk sharing bersama kami pada hari ini. Dan tentunya sebelum kita buka diskusi bersama dengan para pendengar juga, kami ingin dengarkan terlebih dahulu mukadimah dari Ustadz terkait dengan tema hari ini, makna kemerdekaan yang hakiki dalam Islam. Silakan Ustadz.
1: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nasta'inu wa nasta'firuhu wa na'udhu billahi min syurur anfusina wa sayyiati a'malina. Mayyahdillahu falamudillalah wa mayyudil falahadiyalah. Asyadu an la ilaha illallah wa ahdahu la sharika lah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina.

0: محمد وعلى آل سيدنا محمد. فقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين جماعه pendengar rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini kita bisa sama-sama mendengarkan acara di radio kesayangan kita ini. Yang tiada lain adalah bagaimana kita untuk semakin dekat kepada Allah, mendengarkan tausiah-tausiah dari guru-guru kita semuanya. Mudah-mudahan ini bagian dalam rangka untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, kepada umatnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Para pendengar RRI Bandar Lampung, tema kita pagi hari ini adalah terkait dengan kemerdekaan. Ya, kemerdekaan yang hakiki bagi seorang muslim. Alhamdulillah kita berada di suasana hari kemerdekaan Republik Indonesia, ya. Yang insya Allah 2 atau 3 hari lagi kita akan merayakan kemerdekaan itu sendiri. Tapi tahukah para pendengar RRI Bandar Lampung bagaimana hakikat kemerdekaan yang hakiki bagi seorang muslim? Di dalam sebuah buku Quriyatul Insan fi Dilli Ubudiyatihi Ilaillah, Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti mengatakan bahwa kemerdekaan hakiki dalam Islam setidaknya itu ada dua makna atau ada dua pengertian. Yang pertama adalah kemerdekaan fisik, yaitu ketika seseorang memiliki kebebasan untuk menentukan sikap dan tindakan tanpa adanya paksaan maupun penindasan dari pihak lain. Jadi Syekh Muhammad Said dan batasan terkait dengan kemerdekaan. Jadi yang pertama itu adalah kemerdekaan fisik. Ya barangkali alhamdulillah kita bangsa Indonesia ini sudah merdeka 81 tahun yang lalu. Insyaallah. Tepatnya 17 Agustus 1945 kita sudah merdeka. Bebas ya kita untuk menentukan sikap, ya tidak ada penindasan, tidak ada lagi paksaan dari pihak lain, ya, tentunya dari penjajah dalam hal ini. Alhamdulillah sekali lagi kita mengucapkan kita bisa bebas ya untuk melakukan ya sesuatu di bangsa dan tanah air kita ini, termasuk membangun. Nah, kemudian yang kedua, menurut Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, ya ini kemerdekaan fisik. Apa kemerdekaan fisik? Ya ini kemampuan manusia untuk mengendalikan dirinya sendiri serta menyelaraskan keputusan akal dengan keinginan jiwa, sehingga muncullah keputusan yang tidak didasari hawa nafsu. Ya tadi sudah disinggung oleh pengantar kita tadi ya. Kita ya. Jadi tidak didasari hawa nafsu ya. Tentu ya nafsu ini terkait ya amarah ya. Kemudian bisa menggerakkan ya emosi kita ya, serta bisa mengendalikan ego kita terhadap orang lain. Nah, ini ya, jadi ini terkait dengan tentunya spiritual kita, ya. Jadi kalau kita ini masih dikendalikan oleh hawa nafsu kita, ya. Nah ini secara pandangan Islam itu belum merdeka kita. Maka para pendengar RRI Bandarampunahullah, ya. Ada tiga hal yang terkait dengan kemerdekaan non-fisik ini yang semestinya dimiliki oleh setiap muslim. Ya. Yang pertama, ya, ini kemerdekaan berlepas diri dari apa? Kesyirikan. Kesyirikan. Ya, ini tentu terkait ketuhanan kita. Ya. Terkait dengan tauhid kita. Dan ini para pendengar RRI Bandarampunahullah, ya, kalau kita membaca sejarah, ya, apa membaca Al-Quran, bagaimana kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Nah, itu kan terkait bagaimana Nabi Ibrahim itu, karena beliau hidup di masa Raja Namrud, ya, yang ketika itu memang mereka dalam menuhankan apa yang dia yakini itu ya, diwujudkan dengan penyembahan-penyembahan berhala. Dan inilah Nabi Ibrahim kemudian merasa dalam dirinya sesuai dengan hatinya. Kemudian Nabi Ibrahim berontak sampai beliau masuk dalam persembahan yang dilakukan oleh Jangan ketika itu, dan para pengikutnya yang kemudian kalau kita baca dalam kisahnya itu Nabi Ibrahim menghancurkan acara yang dianggap itu bertentangan dengan hatinya ya para Nabi Ibrahim. Nah, kemudian terkait dengan kemerdekaan melepas diri dari kesulitan ini, ya semestinya bagi kita orang-orang Muslim pun kita mengikuti jejak bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam hal ini kebebasan untuk menuhankan Allah yang satu. Ya. Allah yang satu. Ya. Qul huwallahu ahad. Maka bagi kita dalam wujud perilaku kita, ya, semestinya kita bersandar kepada yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dalam kaitannya asma wa sifat 99 nama Allah, ya, Allah itu maha segalanya, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengatur kita semuanya, Allah yang memberikan hidup dan sebagainya, maka bagi kita segala sesuatu itu kita landaskan atas keinginan Allah, atas syariat Allah. Contoh ketika kita terkait dengan rezeki, ya. Bagaimana Allah sebagai Ar-Razzaq maha pemberi rezeki, maka bagi kita adalah bagaimana minta sesuatu rezeki itu hanya kepada Allah SWT. Nah, ini kaitannya dengan ibadah kita kepada Allah. Ini kaitannya dengan ketergantungan kita kepada Allah, ya, sebagai Tuhan satu-satunya yang kita tempat berlindung, tempat meminta dan sebagainya. Nah, ini kemerdekaan hakiki, ya, ini kemerdekaan melepas diri dari kesyirikan. Maka bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ya, di dalam surat Luqman, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, ya, jangan sekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun 'adzim, sesungguhnya syirik itu adalah dosa besar, ya. Nah, itu seperti itu, ya. Jadi ketika kita sudah menghamba kepada Allah, bebas, tidak ada tekanan, ya, bagaimana kita menjalankan sesuai dengan syariat, ya, ini bagian dari bagaimana kemerdekaan berlepas diri dari kesulitan. Kemudian yang kedua, para pendengar RRI Bandarampunahullah, merdeka dari hawa nafsu. Masya Allah. Nah, ini hawa nafsu ini tidak merdeka dengan hawa nafsu. hidupnya diatur oleh hawa nafsunya. Ya, sekali lagi, hidupnya diatur oleh hawa nafsunya. Apa yang dia inginkan hawa nafsu ini, dia turuti. Mohon maaf, keterkaitan dengan sekali lagi keinginan dengan kebendaan. Ya. Kalau orang yang menuhankan hawa nafsunya, dia pasti akan ya, melakukan cara-cara yang tidak baik. Tidak baik. Sudah ada satu, pingin dua. Sudah punya rumah satu, pingin rumah dua. Nah ini, pingin kekayaan satu, kekayaan yang dua. Emas yang satu, emas yang dua. Ini adalah hawa nafsu. Ketika kita turuti apa keinginan itu, kemudian kita melanggar aturan, nah tentu kita akan celaka. Para pendengar RRI Bandalah Allah, ya, ketika seorang menurutin hawa nafsu ini, ya, banyak orang yang terjebak, banyak orang yang kemudian dia lepas kontrol, dan akhirnya dia terjerumus ke dalam kesengsaraan itu sendiri. Mohon maaf, ada orang yang kemudian menghalalkan cara karena dia mengikuti hawa nafsunya. Dia mengambil hak orang lain, dia mengambil hak negara. Ya, ini kenapa? Menuruti hawa nafsu. Ya. Padahal dalam ukuran kita, mohon maaf kaitannya dengan makan semuanya. Sebenarnya makan itu tak kemudian kita harus berlebih-lebihan. Ya. Cukup untuk mengenyangkan perut, sudah cukup. Tapi kalau orang yang menuruti hawa nafsunya, terkadang dia berlebih-lebihan. Dia ingin semuanya dia kuasai, dia ingin semuanya dia raup, ya, walaupun dengan cara-cara yang tidak baik. Nah, ini ketika seseorang menuruti hawa nafsunya. Kemudian kaitan dengan hawa nafsu, bisa saja hawa nafsu seksualitas. Orang yang menuruti hawa nafsu seksualitas, ya, yang aturannya sudah diatur oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, oleh syariat, ya. Ya, kita menyalurkan kepada yang hak, kepada yang benar. Siapa? Ya, istri sendiri. Tapi ketika seseorang menuruti hawa nafsu seksualitasnya, maka terkadang orang terjerumus. Dia tidak lagi melihat ini halal, ini haram. Ini ketika seseorang menuruti hawa nafsunya. Artinya, daripada Allah, ketika kemerdekaan dari hawa nafsu belum terbebaskan secara hakiki, itu artinya belum merdeka, ya, dalam kaitannya non-fisik atau kemampuan manusia untuk mengendalikan dirinya. Kemudian yang terakhir, para pendengar RRI Bandung, Bandar Lampung, pula merdeka dari fitnah dunia. Nah, kita tahu bahwa dunia ini ya, disebut dalam Al-Quran banyak sekali, ya. Wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur, wa mal hayatu dunya illa qabil, dan sebagainya. Ini kadang-kadang para pendengar RRI Bandar Lampung, begitu hausnya fitnah dunia ini, kadang-kadang sekali lagi, ya, dia juga menuruti, ya, akan fitnah dunia. Fitnah dunia ini, para pendengar RRI Bandar Lampung, bisa harta, bisa anak, bisa istri, ya, ini juga termasuk dalam kaitannya fitnah. Ya, ketika kita punya harta, ya, kemudian kita tidak bisa mempergunakan dengan sebaik-baiknya. Harta didapatkan dari mana? Kemudian dibelanjakan kemana? Ini juga bisa menjadi fitnah. Kemudian juga anak, ya. Anak juga bisa menjadi fitnah. Ya, ketika anak-anak kita yang Allah titipkan kepada kita, kita tidak ajarkan dengan yang baik. Ya. Bahkan jatuh dalam kebinasaan, jatuh dalam sesuatu yang kurang baik. Mengikuti tren-tren yang kadang-kadang menjerumuskan anak-anak kita. Ya, apalagi sekarang pernah dikatakan, ya, Gen Z sekarang ini. Nah, kalau anak-anak kita tidak kita ajarkan dengan baik, kita tidak tuntun dengan agama, bisa saja menjadi fitnah. Ya. Anak-anak kita menjadi fitnah yang bisa menyengsarakan, mencelakakan dirinya anak kita. Dan bisa juga mencelakakan orang tuanya kita ini. Maka, ya, ketika anak-anak kita ini kita tidak bisa arahkan dengan baik, bisa saja ini kita belum merdeka. Kemudian para pendengar RRI Bandar Lampung Nakula, ya, fitnah dunia ini bisa saja jabatan kita, kekuasaan kita, ya. Ini manakala kekuasaan jabatan kita tidak tergunakan dengan sebaik-baiknya, dengan amanah yang sudah diberikan, melanggar aturan yang ada, ini juga bisa menjadi fitnah bagi yang seharusnya kekuasaan itu bisa menghantarkan diri kita menjadi dekat kepada Allah, ya. Tapi manakala kita masih terbelenggu dengan fitnah dunia ini, bisa saja kita akan menjadi orang yang celaka. Nah, para pendengar RRI Bandar Lampung Allah yang saya hormati, ya, mari kita semuanya di momen kemerdekaan ini, bagi kita alhamdulillah sekali lagi kita secara fisik merdeka bangsa Indonesia, tapi secara non fisik barangkali, ya, kita belum merdeka karena tadi kita tidak belum bisa melepaskan, ya, ini bagaimana dari kesyirikan, bisa melepaskan diri dari hawa nafsu, melepaskan diri dari fitnah dunia itu sendiri, maka bisa dikatakan kita belum merdeka manakala kita tadi, ya, kita masih diatur dengan hawa nafsu kita masih diatur oleh fitnah dunia ini, dan kita belum bisa mengatur kebebasan kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian insyaallah kemerdekaan dan fisik yang saya sampaikan tadi bisa dilaksanakan dengan baik, merdeka betul kita insyaallah, ya, akan timbullah sebuah, ya, keharmonisan bagi diri kita. Ya, merdeka kita. Kemudian keharmonis. Manakala kita semuanya bisa merdeka dari kejahatan. Mudah-mudahan para pendengar RMIullah di momen kemerdekaan kita ini kita menjadi orang-orang yang merdeka dan menjadi orang-orang yang senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bangsa dan negara ini bisa terlepas dari hal-hal yang menjadikan bangsa ini mundur ke belakang lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz untuk mukadimah pada kesempatan awal kali ini, ya. Dan ternyata luar biasa Ustadz, kalau kita hanya tahu nih biasanya merdeka itu ya sudah gitu, saat kita sudah lepas dari penjajah gitu. Tetapi ternyata ada makna kemerdekaan yang hakiki dalam Islam, seperti yang disampaikan oleh Ustadz tadi, secara fisik maupun non fisik. Kemudian juga secara non fisik itu berarti adalah melepaskan diri dari kesulitan, melepaskan diri dari kesyirikan, merdeka dari hawa nafsu, dan yang paling penting juga merdeka dari fitnah dunia. Masya Allah. Baik Ustadz, kita buka untuk diskusi pada hari ini. Kita mengajak serta para pendengar untuk bergabung bersama kami di sini lewat line telepon di 0721269720 atau juga lewat WhatsAppnya di 0811720709. Kali ini Ustadz, sudah ada yang ikut bergabung di line telepon. Kita angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa, di mana?
2: Dengan Joni Wira di Menggala Kota.
1: Boleh diulangi namanya, Pak?
2: Dengan Joni Wira di Menggala Kota.
1: Oke, baik. Bapak Joni Wira di Menggala Kota. Kita sedang berdiskusi bersama dengan Ustadz tentunya terkait dengan memaknai kemerdekaan yang hakiki dalam Islam. Silakan pertanyaannya.
2: Ini Pak Ustadz, Mbak. Nanya, kalau kita sholat gitu, Pak Mbak. Ini Pak Ustadz. Kalau kita kirim apa tuh al-fatihah juga, apakah bisa sekaligus untuk kedua orang tua kita, ya, baik yang juga perempuan, baik yang laki-laki gitu Pak Ustaz? Semua itu aja Mbak, ya, mohon penjelasannya Mbak, ya.
1: Baik.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Joni Wira di Menggala Kota. Baik Ustadz, bagaimana tanggapannya atas pertanyaan tersebut? Silahkan Ustadz.
0: Baik, terima kasih Bapak Joni Wira di Menggala Kota terkait bagaimana mengirim doa, ya, mengirim Al-Fatihah tadi, kalau nggak salah sampai pertanyaan kayak gitu, ya, untuk orang tua kita. Ya. Para pendengar RRI Bandar Lampung Allah, ya, itu sesuatu yang baik, walaupun kadang-kadang itu menjadi perdebatan, ya, apakah nyampe atau tidak. Yang jelas bagi kita, ya, surah Al-Fatihah itu mengandung kandungan yang luar biasa. baik bagi kita maupun bagi orang-orang yang sudah meninggal ketika kita menyampaikan atau berdoa dengan kemudian kita mengirim Al-Fatihah. Jadi secara hukum boleh saja. Disampaikan kepada orang yang masih hidup atau disampaikan juga kepada orang-orang yang sudah meninggal. Walaupun masih juga ada yang barangkali perdebatan seperti itu. Tapi bagi kami itu meyakini bahwa Al-Fatihah itu ya, ketika kita bacakan untuk orang tua kita, apalagi kita sebagai anak-anak, kemudian kita mengirim doa. Jadi wali-wali saya wakampung sama robba yang sekarang. Kemudian kita dibarokkan sesuai Al-Fatihah. Bila si siapa, kita sebutkan orang tua kita. Ya, siapa bin siapa. Kemudian kita sampaikan, dan insya Allah, Allah akan menyampaikan apa yang menjadi doa kita itu semua. Jadi para pendengar ya, dan di Menggala kota tadi ya tidak ada perdebatan ya, tidak ada perdebatan bagaimana kita mengirim Fatihah bagi orang kesayangan kita terutama orang tua ya, sebagai bentuk birrul walidain kita kepada orang tua ya, orang yang sudah meninggal ya, orang tua kita yang sudah meninggal selain kita bagaimana membacakan doa mengirim Fatihah. Bisa saja kita kemudian juga berbuat baik kepada para sahabat, teman-teman dari orang tua kita itu sendiri. Itu bagian juga kita birrul walidain atau berbuat baik ya, mengunjungi kerabat-kerabatnya, teman-temannya, dan juga tadi kita membaca doa, mengirim Al-Fatihah bagi orang tua kita yang sudah meninggal. Insya Allah, Allah akan mengijabah atau mengabulkan apa yang menjadi permintaan kita. Mudah-mudahan orang tua kita yang sudah meninggal lebih dahulu dengan kita berdoa, kita bacakan Al-Fatihah, Allah berikan kemudahan, Allah berikan ketenangan, Allah berikan yakni surganya atau taman-taman surganya di alam barzakh sana ya, yang hari ini orang-orang yang sudah mendahului kita berada di alam barzakh atau alam kubur. Terima kasih. Jadi itu insyaallah.
1: Baik Ustadz, terima kasih untuk penjelasannya. Dan selanjutnya Ustadz, kita juga sudah ada pertanyaan dari line WhatsApp-nya. Ini ada Rio di Sukarame Ustadz. Mau bertanya, Ustadz bagaimana seharusnya kita seorang Muslim mengisi kemerdekaan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah? Mohon pencerahannya Ustadz.
0: Ya baik, boleh. Kita ini kan tasyakur ya. Jadi wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid ya. Ini kan maklumat Allah kepada kita semuanya. Barang siapa yang bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, Allah akan yakni berikan kenikmatan itu terus kepada kita. Tapi manakala kufur, sesungguhnya azab Allah itu amat pedih. Nah, terkait dengan bagaimana kita tasyakur kemerdekaan, tentu tasyakur ini tentu tasyakur yang baik-baik ya. Selain kita bagaimana mengenang kembali kemerdekaan itu dengan upacara bendera, kemudian kita iringi tasyakur itu barangkali kemudian berbagi ya, boleh. Jadi di momen Ramadan ini kita kemerdekaan ini boleh kita berbagi atas kemerdekaan. Bangsa ini sudah merdeka, bangsa ini sudah mampu, bangsa ini sudah kaya seumpamanya. Berbagi, negara boleh juga berbagi kan gitu. Nah, yang enggak boleh itu bagaimana tasyakur atau bersyukur kemerdekaan ini diisi dengan hal-hal yang kurang baik. Perbuatan yang tidak melanggar syariat ya, yang tidak ada judi di dalamnya, kemudian tidak menghilangkan adab-adab yang diajarkan. Maaf ini saya agak menyinggung dikit semuanya, mohon maaf ini ya. Ada lomba ya, lomba semuanya, lomba bapak-bapak pakai baju ibu-ibu. Nah sebenarnya itu kurang mendidik ya. Atau kadang-kadang pakai baju kemudian mohon maaf dikasih ini perutnya dikasih bola, seakan-akan lagi hamil. Padahal itu bapak-bapak. Nah ini sebenarnya kan gak bagus, gak boleh. Mohon maaf ini ya, gak boleh secara syariat, tidak boleh ya. Laki-laki menyerupai perempuan atau perempuan menyerupai laki-laki. ya kadang-kadang mohon maaf lomba ini ibu-ibu, kemudian mohon maaf main bola. Nah, ini kan sebenarnya ya main bola cocoknya untuk orang laki-laki. Nah, kalau perempuan ya yang bawa semuanya lomba memasak atau lomba menghias, lomba kreasi yang lainnya kan lomba. Jadi intinya dalam tasyakur kemerdekaan ini boleh, kemudian dalam tasyakur itu yang jelas jangan sampai melanggar syariat. Seumpamanya mohon maaf lagi kalau toh mohon maaf lomba makan pupuk ya, kita ajarkan anak-anak ya makan pupuknya ya, ya dengan cara alangkah baiknya sambil duduk ya kan gitu. Kemudian jangan sampai kemudian lomba itu menjadikan kita menjadi tertekan ya. Semuanya apa mohon maaf ya. Ya panjat pinang itu bagus ya, tapi kadang-kadang kalau diambil dari pelajaran ketika orang diinjak-injak di bawah itu kan kurang bagus juga. Nah seperti itu. Nah ini jadi boleh, tapi disesuaikan, jangan sampai melanggar syariat, melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh hukum positif ya negara maupun secara syariat karena kita orang beragama. Jadi barangkali itu ya.
1: Baik Ustaz, terima kasih juga. Tentunya ini menjadi sebuah inspirasi juga. Sebenarnya banyak sekali bentuk lomba-lomba lain juga yang sebenarnya juga tidak menimbulkan perdebatan begitu ya Ustaz ya. Intinya adalah kita memaknai bagaimana kita berjuang dan juga kebersamaannya. Baik Ustaz, sudah ada yang ikut bergabung juga di line telepon, kita angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dian, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Ini dengan Mas Apin di Candipuro, betul?
3: Iya.
1: Iya, silakan pertanyaannya Mas Apin kepada Ustadz ini Marjas ini terkait dengan memaknai kemerdekaan yang hakiki dalam Islam.
3: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Mbak Apin. Insyaallah.
3: Ini Pak Ustadz, mudah-mudahan Pak Ustadz sehat, Pak Ustadz ya.
1: Amin.
3: Indonesia kan merdeka sudah 81 tahun, Pak Ustadz. Katanya kita negara kesatuan Republik Indonesia, menjaga kedaulatan NKRI dan undang-undang. Dan juga kita menjaga persatuan. Cuman sekarang ini berbeda lagi, Pak Ustadz, memanai kemerdekaan secara hakiki. Banyak orang yang belum paham, termasuk saya. Contoh, orang yang ngomong, Pak Ustadz ya. Misal, hukum kan negara kita berdasarkan hukum, Pak Ustadz. Harus adil. Terus di mana keadilan kita, Pak Ustadz? Kalau emang memani kemerdekaan hakiki itu, Pak Ustadz. Kita rakyat kecil, karena kita kan berdaulatan dengan rakyat, Pak Ustadz. Mohon penjelasan, rakyat kecil itu bagaimana, Pak Ustadz? Mohon penjelasannya, Pak Ustadz. Kita rakyat kecil kan ibaratnya ikut. Cuman kalau yang salah, ya masa harus ikut yang salah. Mohon penjelasannya, Pak Ustadz. Terima kasih, Mbak Dian. Sehat selalu ya.
1: Amin.
3: Sekali udara, tetap udara, mudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya Ustadz, pertanyaan dari Mas Apin di Candipuro terkait dengan keadilan bagi seluruh masyarakat di Indonesia ini tentunya. Silahkan untuk tanggapannya, Ustadz.
0: Ya, bagaimana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, ya, merdeka ini kan tujuannya untuk apa, mensejahterakan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Nah, sejahtera ini tentu terkait dengan keadilan. Dan keadilan dalam kehidupan ini alangkah banyaknya. Ya. Yang pertama, keadilan dalam hukum. Ya. Semestinya memang keadilan dalam hukum itu tidak kemudian untuk orang-orang tertentu. Siapapun yang melanggar aturan, siapapun melanggar undang-undang, ya harus kena hukum. Nah, seperti itu. Jadi, kalau dalam istilah itu, hukum tidak hanya tajam ke bawah, tapi juga tajam ke atas. Maka istilah tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ini artinya bahwa keadilan hukum, kemerdekaan hukum ini belum tertegak. Ada orang, mohon maaf, ya namanya masyarakat kecil perlu apa makan kurang, kemudian dia mengambil opini orang, mengambil apa kemudian dihukum, sementara ada yang di atas kemudian melakukan pelanggaran, mengambil hak yang lebih besar tapi dihukum nggak sesuai. Nah, ini juga belum keadilan secara merata, padahal ya keadilan kemakmuran itu bagi seluruh rakyat Indonesia, artinya siapa saja yang menjadi warga negara ini, baik dia yang punya kedudukan, jabatan, maupun rakyat biasa, ini harusnya setara dalam hukum itu sendiri. Ya, kalau sama-sama maling, ya semuanya harus dihukum. Ya, kalau yang ngambil haknya malingnya banyak ya hukumnya besar. Kalau malingnya kecil ya ambilnya kecil ya hukumnya kecil. Nah, itu setara dalam hukum. Kemudian setara dalam ekonomi. Nah, ini termasuk kemakmuran, keadilan dalam ekonomi ini juga harus merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan sampai ya memang kemerdekaan dalam ekonomi ini hanya untuk orang-orang tertentu. Masyarakat kita di bawah masih banyak sekali semuanya orang-orang yang secara ekonomi masih susah, makan masih susah, harus masih meminta-minta. Ya. Ya, mohon maaf, kami ini kan ada di lembaga ya, lembaga yang ya kita juga menyantuni atau memberikan sosial ya, sosial keagamaan. Ini kadang-kadang memang masyarakat di bawah ini masya Allah masih susah. Sementara ada orang-orang yang memang punya kedudukan, kemudian apa secara ekonomi lebih mapan, lebih makmur. Nah, ini juga harus diperhatikan. Maka insya Allah sebenarnya apa yang dilakukan oleh pemerintah kita, Bapak Presiden, kaitannya dengan mohon maaf ya apa koperasi Merah Putih. Dan di bawah ini yang kadang-kadang ya itu melanggar mungkin aturan-aturan yang ada. Sebenarnya niat dari pemerintah itu subhanallah alangkah bagusnya, tinggal bagaimana menerapkan dalam sisi di bawah ya di masyarakat itu sendiri. Kemudian keadilan yang lain, keadilan hukum, keadilan ekonomi, kemudian keadilan dalam mendapatkan pelayanan ya. Pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pelayanan kesempatan untuk bekerja, itu semua adalah bagian dari kemerdekaan. Jangan sampai mencari kerjaan bagi orang-orang tertentu susah, bagi orang-orang tertentu mudah. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Jadi makna dari kemakmuran, makna dari kemerdekaan yang bangsa kita ini sebenarnya luas sekali ya, untuk kemudian diterjemahkan bagi seluruh masyarakat Indonesia itu sendiri. Termasuk ya kemerdekaan dalam menjalankan agama. Nah, itu juga bagian dari kemerdekaan. Ya. Jadi barangkali itu Pak ini ya Pak Apen ya di Candipuro sedikit demi sedikit mudah-mudahan kita ya dapat ketidakadilan atau ketimpangan berbagai bidang tadi bisa diselesaikan oleh pemerintah kita. Amin. Semuanya. Insya Allah.
1: Baik Ustadz, masya Allah, terima kasih untuk penjabarannya ya. Ternyata memang memaknai kemerdekaan, apalagi secara luas tadi berdasarkan kemerataan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, begitu ya Ustadz ya. Ada dalam sila, dalam Pancasila kita juga. Masya Allah, jikalau kita tentunya menerapkan juga nilai-nilai Pancasila itu, pastinya kemerdekaan yang Ustadz sampaikan tadi, yang juga dimaknai secara hakiki dalam Islam, secara fisik maupun non-fisik, insya Allah bisa tercapai seluruhnya ya Ustadz. Amin. Baik. Ustadz, kita sudah berada di penghujung acara, dan tentunya kita juga ingin dengarkan pesan yang ingin Ustadz sampaikan sebagai closing statement pada hari ini di Mutiara Pagi terkait dengan makna kemerdekaan yang hakiki dalam Islam. Silahkan Ustadz.
0: Baik. Ya, terima kasih. Ya, jadi kemerdekaan ya yang sudah kita capai ini ya. Kemudian barangkali program-program ingin mensejahterakan masyarakat, ingin mensejahterakan rakyat Indonesia, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia ini ya. Manakala tidak ditopang dengan kemerdekaan yang saya maksudkan. Kemerdekaan untuk menuhankan Allah yang satu. Karena Allah itu yang mengatur kita, yang melihat kita, perbuatan kita dilihat oleh Allah. Ya, maka ketika kita tidak bertuhan kepada Allah, merdeka kepada Allah dengan benar, maka yang terjadi apa? Ya, bisa terjadi kesalahan-kesalahan ya dari penyelenggaraannya. Termasuk kemudian ketika kita itu masih terbelenggu dengan hawa nafsu kita. Maka kayaknya kemerdekaan, kemakmuran untuk rakyat ini, ya, dalam nafsu kita, penguasa kita nafsunya masih tidak bisa diatur, ya, kayaknya susah untuk sampai kepada kemakmuran, kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Termasuk ketika kita masih terbawa oleh fitnah dunia, kita terombang-ambing dengan kepentingan dunia, tidak tahu lagi haram, maka yang terjadi bagaimana kemerdekaan itu yang kita inginkan bagi rakyat Indonesia ini kayaknya itu tercapai ya, agak susah. Tapi insya Allah manakala tiga hal tadi yang saya sampaikan itu bisa dijalankan selaras dengan kita sebagai seorang iman, negara ini yang beriman kepada Allah, dan yang saya sampaikan tadi insya Allah kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia ini akan tercapai insya Allah. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita. Lagi-lagi dirgahayu negara kesatuan Republik Indonesia, mudah-mudahan senantiasa jaya dan bisa memakmurkan seluruh rakyat Indonesia.
1: Amin.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Haji Muhammad Yani Marjas untuk sharing hari ini terkait dengan makna kemerdekaan yang hakiki dalam Islam. Insyaallah ini menambah semangat nasionalisme kita dan juga tentunya semangat tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya kita terus menjadi pribadi yang merdeka tentunya. Terima kasih Ustadz untuk kebersamaannya dan selamat kembali melanjutkan kegiatannya Ustadz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, baru saja kita ikuti Mutiara Pagi pada hari ini, namun jangan kemana-mana, kami masih akan temani Anda di Lampung Pagi ini dan tentunya juga di pukul 6.00 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan update informasi di Warta Berita Daerah Lampung Pagi. Tetaplah bersama kami.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Proses ini memang benar-benar proses yang akuntabel. Tidak ada benturan kepentingan antara panitia dengan calon tertentu.
2: Nah, kendala kita, jalan utama menuju

0: pendengar berita daerah Lampung pagi edisi Sabtu 15 Agustus 2026 dengan topik berita. Universitas Lampung mulai membuka tahapan pemilihan rektor periode 2027 hingga 2031. Proses yang dirancang terbuka untuk publik ini menjadi momentum bagi Civitas Akademika untuk mengawal lahirnya kepemimpinan baru yang berintegritas dan mampu menjawab tantangan pendidikan tinggi ke depan. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung pagi ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Dian Oktavia. Provinsi Lampung mendapatkan dana bagi hasil atau DBH yang digelontorkan pemerintah pusat. Rencananya DBH akan digunakan untuk menunjang pembangunan di daerah. Berikut laporan Ikhwan Wijaya selengkapnya.
1: Dana bagi ini digunakan dalam rangka pembangunan.
2: Sekretaris Daerah Provinsi Sekda Prop Lampung Marindo Kurniawan mengatakan Provinsi Lampung termasuk daerah yang menerima penyaluran DBH dalam kebijakan dukungan fiskal pemerintah pusat. Namun menurut Marindo, tahun ini Provinsi Lampung tidak memperoleh tambahan dana alokasi umum atau DAU lantaran berdasarkan perhitungan pemerintah pusat, alokasi DAU yang diterima Pemprov Lampung dinilai telah mencukupi. Dia memastikan DBH yang digelontorkan oleh pemerintah pusat rencananya akan digunakan untuk menunjang pembangunan di daerah, menyelesaikan kewajiban ke kabupaten kota dan badan penyelenggara jaminan sosial atau BPJS. Kendati begitu, Marindo belum menyebut angka pasti berapa besaran DBH yang diterima karena DBH memiliki sejumlah komponen yang membutuhkan penghitungan.
1: Alhamdulillah, pemerintah Provinsi Lampung menjadi bagian dari provinsi dan kabupaten kota yang mendapatkan alokasi dana bagi hasil yang disalurkan. Karenanya, pemerintah Provinsi Lampung mengucapkan terima kasih kepada Pak Presiden Prabowo yang telah menyalurkan dana bagi hasil bagi Pemerintah Provinsi Lampung. Insya Allah dana bagi hasil ini digunakan dalam rangka pembangunan di Provinsi Lampung. Nah, kaitan dengan alokasi anggaran yang disalurkan ke Provinsi Lampung itu yang dana bagi hasil. Kemudian kalau yang DAU, provinsi tidak mendapatkan karena memang alokasi untuk perhitungan dari Kementerian Keuangan dan Kemendagri mungkin dirasa cukup untuk Provinsi Lampung.
2: Di sisi lain, Marindo memastikan ada 6 hingga 7 kabupaten kota di Lampung yang mendapat tambahan DAU dari pemerintah pusat. Dana tersebut diharapkan membantu daerah memenuhi kebutuhan belanja pegawai, termasuk gaji dan tunjangan ASN, serta P3K. Marindo berharap dengan tambahan DBH dari pusat, ruang fiskal daerah semakin longgar. Sebelumnya, pemerintah mengalokasikan pagu DBH tahun 2026 di Lampung sebesar Rp268 miliar. Jumlah itu turun 64% jika dibandingkan tahun lalu sebesar Rp739 miliar. DBH merupakan bagian dari transfer ke daerah atau TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam anggaran pendapatan, belanja negara, dan kinerja tertentu. Dari Bandar Lampung, Ikhwan Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Universitas Lampung mulai membuka tahapan pemilihan rektor periode 2027 hingga 2031. Proses yang dirancang terbuka untuk publik ini menjadi momentum bagi Civitas Akademika untuk mengawal lahirnya kepemimpinan baru yang berintegritas dan mampu menjawab tantangan pendidikan tinggi ke depan. Berikut laporan Nuriyah Novasari selengkapnya.
3: Senat Universitas Lampung bersama panitia pemilihan rektor telah memulai seluruh persiapan pemilihan rektor periode 2027 hingga 2031. Berbagai regulasi, jadwal, hingga sistem informasi telah disiapkan untuk memastikan seluruh tahapan berjalan tertib dan akuntabel. Pendaftaran bakal calon rektor dibuka untuk umum mulai 14 Agustus hingga 4 September 2026. Para bakal calon dapat mengakses seluruh persyaratan melalui laman resmi pemilihan rektor Universitas Lampung yang disiapkan sebagai pusat informasi bagi Civitas Akademika dan masyarakat. Ketua Panitia Pemilihan Rektor Muhammad Akib menegaskan, seluruh proses akan dilaksanakan secara objektif, transparan, dan bebas benturan kepentingan. Selain itu, seluruh anggota panitia diwajibkan menjaga netralitas serta menolak segala bentuk intervensi yang dapat mempengaruhi jalannya pemilihan. pemilihan. Tahapan pemilihan juga mencakup seleksi administrasi, pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani, tes bebas narkoba, hingga penyampaian visi dan misi calon rektor di hadapan Senat Universitas Lampung. Seluruh proses tersebut dirancang untuk memastikan calon yang terpilih memiliki kapasitas kepemimpinan dan integritas yang kuat. Ketua Panitia Pemilihan Rektor Universitas Lampung, Muhammad Akib, mengatakan, keterbukaan informasi menjadi salah satu prinsip utama dalam pelaksanaan pemilihan rektor kali ini. Ia menegaskan, seluruh tahapan dapat dipantau secara terbuka oleh Civitas Akademika maupun masyarakat.
4: Proses ini memang benar-benar proses yang akuntabel, tidak ada benturan kepentingan antara panitia dengan calon tertentu, dan kami juga sudah membuat sebuah mekanisme agar di antara calon itu benar-benar mereka memang bertanding secara fair, ya. Jadi jangan bertanding menjatuhkan lawan dengan hal-hal yang bersifat kampanye kita. Di dalam tahapan ini nanti ada satu tahapan yang akan dilakukan penilaian integritasnya, ranahnya bukan kami, kementerian. Itu ada penelusuran rekam jejak oleh pihak kementerian.
3: Muhammad Akib menambahkan, seluruh perkembangan tahapan mulai dari pendaftaran hingga penetapan rektor terpilih akan diumumkan melalui laman resmi pemilihan rektor Universitas Lampung. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga transparansi sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap proses pemilihan rektor yang sedang berlangsung. Dari Bandar Lampung, Nurena Fasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung bersama Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB menggelar kegiatan ngopi kerukunan di kantor Kemenag Bandar Lampung. Kegiatan tersebut menjadi wadah untuk mempererat silaturahmi sekaligus menjaga kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Kota Bandar Lampung. Robi Yudestika melaporkan selengkapnya.
5: Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung Erwin Tol mengatakan kegiatan ngopi kerukunan merupakan bagian dari rangkaian kegiatan dalam menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk menyambut Kopolresta yang baru, Kombespol Herbin Sianipar, sekaligus mempererat komunikasi dengan seluruh elemen masyarakat.
6: Kegiatan hari ini merupakan rangkaian kegiatan kita untuk menyambut 17 Agustus ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Kita juga menyambut Kapolres baru kita yang baru datang di Bandar Lampung sekitar satu minggu ini. Nah, dalam rangka mendekatkan, mengakrabkan, menjaga kerukunan dengan mengumpulkan semua majelis agama, begitu juga teman-teman dari media yang dikolaborasi oleh FKUB Kota Bandar Lampung bersama Kemenag Bandar Lampung, sehingga mudah-mudahan kegiatan ini bisa menambah sinergi dalam kita meningkatkan kerukunan di Kota Bandar Lampung.
5: Sementara itu, Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Herbin Sianipar mengapresiasi kegiatan yang diinisiasi Kemenag bersama FKUB Kota Bandar Lampung. Ia menilai Bandar Lampung merupakan kota yang memiliki tingkat toleransi cukup tinggi dan mampu menghargai keberagaman masyarakatnya.
7: Tentu yang pertama, saya sebagai Kapolresta Bandar Lampung dan Kapolresta Bandar Lampung mengapresiasi kegiatan hari ini yang sudah diinisiasi oleh Kemenag, bahwa Kota Bandar Lampung ini adalah kota yang memiliki toleransi tinggi, ya, dan juga menghargai keberagaman.
5: Diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat memperkuat kolaborasi antar lembaga dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga suasana harmonis di Kota Bandar Lampung. Robi Destika, RRI Bandar Lampung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Perindustrian dan Perdagangan bersama Badan Pusat Statistik Kabupaten Waikanan memperkuat sinergi menyukseskan sensus ekonomi 2026 melalui kegiatan Grebek Pasar. Kegiatan yang berlangsung di pasar pagi Baradato tersebut menjadi upaya mendekatkan pendataan kepada pelaku usaha sekaligus memperkuat basis data ekonomi daerah. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
8: Dinas Perindustrian dan Perdagangan bersama Badan Pusat Statistik Kabupaten Waikanan memperkuat sinergi Energi mendukung sensus ekonomi 2026 melalui kegiatan gerbek pasar. Kegiatan tersebut berlangsung di Pasar Pagi Baradatu yang menjadi lokus sistem pemantauan pasar kebutuhan pokok atau SP2KP. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Waikanan, Riva Adi Chandra, mengatakan data ekonomi menjadi instrumen penting dalam menentukan arah pembangunan daerah. Data tersebut diperlukan untuk memetakan potensi ekonomi dan menyusun kebijakan yang tepat sasaran. Menurutnya, kegiatan gerbek pasar menjadi upaya mendekatkan proses pendataan kepada pelaku usaha. Kegiatan tersebut juga mendorong pedagang memberikan informasi usaha secara benar dan lengkap kepada petugas. Dia mengajak seluruh pelaku usaha di Waikanan berpartisipasi aktif menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Setiap informasi yang disampaikan pelaku usaha dinilai penting untuk mendukung penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi daerah.
9: Dinas Perindustrian Kabupaten Waikanan bersama Badan Pusat Statistik Kabupaten Waikanan melaksanakan kegiatan gerebek pasar dalam rangka mendukung sensus ekonomi tahun 2026 di Pasar Pagi Baradatu yang merupakan lokus SP2KP. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya untuk memperkuat sinergi lintas sektoral dalam mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 sekaligus mendorong partisipatif aktif pelaku usaha dalam penyediaan data ekonomi yang akurat dan berkualitas. Dalam kegiatan tersebut, kami turun langsung ke area pasar untuk berinteraksi dengan para pedagang dan pelaku usaha untuk memberikan pemahaman pentingnya sensus ekonomi tahun 2026 serta mendorong pelaku usaha untuk memberikan informasi usaha secara benar dan lengkap.
8: Masih menurut Riva Adi Chandra, pembangunan di Kabupaten Waikanan perlu mengedepankan kebijakan berbasis data yang dapat dipertanggungjawabkan. Hasil sensus ekonomi 2026 diharapkan menjadi dasar pemetaan potensi ekonomi, pengembangan perdagangan dan industri, serta pemberdayaan UMKM dan industri kecil menengah. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Waikanan terus mengupayakan 3 UMKM naik tingkat melalui dukungan Pemprov Lampung dan Bank Indonesia. Berikut laporan Romadona.
10: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Waikanan dalam perkembangan UMKM yang ada, kita lagi mengupayakan untuk UKM.
11: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Waikanan terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pelaku usaha lokal agar mampu bersaing dan meningkatkan kualitas usahanya. Saat ini pemerintah daerah tengah memperjuangkan 3 UMKM unggulan untuk program naik kelas melalui usulan ke pemerintahan Provinsi Lampung serta pengajuan bantuan ke Bank Indonesia. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Waikanan Desta Budi Rahayu kepada RRI mengatakan bahwa langkah ini merupakan strategi nyata dalam mengatasi keterbatasan anggaran daerah sekaligus menangkap peluang dukungan dari pemerintah pusat dan lembaga keuangan nasional. Desta menjelaskan, usulan ke tingkat provinsi ini selaras dengan arahan dan kebijakan Gubernur Lampung yang merencanakan penyaluran bantuan hibah berupa alat kerja atau produksi bagi kabupaten kota di Provinsi Lampung. Tidak hanya bergantung pada bantuan pemerintah provinsi, Dinas Koperasi dan UKM Waikanan juga bergerak aktif menjemput bola ke Bank Indonesia. Langkah ini dilakukan guna membuka akses permodalan dan sarana-prasarana penunjang lainnya bagi para pelaku usaha.
10: Saat ini, kita Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Waikanan dalam perkembangan UMKM yang ada, kita lagi mengupayakan untuk UKM naik kelas. Jadi pada saat ini kita lagi mengusulkan ada 3 UMKM untuk naik kelas untuk kita usulkan ke Provinsi Lampung. Selain daripada itu, upaya kita karena keterbatasan dana yang ada, bahwasanya kita juga selalu berupaya ini mendorong UMKM, bagaimana UMKM yang ada

0: oleh pihaknya mampu membawa UMKM Waikanan tidak hanya tumbuh tetapi juga naik kelas dari segi kualitas produk dan jangkauan pasar. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Upaya pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Waikanan terus menunjukkan perkembangan positif. Sempat terkendala akses jalan, progres pembangunan sekolah rakyat di Kampung Gunung Sangkaran, Kecamatan Blambangan Umpu, kini menemui titik terang berkat kepedulian warga setempat. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Teddy Herianto.
2: Nah, kendala kita jalan utama menuju sekolah rakyat itu.
3: Upaya pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Waikanan terus menunjukkan perkembangan positif. Sempat terkendala akses jalan, progres pembangunan sekolah rakyat di Kampung Gunung Sangkaran, Kecamatan Blambangan Umpu, kini menemui titik terang berkat kepedulian warga setempat. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Waikanan, Edi Suprianto, mengungkapkan bahwa sebelumnya terdapat kendala teknis terkait ketersediaan badan jalan menuju lokasi sekolah rakyat. Akses utama tersebut membutuhkan lahan tambahan sepanjang kurang lebih 15 meter. Dijelaskan Edi, sempat ada kendala jalan masuk sepanjang 15 meter, namun masalah tersebut telah dapat diatasi berkat kebaikan hati dan hibah dari dua orang warga kampung setempat. Edi menjelaskan, kedua warga tersebut secara sukarela menghibahkan tanah milik mereka untuk disulap menjadi badan jalan utama. Menariknya, pengerjaan infrastruktur jalan ini nantinya akan melibatkan sinergi dengan TNI melalui program Tentara Menunggal Membangun Desa atau TMMD. Pekerjaan jalannya akan dilaksanakan melalui program TMMD yang kebetulan pada tahun 2026 nanti akan difokuskan di Kampung Gunung Sangkaran. Salah satu sasaran utama fisik pada TMMD tersebut adalah membangun badan jalan menuju sekolah rakyat. Kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI, dan masyarakat ini menjadi angin segar bagi kelanjutan program pendidikan di wilayah tersebut.
2: Nah, kendala kita jalan utama menuju sekolah rakyat itu sekitar lebih kurang 15 meter. Karena harapan mudah-mudahan kita akan lakukan percepatan-percepatan terkait persyaratan-persyaratan yang lain setelah dikerjakan oleh TMMD. Tahun 2026 ini akan dilakukan di Kampung Gunung Sangkaran. Salah satu objeknya itu adalah pembuatan badan jalan yang menuju sekolah rakyat.
3: Sebagai informasi, sekolah rakyat di Kabupaten Waikanan merupakan bagian dari program nasional sekolah berasrama gratis yang didedikasikan khusus bagi anak-anak dari keluarga dengan kategori miskin ekstrim dan miskin desil 1 dan 2. Kehadiran sekolah ini diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan. Program ini menanggung 100% seluruh kebutuhan siswa, mulai dari biaya pendidikan, fasilitas asrama, makan, pakaian, buku, hingga jaminan kesehatan. Tidak hanya itu, para siswa juga akan mendapatkan sistem pengasuhan dan pendampingan karakter secara penuh selama 24 jam. Dengan teratasinya kendala akses jalan ini, diharapkan pembangunan sekolah rakyat dapat berjalan lancar sehingga anak-anak di Waikanan dapat segera merasakan manfaat dari fasilitas pendidikan inklusif tersebut. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Baik pemirsa, di mana kita Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia. Inilah
5: dia. Lintas Lampung Olahraga.
1: Olahraga. PSSI Provinsi Lampung menyambut positif kunjungan Asosiasi Futsal Provinsi atau AFP Lampung yang dipimpin pelaksana tugas Ketua AFP Lampung Iputu Ardiansyah. Audiensi berlangsung di kantor PSSI Lampung. Berikut laporan M. Priyambudi selengkapnya.
6: Baik, hari ini kita kunjungan ke PSSI Provinsi Lampung dalam rangka untuk memperkenalkan.
7: Audiensi tersebut diterima Sekretaris PSSI Lampung Mursalin Lamo yang mewakili PLT Ketua PSSI Lampung Kombes Pol Sumarji. Pertemuan tersebut membahas penguatan organisasi serta persiapan sejumlah agenda futsal di Lampung. Sekretaris PSSI Lampung Mursalin Lamo kepada RRI di Pahoman kemarin mengatakan kepengurusan baru dapat membawa semangat dan energi positif bagi perkembangan futsal di daerah. Ia menjelaskan AFV segera melakukan konsolidasi dengan futsal kabupaten kota. Langkah tersebut dinilai penting karena terdapat sejumlah kepengurusan yang telah berakhir masa baktinya.
8: Pada Asosiasi Futsal Indonesia Kabupaten Kota, karena ada beberapa Asosiasi Futsal Indonesia Kabupaten Kota itu yang sudah habis masa bakti gitu, dalam rangka persiapan porprov. Terus yang berikutnya, dalam porprov keinginan kita itu untuk berkoordinasi dalam menentukan

0: atlet kan, karena ada atlet sepak bola yang juga ingin main futsal gitu.
1: Sementara itu PLT Ketua AFP Iputu Ardiansa mengatakan kunjungan tersebut menjadi langkah awal untuk memperkuat koordinasi dengan PSSI Lampung, terutama dalam menghadapi porprov dan agenda futsal lainnya.
2: SK dari AFI, dari Federasi Futsal, Asosiasi Futsal Indonesia sudah turun menunjuk saya sebagai PLT, PLT Ketua, dan dalam rangka kunjungan ini kami juga sekaligus untuk membahas persiapan event di depan, yaitu ada Linus, kemudian Piala AFI Provinsi Lampung, kemudian ada Porprov juga nanti di bulan November.
1: Menurutnya kepengurusan baru AFP Lampung mampu memperkuat komunikasi seluruh unsur futsal, mulai dari atlet, pemain, pelatih, wasit hingga match komisioner, sehingga pembinaan dan penyelenggaraan kompetisi dapat berjalan lebih terkoordinasi. Dari Bandar Lampung, Embri Mudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
3: Demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Berita Daerah Lampung Siang pukul 13.00 waktu Indonesia Barat.

88 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar di kebersamaan hari ini Sabtu pagi 15 Agustus 2026. Lagi pada ngapain nih? Masih di atas kasur atau udah mulai sibuk ya? Karena walaupun ini weekend, tapi banyak juga yang mulai menyelenggarakan lomba-lomba 17 Agustusan. Seru banget kalau ngelihat dari kanan kiri jalan atau kita juga masuk ke gang gitu ya. Kayaknya udah banyak tuh ornamen dari merah putih, mulai dari gapura bambunya. Masih ada yang bikin gak tuh? Waduh. Atau juga pastinya ucapan-ucapan selamat ya, banner dan lain sebagainya. Yang pasti setiap rumah juga diwajibkan untuk mengibarkan bendera merah putih di depan rumahnya. Wah, gelora kemerdekaan kayak kerasa banget ya tahun ini. Dan semoga untuk Anda juga yang sedang merayakan ya dengan cara masing-masing, apakah itu dengan lomba, apakah itu dengan mengulas kembali kisah-kisah kepahlawanan kepada teman-teman dan juga kepada buah hati gitu ya. Apapun itu, intinya adalah kita menanamkan kembali nilai perjuangan dan kebersamaan serta nasionalisme yang memang harus selalu kita pupuk di setiap hari ya. Dan pastinya hari ini juga pendengar masih akan temani Anda, ada Dian Oktavia di Lampung pagi ini sampai nanti jam 10 pagi dengan hadirkan beragam informasi menarik serta lagu-lagu penyemangat hari ini. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu yuk Resonansi Indonesia kali ini dengan judul Fenomena Anak Hadang Kereta. Selamat mendengarkan.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka, mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha, kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian. Tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama, biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borough Dale, Inggris pada tahun 1564, yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.
1: Bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar, tahun ini jangan sampai ketinggalan gelaran RRI Bandar Lampung dalam acara RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026. Pelaksanaan acaranya mulai dari tanggal 2 sampai 4 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Masih ada kurang lebih ya 3 mingguan lagi lah. Jadi udah bisa set alarm dari sekarang ya, biar gak ketinggalan. Soalnya banyak banget rangkaian kegiatan nih ya. Ada bazar UMKM, seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan, sampai pastinya Bintang Radio 2026. Yuk ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Follow Instagramnya juga ya di @RRI_Bandar_Lampung.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar.
2: Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan. Akan tetapi, seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut.
0: Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap penyusunan. Negara-negara Teluk mulai mencari alternatif untuk menghindari ketergantungan pada Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 15 Agustus.